teguh. Kokoh beliau. Kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin cuma karena, mohon maaf ya, pacarnya yang beda agama malah dia ikut. Kadang-kadang cuma karena sedikit dari fulus, dari uang, dah menjual agamanya. Ini orang yang gak paham betapa agungnya nikmat Islam. Sahabat Abdullah bin Huzafah, gak mau dia jual agamanya, gak mau. Gak mau dia murtad, hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan, gak mau. Bahkan dia ancam nyawanya, gak peduli. Ini sebagai contoh bagi kita. Alhamdulillah kita gak sampai diuji seperti ini, keislaman kita. Ya. Karena memang Allah tahu. Karena ujian itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Ya kan? Kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafah, mungkin kita gak sanggup. Habis waktu. Oke. Mungkin kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafah, kita gak sanggup. Mau dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Oh, sudah takut sudah. Orang kadang-kadang kita salah satu perintah yang itu wajib sebenarnya dalam Islam, kita masih spekulasi. Kadang-kadang masih menimbang-nimbang kerja apa sholatnya. Kerja apa sholatnya. Betul-betul. Kerja apa sholatnya. Kerja apa sholat. Kerjalah. Nah, sholat bisa nanti kok. Masya Allah. Ujung-ujungnya gak sholat juga kan gitu kan. Kita masih diuji sedikit. Ini yang kita saksikan sekarang ini di namanya akhir zaman ya. Ayati zaman illa walladhi ba'da husar rumin. Tidaklah datang suatu zaman, kata Rasul, melainkan zaman yang berikutnya, yang belakangan dan makin belakang, itu semakin buruk kondisinya. Kita saksikan Islam, ya, seperti, ya, kalau mau bahasa kasarnya diinjak atau apa ya, terkalahkan, gak wibawa di hadapan orang-orang kafir, tunduk kepada orang-orang kafir, mau diatur oleh orang-orang kafir. Ini contoh kadang di pekerjaan ya kan. Itu atau apa. Kamu sholat zuhur nanti jam 3 aja. Ya. Ngapain kamu sholat? Gak ada jam sholat. Ya, tunduk juga. Akan-akan gak ada wibawanya. Gak seperti dulu. Di masa Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa Umar bin Khattab sampai sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Wibawa. Takut dua bangsa adidaya saat itu. Orang Romawi dan orang Persia. Takut dengan kaum muslimin. Tapi sekarang diatur sama orang pesek. Orang pesek. Orang sipit. Orang pesek kan satu orang pesek. Orang sipit. Diatur hidupnya, beragamanya, ibadahnya diatur sama mereka. Belajar Islamnya bukan ke Arab, bukan ke Saudi, ke Madinah atau Mekah, belajarnya ke Amerika. Belajar apa kira-kira di sana? Belajar Islam ke Amerika, belajar apa? Kira-kira belajar apa kau ke sana? Tapi kondisi seperti ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Imam Abu Dawud. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yushikul umam. Tada'a alaikum kama tada'al atalati ila. Hampir-hampir kalian

0: rumuni, hampir-hampir orang-orang kafir mengerumuni kalian. Bagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piringnya, maksudnya dikuasai, dikelilingi, dibawa nggak ada. Maka sahabat nanya saat itu, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah saat itu kami sedikit wahai Rasul? Kok bisa kami seperti dikuasai oleh mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum katsirun. Bahkan kalian banyak. Bukan sedikit, banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'at sail. Akan tetapi kalian seperti ghusaa'un. Kamu lihat terjemahan yang ghusaa'. Mohon maaf ya. Sampah. Yang dihempas oleh air. Banyak tapi enggak ada artinya gitu loh. Wala yanzi anallah fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Saat itu di hari-hari itu Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah cabut. Walayakzifannallah fi qulubikumul wahan, dan Allah akan timpakan kepada kalian penyakit wahan. Para sahabat nanya, apa itu wahan wahai Rasul? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Rela murtad meninggalkan agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Takut mati. Ini penyakit wahan. Banyak tapi gak ada artinya. Bisa disetir oleh orang-orang kafir. Gak takut orang kafir terhadap Islam. Padahal Islam itu ditakuti dan disegani. Punya wibawa. Namun karena penyakit ini, penyakit hubbud dunia, ini cinta dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan dunia daripada sholat, daripada ibadah, sholat berjamaah, takut dengan kematian, memang kita semua takut. Artinya tidak ada persiapan dia untuk menghadapi kematian itu. Hanya rasa takut, tanpa disertai persiapan. Ini yang menyebabkan tadi kondisinya itu seperti husa, kagusa as-sail, seperti sampah yang dialiri oleh air, yang dihempas oleh air. Dan itu terasa di masa sekarang. Makanya kita mengajak kepada kaum muslimin. Kita ajak semua saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam ini bukan cuman ya KTP kita Islam, ya kan? Kita mengaku muslim cukup. Bukan. Pertanyaan di alam kubur, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, ini bukan bisa dijawab dengan kita pintar bahasa Arab, bukan. Les sebentar sebelum mati supaya bisa jawab, enggak. Ini yang menjawab ilmu dan amalan. Amalan kita, amalan yang dibangun di atas ilmu. Ada konsekuensinya kita menyatakan sebagai seorang muslim. Man rabbuk, siapa rabbmu? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa Allah? Apa hak-hak Allah? Apa sih perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka? Siapa nabimu? Kita harus tahu. siapa nabi kita. Gak jarang dari kaum muslimin, abna al muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak. Nabimu namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Gak tahu. Betul ya? Gak tahu binnya siapa, bapaknya gak tahu. Sejarah hidup Rasul gak tahu. Rasul wafat usianya berapa? Berapa tahun dakwah di Mekah? Berapa tahun dakwah di Madinah? Banyak dari kaum muslimin gak tahu. Ya mohon maaf, kadang-kadang di pendidikan-pendidikan Islam, malah yang diprioritaskan itu bahasa orang kafir, bukan bahasa nabinya. Itu yang terus dipelajari, dilancarkan, ya kan, bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab dikesampingkan. Akhirnya membaca kitab-kitab ulama, kitab mazhab Syafi'i, ya gak kebaca sudah. Yang dikaji kitab-kitab orang-orang kafir. Ini yang membuat Islam itu tidak ditakuti. Dan tanpa sadar kita masuk jebakan orang-orang kafir. Yang mereka telah memprogram itu semua. Agar putra-putri kaum muslimin terlalaikan dari Islam itu sendiri. Hati-hati. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakum. Wa madinuk, apa agamamu? Nah, itu juga kita harus tahu agama kita itu apa. Pelajari apa itu arkanul Islam. Rukun-rukun Islam ada berapa? 6, Masya Allah. Kok kebanyakan? Ini muslim gak tahu rukun Islam ada berapa. Rukun iman ada berapa? 5. Betul ya, 5 berapa? Hah? Lipat 6 atau 7? Oh, sedikit sekali. Kita lihat, putra putri kaum muslimin. Ya. Masjid sepi, konser ramai. Ya kan? Masjid sepi, kibotan ramai. Ini musibah. Khawatir. Karena memang akhir zaman. Karena memang akhir zaman. Makin buruk. Sampai nanti akhirnya nama Allah pun tak terdengar di muka bumi ini. Dan itu semakin sangat-sangat dekat dengan kehancuran dunia. Nah kita sebagai orang-orang tua, kita semangati putra-putri kaum muslimin, anak-anak kita. Ayo sholat. Bu muslim, kita muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah. Menegakkan sholat. Menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Sholat tiang agama. Kalau masjid raya ini jamaahnya itu penuh. Sholat berjamaah penuh. Maghrib doang. Ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Enak kita kalau lihat putra-putri kaum muslimin mau meramaikan masjid. Sekarang di zaman kita ini enggak kayak zaman kita 10 tahun yang lalu ya. Pada zaman kita 10 tahun yang lalu, pacaran masih malu-malu, ya kan? Nah, sekarang, Masya Allah, belum lagi fitnah HP, ya kan? Belum lagi fitnah HP, TikTok, panis, gue tahu sudah. Gerakan sholat males dia, tapi gerakan aneh-aneh sampai melintir badannya, ya kan? Gerakan-gerakan kayak orang majnun. Orang gak waras. Itu digemari gitu loh. Tapi gerakan sholat, ruku, was sujud. Yang itu menandakan rendahnya kita di hadapan Allah. Ini males. Gak mau. Ini sebagai orang tua. Wa anfusakum fa'ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kita sebagai orang tua akan ditanya di hadapan Allah, apa yang sudah engkau ajarkan kepada anakmu? Apa yang sudah engkau ajarkan kepada mereka dari hak-hak mereka? Sudahkah engkau perintah mereka untuk sholat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sebagai muslim harus sadar kita berada di atas agama yang benar. Kita berada di atas agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lainnya. Agama Yahud, agama Nasara, mereka semua harus tunduk dengan Islam. Dan kita menentang keras upaya menyamakan semua agama adalah satu, semua agama adalah benar. Kita menentang keras. Wihdatul adyan, menyatukan agama, bahwa agama semua sama. Maka Islam tak ajarkan seperti itu. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Di mana kita mau toleransi, mau menganggap agama Nasara, agama Yahud adalah agama yang sama dalam keadaan mereka sudah jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladziina qalu innallaha faqirun wa rahu aghnia. Ini orang Yahud nih, jahat banget ngomongnya. Allah sudah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Ini kemana nih? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Berani mereka mengatakan Allah miskin, kita lah yang kaya. Mereka juga mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kita mau toleransi kepada mereka. Di masa-masa sekarang ini. Juga nanti terkait dengan tahun baru ya. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi? Itu hari rayanya siapa Masehi? Masehi itu punya siapa? Zoro ya. Nah, ya enggak selayaknya kita turut meramaikan ya kan. Kita punya hari raya itu cuma dua dalam Islam, yang tahunan. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang pekanan, hari Jumat. Nah itu istimewaan yang ini. Misalnya hari Arafah kan gitu kan. Itu hari besar juga dalam Islam. Itu saja. Ada pun yang punya orang kata jauh. Apalagi sampai ikut beli atan, apalagi beli kembang api, duit dibakar. Bagus taruh kota infa aja begini. Citraya. Tak sepantasnya. Walan tardo angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridho sampai mereka bisa sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Gak bakal pernah ridho. Tapi Ustaz, mereka baik. Hari Idul Fitri mereka ngasih bantuan kepada kami. Idul Adha ngasih kurban pula lagi tuh. Jangan tertipu. Urusan mereka itu bukan berarti hari raya mereka kemudian kita balas. Hati-hati. Rasul sudah ditawari. Kalau kita mau baca sebab turunnya surat Al-Kafirun, Rasul sudah ditawari sama pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Bagaimana wahai Muhammad? Kalau kami nyembah Tuhanmu, kamu nyembah Tuhan kami. Mana yang engkau anggap baik dari kami, engkau ambil. Dan mana yang baik kami anggap dari ajaranmu, kami ambil. Ditawari Rasul. Nah, itulah turun surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian bagi kalian agamaku, agama Islam. Islam ini lengkap, ma'asyarat ikhwarahiman warahmatullahi. Penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Lengkap. Kita bangga jadi seorang muslim. Allah yang sudah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Datang anna rajulan Yahudian. Seorang Yahud. Datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat Umar bin Khattab. Orang Yahud ini mengatakan, ya amiral mu'minin. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Kata orang Yahudi ini, wahai amirul mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, ini kitab Al-Qur'an, yang kalian selalu baca, yang kalau seandainya turun ayat ini kepada kami orang-orang Yahudi, misalnya kami akan menjadikan hari raya di hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apa? Ayat ini tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian. Dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, "Qad arafna dzalikal yaum." Kami tahu hari itu. Turunnya ayat itu. "Wal makan allazi nazalat fihi 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Rasul. "Wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah." Ayat itu turun di hari Arafah. Ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Memang hari besar. Hari Arafah hari besar. Yang kalau bukan haji, puasa di hari itu akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Menunjukkan ya, ayat ini yang menyatakan Islam itu sempurna. Kalau seandainya orang Yahud mendapati ayat ini bagi mereka, mereka buat hari raya. Semua lengkap diatur sama Islam. Ila li Salman dikatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, buat Al-Imam Tirmidzi. Allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-qira'ah. Kata seorang kepada Salman, kalau tidak salah salah seorang musyrikin, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat pun diatur. Sudah diajarkan. Maka kata Salman Al-Farisi apa? Ajal. Betul. Nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin wala baulin. Wa an nastanjiya bil yamin. Wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar. Wa an nastanjiya bi rajin aw azmin. Betul. Nabi kami sudah mengajarkan semua itu. Nabi kami juga melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat. Buang air besar atau buang air kecil. Nah, boleh. Haram hukumnya ketika tanpa ada batas. Tanpa ada penghalang. Bukan di dalam ruangan. Nah, hati-hati ya yang suka kencing sembarang. Nih. Nah, pokoknya kencingnya sembarang. Tutup mata kan gak ngelihat orang. Orang gak lihat. Kamu gak lihat. Orang lihat kan gitu kan. Orang suka kencing sembarang nih yang suka safar-safar ya. Jalanan jauh. Ya kan. Kebelet di tol. Ya kan. Di samping mobil buang air kecil. Nah, lihat. Kalau memang aman dari pandangan manusia. Nah tinggal kita lihat. Ini ngadep kemana nih. Kalau menghadap kiblat tanpa ada penghalang. Hukumnya haram. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup, kamar mandinya, WC-nya, atau dia buang hajat menghadap ke arah kiblat, hukumnya makruh. Makanya perhatian juga ya kan, untuk masjid-masjid atau kita yang buat rumah, jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, itu membelakanginya pun juga nggak boleh. Bukan hanya menghadap, tapi membelakangi. Juga Nabi melarang kami untuk beristinja. Istinja itu apa? Ya Pak. Ya, tahu-tahu dikit lah bahasa fikih ya kan. Jangan taunya piala dunia kemarin yang menang siapa? Transfer pemain-pemain ini berapa harganya? Wah, tahu semua. Orang kafir. Hah? Istinja apa? Itu toharo bahasa Arab. Istinja apa? Bahasa enaknya cebok. Bahasa enaknya cebok ya. Membersihkan ya dari buang hajat. Nah, ya cebok lah bahasanya. Nah. Dilarang oleh Nabi cebok dengan tangan kanan. Dilarang sama Nabi. Kadang-kadang yang suka kiri-kiri ini. Nah, main kiri, ngangkat kiri, giliran cebok kanan. Kita kebalik. Gimana? Nah, makan kiri, giliran cebok kanan. Karena yang kiri kuat untuk megang gayung, katanya. Jadi cebok dengan tangan kanan gitu. Tetap gak boleh, dibiasakan. Dan juga dilarang, kami dilarang untuk beristinja. Cebok tadi ya. Dengan batu yang kurang dari 3. Boleh kita teman cebok dengan batu itu boleh. Nah, walaupun ada air boleh. Namun lebih baik menggunakan air. Nah, mungkin lagi camping atau lagi di mana ya kan. Gak ada air pakai batu boleh. Nah, pakai batu padas boleh gak? Hati-hati. Itu runcing. Nanti potong gawat pula ya. Masa depan kemana nanti? Nah, batu padas runcing-runcing itu. Nah, gak boleh kurang dari hitungan 3. Boleh pakai batu. Atau yang semisalnya tisu boleh. Daun boleh. Kalau secara hukum ya. Namun lebih baik menggunakan air. Dan juga Nabi melarang kami dari beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Itu gak boleh. Nah, jadi ini semua diatur sama Islam. Kita bangga jadi seorang muslim. Mau masuk kamar mandi, apa tuntunannya? Hah? Masuk kamar mandi? Ketok dulu, tanya ada orang gak? Kalau kosong baru, dahulukan masuk kaki kiri. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya apa-apa doa sapu jagat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini doanya. Jangan sampai kita menginjak jin di situ. Lagi nongkrong deh lagi nyantai di situ atau pijak udah. Itu tuntunannya dibimbing sama Nabi. Islam lengkap. Jadi gak usah cari-cari yang lain-lain. Kalau keluar, kita dulukan kaki kanan. Doanya apa? Ghufronaka. Ya Allah ampunilah, aku mohon ampun kepadamu. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Masuk rumah juga ada tuntunannya. Makan juga ada tuntunannya. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat. Jangan war. Mana watak begitu? Lauknya di sebelah sana. Lauknya di seberang. Bebek kremes pula kan. Seberang tangan. Nah, yang di sebelah dia cuma sambal tok. Ya kayak gitu ya kan, bukan berarti kita jumut kali dalam memahami hadis ya. Nah, ya geser gak apa-apa. Gua pokoknya harus bagianmu itu, jangan kesana kemari. Ya Allah sambal doang. Nah, habis makan meler tuh air mata, bukan karena nangis gak dapat lauk, kepedesan. Nah. Jadi puter. Bahkan mohon maaf, sampai masalah berhubungan. Ada tuntunannya dari Nabi. Nah, kita baru nikah nih. Ya kan? Akad apa semua. Ada tuntunannya kita, nemui istri. Kita doa, pegang kepalanya. Kita doakan, Allahumma inni as'aluka ya, min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kita doakan berlindung kepada Allah untuk kebaikannya, kebaikan dari apa yang telah Engkau ciptakan dan dari kejelekannya. Udah pegang aja jangan pulang detail aja. Ditekek pula, baik-baik kok ya. Salat sunnah bersama, masya Allah, bareng-bareng. Nah. Kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau enggak masing-masing. Kebetulan Iqra belum selesai kan gitu kan, malu pula. Ini mau baca kuat-kuat, nadanya nada Jawa kan begitu kan. Ayat pas-pasan, salah pula, bubar sholat. Dah. Ya sendiri-sendiri sudah sholat sunnah. Ketika mau mendatangi istrinya, ada juga tuntunannya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami. Ketika menjalani atau melakukan apa yang telah Engkau rizkikan ini. Rizki ya kan? Ya rizki itu. Dan rizki dunia. Nah, kenikmatan dunia. Ada tuntunannya semua, masya Allah. Bayi lahir ada tuntunannya. Jadi kita bangga. Jadi seorang muslim kita bangga. Islam semua ini lengkap. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mengantarkan seorang kepada al-jannah. Melainkan Rasulullah sudah ajarkan, tuntunkan. Dan tidak ada satupun perbuatan yang itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Melainkan Rasulullah pun juga telah menjelaskannya. Illa waqad buyyina lakum. Sungguh aku telah menjelaskannya kepada kamu. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kita bangga. Jangan kita malu. Ya. Kadang-kadang atribut-atribut orang kafir, wah kita bangga mengapakannya ya kan. Kadang kaos, nama orang kafir, meci, bangga dibawa sholat. 3 hari gak ganti sebagai bentuk senang dia, menang. Nama orang kafir, lah pakai kopiah, malu. Anak-anak muda. Pakai kopiah, jambulnya dimunculin. Takut rusak. Masya Allah. Dulu pakai baju koko, pakai sarung, malu. Tapi pakai atribut-atribut orang-orang kafir dengan bangga. Ini yang banyak kita sampaikan. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita bangga menjadi seorang muslim. Kita senang menjadi seorang muslim. Karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kalimat yang kurang pas, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua BKM serta pengurus yang lainnya. Juga kepada MC yang sudah menyambut kami, mempersilahkan kami. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya. Dan semoga pertemuan kita ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama kaum muslimin. Ini datang juga dari Siantar. Baru datang dari Siantar. Allah kena macet ya. Alhamdulillah sempat mendengar. Kita kembalikan kepada membawa acara sampai di sini kita tutupkan subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ilahil anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah salat Id Idul Fitri rahimani wa rahmatullah gema takbir berkumandang di seluruh dunia kaum muslimin mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah di hari kebahagiaan kaum muslimin di hari kaum muslimin berbangga dan bersenang mereka semua memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena memang dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qariqul madhub telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sosok yang benar dan dibenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Rabb-nya penciptanya dalam perut ibunya dalam bentuk setetes nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah itu dalam bentuk segumpal darah, dalam bentuk darah selama 40 hari. Dan kemudian dalam bentuk segumpal daging juga selama 40 hari. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah melewati masa-masa itu Allah mengutus seorang malaikat lalu malaikat itu diperintah untuk meniupkan ruh dan menuliskan menetapkan beberapa perkara dikatakan rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun yaitu ditetapkan rizqinya ajalnya amalnya kecelakaan atau kebahagiaannya jadi sejak dalam kandungan ibu kita berusia 40 bulan lebih Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan ruh pada janin tersebut dan telah ditetapkan ajalnya telah ditetapkan umurnya telah ditetapkan rezekinya bahkan telah ditetapkan dia celaka atau bahagia. Fallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi zat, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, selain Dia. Inna aharakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasrifu 'alaihi al-kitab wa ya'maru bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga itu sejarah satu hatta. Namun ternyata dia didahului oleh takdir, didahului oleh Alkitab, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma bainahu wa baina ahli bainahu wa bainaha illa zira'. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannati fa yadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk neraka hingga antara dia dengan neraka itu hanya sejarah satu hasta. Namun ternyata dia didahului oleh Alkitab, didahului oleh takdir, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, ini hadis yang mulia yang menyebutkan bagaimana keadaan kita di dunia ini. Dari kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita yang itu hanya diketahui oleh malaikat. Namun akhir dari hidup kita, kita tidak mengetahui di atas apa kita, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat sudah menetapkan ajalnya, walaupun malaikat telah menetapkan bahagia atau celakanya atas perintah Allah, namun itu hanya diketahui oleh malaikat. Akan tetapi di lauhul mahfuz yang itu hanya ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ahli tafsir mengatakan bahwa seorang tidak mengetahui dalam keadaan apa dia mati, dalam kondisi seperti apa dia mati, apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan, apakah dia mati di atas tempat tidurnya atau dia mati di tempat-tempat yang lain, apakah dia mati di atas keimanan atau dia mati di atas kemaksiatan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di daerah mana, di bumi mana, dan dalam kondisi seperti apa dia akan mendapati kematian tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi hamba yang saat ini sedang hidup di dunia, berat ujian kita, berat cobaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam." Janganlah kalian merasa terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Jadi kalau melihat seorang, walaupun dia guru kita, walaupun dia syekh kita, jangan berlebihan. Jangan menganggap masya Allah, dia dijamin masuk surga, dia pasti mati di atas sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma'asyiral ikhwan wa akhwat. Jangan merekomendasi berlebihan, mentazkiyah seorang. Dia tidak mungkin menyimpang, dia pasti terus di atas sunnah, dia pasti masuk ke dalam surga, gak mungkin sesat. Tidak demikian ma'asyiral ikhwan wa akhwat. La alaikum. Allah tu'ajabu bi'aharin hatta tanzuru bima yuhtam. Jangan terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Wa innal amil ya'malu zamanan min umrih aw burhatan min dahrihi bi'amalin salihin law mata 'alaihi dakhala jannah thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga yang kalau dia mati di atas itu, dia akan masuk ke dalam surga. Namun ternyata dia bertanya. Ternyata dia menyimpang. Ternyata dia berbelok. Lantas dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Dan juga ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk. Lau mata alaihi dakhulan nar. Summa yatahawwalu fayamalu amalan salih. Ada orang yang melakukan amalan yang buruk, yang jelek. Kalau dia mati di atasnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Namun ternyata dia di akhir hidupnya, dia berpaling. Dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan petunjuk. Dia mengenal sunnah. Sehingga dia melakukan amalan-amalan salih. Wa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum dia mati. Qalu kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimana, kata para sahabat, bagaimana Allah menunjukinya wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi amalin salihin tsumma yaqbiluhu alaihi. Yaitu Allah memberikan taufik untuk dia bisa melakukan amalan soleh, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atas amalan tersebut. Sehingga kita juga butuh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tarawih kita, itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita berbangga dengannya, sombong dengannya, merendahkan orang lain, lantas merasa hebat dengan amalannya. Jangan. Kita nggak tahu, ma'asyiral akhirahimani warahimakumullah, akhir hidup kita, dan itu yang kita khawatirkan.
0: Kalau kita mati di atas ibadah dan ketaatan, walhamdulillah.
1: Tapi seorang pun tidak ada yang mengetahui. Sehingga kita butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah beri petunjuk dia, Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan saleh, dan dia mati di atas itu. Mati di atas amalan saleh tersebut. Ada seorang ma'asyiral akhirahimani warahimakumullah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu.
0: Nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin wa kana min a'zamil muslimin wa ma'an anhum.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peperangan beliau melihat seorang yang memerangi kaum musyrikin. Dan orang ini termasuk dari prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, falyanzur ila hadha." Siapa dari kalian yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Padahal dia orang yang gagah berani memerangi kaum musyrikin. Spontan seorang membutuhkannya, mengikutinya. Maka dia dapati bahwa orang ini berperang. Lantas kemudian dia terluka dan dia ingin cepat mati. Dia tidak sabar dengan lukanya. Dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya dan dia hujankan. Dia tancapkan hingga tembus dan dia mati karena bunuh diri. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innal 'abda la ya'malu fi ma yara an-nas 'amala ahli jannah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba dia melakukan amalan yang itu dipandang oleh manusia sebagai amalan penduduk surga, padahal ternyata dia termasuk dari penduduk neraka. Kita melihat ya Masya Allah, dia sholat, dia khusyuk, dia puasa, dia sedekah. Amalan penduduk surga dia lakukan. Ternyata di akhir hidupnya dia menyimpang. Ternyata dia tercatat sebagai seorang penghuni neraka. Wa ya'malu fi ma yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli jannah.
0: Dan ada seorang yang kita lihat dia melakukan amalan yang manusia melihatnya dia melakukan amalan penduduk neraka.
1: Namun ternyata dia termasuk dari penduduk surga. Sehingga jangan terlalu menjudge seorang. Kamu gak mungkin masuk surga. Kamu gak mungkin selamat. Kamu menyimpang. Kamu sesat. Lantas dia merekomendasi dirinya, merekomendasi gurunya, memuji gurunya, berlebihan. Menganggap orang lain tidak akan masuk ke dalam surga, menyimpang. Kita enggak tahu ma'asyiral ikhwan wal akhwat. Bisa jadi berbalik. Bisa jadi dia yang dapat hidayah dan kita yang menyimpang. Waliyullah. Sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini benar-benar cobaan dan ujian. Jangan main-main. Hidup ini kita enggak tahu ma'asyiral ikhwan wal akhwat. Baik kita saat ini belum tentu baik besok. Baik kita di bulan ini belum tentu bulan depan kita baik. Dan buruknya orang di hari ini, jangan kemudian kita vonis, jangan kemudian kita menjelek-jelekannya. Bisa jadi di hari esok dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada Anda. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup hadis tadi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Dinilai pada akhirnya, dia mati di atas apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita enggak tahu makna sebenarnya para ulama orang yang makmum. Dalam riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad dan selainnya, tentang seorang sahabat yang bernama Al-Usairin, dijuluki dengan Al-Usairin, Amr ibn Sabit. Salah seorang dari Bani Abdul Ashhal, dari kaum Ansar. Dia seorang yang musyrik pada awalnya. Dia benci kepada Islam karena dia memiliki harta riba. Dia takut kalau masuk Islam hartanya akan ditinggalkan. Dia benci kepada Islam. Sehingga pada perang Uhud, dia mencari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pembesar kaum Ansar. Ternyata orang-orang mengkabarkan bahwasannya dia sedang berperang, pergi menuju daerah Uhud. Dan dia bertanya tentang kaumnya, Bani Abdul Ashhad. Dan dikabarkan bahwasannya mereka semua pergi untuk berperang pada perang Uhud. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mulai menanamkan kepadanya kecintaan kepada Islam. Dia pun pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia lantas mengambil pedangnya dan berperang, berjihad pada perang Uhud. Hingga dia terkena luka yang sangat parah. Ketika selesai perang Uhud, Bani Abdul Ashhal kaumnya mencari di ma'rakah, di tempat peperangan, mana dari kaum muslimin yang terbunuh. Mereka ingin mencari. Ternyata pada saat itu mereka dapati Al-Usairi Amr ibn Sabit ternyata ada di tumpukan mayat-mayat. Dan dia belum mati. Dia masih dalam keadaan sekarat. Sehingga kaumnya pun merasa heran. Inna hadza al-Usairin. Sungguh ini adalah al-Usairin. Laqad taraknahu wa innahu lamunkarun li hadza al-amr. Kami sudah tinggalkan dia di negeri kami, di kampung kami, karena dia termasuk orang yang mengingkari ajaran Islam ini. Tapi kenapa dia ada di sini? Nah, maka kaumnya pun bertanya, "Ma jaa bika ya Amr? Kenapa engkau ada di sini wahai Amr? Wahai Al-Usairin julukannya. Ahadaban ala qaumika aw rahbatan fil Islam? Apakah engkau berperang karena kesukuan atau engkau berperang karena cinta kepada Islam?" Ditanya oleh kaumnya. Maka dia pun berkata, "Bal rahbatan fil Islam. Amantu billahi wa rasulih. Wa aslamtu wa akhadtu sayyidi." Aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku telah memeluk agama Islam. Kemudian aku mengambil pedangku dan aku berperang hingga kalian melihat apa yang menimpaku saat ini. Beliau luka parah sampai beliau sekarat. Kemudian beliau meninggal dunia. Summa mata walam yusalli lillahi salatan wahidatan. Dia mati dalam keadaan belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat. tidak pernah sujud kepada Allah dalam sholatnya, dia mati. Fada taruhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu lamin ahli jannah. Kemudian hal ini diberitakan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Siapa yang tahu ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau kita sudah berfonis, kamu gak mungkin masuk surga. Dia gak mungkin masuk surga. Gak pernah sholat. Gak pernah bersedekah. Gak pernah puasa. Tapi siapa yang tahu ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Surga dan neraka, keputusannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan kita. Yang terpenting bagi kita beramal dan beramal. Beribadah dan beribadah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Innamal a'malu bil khawatim, amanah itu tergantung pada akhir. Yang merasa baik, yang walhamdulillah puasanya penuh, yang walhamdulillah sholat tarawihnya penuh, yang walhamdulillah sedekahnya banyak, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah terima ibadah tersebut, dan mohon kepada Allah keistiqomahan. Dan dari saudara kita yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin dia selama ini masih bermaksiat kepada Allah, masih lalai dari beribadah kepada Allah, masih sholatnya bolong-bolong, jangan kemudian kita menjudge, menjelek-jelekkan dia, menyesatkan dia, tapi doakan dia, ya Allah beri hidayah dia. Karena bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Sehingga ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selepas dari bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang lalai. Semakin rajinlah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah ketakwaan kita, dan itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadah puasa kita. Nah, ketika dia lepas dari bulan Ramadan, dia semakin rajin beribadah. Nah, kemudian ma'asyaral rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, kita nasihatkan kepada para ummahat, kepada para akhwat, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akhbirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna akthara min ahlin nar, akthara ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, perbanyak bersedekah dan perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Karena kalian banyak mengingkari suami kalian. Kalian banyak mengukuri kebaikan suami kalian. Kalian banyak protes kepada suami kalian. Banyak-banyaklah bersedekah. Fonis dari Rasulullah SAW kepada kalian para wanita. Jaga salat kalian, jaga puasa kalian, jaga ketaatan kalian kepada suami-suami kalian. Dan juga ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kepada semuanya, kepada para abna as-salafiyin, kepada para aba wal ummahat, di hari Id seperti ini, hari kita berbahagia, berkumpul dengan keluarga, perhatikan siapa mahram kita. Perhatikan siapa yang kita boleh, yang anak kita boleh untuk menyentuhnya, untuk berbicara dengannya, berduaan dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an yuqa'ana fi ra'si ahadukum bi miqyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram, wanita yang tidak boleh dia sentuh. Kepala salah seorang di antara kalian, tidak di antara kita, ditusuk dengan jarum, dengan besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, sehingga di hari ini kita keluar dari bulan Ramadan, hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah. Ada amalan puasa Syawal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk penyempurna dari puasa Ramadan kita. Wallahu taala alam bishawab. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini memberikan teguran, memberikan nasihat mau'izah kepada yang menyampaikan dan para jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sosok yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah mereka orang tua-orang tua kita. Mereka adalah sosok yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Mereka adalah sosok yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan porsi untuk mereka, agar kita sebagai abna, sebagai anak, memberikan bakti, memberikan perilaku yang baik, pergaulan yang baik kepada mereka. Dalam sekian banyak ayat-ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. وَاعْبُرُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua kalian, hendaklah kalian berbakti, berbuat baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rabbmu telah mewajibkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Allah juga firmankan di dalam surat Al-An'am, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita sebagai anak untuk memperhatikan kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah

0: Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mari ahabbu ilallahi azza wa jalla. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasul? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nabi SAW meletakkan amalan ibadah berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dahulu disebutkan daripada jihad, menunjukkan bahwasannya amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa datang kepada Rasul, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidat? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Qala na'am. Orang ini berkata, "Ya wahai Rasul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahidun." Dalam berbakti kepada keduanya itu terdapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbakti kepada kedua orang tua itu ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, mari ayo kita sebagai anak, apa bentuk terima kasih kita kepada mereka yang sudah kita berikan? Apa bentuk berbakti kita kepada mereka selama ini? Apakah sudah kita tunjukkan? Atau selama ini kita menjadi anak yang jauh dari kata berbakti kepada kedua orang tua? Atau selama ini kita menjadi anak yang tidak pernah akur kepada kedua orang tua? Bertengkar kepada kedua orang tua? Gak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua. Ingat ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuhu tsumma raghima anfuhu tsumma raghima anfuhu." Sungguh hina. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang hina tersebut wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hina tersebut adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, namun hal itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ada orang tuanya, ayah ibunya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi gak bisa membuat si anak masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Cuek, gak open sama orang tuanya, dia, saya, na'udzubillah. Nah, gak ada bentuk terima kasih yang selama ini orang tuanya sudah membesarkan dia. Kalau ini yang terjadi, segera bertobat. Jangan kita menjadi anak yang hina, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Di masjid ini, kalau kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, ada, datangi mereka. Tunjukkan bakti kita kepada mereka. Tunjukkan terima kasih kita kepada mereka yang selama ini sudah membesarkan kita. Wallahi ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan mereka, orang tua kita, itu tidak akan bisa terbalaskan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Bakrah atau nam dari Abu Burdah, dia mengatakan bahwa aku melihat sahabat Abdullah ibn Umar sedang bertawaf di sisi Ka'bah, dan saat itu bersama dengan beliau ada seorang yang berasal dari Yaman, yang orang Yaman ini dia menggendong ibunya sembari bertawaf di sisi Ka'bah. Dia gendong ibunya. Dia berkeliling Ka'bah. Bertawaf di sisi Ka'bah. Sambil menggendong ibunya sembari dia bersyair. Bersenandung. Dengan mengatakan, Inni laha ba'iruha al-muzillal. In uz'ir turikabuha lam uz'ar. Aku adalah tunggangan bagi seorang ibu yang sangat patuh. Jika tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Dia sambil gendong ibunya. Dia berkeliling sambil bersenandung. Nah, aku ini anak sebagai tunggangan bagi ibuku. Kalau tunggangan lain lari, aku tidak akan lari meninggalkan ibuku. Setelah itu dia tanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Ya benar Umar. Atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah dengan perlakuanku ini, perbuatanku ini, aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata sahabat Abdullah Ibnu Umar, La wala bizafratin wahidah. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Nah, kita pernah menggendong ibu kita. Nah, kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, orang tua kita sudah tua renta, sakit. Mungkin sebagian kita jijik untuk menggendongnya. Tapi orang Yaman ini, dia gendong ibunya tawaf. Tapi hal itu pun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa membalas kebaikan si ibu, tidak bisa membalas kebaikan ibu kita. Apalagi kita selama ini belum pernah melakukan sampai sedemikian rupa. Berapa banyak kesalahan kita kepada ibu kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Menyakiti hati mereka. Membuat mereka menangis. Kita belum sampai melakukan hal yang seperti ini. Bahkan kita kadang cuek. Melihat kehidupan orang tua kita gak peduli. Kita bisa makan, orang tua kita gak makan. Kita bisa haji, orang tua kita gak haji. Kita sibuk memperkaya diri kita dalam keadaan kedua orang tua kita memprihatinkan. Teganya seorang anak kalau seperti ini. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jauh orang tua kita, coba hubungi mereka. Tanya kabar mereka. Apa yang bisa kita bantu? Tanya mereka. Mari, jadilah anak yang tahu bersyukur kepada kedua orang tua. Sekarang mereka masih hidup, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, Jitu ubayi'uka alal hijrah, wa taraktu abawayya yabkiyan. Orang ini berkata, Wahai Rasul, aku datang kepadamu, berbaiat untuk berhijrah. Datang ke Madinah dia. Berbaiat untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Namun aku tinggalkan kedua orang tuaku di kampung dalam keadaan menangis. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Irji ilaihima. Fa'athikhuma kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Buatlah mereka tertawa. Sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, kita berapa kali membuat orang tua kita menangis. Nah, bahkan kadang-kadang orang tua mengusir kita.
1: Bahkan mungkin sebagian kita tidak diakui oleh orang tuanya. Kamu bukan anakku. Karena ulah kita.
0: Maka sekarang ma'asral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka masih hidup. Kalau mereka masih ada. Datangi mereka. Buat mereka tersenyum. Buat mereka bahagia. Buat mereka tertawa. Kita yang sudah sering membuat mereka menangis. Sebelum semuanya menyesal. Sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi mereka. Pak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. Saya selama ini telah berbuat jahat. Datangi mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang ini bukan melakukan kesalahan. Tapi karena perbuatannya menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Nabi perintahkan kembali engkau kepada keduanya. Buat mereka tertawa. Gak ingin kita membuat orang tua kita tertawa. Gak ingin kita membuat mereka tersenyum. Mereka yang sudah tua renta. Mereka yang sudah tidak bisa apa-apa. Nah, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Karena ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ibu terkhusus. Adalah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam hidup kita. Wawassayna al-insana biwalidain. Hamalatuhu ummuhu kurhan wawadu'atuhu kurha. Kata Allah dalam surah Al-A'raf. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah. Dan melahirkannya pun juga dalam keadaan susah. Nyawa taruhannya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah. Wala bi zafratin wahidah. Walaupun setarik nafas ketika dia melahirkan. Itu gak bisa kita balas kebaikannya. Apalagi dia kadang gak tidur di malam hari. Demi menggendong kita. Mendiamkan kita. Kadang kedua orang tua kita rela tidak makan. Demi membeli susu kita. Apa balasan kita ketika kita sudah dewasa? Apa balasan kita ketika kita sudah besar? Kita gak peduli sama orang tua kita. Kita terus berseteru dengan kedua orang tua kita. Kita terus ribut dengan kedua orang tua kita. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun salah itu datang dari kedua orang tua kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak mengalah. Dan berdamai kepada kedua orang tua kita. Nah. Barakallahu li walakum fil Qur'an wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Innahu sami'un qarib.

0: Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, syada alla ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku, mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sebanyak 3 kali. Qala summa man, qala abuk. Kemudian yang siapa lagi wahai Rasul? Yang 4. Kemudian kata Rasulullah, ayahmu. Ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang subhanallah, kita melihat putra-putri kaum muslimin di zaman sekarang ini berani membentak kedua orang tuanya hanya karena keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor atau HP tidak dituruti. Apakah ini benar, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Di masyarakat seperti itu. Bahkan di zaman sekarang ada yang tega membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Kasus itu banyak. Enggak masuk akal. Tega membunuh sosok yang selama ini sangat berperan dalam hidupnya. Tega membentak, membuat nangis. Inilah keadaan putra-putri kaum muslimin saat ini. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Jauhnya mereka dari bimbingan Islam. Dari Al-Quran wa Sunnah. Yang mengajarkan dan memerintahkan untuk taat kepada, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin anak kita. Atau mungkin kita. Maka ini pelajaran ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibqa al-walidaini minal uquq. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, membuat nangis kedua orang tua itu termasuk dari kedurhakaan kepada mereka. Ayolah, jangan gengsi. Jangan merasa besar diri. Tidak mau terlebih dahulu meminta maaf kepada kedua orang tua. Khawatir nanti kita menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Habis Jumat ini datangi mereka. Bahagiakan mereka. Buat mereka tertawa. Buat mereka tersenyum. Bahagia. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa al-uquq, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dari dosa besar. Dalam hadis Abu Bakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama berbuat syirik kepada Allah dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Naam. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah wa ma ma yadakhiru. Tidak ada suatu dosa yang paling cepat disegerakan hukumannya di dunia dan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat dibandingkan dosa durhaka, memutus hubungan durhaka kepada kedua orang tua. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua, renta, itulah kesempatan kita untuk berbakti. Bukan ketika sudah tua jadi bola orang tua itu. Kakak, beradik, gak ada yang mau ngurus. Tinggal aja sama abang, tinggal aja sama adik. Gak mau sabar mengurus orang tuanya. Padahal di saat mereka sudah tua, itulah pahala yang besar di situ. Memang butuh kesabaran.
1: Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
0: Allah ingatkan dalam surat Al-Isra, ketika mereka, kedua orang tua kita itu sudah mencapai usia lanjut, usia tua, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan sekali-sekali engkau katakan kalimat uff. Kalimat uff, kalau yang kita ketahui itu adalah kalimat ah. Nah, ada yang menafsirkan dari para ulama bahwa maknanya adalah tarikan nafas tanda tak setuju. Walaupun dia enggak mengatakan ah, tapi ketika dia disuruh, ini sudah termasuk di bentuk kedurhakaan. Tarikan nafas tanda tak setuju, tidak suka dengan perintah kedua orang tua. Ini yang ringan. Fala taqul lahumā uff. Wala tanharhumā. Jangan mereka dihardik. Jangan kalian menghardik mereka. Karena memang orang tua tahu kita sifatnya. Kadang kembali seperti anak kecil. Kalau sudah mau A, itulah yang diinginkan mereka. Maka kita sebagai anak sabar. Jangan orang tua dilempar ke sana kemari. Tinggal saja sama kakak. Tinggal saja sama adik. Gak mau dia mengurusnya. Kita yang tahu ilmu, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan, mari ayo tinggal sama saya. Nah, tinggal sama kami. Karena Nabi sabdakan tadi. Nabi sudah sabdakan. Ketika mendapati kedua orang tuanya namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Rahima anfu, summa rahima anfu. Orang ini adalah orang yang hina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kemudian dimarahi. Jangan kemudian dihardik. Apalagi diprototi. Apalagi sampai ada yang memukul. Wal-iyadzubillah. Wallahi dosa besar. Minal kabair. Termasuk dari dosa besar. Yang disebutkan oleh Rasul SAW. Sepantasnya bagi kita. Terus kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mungkin baru tersadarkan, yang dahulunya dia jahat kepada kedua orang tuanya, sadar kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, namun sekarang mereka sudah tidak ada. Maka ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terputus untuk berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antara bentuk berbakti kita kepada mereka yang sudah meninggal, dari orang-orang tua kita, kita tetap mendoakan mereka. Doakan mereka. Jangan lupa. Kita gak tahu nasib mereka di dalam kubur. Apakah mereka mendapatkan nikmat atau malah wal-iyadzubillah mendapatkan ujian. Sebagai anak yang saleh. Doakan kedua orang tua. Kita bersedekah. Atas nama orang tua kita. Insya Allah akan sampai. Banyak kesalahan kita yang perlu kita tebus. Terhadap kedua orang tua kita. Namun mereka sudah meninggal. Nah, kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Nah, di antara juga kita berbuat baik kepada kerabat dekat dari kedua orang tua kita. Ini juga termasuk di dalamnya. Janganlah kemudian ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi anak yang lupa terhadap kebaikan kedua orang tua. Wallahi, bisa jadi nanti Allah hukum kita. Anak kita pun juga sama seperti kita. Karena al-jazaa'u min jinsil 'amal. Karena sebuah kaidah disebutkan ulama bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan terlalu menyalahkan anak kita, kok anak saya bandel, kok anak saya durhaka. Berkacalah, mungkin kita dahulu juga durhaka. Mungkin kita dahulu juga jahat kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa ingat dengan kebaikan kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu lindungi mereka, kedua orang tua kita, memberikan kesehatan kepada mereka. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'da fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di malam hari yang sejuk ini, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita semuanya untuk bisa hadir pada malam yang mulia ini, malam Jumat, di mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang malam Jumat kali ini kita ganti temanya untuk kajian ta'awun bulanan yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah, namun untuk kesempatan kali ini kita adakan di ma'had. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada pertemuan kita malam hari ini. Dan semoga pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di rumah-rumah para ikhwan, dari penyampaian faedah dan juga dari ta'awun yang diberikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan amal jariah, dengan pahala yang besar insyaallah tabarak wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji. Dan sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui mana dari mereka yang jujur keimanannya dan mana dari mereka yang dusta dalam keimanannya. Kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan dalam menempuhnya akan mulus begitu saja. Jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Dalam tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara syahwat. Sedangkan al-jannah, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang mayoritasnya tidak disukai oleh manusia. Berat untuk meraih jannah Allah. Silatullah ghaliyah. Perbendaharaan di sisi Allah itu mahal. Dan orang-orang sebelum kita, mereka yang dari kalangan para anbiya war rusul, mereka yang dari kalangan para pengikut anbiya war rusul, mereka sudah mengalami ujian dan cobaan tersebut. Dan mereka dalam meraih jannah Allah, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan tersebut, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan surga itu hanya bisa didapat atau mudah didapat dengan kita bersantai-santai di rumah kita. Kita merasa mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala hanya berdasarkan prasangka kita akan amalan kita yang masih sedikit. Mungkin anak-anak dikondisikan, Ustaz Asad. Anak-anak di situ. Memang ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kalimat berkorban itu sering terbayang adalah suatu perkara yang sulit, beban dan merugikan. Demikian pula menyakitkan. Kalau terdengar kata berkorban, Di satu sisi berkorban untuk dakwah, berkorban untuk Islam, berkorban untuk meraih jannah Allah adalah merupakan perkara yang dituntut untuk harus dipenuhi. Misal ini tadi hujan, ya kan? Mungkin kita merasa berat. Akan terpikir sakit, akan terpikir demam. Basah, masuk angin. Tapi di satu sisi, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, memang harus adanya pengorbanan. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa jannah Allah itu diliputi perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Yang itu harus adanya upaya, pembuktian, pengorbanan. Gak enak datang hujan-hujan, masuk angin, dipaksakan dia. Dia berkorban. Makanya kita lihat para ulama kita dahulu, mereka yang berjuang dalam mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah mendengar itu dalam kitab Warasatul Anbiya. Luar biasa pengorbanan mereka. Al-Imam Ahmad sampai enggak makan 3 hari. Ada yang meminum air kencingnya sendiri. Ada yang tidur di kandang hewan. Yang itu dekat dengan rumah gurunya. Dia rela. Rela berkorban jauh dari keluarga. Dari istrinya. Seperti Al-Imam Ibn Mandah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi mereka sabar. Kalau kita ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah mencoba untuk memahami dengan baik bahwa ternyata berkorban itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan sebenarnya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti seorang yang merelakan hartanya untuk berjuang. Dia korbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Sebenarnya dia telah menabung untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kembali. Dengan tambahan dan tambahan yang lebih besar di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladhina yunfikuna amfalahum fi sabirillah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan. Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang dia korbankan hartanya, dia nafkahkan di jalan Allah. Itu serupa dengan sebutir benih. Yang menumbuhkan 7 bulir. Lalu pada tiap-tiap butir atau pada tiap-tiap bulir. Itu menumbuhkan 100 biji. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ganjaran. Bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya. Dan lagi maha mengetahui. Allah lipat gandakan. Di akhirat dia akan dapati apa yang dia infakkan, yang dia sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad telah bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tadha'afat bisab'i mi'ati dhi'fin." Barang siapa yang menafkahkan sesuatu di jalan Allah maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang berat untuk memulainya. Berat untuk mencobanya, untuk mengorbankannya, berat. Banyak sekali godaan, cobaan, bisikan dari syaitan. Nah, tapi kalau seorang benar-benar paham ayat yang disebutkan ini, dia akan rela mengorbankan itu semuanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu orang yang mengorbankan jiwanya dalam rangka menegakkan agama Allah, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita menyebutkan pada malam hari ini, agar berkorban kita di jalan dakwah ini terasa ringan, terasa mudah, dijalani itu dengan senang hati, tidak ada beban, tidak ada rasa sempit, itu di antara perkara yang paling pentingnya adalah kita berusaha untuk menjadikan dakwah ini sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Nah, agar pengorbanan dalam dakwah itu mudah untuk dilakukan, hendaklah kita berusaha menjadikan dakwah ini sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup kita. Melebihi istri kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Dakwah yang mulia ini, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini harus lebih kita cintai. Kita memiliki kecintaan yang agung, yang besar terhadap dakwah ini. Dengan itu, pengorbanan kita untuk dakwah ini sudah ringan. Nah, tapi kalau masih lebih cinta terhadap pribadi, masih lebih cinta kepada keluarga, masih lebih cinta kepada istri dan anak, maka sulit untuk kita mengorbankan, berkorban di dakwah ini sulit. Banyak sekali pertimbangan. Akan banyak sekali perhitungan dia. Pertimbangan dia. Nanti kalau saya begini, saya korbankan ini, harta saya semuanya. Saya infakkan ini semua, nanti saya memakan apa, nanti istri saya seperti apa. Akan banyak pertimbangannya. Tapi kalau dakwah itu menjadi sesuatu yang paling dia cintai dalam hatinya, ringan untuk dia mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya. Mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Ini tentang orang-orang beriman yang jujur. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bay'ikum allazi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga jannah untuk mereka. Ini mukmin yang jujur. Allah beli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan ganjaran jannah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ini tentang kaum mukminin yang jujur keimanannya. Paham dia. Rela dia mengorbankan dirinya. Mengerti dia bahwa mendapatkan jannah Allah itu butuh pengorbanan yang besar. Gak bisa kita ngongkang di rumah. Gak bisa. Santai-santai di rumah, ngopi. Ya. Lantas kemudian berharap jannah Allah. Berat. Sulit. Meraih jannah Allah itu berat. Cobaannya berat. Ujiannya berat. Perhatikan beberapa contoh dari mereka-mereka yang telah menunjukkan kepada kita, pada umat ini, betapa luar biasanya mereka dalam pengorbanan mereka. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Ini kisah yang ma'ruf. Sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab mengatakan al-yaum asbiqu Abu Bakrin. Aku hari ini akan dapat mendahului Abu Bakar dalam berinfak. Qala faji'tu binisfi mali. Maka kata Umar, aku pun datang menemui Rasul dengan membawa setengah hartaku. Setengah hartanya. Bukan setengah dompetnya, bukan. Bukan setengah dompetnya. Ada 200 ribu, setengahnya, yang 100 ribunya. Itu pun kadang orang dikasih minta kembalian lagi. Lemahnya kita kan gitu kan. Fajitu binisi mali. Aku datang membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma'abbaita li ahlika. Apa yang kau tinggalkan, wahai Umar, untuk keluargamu? Maka aku katakan semisal itu juga. Ini setengahnya. Aku tinggalkan untuk keluargaku. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Namun ternyata tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Semuanya dia korbankan, dia sedekahkan, dia infakkan. Faqala ya Abu Bakr ma abqaita li ahlika. Maka Rasul bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?
Maka kata beliau, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yakin dengan janji Allah. Berani berkorban seluruh hartanya. Beliau infakkan. Kok bisa beliau melakukan seperti ini? Maka jawabannya, tidaklah hal seperti itu terjadi. Melainkan dari hati yang benar-benar yakin. Makanya beliau dijuluki dengan as-siddiq. Orang yang benar-benar jujur. Nah, sulit kita untuk mencontohnya. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku gak akan bisa melampaui Abu Bakar selama-lamanya. Gak bisa mengalahkan Abu Bakar. Umar bin Khattab. Kita mau mencapai tingkatan Umar bin Khattab saja, wah berat. Jangankan semua harta kita atau setengah harta kita. Setengah isi dompet kita, berat. Nah. Apalagi semuanya.

Demikian pula apa yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Rahman bin Samurah. Beliau berkata bahwa Utsman bin Affan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar. Beliau infakkan untuk persiapan pasukan dalam perang Tabuk. Pasukan kaum muslimin. Memerangi orang-orang Romawi. Utsman meletakkan seluruh dinar tersebut di pangkuan Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila hada hadzal yawm." Tidaklah akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Atau tahu sendiri. Kita belajar kemarin. Kita belajar fikih zakat, ya kan? 1 dinar itu sama dengan berapa? Siapa yang ingat? Nah, 1 dinar. Dinar dulu, bukan dinar sekarang. Bukan dinar Kuwait. Kalau dinar Kuwait, 1 dinar 50 ribu. Dinar Kuwait. Ini dinar dulu. 1 dinar, mata uang emas. Lebih tinggi daripada dirham. 1 dinar, itu dulu. Itu setara dengan 4,25 gram emas murni. 4,5 gram, 4 gram taruhlah. Sekarang emas berapa? Hah? Emas berapa? 800. Taruhlah 500, ngitungnya supaya enak, ya kan? 4 gram berarti berapa? 2 juta. Kali 1000. Berapa? Berapa? 2M. 2M. 2 miliar beliau infakkan untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 miliar. Nah, Anda kalau punya 2 miliar bisa gak tidur 3 hari 3 malam. Ya? Pikirkan. Mau beli tanah, apa mau beli rumah, apa mau beli Lamborghini, apa mau poligami, bingung. Mau yang mana? Nah. Ternyata hilang dicuri orang, habis sudah. Beliau yakin berkorban di jalan Allah 2M. Nah, mungkin banyak dari kita belum pernah megang 2M itu. Nah, luar biasa. Ya. Itu mereka. Nah, kita sekarang sudah berapa sih pengorbanan kita dari sisi harta kita yang kita korbankan untuk dakwah ini? Seberapa banyak? Nah, kita tarik, ini mungkin kisah, tapi bukan sekedar kisah. Nah, walaupun kita gak seperti, bisa seperti mereka, minimalnya kita mendekati. Minimalnya kita mencontoh mereka sekian persennya lah. Coba tarik kepada diri kita. Sudah berapa sih, berapa banyak sih dana ya dari harta yang Allah titipkan kepada kita ini yang kita korbankan untuk dakwah? Sudah berapa banyak? Mereka ini orang-orang yang dijamin jannah. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan sudah dijamin surga. Tapi amalannya seperti ini. Lah kita. Nah, dijamin surga, surganya siapa? Hah? Karena kita beranfak, berinfak 1 juta, 5 juta, sudah bangganya luar biasa. Mereka, Masya Allah, dalam keadaan mereka sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ridho kepada Allah, dijamin masuk ke dalam surga. Tapi amalan mereka itu luar biasa. Dan juga dari mereka-mereka ada yang mengorbankan jiwanya. Berkorban untuk dakwah.
untuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hewannya. Kalau kita lihat dalam peperangan-peperangan luar biasa. Hanzalah. Ibnu Abi Amir. Ar-Rahib Al-Ansari Al-Ausi. Beliau baru melangsungkan ya, pernikahan. Baru melangsungkan pernikahan. Mendatangi istrinya dalam keadaan belum sempat mandi junub, beliau berperang. Dalam perang Uhud. Beliau sempat menebas kendaraan Sufyan ibnu Harb. Abu Sufyan ibnu Harb. Sampai dia terpental. Namun kemudian datang seorang yang bernama Syaddad bin Aswad, bin Al-Aswad. Menolong Abu Sufyan ya, dari serangan Hanzalah, sahabat Hanzalah. Lantas kemudian Syaddad pun berhasil mengalahkan sahabat Hanzalah. Dengan tombaknya, beliau pun terbunuh dalam keadaan baru menikah. Kalau di kita di sini belum nikah sama baru nikah, gak berani keluar. Ya kan? Gak berani keluar. Takut ada apa-apa nanti. Ini subhanallah. Kalau kita biasanya dulu rajin sebelum nikah ke masjid, sudah nikah malah hilang. Betul ya? Rajin bisa ngaji, Masya Allah. Gitu nikah, hilang.

ke masjid, sudah nikah malah hilang. Betul ya? Rajin bisa ngaji, Masya Allah. Itu nikah, hilang. Munculnya di lapas, ya kan? Munculnya di pasar malam, sama istrinya. Nah, tapi beliau meninggalkan itu kesenangan dunia. Nah, padahal luar biasa yang baru nikah. Apa julukan Hamdullah? Ghasilul malaikah. Annal malaikah qamat bitaghsili Hamdullah Ibnu Abi Amir. Kata Rasulullah ketika mendapati jasadnya yang dia mati dalam keadaan belum mandi junub, kata Rasulullah, malaikat bangkit untuk memandikan jasadnya. Dimandikan oleh para malaikat. Berani mengorbankan jiwanya. Berani. Padahal baru menikah. Kita berani mengesampingkan dakwah, berani mengesampingkan ilmu karena cinta sama istri. Mari, ini semua jadi koreksian kita ya. Sejauh mana pengorbanan kita terhadap dakwah ini? Demikian pula dalam peristiwa ya, perang Mu'adah. Itu sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'adah. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 dari orang-orang Romawi. 100.000 dari bangsa Romawi. Ya, orang-orang Nasrani. 100.000 lagi dari orang-orang Nasrani yang dari bangsa Arab. Ikut bergabung bersama mereka. Kaum muslimin cuma 3.000. Yang sebab terjadi peperangannya mungkin Anda bisa baca sirahnya. Rasulullah ketika mengutus surat ya, kepada Raja Bushra, dititipkan kepada sahabat yang menjadi utusan, sahabat Harith bin Umair. Namun ternyata beliau dibunuh ketika sampai di daerah Mu'adah. Nah, dari dahulu sampai sekarang, utusan itu gak boleh dibunuh. Utusan kalau dibunuh itu pelanggaran besar dalam peperangan. Maka Rasulullah mengirim kaum muslimin 3.000 dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah. Kalau beliau terbunuh dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau terbunuh dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Hingga terbunuh ketiganya yang terakhir dipimpin oleh sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000, mereka cuma 3.000. Nah, satu lawan berapa itu? Hah? Satu lawan berapa? 3.000 melawan 200.000. Satu lawan berapa? Satu lawan berapa? Ya? Duit 3.000 sama duit 200.000 aja gak ada apa-apanya kan? Hah? Satu banding? 20? 70? 60 lebih. Kalau 1 lawan 5, kalau di kampung kita sendiri masih berani lah ya kan? Ini kalau 1 lawan 60, di kampung kita sendiri pun udah takut dah. Akhirnya mereka kumpul, ya kan, membicarakan, ini bagaimana? Kita cuma 3.000 orang. Pasukan musuh 200.000. Maka bangkitlah sahabat Abdullah bin Rawaha. Karena sebagian dari mereka meminta, ada yang meminta kita balik aja. Ada yang meminta tunggu, kita kirim utusan untuk meminta bantuan bala pasukan tambahan. Tapi sahabat Abdullah bin Rawaha yang ditunjuk sebagai pemimpin ketiga, beliau mengatakan, ya kaum, wallahi innal lati takrahun lillati kharajtum tatlubun. Yani asyhadah. Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya perkara yang kalian tidak sukai, maka sungguh inilah perkara yang kalian cari sebenarnya, yaitu mati syahid. Ini yang kalian khawatirkan banyaknya musuh, sebenarnya inilah yang kalian cari, yaitu mati syahid.

Wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kasra. Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah mereka, karena kekuatan mereka dan banyaknya mereka. Bukan itu. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini, karena berkorban untuk dakwah ini, untuk agama ini. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan agama ini. Kata sahabat Abdullah bin Rawaha, "Fantaliku fa inna ma hiya ihdal husnayain." Maka bangkitlah kalian, berperanglah kalian, karena sesungguhnya tidaklah yang kita dapati kecuali dua kebaikan, imma zuhur wa imma syahadah. Kalau enggak menang, ya kita mati syahid. Masya Allah. Setelah mendengar nasihat ini, bangkit mereka. Dengan takutnya mereka. Hanya sekian, hanya beberapa orang yang mati dari kaum muslim dan dari pasukan musuh. Tidak terhitung, hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka yang terbunuh. Nah, pemimpin yang tiga terbunuh diganti oleh sahabat Khalid Ibn Walid. Anak dari pembesar Quraisy, Al-Walid Ibn Al-Mughirah, yang mati kena azab, bapaknya. Nah, yang kalau bapaknya masuk Islam, masuk Islam semua orang-orang Quraisy. Ini anaknya, Khalid Ibn Al-Walid, ma'ruf ya. Pedang Allah. Nah, makan racun dengan bismillah, gak mati. Nah, ditakti. Nah, beliau pertama kali memimpin ini, perang Mu'tah. Dengan cerdasnya beliau, membuat siasat pasukan yang sebelah kanan ditukar yang sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Nah, orang-orang Romawi yang jumlahnya banyak tadi kaget. Lain. Nah, apakah mereka mendapatkan bantuan pasukan? Nah, akhirnya mereka, kaum muslimin, karena melihat orang-orang Romawi sudah mulai menahan diri, kaum muslimin pun mundur perlahan dan meninggalkan tempat peperangan. Dan itu termasuk kemenangan bagi kaum muslimin. Dengan jumlah seperti itu. Dan membuat geger seluruh jazirah Arab. Nah, dengan jumlah yang sedikit berani memerangi bangsa Romawi. Romawi itu bangsa termasuk bangsa yang paling besar. Dari dua bangsa yang ada saat itu. Bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, menang mereka. Dengan nasihat dari sahabat Abdullah bin Rawaha. Yang kalian khawatirkan ini jumlah banyak ini sebenarnya yang kalian cari. Nah, yaitu mati syahid. Kita bukan memerangi mereka, bukan karena jumlah mereka, banyaknya mereka dan kekuatan mereka. Nah, tapi karena menegakkan agama ini. Berani mereka mengorbankan jiwanya. Berani mengorbankan jiwanya. Kita belum sampai seperti itu. Nah, pemberian kita untuk dakwah ini, pengorbanan kita untuk dakwah ini belum. Nah, kadang kita diajak tahun muncul, ya kan? Males. Nah, diajak berdakwah, diajak berkorban untuk dakwah, masih lebih mementingkan pribadi, masih mementingkan keluarga. Ada sebuah kisah. Nah, ini bukan kisah ya. Ini tentang kematian seorang imam besar. Yang kita baru dengarkan audionya dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Di channel beliau. Beliau sampai menangis. Menyampaikan kisah ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bisa dilihat. Yaitu tentang kisah kematian Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli As-Syahid. Kita berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan syahid kepada beliau. Beliau dikenal dengan Al-Imam An-Nabulsi. Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli. Beliau seorang ahli ibadah. Seorang yang saleh, seorang yang zuhud. Beliau seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih. Nah,
Namun ya, disebutkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi dari Al-Imam Abu Dzar Al-Hafidz Al-Harawi, beliau mengatakan sajanahu Banu Ubay, bahwa Al-Imam An-Nabulsi dipenjara oleh Bani Ubay. Bani Ubay ini orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah. Wa falabuhu ala sunnah, dan beliau disalib oleh orang-orang Syiah Fatimiyah karena menegakkan sunnah. Karena mendakwahkan sunnah, beliau disalib. Dan kata beliau, aku mendengar Imam Ad-Darqutni, beliau menyebutkan tentang Al-Imam An-Nabulsi, beliau sampai menangis. Dan beliau mengatakan, yang ketika itu Al-Imam An-Nabulsi oleh penguasa Fatimiyah, beliau dipenjara, beliau dibawa ke depan publik, beliau dicambuk dengan hebat, beliau dipaku dan disalib, sampai kemudian sama penguasa Syiah Fatimiyah didatangkan tukang daging orang Yahudi. Orang ini dibawa untuk menguliti dagingnya Al-Imam An-Nabulsi. Uliti dagingnya. Karena beliau di atas sunnah. Berkorban untuk sunnah. Berkorban dalam dakwah ini.

0: Fasulqa min mafraq ra'sihi hatta balagal wajah. Pada saat tukang daging itu, ya, atau daging itu dikupasi kulitnya oleh si orang Yahudi ini, dia mulai mengelupasinya itu dari kepala Al-Imam An-Nabulsi sampai ke wajahnya. Dan saat itu kata Al-Imam Ad-Darqutni, wahuwa yuslahu kana zalika fil kitabi masyura. Al-Imam An-Nabulsi ketika dikuliti itu, beliau terus membaca ayat, kana zalika fil kitabi masyura. Yang demikian ini telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Kuat keimanan. Terhadap takdir, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beliau sedikit pun enggak mengeluh. Beliau sedikit pun tidak kemudian merengek-rengek meminta diampuni. Karena beliau yakin beliau di atas sunnah. Beliau berani mengorbankan jiwanya untuk dakwah. Beliau baca terus, kana zalika fil kitabi masyura. Kita enggak sanggup dan kita enggak kebayang kondisi itu. Gak bisa kita seperti beliau, gak bisa. Dikuliti. Sampai kemudian ketika menguliti tangan Al-Imam An-Nabulsi, orang Yahudi ini tadi pun memutuskan karena sudah gak sanggup lagi. Gak tega. Bahkan orang Yahudi gak tega. Melihat sang imam, dia kuliti, gak tega dia. Melihat penderitaan tersebut, sehingga dia pun mengambil pisau, kemudian menusukkan pisau tersebut ke jantung Al-Imam An-Nabulsi. Seketika beliau pun meninggal. Al-Imam An-Nabulsi. Bahkan Syiah Fatimiyah. Mereka gak memperdulikan itu. Karena mereka memang orang kejam. Mereka orang-orang yang kafir. Syiah Fatimiyah. Dikabarkan oleh orang-orang yang menyaksikan jenazah beliau. Masih disalib. Ya. Di tiang salib. Masih terdengar bacaan Al-Quran dari jenazah beliau. Zikir. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi rahimahullah ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Adamin Nubala. Dari Ibnu Sa'sa al-Misri. Annahu ra'a fin naumi Aba Bakrin ibn Nabulsi ba'dama suliba wa huwa fi ahsani hayati. Al-Imam atau Ibnu Sa'sa al-Misri melihat Al-Imam An-Nabulsi dalam tidurnya. Setelah beliau disalib, Al-Imam An-Nabulsi berada dalam keadaan yang paling baik. Ibnu Sa'sa bertanya kepada beliau, ma fa'ala bika, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah perbuat terhadap engkau. Maka Al-Imam An-Nabulsi dalam mimpinya tersebut, dalam mimpi orang Ibnu Sa'sa tersebut, dia mengatakan, habani maliki bidawami izi, Allah mencintaiku dengan kemuliaan yang abadi. Kata Al-Imam An-Nabulsi. Wa wa'adani bikurbil intisari. Dia menjanjikanku kedekatan dan persahabatan kepadanya. Wa qarrabani wa'adnani ilai. Dia membawaku sangat dekat kepadanya. Kata Al-Imam An-Nabulsi. Wa qala an'im bi'aishin fi jiwari. Kemudian Allah berkata, bersenang-senanglah dalam kehidupan abadi di sisiku, kata Al-Imam An-Nabulsi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nabulsi. Pengorbanan mereka dalam dakwah sunnah ini, umat-umat orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para a'immah, itu luar biasa. Jadi cerminan bagi kita. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini masih kerdil. Kita ini masih banyak ngeluhnya. Masih banyak santainya. Apa yang kita korbankan untuk dakwah ini? Untuk Islam ini? Mari pikirkan. Mereka sudah mengorbankan jiwa mereka. Mereka sudah mengorbankan diri mereka. Sampai mati pun mereka gak ada takutnya. Kalau kita sedikit kena dunia, sudah berani menjual manhaj. Sedikit kena dunia, sudah berani meninggalkan majelis ilmu. Dah, gak mau taklim. Sedikit karena perasaan, sakit hati, udah meninggalkan taklim. Jual manhaj, mending bergaul dengan orang awam. Waliyahzubillah. Mana pengorbanan kita untuk dakwah ini? Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua kita sebutkan tidak lain melainkan untuk menyemangati kita. Sebagai hasungan bagi kita semuanya. Ikhwan dan juga akhwat. Semangat. Ada ma'had. Ada pondok ini. Manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Pelajaran terus ada. Ikhwan maupun akhwat. Dari mudarrisun, dari mudarrisat. Manfaatkan itu. Ta'lim. Ayo ta'lim. Belajar, belajar. Banyak yang harus kita benahi. Perkara-perkara dulu yang kejelekan, dosa yang perlu kita tutupi. Dan apa langkah berikutnya untuk kita memakmurkan, menyebarkan dakwah ini? Mari kita lakukan dengan apapun, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Sekalipun dengan harta kita dan jiwa kita. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan ikhwah sekalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah untuk kita hamba-hambanya, yang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang zahir maupun nikmat yang batinah. Nikmat yang tampak seperti nikmat kesehatan, nikmat rizki dari Allah, nikmat waktu luang, atau nikmat yang batinah, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sadari dan wajib untuk kita bersyukur. Dan semoga dengan syukur kita tersebut, nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Dari nikmat harta yang kita miliki, Allah tambah barokahnya. Atau benar-benar Allah tambah jumlahnya. atau nikmat yang batinah tadi, Allah tambah dengan kita semakin bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita bisa menjaga salat lima waktu kita dengan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah semangat itu dengan kita bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah. Hingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada hentinya. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, untuk kali yang pertama, kita dengan nikmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di masjid atau musalla Al-Hidayah di Aikenopan ini. Yang pertemuan ini sungguh merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan. Kita bisa berjumpa dengan sesama kaum muslimin, dengan saudara-saudara kita. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan di malam hari ini diberi barokah oleh Allah Azza wa Jalla dan dijadikan sebagai suatu kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semoga pertemuan kita malam hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka itu dipenuhi dengan kebodohan. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka tidak tahu mana itu al-haq. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar, mereka enggak tahu. Bagaimana cara bermuamalah kepada sesama manusia yang benar, mereka tidak tahu. Itulah mereka yang disebut dengan ahlul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang memang dipenuhi dengan kebodohan. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu yang dapat mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka, mengajari mereka bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana cara bermuamalah dengan manusia yang benar? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar? Rasulullah ajarkan dengan ilmu. Dengan Al-Kitab wal Hikmah. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini tidak akan dapat meraih kebahagiaan hidup kecuali dengan ilmu agama. Tidak akan dapat meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kecuali dengan ilmu. Mentauhidkan Allah yang benar seperti apa? Cara sholat yang benar seperti apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini maksudnya apa? Kita diperintah untuk belajar. Kita diperintah untuk berilmu. Nah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan syarat dan rukun-rukun salat tersebut? Nah, Nabi yang perintahkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari kalian cara manasik haji kalian. Ini kita diperintah melihat bagaimana bimbingan Nabi. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, caranya menuntut ilmu agama. Mengkaji. Nah, menghadiri pengajian-pengajian yang disampaikan padanya ilmu agama. Nah, begitu banyak ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadhail al-'ilm, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mau belajar ilmu. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mujadilah, Allah membedakan derajat orang yang beriman dengan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lebih di atas daripada orang yang beriman. Orang yang memiliki ilmu, beriman dan berilmu, itu tingkatan derajatnya lebih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita bertanya ketika kita tidak tahu kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Tanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ini semua menunjukkan betapa mulianya seorang yang memiliki ilmu agama. Betapa agungnya orang yang memiliki ilmu agama. Langkah kita dari rumah kita menuju majelis ilmu ini, tempat taklim, tempat ngaji, kalau bahasa masyarakatnya. Ini suatu ibadah yang sangat mulia. Dapat memudahkan langkah kita menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ma'ruf. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka ngaji, ya, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam al-jannah. Atau bahkan orang kafir, ya kan? Walaupun versi surganya surga bapak katanya, ya kan? Tapi tahu mereka kalau yang namanya surga itu adalah negeri kenikmatan, negeri abadi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tak didengar di negeri tersebut ucapan yang sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Banyak bidadari di dalamnya, penuh dengan kenikmatan. Siapa yang enggak ingin masuk ke dalam al-jannah? Semua orang ingin. Atau orang yang enggak pernah sholat, orang yang maksiat terus kalau ditanya mau masuk surga atau tidak? Mau. Nah, ini amalan ibadah yang sekarang sedang kita lakukan. Ini dipermudah langkah kita menuju surga tersebut. Nah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu fa ta'allama ayatan min kitabillah. Nah. Khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu ayat dari Al-Qur'an. Mengkaji, mentadabburinya, tafsirnya apa, dan berusaha untuk diamalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sebanyak 100 rakaat, sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Satu ayat. Nah, satu ayat yang kita pelajari. Nah, lebih baik kata Rasulullah SAW daripada 100 rakaat sholat sunnah. Wala antaqdu wa fata'allama baban minal ilm amilahu aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqatin. Dan engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu bab dari ilmu. Satu bab ini tentu lebih banyak ya daripada satu ayat. Satu bab bisa mencakup sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Dia pelajari. Dia sudah mengamalkannya atau belum dia amalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya keutamaan belajar ilmu agama. Mengkaji ilmu agama. Nah, kita tarik diri kita. Sejauh mana kita peduli dengan agama kita? Nah, para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, mereka sampai menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis, untuk belajar ilmu agama. Sekarang semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim mudah untuk kita dapati, bahkan di HP kita ada Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah kita dapati. Tapi tadi himmah yang qasirah, semangat yang rendah yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, gak cukup ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya mengatakan diri kita seorang muslim, namun kita tidak mau mengkaji Islam itu seperti apa. Nah, Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasul itu seperti apa? Nah, gak cukup cuman pengakuan kita. Apa yang terjadi, dan itu yang akan kita alami pastinya nanti, cepat atau lambat, yaitu pertanyaan di dalam kubur oleh mungkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ini semua pertanyaan yang dijawab dengan ilmu, dengan amalan. Bukan hanya ikut-ikutan. Karena ada salah satu yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia hanya tertawa dan mengatakan, sami'atun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mengatakan sebagaimana yang aku dengar dari manusia mengatakan. Hanya ikut-ikutan tanpa ilmu agama. Siapa Rabb kita? Allah itu siapa? Apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Itu ada ilmunya. Kadang-kadang karena kurangnya ilmu kita berkaitan dengan Allah, itulah kadang kita bermudahan jatuh kepada maksiat. Meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan hak-hak Allah. Menantang kemurkaan Allah. Sebabnya apa? Kurangnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. kurang mengetahui tentang asma wa sifat, bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Belum lagi kita ucapkan, belum lagi kita kerjakan, baru terbetik dalam hati, Allah sudah tahu. Kalau orang punya ilmu ini, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, luar biasa kehidupannya akan penuh dengan kebahagiaan. Hati-hati dia mau berbuat, ini mengandung dosa atau tidak. Kalau mengandung dosa, Allah maha tahu. Allah sangat keras hukumannya. Dia pun mengurungkan niatnya. Bahagia seorang mukmin yang seperti ini. Waman nabiyuk, dan siapa nabimu? Ini juga butuh kepada ilmu. Nama nabimu siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Wallahu alam. Gak tahu. Muhammad bin siapa ya? Muhammad bin Abdurrahman kayaknya. Oh bukan, Muhammad bin siapa? Tambah lagi banyak Muhammad-Muhammad yang dia kenal di masyarakatnya, binnya lain ya kan? Muhammad bin Purnomo, Muhammad bin Joko, macam-macam. Nah, terpengaruhi. Akhirnya gak tahu nama bapak Nabi Muhammad siapa. Nah. Belum lagi bagaimana perjalanan hidup Nabi. Umur berapa beliau diangkat menjadi seorang Nabi? Gak tahu. Tapi kalau ditanya tadi malam Piala Dunia, ini lawan ini menang mana? Wah tahu. Harga pemain ini transfernya berapa? Tahu. Orang kafir. Nah, ini pindah ke sini dengan harga sekian. Ini pindah ke sini dengan harga sekian. Tapi kehidupan nabinya sendiri, ngakunya cinta sama nabi, tapi ilmu pengetahuan tentang nabinya sendiri itu kurang. Nah. Dan apa agama Islam, apa agamamu, agama Islam itu juga perlu adanya ilmu, perlu untuk kita belajar dasar-dasarnya tentang sholat, tentang puasa, tentang kalimat syahadat kita yang kita ucapkan. Apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya. Dan apa pembatal-pembatal yang bisa menghapus kalimat syahadat kita itu. Ada. Jangan sampai seorang mengaku masih menjadi seorang muslim, padahal ternyata dia bukan muslim. Karena dia telah melakukan nawaqid. Nah, nawaqid min nawaqidil Islam. Dia telah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Tak sadar dia. Akibat apa? Tidak memiliki ilmu. Nah, jadi ilmu ini sangat-sangat penting dalam kehidupan. Nah, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam kitab Adab Dunya Waddin oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Al ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. "Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu akan menjagamu, yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu sedangkan harta kamu yang jaga. Betul apa betul? Betul. Kalau orang punya ilmu, terjaga. Ya. Lagi dagang nih, dia punya ilmu tentang dagang. Gak boleh melakukan al-ghish, menipu, berbuat curang. Walaupun ada peluang bagi dia untuk dia berbuat curang, tapi dia gak mau. Karena dia punya ilmu. Nah, dia takut kepada Allah. Gak mau dia. Dia mau terjatuh kepada ribawi. Gak jadi. Gak mau dia. Karena dia punya ilmu. Terjaga kehidupannya. Masya Allah. Dia memikirkan. Ini kalau saya pun dapat keuntungan yang banyak. Tapi dampaknya apa? Gak ada barokah sedikit. Harta riba. Apa dampaknya nanti kepada istri saya? Apa dampaknya nanti kepada anak-anak saya? Bagaimana istri-istri para salaf dahulu, kami bisa sabar dari yang namanya rasa lapar. Tapi kami tidak bisa sabar dari api neraka Allah. Pesan mereka kepada suaminya ketika mau kerja. Tapi kalau ibu-ibu, oma-oma sekarang apa? Cari pokoknya, yang penting ada, walaupun haram. Mau cari-cari yang halal, yang haram, ya susah. Nah, pokoknya pulang pak duit. Gitu, gak peduli tanya dari mana. Kalau dulu lain. Karena ilmu. Wal mal, wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta engkau yang akan menjaganya. Betul ya? Bengkel nih. Banyak mobil nih. Nah, yang jaga siapa? Mobilnya sendiri atau kita? Ya kan? Banyak ini pagar nih keliling nih sampai sana. Kunci gemboknya berapa, ya kan? Nah. Disuruh masuk ke situ supaya aman, kita yang jaga. Nah, belum lagi itu kak kepikiran, apalagi mobilnya baru ya kan? Nah, baru kredit maksudnya. Nah. Banyak anak-anak main di sebelahnya. Nah, ada yang satu anak bapak Fulan bawa batu, anak bapak Jalan bawa pisau. Nah, main dekat mobilnya sambil sholat kepikiran pasti. Kadang-kadang ngelirik-ngelirik, sholat sambil ngelirik. Walad dolin. Tegores, enggak di mobil ini. Tegores, enggak ada tegores. Ajak ini. Masih kredit lagi. Nah. Betul enggak? Kepikiran. Jangankan mobil yang mewah. Sandal yang bagus saja kepikiran. Di sandal Eger, kepikiran. Dicolong enggak ini? Duri enggak ini? Udah berapa kali bawa sandal ke masjid, pulang jadi sualo. Nah, kepikiran, sholat kepikiran. Nah, sampai digembok, sandal digembok. Nah, takut kehilangan. Nah, seperti itu, kalau harta itu kita yang jaga. Nah, disimpan di bank atau disimpan di rumah, di beras yang sangat-sangat dalam. Ya, dengan kode yang sangat luar biasa, pakai gembok. Pakai ranti lagi. Nah, tak lupa taruh si gunggung di depan rumahnya. Ya kan? Takut kali dicuri, itu pun masih gak tenang juga. Masih gak tenang, gelisah. Itu kebakaran habis. Ya. Itu kalau harta, kita yang jaga. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, nikmat kalau orang punya ilmu. Yakin dia ilmu tentang takdir Allah, tentang keimanan, Al-Qadar. Nah, itu benar-benar ilmunya luar biasa. Nyantai dia hidup. Jualan sehari dapat 20 ribu. Alhamdulillah, pulang. Beli ala kadarnya. Besok kerja lagi. Ya kan? Dapat 50 ribu. Alhamdulillah. Bersyukur dia. Tidak kemudian dapat 20 ribu. Marah-marah. Merasa enggak terima dengan ketetapan Allah. Nah. Apalagi musim hujan nih, ya kan? Kalau penjual es musim panas, alhamdulillah, musim hujan emosi. Tolong kau enggak adil hujan terus, gimana mau jualan nih? Nah. Marah. Nah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun 'alaih. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ilmu itu adalah hakim yang menjadi pemutus perkara. Sedangkan wal mal, harta adalah yang dihukumi. Nah, paham ya? Bentrok ya, abang beradik tentang warisan atau suami istri tentang harta ini guno. Guno gini, gari gini, guno, guno gini. Sampai ke pengadilan. Nah, itu bapak pengadilannya itu, hakimnya itu, memutuskannya dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ya, kalau qadinya tadi memang benar-benar di atas syariat Islam, dia akan memutuskan dengan ilmu agama. Perkara apa yang dia putuskan? Harta guno gini tadi itu, hartanya itu. Ilmu yang memutuskan, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh masalah hakim, ustadznya ya kan. ada problem rumah tangga, tanya sama ustadznya, diputuskan dengan ilmu. Ya kan? Ada antum punya masalah fikih atau masalah apa ibadah, tanya sama ustadznya dengan ilmu. Tentang harta warisan, tanya ke ustadznya, dijawab dengan ilmu. Mata khazanul mal atau khazanul amwal, telah mati para penyimpan harta. Wa baqiya khazanul ilm, dan tetaplah para penyimpan ilmu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mati para penyimpan harta dan tetap ya para penyimpan, dan tetap para penyimpan ilmu. Demikian dengan kondisinya. Ta'yanuhum mafqudun wa ashasuhum fil qulubi mawjudah. Walaupun jasad mereka telah tiada, para pembawa ilmu, namun sosok mereka itu akan tetap ada di dalam hati. Sosok mereka akan tetap ada di dalam hati. Ini para penyimpan ilmu akan tetap terus ada. Kita kalau nyebut Imam Syafi'i, kita pasti iringi dengan kata rahimahullah, ya kan? Nah, kita menyebut Imam Bukhari, kita iringi dengan doa rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Lah kalau penyimpan harta meninggal, nah, jangankan orang lain ya, anaknya sendiri kadang lupa sama dia. Memperebutkan, sibuk memperebutkan harta orang tuanya. Orang tuanya capek seumur hidup, ngumpulkan harta, kerja, kerja, kerja, bangun tidur kerja, sebelum tidur kerja. Harta, harta, harta, mati. Tak sempat dia nikmati harta itu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, dia tinggalkan ilmunya, dia ajarkan kepada orang lain, dia tinggalkan karya-karya tulisnya, walaupun jasad mereka sudah tiada, tapi sosok mereka, nama mereka akan tetap ada, akan tetap ada di hati kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Kalau orang yang punya harta meninggal, atau kita yang kalau kita meninggal, ya masyarakat biasa meninggal, nggak ada kadang kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena itu tadi, mereka itu dijadikan oleh Allah terus diingat dan didoakan oleh kaum muslimin karena ilmu, barokah ilmu yang mereka miliki. Luar biasa. Sehingga jangan bosan yang namanya belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari ilmu agama. Mulai ke depan, coba. Saya bertauhid saya ini sudah benar atau belum? Sholat saya sudah benar atau belum? Wudhu saya sudah benar atau belum? Sudah sesuai enggak dengan ilmu yang sebenarnya? Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita pertanyakan kepada diri. Jangan terus sibuk dunia. Jangan terus sibuk cari harta, mengumpulkan harta. Enggak peduli dengan agama yang kita miliki, agama yang kita yakini. Jangan, menyesal nanti kita. Dalam hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, hadis ini sering kita baca ya, dari sahabat Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang benar-benar menggambarkan bagaimana mulianya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk 4 jenis manusia. Innamad dunya di arba'ati nafarin. Atau bahasa lain, di dunia ini ada 4 jenis manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah beri dia rizki ilmu dan harta. Diberi rizki harta dan ilmu. Ilmu kalau kita bahas dari awal tadi, yang dimaksud itu ilmu agama. Ayat, hadis yang kita sebutkan, yang dimaksud ilmu itu ilmu agama. Itu kajian kita. Bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, ini hamba yang pertama. Diberi harta dan diberi ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fahadha bi afdhalil manazil. Dengan harta dan ilmu yang dia miliki, nah, bisa membuat dia bertakwa kepada Allah. Dan bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan. Menyambung silaturahim. Dan dia mengetahui bahwa dari hartanya tersebut ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka hamba yang seperti ini menempati kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi. Jadi dalam Islam enggak terlarang yang namanya kaya. Namun yang terlarang kaya yang nanti akan kita sebutkan nanti bahasanya. Enggak dilarang dalam Islam untuk kaya, enggak dilarang. Silakan. Ni'mal mal salih fi rajulin salih. Senikmat-nikmat harta yang baik itu berada di tangan hamba yang saleh. Silakan kalau mau kaya, silakan kaya. Tapi iringi kekayaan kita itu dengan ilmu agama. Nah, kalau ada yang sudah menempati posisi ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini kedudukan yang sangat mulia. Dia memiliki harta, di samping itu dia punya ilmu agama. Tahu dia nih hartanya mau dikemanakan. Nah, dia bangun masjid, ya kan? Dia bangun pondok pesantren. Dia membeli Al-Quran yang banyak, dia serahkan, dia sedekahkan, dia wakafkan ke ma'ahad, ke pondok-pondok pesantren. Dia gunakan untuk umroh, untuk haji, masya Allah. Tahu dia. Untuk menyambung hubungan, kekerabatan. Dan dia tahu ada hak Allah di situ. Ya, ini dia keluarkan zakatnya. Kalau itu berkaitan dengan harta, kalau ada kebunnya, sawahnya, dia keluarkan zakatnya. Orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Nikmat sekali orang yang seperti ini. Kaya, tapi terbimbing dengan ilmu. Kenapa dia bisa mengarahkan hartanya kepada jalan kebaikan untuk bertakwa kepada Allah? Jawabannya apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Paham dia. Itu hamba yang pertama. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah seorang hamba yang Allah memberikan rizki ilmu kepadanya, namun Allah tidak memberikan rizki harta kepadanya. Dia orang berilmu, orang yang masya Allah bertakwa kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, rajin baca Al-Quran, paham dia mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Tahu dia punya ilmu. Tapi kebetulan dia tidak diberi rizki harta oleh Allah. Miskin dia. Gak mampu dia orang. Dia ke masjid pakai sepeda ontel. Rumahnya tepas, sering kebanjiran. Makan ala kadarnya. Miskin dia. Tapi dia orang yang sabar. Orang yang tidak pernah su'udzon kepada Allah. Buruk sangka gak? Bahwa shadiqun niyyah. Dan dia orang yang jujur. Dia berkata, "Lau anna bi malan la amiltu bi amali fulan." Dia orang yang jujur, dia berkata, kalau seandainya aku punya harta, niscaya akan aku habiskan hartaku itu sebagaimana orang pertama menghabiskan hartanya. Ini untuk ketaatan kepada Allah. Nah, niatnya punya harta seperti itu. Masya Allah, si fulan punya harta. Ingin saya punya harta seperti si fulan. Supaya saya bisa membangun masjid. Supaya saya bisa umroh. Supaya saya bisa berinfak, bersedekah. Niatnya ini. Kenapa orang ini bisa berniat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Hah? Karena ilmu. Ilmu tadi yang membimbing dia. Walaupun itu cuma hayalan, walaupun itu cuma angan-angan, tapi angan-angannya itu suatu yang manfaat. Kenapa dia bisa terbimbing seperti ini? Karena ilmu.
2: Orang yang seperti ini, masya Allah, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dengan niat dia yang jujur, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama.
1: Masya Allah. Dapat pahala niat dia. Walaupun dia miskin, gak bisa sedekah. Tapi karena niat dia yang jujur, dia dapat pahala juga. Seperti orang pertama. Subhanallah.
2: Nah, ini dua orang yang mulia. Dan ada di dunia ini. Dua tipe yang mulia ini ada di dunia ini.
1: Siapa yang menempati posisi yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah.
2: Diberi kelapangan hidup, kenal sunnah, ngaji sunnah, ibadahnya terbimbing dengan ilmu agama. Masya Allah, itu nikmat sekali dalam hidup.
1: Nah, nikmat sekali. Dengan hartanya bisa dia arahkan, dengan ilmunya, hartanya itu bisa dia arahkan kepada kebaikan.
2: Nah, karena memang panjang lebar dibahas para ulama. Apakah orang miskin yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Ya, mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur?
1: Nah, intinya kalau orang yang kaya plus minus ya, kalau orang yang miskin bersabar, dia cepat hisabnya di sisi Allah.
2: Nah, gak lama dia ditanya, hartamu dari mana, kemana kamu habiskan, kamu dapat dari mana, ini itu. Gak banyak ditanya. Kalau miskin gak punya apa-apa. Dari satu sisi ini.
1: Namun ketika ada orang yang memiliki harta, dia gunakan kepada kebaikan. Walaupun dia banyak ditanya di hadapan Allah ketika dihisab, namun di hari kiamat derajatnya tentu lebih tinggi daripada orang yang miskin.
2: Karena dia lebih banyak amalannya, bisa sedekah. Berbeda dengan orang

derajatnya tentu lebih tinggi daripada orang yang miskin. Karena dia lebih banyak amalannya, bisa sedekah. Berbeda dengan orang yang miskin. Kecuali dengan hadis ini tadi, dia si miskin tadi punya niat yang jujur. Wa addin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang ketiga adalah seorang hamba yang diberi harta namun tidak diberi rizki ilmu. Wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Yatakhabbat. Sehingga dia sembrono dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbathil manazil. Dengan hartanya tidak bisa membuat dia bertakwa kepada Allah, tidak bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan, dan dia tidak mengerti ada di situ hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling buruk. Nah, ini banyak apa enggak banyak? Banyak yang seperti ini. Dikasih rezeki harta, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya hartanya untuk buat diskotik, ya kan? Nah, buat kafe-kafe atau hotel-hotel yang penuh dengan maksiat. Ya. Ada pondok pesantren, ada masjid, minta infak ke dia, ditolak sama dia. Gak keluar 1% pun dari harta dia. Kenapa dia seperti ini? Hah? Karena gak punya ilmu. Gak punya ilmu dia. Gak terarah hartanya. Sembrono. Diajak umroh, ngapain umroh? Nah. Kalaupun mau umroh, cari yang plus-plusnya. Plus ke Spanyol. Nah itu, maulah. Nah. Bukan umroh yang jadi tujuan dia, ke Spanyolnya. Kan ada ya? Ada gak umroh plus ke Spanyolnya? Nah, ada. Atau kemana? Ke Turki. Yang naik balon apa itu? Nah. Susah untuk diajak beragama, susah. Nah, punya mobil, punya sepeda motor, nggak mau dia menggunakan harta itu, kendaraan itu untuk datang ke masjid, nggak mau dia. Yatakhabbat, sembrono. Orang yang seperti ini kata Rasulullah menempati kedudukan yang paling buruk. Kaya tapi ngawur. Kaya namun tidak terbimbing dengan ilmu agama. Nah, ini tipe yang ketiga dari seorang hamba di dunia ini, dan ini banyak. Nah, wa abdin lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Malan wala ilman, dibalik. Lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat, yaitu seorang hamba yang tidak diberi rizki harta dan tidak pula diberi rizki ilmu. Nah, udah miskin? Udah miskin? Apa ya, Pak? Hah? Udah miskin? Nah, sombong pula lagi, ya kan? Sombongnya bukan kepada manusia. Mau kepada manusia mau sombong bagaimana? Sombong sama Allah. Gak mau dia sholat. Ya. Udah miskin. Nah, tiap hari ngutipi sampah-sampah. Makan pun ya. Kadang lewat, kadang enggak. Kayak gitu diajak sholat. Ayo sholat. Malas. Ngapain sholat? Orang sholat pun enggak kaya juga. Masya Allah. Nah. Mau sholat enggak kaya-kaya juga. Saya udah sholat kemarin. Sholat niatnya untuk kaya, gimana? Sholat itu bukan karena untuk cari kaya, sholat itu kewajiban. Hak Allah yang harus kita tunaikan, gitu loh. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, surat Az-Zariyat ayat 5-6. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah, untuk sholat. Nah, udah miskin, gak punya ilmu. Udah miskin, berlumuran maksiat.

0: Orang miskin durhaka. Nah, saya kul, ngayal pula lagi dia. Law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kata dia dalam hati, kalau seandainya aku punya harta, aku akan habiskan hartaku sebagaimana orang ketiga menghabiskan hartanya. Nah, ngayal punya harta, ingin foya-foya. Nah, jadi sambil ngutipin botol-botol aqua, lihat ada pajero lewat, ya kan? Lihat ada orang kaya di kafe, ngayal dia. Nah, kalau saya punya harta, saya akan seperti ini. Akan zina, akan mabuk, akan minum khamr. Nah, yang terbetik dalam hatinya itu. Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa dia punya niatan, hayalan, angan-angan yang jelek seperti ini? Kenapa? Hah? Karena apa? Karena ngelim. Oh, dan jawab. Karena ngelim. Akhirnya ngawur pikirannya kan gitu kan. Wah, kemana-mana. Karena apa? Karena gak berilmu. Nah. Karena gak punya ilmu, makanya dia ngayalnya seperti itu kan. Ngayal orang kaya makan enak, makan ini itu. Saking ngayalnya gak sadar sampah dia makan. Sodap gitu kan. Nah. Sampai di rumah pun ngayal, kok saya punya harta, saya bangun kafe. Saya akan bangun ini, diskotik. Nah. Saya akan sewa wanita-wanita. Subhanallah. Nah, kalau nanti saya punya harta, nah, nanti saya akan adakan ibot bongkar, masyaallah. Misalkan yang itu. Ngayalnya itu hal-hal yang jelek sih. Nah, karena enggak punya ilmu, enggak ada ilmunya. Nah, maka orang yang seperti ini, fahuwa biniyatihi fawizruhuma. Fawizruhuma, bukan ajruhuma. Wizr. Fawizruhuma sawa. Dengan niat dia yang buruk ini, yang jelek ini, dosa keduanya sama. Dosa dia dengan dosa yang ketiga sama. Enakan yang mana? Hah? Masih mending yang mana? Enaknya. Masih mending yang mana? Yang ketiga, ya kan? Kaya, walaupun dia durhaka, tapi dia sempat nikmati, masya Allah, harta. Lah orang yang keempat cuma ngayal. Tapi dapat dosanya sama. Coba lah. Makanya jangan kita jadi orang yang nyesel di dunia, nyesel di akhirat. Udahlah miskin di dunia, di akhirat, wah tambah gawat. Nah. Orang yang paling an'am min ahli dunia, min ahli wa huwa min ahli nar. Orang yang paling kaya, yang paling merasakan nikmat di dunia ini. Namun dia termasuk dari penghuni neraka. Sekali celup, sekali dimasukkan ke dalam neraka, ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan kelezatan di dunia? Enggak ya Rob. Tidak wahai Rob, aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ini orang yang paling kaya. Nah, siapa orang paling kaya di dunia ini? Hah? Irun. Siapa Irun? Korun di masanya. Kalau di masa kita sekarang nih, pemilik siapa ya? Facebook. Belum, ya kan? Itu di masa kita. Mungkin di masa setelah kita ini, ada yang lebih kaya lagi. Al-Muhim yang paling kaya di dunia ini. Fayusbihu sibghatan finnar. Jadi masukkan ke dalam neraka. Sebentar saja. Allah angkat kembali. Allah tanya, pernah kamu merasakan kenikmatan? Gak pernah, wahai Rob. Dan terus orang yang keempat ini, kalau dimasukkan ke neraka, kayak mana juga? Boro-boro Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Boro-boro kenikmatan, ya Allah, udah susah terus di dunia ini. Nah, hujan lobat, banjir. Angin kencang, hilang semua bangunan. Bini marah tiap hari, tak makan. Anak kabur, tak pulang-pulang. Nah, terus kenapa enggak mau sholat? Nah, kenapa enggak mau belajar ilmu agama? Kenapa terus durhaka, terus durhaka, terus durhaka? Ini kan kadang-kadang kita kasihan lihat. Ya mohon maaf ya, bukan kita mau apa ya. Kan kita kasihan lihat di sekitar kita kaum muslimin sudah sulit, kerjanya sulit, maisahnya, usahanya, kadang sampai berkeringat. Tapi gitu azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, subuh, enggak pernah muncul sholat. Ya kan? Kan kasihan. Saya enggak perlu dikasihani, ya sudah wassalam kan gitu kan.
1: Nah, kasihan, nanti di akhirat gimana? Ini orang yang keempat ini kan nasibnya itu double gitu loh. Nasib buruknya udahlah di dunia, tambah lagi nanti di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Nah, jauh lebih tersiksa dia daripada dia di dunia. Nah, di dunia sudah tidak bisa makan yang enak, di neraka, di akhirat malah makan atau minumnya dari hamim. Tahu hamim? Nah, air panas. Nah, atau makanan-makanan yang berasal dari neraka, dari na'an-nar, yang terkadang sebahagiannya, tetesannya saja. Nah, zakum, pohon zakum, itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu kalau menetes di bumi, itu akan merusak kehidupan penduduk bumi. Satu tetes menetes di bumi. Nah, udahlah di dunia makannya ikan asin. Nasinya udah 2 hari, 3 hari yang lalu. Di akhirat makannya dari pohon zakum. Nah, ini kan rugi 2 kali. Mending orang yang keberapa ya, Pak? Yang keberapa? Orang yang ketiga. Nah, mending orang yang ketiga. Yang mending kalau kondisinya yang baiknya. Yang kedua, udah miskin tapi dia taat. Dia belajar ilmu agama. Tahu dia yang halal, yang haram. Sabar dengan kemiskinannya. Dia yakin bahwa nanti janji Allah berupa al-jannah. Ya, walaupun saya miskin begini, menawarkan diri ke sana kemari, tak laku-laku. Laki-laki yang penuh luka-luka, hidupnya berliku-liku dan tak laku-laku, ya kan? Nah, karena miskin, nggak ditergi sama orang. Pak, punya anak perempuan, Pak. Naik sepeda ontel, nggak ditoleh. Sabar dia, walaupun jadi bujang lapuk, sabar dia. Tetap dia istiqomah, tetap dia sholat, tetap dia belajar, dia yakin. Nah, nanti. Ya, orang lain tidak dari sudah menanti. Tapi jangan salah ngaji pula ya kan. Nanti ikut pula kayak kemarin meledakkan diri itu. Nah, berilmu, semangat berilmu, semangat belajar, tapi harus yang lurus-lurus. Tahu ya? Nah, jangan semangat belajar. Wah, saya habis ini mau belajar. Tiba-tiba pulang, omak kafir, bapak kafir, semuanya kafir. Sebulan, 2 bulan tinggal nama dia. Masuk berita. Meledakkan diri. Nah, karena ingin ketemu bidadari cepat. Subhanallah. Ini salah ya. Itu bukan ajaran Islam. Islam sangat mengutuk peledakan-peledakan seperti itu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan ya, tentang tadi yang disebut dengan Qarun. Ini orang kaya. Nah, kunci perbendaharaannya saja. Nah, itu dibawa oleh sekian banyak orang dengan susah payah. Nah, dia dinasehati namun dia sombong. Dan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena berasal dari kepintaranku sendiri. Kecerdasanku sendiri. Enggak mengakui dia nikmat Allah. Nah, fakaraja ala qaumihi fi zina. Akhirnya dia pamer, namanya orang kaya ya, suka pamer. Keluar membawa semua hartanya. Mau pamer dia ke manusia saat itu. Maka di sini ketika Korun keluar, manusia terbagi menjadi dua. Karena seperti itu ya, ketika ada orang yang kaya, itu manusia terbagi menjadi dua. Nah, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qurun innahu ladzu hazzin 'adzim.
0: Orang yang dalam hatinya menginginkan kehidupan dunia. Nah, dalam hatinya dunia, harta.
1: Mengatakan, duhai sekiranya kami memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Korun. Sesungguhnya Korun mendapatkan bahagian yang sangat besar sekali. Ini orang yang tadi gak punya ilmu. Yang ada di hatinya dunia. Namun orang yang punya ilmu beda penilaiannya.
0: Mereka menasehati, wa qala alladziina utul 'ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shalihan.
1: Ama yulqaha illa shabirun. Orang yang punya ilmu malah menasehati tadi nih orang yang ingin punya harta seperti Korun. Nah, celaka kalian. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik.
0: Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidaklah semua itu bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mau bersabar.
1: Nah, kuncinya sabar ini.
0: Nah, betul sabar ya. Sholat kita sabar ya kan.
1: Nah, yang berdagang, jualan, waktu zuhur itu rame-ramenya anak sekolah. Ujian. Betul kan?
0: Mau gak kita mendahulukan hak Allah atau keinginan dunia kita?
1: Nah, diuji kita di situ.
0: Sabar, harus sabar. Sholat, ngaji, harus sabar.
1: Nah, yang biasa jualan mungkin malam hari nasi goreng atau apa ya kan. Biasa satu jam omset sekian. Oh ini ngaji, dapat apa?
0: Sabar.
1: Orang yang punya ilmu menasehati.
0: Hingga akhirnya, fakosat nabihi wa bidari hil'ab.
1: Korun ditenggelamkan berserta hartanya ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi dalam hatinya ingin dunia, akhirnya menyesal. Taula ammanallahu alaina la khosafa bina. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kami, pasti kami akan sama dengan Korun ditenggelamkan. Nah, menyesal mereka kenapa sempat berangan-angan.
0: Ini kita yang di sini aja, kalau datang mungkin kita pergi ke Jakarta gitu ya.
1: Oh itu beda-beda model tipe kita itu.
0: Ada yang lihat gedung, wah mewahnya gedung ini. Lewat Lamborghini, wah pengen sekali anaknya seperti itu. Nah, tapi orang yang dalam hatinya punya ilmu, ini semua adalah fata morgana.
1: Nah, huluwatun khadirah, memang manis, hijau, indah, terlihat. Tapi ini semua fitnah, ujian.
0: Yang ada ini adalah ujian semuanya.
1: Nah, menyesal. Mereka-mereka yang awalnya melihat Korun dengan hartanya dan berkeinginan. Nah, akhirnya menyesal. Dan Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Nah, ilmu itu ma'asyiral ikhwarahimani wa rahimakumullah akan terus ada. Apalagi kalau kita ajarkan. Hadisnya kan kita tahu semua. Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas. Nah, yang pertama apa? Jika manusia mati, meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Hah? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah.
0: Wa ilmun yuntafa'u bih.
1: Yang kedua apa? Nah ini. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa membuat perubahan dalam hidupnya dan yang dia ajarkan kepada kaum muslimin.
0: Wa waladun salihun yad'ulah,
1: dan anak soleh yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
0: Ilmu yang bermanfaat.
1: Hingga dari sini marilah kita sama-sama meraih hidup bahagia dengan ilmu. agama. Banyak yang harus kita pelajari. Kita berkeluarga, butuh ilmu. Kita berdagang, butuh ilmu. Kita bermuamalah kepada manusia, butuh ilmu. Nah, dan yang paling penting, kita bertauhid dan melakukan ibadah, sholat kita harus pula didasari dengan ilmu agama. Allahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat. Mungkin ada dari jamaah yang mau disampaikan, yang bertanyakan. Oleh Bapak, terlihat apa-apa.

0: Jangan sampai, insyaAllah sampai. Itu makna waladun salih yadu'ulah, artinya anak yang soleh yang mendoakan itu kuat harapannya, benar-benar sampai. Adapun yang mungkin bukan anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya, kok bisa pula dia ingat sama orang tuanya? Tapi dia enggak soleh. Hah? Hah? Nah, insya Allah akan sampai. Nah, ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu sampai. Dari kaum muslimin juga. Nah, namun dari anak yang soleh itu sangat-sangat kuat. Nah, nilainya itu lebih kalau anak yang soleh. Jangankan dari anaknya, dari kaum muslimin yang lain itu akan sampai ke Allah mendoakan. Dan kita selalu doakan. Nah, dalam doa-doa kita, doa sapu jagat ya, itu masuk Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang hidup maupun yang mati. Itu masuk di dalam doa tersebut. Yang hidup maupun yang mati. Nah, mungkin yang lainnya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Musholla Al-Hidayah ini dan kepada para jemaah sekalian yang sudah berkenan untuk bisa hadir, yang sudah bersabar untuk mau mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi. Itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan kedepannya kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mengamalkan Islam itu dengan ilmu, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, namun bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Bismillahi Taala. Kita cukupkan Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Para hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini dari masaib, musibah-musibah, peristiwa-peristiwa, itu semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Dan ini wajib untuk kita imani. Dan masuk dalam kategori keimanan kita terhadap Al-Qadar. Rukun iman yang keenam. Bahwa semua musibah, semua bencana, itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga wajib untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal tidaklah menetapkan takdir tersebut, menetapkan dengan takdirnya adanya bencana dan musibah, melainkan itu semua ada sebab-sebabnya, ada pemicunya, ada alasan yang menyebabkan semua itu terjadi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau memperhatikan bencana, musibah yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, maka kita tahu bahwa mereka semua ditimpa musibah, ditimpa bencana karena sebab perbuatan dosa mereka. Kullan akhadna bidhanbi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu as-sayha faminhum man khasafna bihil ard waminhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, masing-masing mereka kami azab, kami timpakan bencana karena sebab dosa-dosa mereka. Ada dari mereka yang kami kirimkan bencana berupa batu-batu, diturunkan oleh Allah bebatuan, ditimpakan oleh Allah dengan batu-batuan. Dan ada juga yang kami kirim kepada mereka suara yang menggelegar. Ada juga dari mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan juga ada dari mereka yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Fama kanallahu liyadhlimahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi ada sebabnya. Dan yang paling besar adalah karena perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Kewajiban-kewajiban Allah tidak dilaksanakan. Malah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilakukan. Inilah yang mengundang murka Allah, yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, berasal dari dirimu sendiri. Akan sampai duri yang tertusuk pada diri kita itu karena sebab dosa yang kita lakukan. Namun kadang kita gak sadar. Sering kita malah menyalahkan orang lain. Kamu yang menyebabkan bencana ini. Kamu yang menyebabkan aku seperti ini. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." apa saja dari musibah yang menimpa kalian, maka itu semua adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Banyak beberapa bulan terakhir ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Gempa, banjir, itu semua karena perbuatan dosa. Ya, kalau mereka-mereka yang memiliki penelitian, katanya karena sebab ini dan itu, pergeseran ini dan itu, maka kita tanya, siapa yang menggeser itu semua? Siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang membuat gunung yang ada di lautan itu kemudian bergeser, bergerak, sehingga membuat banjir yang sangat besar, bahkan tsunami? Siapa yang bisa menggoncangkan, mendatangkan gempa tersebut? Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya dari kaum muslimin yang masih suka mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Masih banyaknya sebagian dari kaum muslimin yang mempercayai jimat-jimat, mempercayai perdukunan. Banyak dari kaum muslimin yang masih melalaikan sholat lima waktu. Ini sebab terbesarnya. Cuman kadang-kadang sebahagian dari kaum muslimin tidak sadar. Kalau kita tidak mau dikasihani, tidak ingin ditegur atas kesalahan-kesalahan kita, maka kasihani makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka bisa mendapatkan dampak buruknya. Innal hubara latamutu fi waqriha min zulmiz zalim. Disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya burung-burung itu bisa mati di sangkarnya karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kasihan hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita sudah tidak bisa dikasihani, tidak peduli. Bahkan sebagian setelah terjadinya musibah, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Buat sesajen. Atau merasa sesajen yang kemarin itu kurang. Na'udzubillah. Maka jangan kita undang murka Allah. Jangan kita undang musibah tersebut. Wa ya'fu an katsir. Allah Maha memaafkan. Banyak. Selalu Allah memaafkan. Allah kasih peluang kepada hamba-hambanya untuk terus hidup. Agar mereka mau bertobat. Mau sadar. Tapi banyak dari manusia yang tetap dalam kelalaiannya. Di ayat yang lain. Dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di daratan maupun di lautan. Katanya daratan tersebut jauh dari lautan. Sehingga enggak mungkin bisa terjadi tsunami. Seakan-akan dia sedang berbicara kepada zat yang tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mampu melakukan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu. Yang terjadi di mana ya, Pak? Sulawesi. Palu. Jauh dari laut. Tapi tanah tersebut bisa berjalan seperti laut. Seperti air laut. Bisa berjalan. Membalikkan segala apa yang ada di atasnya. Jangankan cuma menggerakkan tanah itu. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha. Bahkan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, itu Allah naikkan. Allah balik, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah. Kita ini hamba yang kerdil. Kita ini hamba yang lemah. Jadi jangan tantang musibah itu turun. Karena sebab ulah kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Jumbali, Asahan, Bagan, mau barokah dari Allah, mau turun kebaikan dari Allah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Menjalankan segala konsekuensinya. Dan menjauhi segala pembatal-pembatal keimanan tersebut. Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah akan limpahkan berkah untuk suatu negeri. Untuk suatu daerah. Allah berkahi. Kalau sudah berkah itu ada di suatu negeri, luar biasa. Nikmat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Ada ayat perintah tentang salat enggak digubris. Ada ayat perintah untuk puasa enggak mau puasa. Ada ayat perintah untuk membayar zakat. Dia orang yang memiliki kemampuan, enggak dikeluarkan zakatnya. Ada ayat yang melarang dari riba, malah dia lakukan. Ada ayat yang menganjurkan kepada para wanita, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita untuk mereka tetap di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka bersolek. Berhias. Bagaimana berhiasnya para wanita-wanita jahiliyah. Ini malah keluyuran. Istri dan putri kita. Berjalan bersama dengan bukan mahramnya. Berdandan, bersolek. Yang dinikmati oleh laki-laki yang dalam hatinya memiliki penyakit. Kita biarkan. Bahkan sholat lima waktu. Kadang-kadang itu kewajiban cuman sekedar kayaknya yang wajib bagi laki-laki saja. Wanita-wanita tidak ada mau sholat. Banyak. Seakan tidak peduli. Kayak sholat lima waktu itu wajib cuman bagi laki-laki saja. Betul? Walaupun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan wanita. Tingkah laku mereka bisa mengundang musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian namun seperti tidak berpakaian. Mengumbar aurat. Mari ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah. Kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dengan kita mengajak mereka kembali kepada Allah. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan semua itu ada hikmahnya. Semua itu pasti ada sesuatu di baliknya. Ada tujuan Allah menimpakan suatu musibah tersebut. Suatu bencana tersebut. Ada sebahagiannya yang kita mengetahui. Dan ada pula sebahagian yang kita tidak mengetahui. Namun yang pasti, bahwa semua takdir Allah itu ada hikmahnya. Maka juga dalam musibah, bencana yang Allah tetapkan, Allah timpakan kepada suatu negeri, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya, bahwa itu sebagai siksa terhadap sebahagian manusia dan keutamaan bagi sebahagian yang lain. Sebagai hukuman bagi sebahagian manusia dan sebagai pengampun dosa, sebagai keutamaan atas sebahagian yang lain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabi Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu jenis penyakit yang menular, yang mematikan. Ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit apa tuh, Pak? Pak Mantri. Penyakit ta'un, penyakit apa? Penyakit apa? Saya lupa. Namun penyakit yang menular, yang mematikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu azabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwa penyakit itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Misal kemarin itu ya, corona, ya kan? Bisa jadi Allah timpakan kepada sebahagian itu sebagai hukuman baginya. Sebagai azab baginya. Penyakit yang gak kelihatan. Betul ya? Tapi bisa memporak-porandakan negara yang katanya negara terkuat di bumi saat ini. Negara apa itu? Negara Cina. Gak berdaya juga. Betul? Penyakit yang gak kelihatan. Karena mereka berurusan bukan sama manusia, sama yang di atas. Allah tampakkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma makhluk yang lemah. Kepada sebahagian orang mungkin Allah timpakan itu sebagai siksaan baginya. Dan sebahagian lagi itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Sebagai penghapus dosanya. Kalau orang beriman kan ditimpa musibah kan Masya Allah dia. Sabar. Yang terucap di lisannya adalah pujian kepada Allah. Walaupun dia mati di atas penyakit tersebut, itu sebagai penghapus dosanya. Jadi keutamaan. Laisa min ahadin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit ta'un lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar. Ini yang dihancurkan ketika penyakit ta'un tersebar. Penduduk negeri jangan keluar. Dia sabar di negerinya, mengharapkan pahala, serta dia mengetahui bahwa tidaklah tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. melainkan orang ini akan mendapatkan semisal pahala syahid kalau dia pun tetap terkenai penyakit tersebut. Jadi tawakal juga ada sebabnya, mengambil sebab. Penyakit taun kalau tersebar, tuntunannya yang di dalam enggak boleh keluar, yang keluar enggak boleh di ke dalam. Dan penyakit kemarin corona, melalui penelitian disepakati oleh ahlinya enggak boleh keluar, yang terkena isolasi. Dengarkan. Jangan kemudian wah yang penting tawakal aja. Kalau Allah takdirkan mati ya mati. Enggak seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari juga sabdakan, "Firra minal majdu firarqal asad." Larilah engkau dari penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, sebagaimana engkau lari ketika melihat singa. Jadi jangan kemudian petantang-petenteng, "Ah, apa corona ini? Mana corona, aku makan sini." Masya Allah. Tuntunan Islam enggak seperti itu. Kita juga diperintah untuk mengambil sebab. Yang ngomong tadi kalau sakit kepala masih minum paramek ya dia. Kan? Ambil sebab, berobat. Itu yang pertama, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah. Dan juga di antara hikmahnya sebagai balasan atas kesalahan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-masa'ib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un." Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia ini, kesedihan-kesedihan di dunia ini itu merupakan balasan atas dosa yang mereka lakukan. Nah, kesedihan itu kita rasakan keterpurukan, ya kan, kegelisahan hidup, enggak tenang hidup kita. Itu bisa jadi karena dosa. Al-Imam Muhammad bin Sirin katakan apa? "Annahu lamma raqibahu ad-dain irtamma li dzalik. Faqala inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana." Aku pernah berhutang, lalu kemudian aku dibuat sulit karenanya. Dibuat tidak enak hidupku. Dibuat tidak tenang hatiku. Kemudian beliau katakan apa? "Sesungguhnya aku mengetahui ketidaktenangan hidupku ini. Aku rasakan, aku dapati disebabkan karena perbuatan dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu." Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, murid sahabat Nabi SAW. Sadar beliau. Ketidaktenangan hidup, kesusahan hidup yang beliau rasakan itu karena perbuatan dosa. Tarik diri kita. Jangan-jangan kerja apa aja kok enggak ada barokah-barokahnya. Ya kan? Sulit bisa jadi. Karena perbuatan dosa berupa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akhirnya orang tua mendoakan kejelekan untuk kita. Coba koreksi. Segera bertobat kepada Allah. Kalau itu bersangkutan dengan orang tua kita atau manusia yang lain, minta keridoannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La yusibu rajulan qad syu'udin wala athratu qadamin wala ikhtilaju 'irqin illa bi dzambin wa ma ya'fullahu akthar." Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang. Wala asratu qadamin, tergelincir telapak kakinya. Kalau bahasa kita apa ya? Hah? Tergelincir kakinya. Bahasa kita apa? Hah? Bukan. Lagi jalan. Plekok. Terplekok, ya kan? atau ikhtilat, yaitu terkilir uratnya. Kecuali kata Rasulullah, itu semua dengan sebab dosa atau karena sebab dosa. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Karena sebab dosa. Kadang kita gak tahu. Bukan gak tahu apa ya. Makin banyaknya dosa kita kan gitu kan. Makin banyaknya dosanya. Gak tahu yang mana. Subhanallah. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan para sahabatnya dari beberapa kemaksiatan yang menyebabkan bencana dan itu sebagai hukuman bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, lima perkara. Jika kamu ditimpa lima perkara ini, dan aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, lam tazharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslatihim. Tidaklah perbuatan keji, ya, zina, minum khamar, judi, perampokan, pembunuhan. Itu dilakukan di suatu masyarakat dengan terang-terangan. Kecuali akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya. Yang itu belum pernah ada orang-orang terdahulu yang mendapatinya. Yang pertama. Sekarang zina, wah luar biasa ya kan. Yang ngarah ke zina luar biasa. Terang-terangan. Muslim, muslimah. Bonceng yang bukan mahramnya, kalau bahasa kita bukan muhrimnya. Ah biasalah Ustaz, namanya anak muda. Masya Allah. Kok biasa? Sekarang bapak sudah gak setuju anaknya digondol sama orang lain. Karena tahu ngaji. Tahu dalilnya. Tapi omaknya yang ngebiarin. Ya kan? Udah pak, biarin aja lah pak. Kita dulu lebih parah lagi daripada dia. Masya Allah. Dibiarin dibawa sampai gak pulang. Sampai jam 12 malam. Bisa ketemu. Ngapain coba? Terang-terangan. Wali kata Allah akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada umat-umat terdahulu merasakan penyakit itu. Ya seperti corona itu. Nah, ada dulu corona. Korun ada, bukan corona. Korun. Corona. Tapi ini roh sama nunnya didoma. Korun, bukan corona. Itu karena dosa. Dan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim." Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik di kehidupan yang susah dan kezaliman pemerintah. Jadi yang namanya korupsi bukan cuman pemerintah. Kalangan bawah, bahkan rakyat biasa pun juga bisa korupsi. Ya kan? Jual beli beras curang. Timbangannya curang. Kalau kita di sini jual beli ikan curang, ya kan? Jual beli kepiting, jual beli udang. Katanya soda, wah Masya Allah ini baru, seger. Enak ini ikannya, masih bagus. Apalagi yang beli, orang yang gak tahu. Bagus ini. Baru lagi dari laut. Ternyata gitu dibawa dia pulang ke Medan atau kemana, dimasak ternyata sudah gak bagus. Akhirnya dia sakit sekeluarga. Ini sama. Curang. Menipu. Jadi tolong kalau cerita korupsi jangan langsung ngarahnya pemerintah aja. Pemerintah itu cerminan rakyatnya. Takum daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Kata para ulama, tegakkan daulah Islamiyah itu di diri kalian dulu. Niscaya Allah akan berikan daulah Islamiyah untuk kalian. Ini istri masih menore kemana-mana. Tak sholat. Anak gak sholat. Dia sendiri masih malas sholat. Tapi bicaranya Masya Allah. Ini kafir. Pemerintah tawhut. Ini itu. Masya Allah. Bercermin dulu. Tegakkan hukum Islam itu di diri kita dulu. Insya Allah Allah akan berikan. Seperti itu. Nah ini kata Rasulullah SAW. Tidaklah mereka mengurangi takarannya, timbangannya. Di antara hukumannya, Allah hukum dengan kezaliman dari pemerintah. Dan yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama walaulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Gak mau disedekahkan. Gak mau dikeluarkan zakatnya kalau itu yang wajib. Melainkan hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Seandainya kata Rasulullah bukan karena hewan-hewan. Bukan karena adanya hewan-hewan. Maka manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diberi air. Karena mereka hewan-hewan yang masih memiliki hak. Nah ini kadang-kadang orang yang memiliki harta gak paham. Hartanya sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, sudah harus dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi gak paham dia. Gak mau dikeluarkan zakatnya. Yang punya kebun, punya ladang, ya sudah mencapai batasannya. Yang punya perdagangan sudah mencapai nisabnya, haulnya. Gak mau dikeluarkan zakatnya.

Kemudian yang berikutnya, hadisnya panjang ya, kawan ya, karena waktu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bencana kepada suatu negeri adalah sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauqati yusyafuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit, ya, kekhawatiran, khawatiran terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, duka cita, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Kapan ini? Ketika hamba tersebut ridho, tetap husnuzon kepada Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, sabar, tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali ridho atas musibah yang menimpanya. Nah, baru ini akan menjadi penebus dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia marah, dia nggak terima,

akan menjadi penebus dosa. Menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia marah, dia enggak terima, ya, dia malah berburuk sangka kepada Allah, maka bukan malah menjadi penebus dosa, malah tambah menambah dosa. Hati-hati ya, Pak. Ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, marah dia. Kenapa engkau ambil dia duluan, ya Allah? Kenapa engkau tidak adil, ya Allah? Banyak lagi yang lebih tua dari dia, engkau enggak cabut nyawanya. Kenapa dia duluan? Marah dia. Hati-hati yang seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu agar manusia mau kembali menuju kebenaran, menuju kepada Allah, mau kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk hikmah yang paling besar dari musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Ingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Semua itu apa kata Allah? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Dan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kembali ingat. Ini ditegur. Ya. Kalau masih diselamatkan. Ada tsunami selamat. Ada gempa selamat. Tolong itu ingat. Itu umur. Allah masih beri kesempatan kita. Untuk kita bisa bernafas dan bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki diri. Dan kita yang tidak tertimpa bencana musibah, jangan kemudian merasa aman. Jangan. Jangan merasa aman. Jangan seperti yang di Palu itu. Jangan. Merasa aman jauh dari lautan, gak mungkin kena tsunami. Betul ya? Jalan tanahnya. Hati-hati. Apa aminu makar Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman dia enggak salat zuhur, aman merasa aman. Enggak salat asar merasa aman. Enggak salat subuh merasa aman. Terjatuh kepada riba merasa aman dia, sehat-sehat saja saya, sehat-sehat aja. Hati-hati ya, kawan. Di antara musibah yang paling besar. Perhatikan, di antara musibah yang paling besar daripada musibah-musibah berupa bencana adalah musibah Allah simpangkan hati kita dari jalan kebenaran. Ini musibah yang besar. Termasuk musibah yang paling besar. Kalau itu musibah bencana, ya kan? Terlihat. Musibah yang tidak disadari oleh manusia. Kita katakan itu musibah yang besar. Dari sisi manusia itu enggak sadar. Kalau dia sedang ditimpa musibah. Yaitu musibah hati kita dijauhkan dari Allah. Ini musibah. Ini bencana besar. Terkhusus bagi diri kita. Allah jadikan hati kita ini gak suka sama masjid. Gak suka dengan sholat. Gak suka ngaji. Gak suka baca Al-Quran. Gak suka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang saleh. Gak suka mendengar nasihat. Hati-hati, ini bencana musibah yang besar. Hati ini luar biasa. Dan ini yang banyak manusia gak sadar. Manusia gak tahu. Merasa dia gak kena bencana, gak kena musibah. Padahal ketika dia jauh dari Allah, maka itulah yang sebesar-besarnya musibah. Perhatikan diri kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Gunakan umur kita, gunakan waktu kita, usia kita semakin bertambah. Ingat semua apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa. Bisa jadi kesulitan hidup yang kita rasakan sekarang, sempitan hidup, tidak adanya barokah dalam harta kita, atau sulitnya kita mendapatkan rezeki,

pertengkaran yang terus-menerus tidak ada selesainya dengan istri dan anak-anak kita. Sulitnya kita untuk taat, untuk terus ibadah kepada Allah. Apa sebab semua itu? Cari. Maka jawabannya tidak lain, melainkan karena dosa. Ya, seorang enggak mau datang ke masjid. Seorang enggak mau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu semua karena dosa. Gimana tidak? Sholat Allah sebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi sholatnya enggak benar, tidak ikhlas, hanya karena ikut-ikutan. Kita koreksi. Nah, karena hati dan diri kita ini ya bisa terkena dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Disadari bagi orang-orang yang paham ilmunya. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadari. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Jam berapa azan? 6. Mungkin ada dari jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Falyatafaddal. Dipersilakan.

0: Pertanyaannya, ada penyakit diketahui tidak diketahui oleh medis. Namun medis bertanya kepada orang yang pandai. Orang yang pandai maksudnya apa nih? Orang pintar. Hah? Dukun. Emang ada dokter rujukannya dukun? Ada Pak Mantri? Pak Mantri? Dokter ngerujuk ke dukun. Dokter ngerujuk ke dukun. Wah, kayaknya jarang ini ya. Mungkin yang sakit tadi karena tidak terdeteksi penyakitnya beralih pada orang pintar. Yang katanya pintar. Apa bentuk penyakitnya? Bentuk penyakitnya apa misalkan? Kena santet. Merasa panas perutnya. Kayak ada paku di dalamnya. Tapi di ronsen, di apa semua. Gak ada apa-apa. Maka datang ke orang pintar. Tapi yang pintar tentang syariat Allah. Yaitu dengan cara di rukyah. Jangan datang ke orang pintar yang gak mandi sekian lama, gak sikat gigi sekian lama. Dia sendiri antum datangi. Mau tanya apa? Loh, dia sendiri sakit. Simbah ya. Kadang-kadang heran lihat manusia. Pengen minta kaya, lihat dukunnya rumahnya tepas. Minta kaya. Orang pintar yang dimaksud tadi adalah dukun, maka jangan. Haram hukumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun? Bahasa sekarang lebih ngetren ya kan? Orang pintar atau bahasa apa lagi yang lebih ini lagi? Hah? Paranormal, agak ketahuan paranormal. Apa bahasa yang lebih ini lagi? Hah? Orang pintar ya? Datang dia. Bertanya kepada dukun tersebut. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Atau 40 hari. Nanya aja. Dalam riwayat lain disebutkan. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in. Lam faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang sihir, lalu dia bertanya kepadanya, lantas dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hati-hati, jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita bukan menuduh person, ingat ya, ini kita cerita hadis, bukan untuk menuding person. Wah, ente musyrik, datang ke dukun kemarin ya. Bukan. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, was-sunnah, jangan kemudian kita gunakan untuk menuding person-person. Bukan. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, man takallama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani berbicara lancang kepada Rasul atau mengurangi hak-hak Rasul, maka dia kufur. Lakin, ya, takfir al-mutlak la yastalzim takfir al-mu'ayyan. Namun pengkafiran secara global, secara umum, maksudnya karena kita menyebutkan dalilnya, ini bukan berarti mengharuskan mengkafirkan secara person. Ayat dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Bukan berarti kita serampangan.
1: Inti baru dari dukun ya? Musyrik inti?
0: Bukan. Paham ya kawan? Ini yang membedakan kita dengan harokah-harokah. Atau pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam. Apalagi yang baru melakukan peledakan diri itu. Maka pelajari Islam dengan sebenarnya. Jangan salah dalam memahami. Salah pula nanti dalam pengamalannya. Boleh. Kita memvonis dan meletakkannya kepada person. Namun itu syurut, syarat-syaratnya benar-benar harus terpenuhi. Karena seorang muslim itu, dia tetap dalam keislamannya. Sampai jelas, dia melanggar naqid min nawaqidil Islam dan terpenuhi syarat-syaratnya.
1: Paham ya, Ikhwan ya? Perhatikan ya, faedah ilmu ini ya. Sekali lagi saya sebutkan. Penyebutan dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang melakukan ini kafir atau musyrik, itu bukan berarti kita serampangan menuduh secara person. Ini prinsip yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apalagi ke pemerintah. Ini yang perlu kita pelajari dari ketentuan-ketentuan Islam. Karena seorang muslim itu mahal. Ada yang lainnya, oh udah masuk waktu sholat deh. Nah, jadi tadi kalau ini maksud orang pintar tadi, ya nggak boleh, haram ya. Nah, dan tadi kata Pak Mantri, belum pernah juga ada dokter yang rujukannya ke dukun. Ya kalau nggak mampu tajang balik, rujukannya kemana? Ada Malik, ya kan? Rujukannya ke rumah sakit Medistra, yang lebih besar. Bukan ke Besilam sana. Nggak terdeteksi, suruh ke sana. Mungkin ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih persen maaf. Subhanakallahumma wihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bertemu sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saling menyebarkan salam, saling bertegur sapa dalam naungan menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, terkhusus di masa-masa sekarang ini yang fitnah bertebaran di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kebenaran itu tersamarkan oleh sebagian manusia. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah taufik wal hidayah kepada kita sudah disampaikan oleh ustadz kita, Bismillah. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa dakwah di jalan Allah adalah merupakan amalan yang mulia. Dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mau berdakwah. Dan termasuk perkara yang dengannya seorang dapat terselamatkan dari yang namanya kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat yang ma'ruf, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Berdakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada jalan yang benar, dan mengajak manusia untuk tetap bersabar di atas jalan kebenaran tersebut. Sehingga amalan yang mulia ini, maka tentunya di sana ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa sembarangan seorang kemudian bangkit dan berdakwah di tengah-tengah umat. Tidak mungkin hanya berbekal berani dan nekat. Berdakwah di jalan Allah bukan hanya sekedar dibekali keberanian belaka. Cakap dalam berbicara, pintar dalam berbicara. Nah, bukan hanya sekedar itu. Namun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ketentuan, kaidah dan landasan yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sebutkan seluruhnya, namun kita sebutkan sebahagiannya. Dan yang mungkin sedikit jarang disebutkan. Yang pertama, bahwa orang yang berdakwah itu tidak dituntut merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Seorang yang berdakwah tidak dituntut untuk merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan atau penerimaan dari objek yang didakwahi. Nah, itu urusan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dituntut untuk memikirkan hasil akhirnya. Ini orang menerima atau tidak? Atau dia memaksa harus menerima? Seorang dakwah bukan seperti itu. Dan dia harus tahu. Karena masalah menerima atau tidak menerima itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita semuanya bagaimana upaya dan dakwah beliau yang sangat keras, yang sangat penuh dengan semangat kepada paman beliau Abu Thalib. Disebutkan oleh Al-Musayyib, "Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah." Ketika Abu Thalib hampir wafat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, mengunjungi pamannya. Dan ternyata saat itu di dekat Abu Thalib sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya. "Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang kalimatnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengulang-ulang kalimatnya, ajakannya, agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ini menunjukkan semangatnya Rasul untuk memberikan hidayah kepada paman. Dan kedua orang kafir, orang Quraisy tersebut juga tidak tinggal diam. Mereka juga terus mengulang-ulang kalimatnya, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang-orang Quraisy? Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya Abdul Muthalib ternyata mati di atas agama Abdul Muthalib. Agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang musyrik. Nah, musyrikin jahiliyah. Tidak sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya kepada paman beliau yang telah membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwa kebenaran itu ada pada Muhammad. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ucapan Syekhul Islam yang beliau menyebutkan pujian Abu Thalib yang sangat panjang terhadap keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan dakwah beliau. Dipuji oleh Abu Thalib. Namun karena pertemanan menjadi rusak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa pamannya wafat mati dalam keadaan di atas kekafiran, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, sungguh dan sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Nah, ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayangnya kepada paman beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin," surat At-Taubah. "Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim." Tidak pantas kata Allah bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu orang-orang dekat mereka, sanak famili mereka, setelah jelas bahwa mereka termasuk dari penghuni neraka al-jahim. Dan lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha," terkait Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Surat Al-Qasas. Nah, inilah prinsip dalam dakwah. Masalah akhir dari apa yang kita dakwahkan, orang mau terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pendakwah tidak boleh memaksa. Yang dituntut bagi seorang pendakwah itu berusaha sesuai dengan kemampuan untuk berdakwah. Nah, namun ini ya ada pembahasannya lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwah itu tidak diukur ya banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah, akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Ini landasan yang perlu diingat. Nah, sebagai juru dakwah, bahwa dakwah itu tidaklah diukur oleh banyaknya pengikut, ya, banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah, akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Kadang seorang kalau jadi seorang dai melihat banyak senang, bahkan bisa memastikan di atas kebenaran. Kalau melihat jamaahnya sedikit loyo, nggak mau ngisi lagi sudah. Ketika datang pertama, cuma 2 orang yang datang. Udahlah, besok lagi nggak usah undang saya lagi lah. Saya mau datang kalau banyak jamaahnya, 500 orang baru datang. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini orang nggak tahu kaidah dakwah. Tidak mengerti dia landasan dakwah. Bahwa dakwah itu bukan diukur, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Tapi apa yang Anda sampaikan? Kalau yang Anda sampaikan adalah al-haq, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka itulah kebenaran. Itulah yang namanya dakwah. Karena dakwah bukan sekedar untuk mengumpulkan manusia, bukan. Akan tapi menyampaikan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma suddiqa nabiyyun ma suddiqtu. Inna minal anbiya'i ma lam yusaddiqhu min ummatihi illa rajulun wahid." Kata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun nabi yang dibenarkan seperti aku dibenarkan oleh umatnya." Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang dibenarkan oleh umatnya seperti aku dibenarkan oleh umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengikutnya. Nah, sampai-sampai Nabi Musa iri. Nah, dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Rasul, ada dari kalangan para nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya kecuali hanya satu orang saja. Kecuali hanya satu orang saja. Ini seorang nabi. Subhanallah. Apakah kemudian dianggap nabi tersebut salah? Apakah kemudian dianggap nabi tersebut ya, dakwahnya tidak benar? Karena hanya mengikuti dia hanya satu orang. Jahil kalau yang berpandangan bahwa kebenaran itu ada pada banyaknya pengikut. Ini orang ngaji ulang. Ya. Perlu ngaji ulang. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Urdat 'alayya al-umam, faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyan yamurruna ma'ahumur rah. Wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umat-umat pernah ditampakkan kepadaku. Lalu nampaklah seorang nabi dan dua orang nabi. Yang bersama mereka itu hanya beberapa orang saja." Ar-Rah itu bilangan yang tidak sampai 10 orang. Ar-Rah itu. Itu kalimat yang maknanya pengikutnya itu tidak sampai 10 orang. Dan ada seorang nabi lagi yang bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang bersamanya. Gak ada pengikutnya. Nah, tapi gak ada yang mengatakan nabi ini salah. Nah, karena demikianlah dakwah. Bukan tolok ukurnya itu banyak atau sedikitnya yang mengikut. Tapi apa yang disampaikan. Nah, sebagian ulama salaf mengatakan, "Anil fabi tariqil haq. Wala tastauhis liqillati saliqin wa iyyaka wa tariqil batil wala taghtar likasratil halikin." Kata sebagian salaf, sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, wajib bagi engkau untuk mengikuti jalan kebenaran dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Perhatikan ya kawan, ini prinsip salaf, prinsip Ahlus Sunnah. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Waspadalah dari jalan kebatilan. Dan jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, yang menempuh jalan kebatilan tersebut. Jangan tertipu. Oh, ini banyak, pengajian ini banyak, ikuti. Nah. Mau ngaji kalau banyak yang ikut ngaji. Kalau yang ngaji sedikit, pengajian apa ini? Kok sedikit? Jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan Al-Quran, Was-Sunnah, bukan provokasi, bukan kebencian kepada pemerintah yang dia sampaikan. tapi yang dia sampaikan adalah kedamaian. Yang dia sampaikan adalah mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Yang dia sampaikan adalah mengajak kepada manhaj salaf. Yang dia sampaikan adalah mengajak kepada ketaatan kepada penguasa. Maka itulah kebenaran. Itulah al-haq. Walaupun yang duduk cuma 2 orang. Walaupun yang duduk cuma 3 orang. Karena jangankan kelas seorang ustaz. Seorang nabi pun ada yang tidak memiliki pengikut. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 1. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, ilzamil haq wa la tastauhish lillati ahlihi, berpegang teguhlah kepada kebenaran dan jangan engkau terpedaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Jangan minder, jangan merasa tertekan, kok orang banyak ke sana, kok orang malah sedikit ke sini. Coba dikaji, apa masalahnya? Apa bimbingannya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Selesai, ikuti. Nah, karena kita semua akan masing-masing berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memikul amalan kita, memikul prinsip kita. Kan enggak lucu kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu ke sana? Ya orang banyak ke sana ya Allah, saya ikutlah. Nah, mau seperti itu. Dalam keadaan, kalau kita baca hadis Al-Bara' bin Azib, riwayat Imam Ahmad, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang ya, yang fasik, seorang munafik, jawaban dia hanya ikut-ikutan. Apa kata fulan? Apa kata alan? Tidak didasari ilmu. Hanya takut tekanan, hanya takut malu, mengikuti yang sedikit. Padahal kebenaran itu ada pada yang sedikit. Nah, ucapan Sufyan bin Uyainah tadi, pegang teguhlah kepada kebenaran, dan jangan engkau terperdaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud. Yang ketiga, bahwa dalam berdakwah di jalan Allah, pahala yang akan diperoleh dari usahanya untuk berdakwah itu tidak terkait dengan objek dakwah. Perhatikan ya kawan, tidak terkait dengan objek dakwah. Apakah dia menerima atau menolak dakwah tersebut? Maksudnya dalam dakwah kepada sunnah ini, bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala. Baik orang yang dia dakwahi, yang dia ceramahi, mau terima atau tidak, dia tetap mendapatkan pahala. Nah, berbeda dengan dakwah-dakwah tentunya, yang bukan dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Bukan dakwah kepada jalan Allah. Inilah pentingnya dan inilah keutamaan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pendakwah, dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun orang-orang yang dia ceramahi seluruhnya tidak menerima dakwahnya. Dia tetap mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan minder. Tetap semangat. Antum ceramahi kawan, karena dakwah itu bukan hanya sekedar duduk di sini. Bukan hanya sekedar di atas mimbar, bukan. Anda ada kawan, bisa diceramahi, dinasehati. Itu bagian dari dakwah. Ketika dia tidak mau menerima, Anda sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia menerima. Para nabi dan rasul, dakwah mereka itu sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Namun mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan-ajakan aku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Nah, jadi bukan dari yang mendengarkan, mereka nerima, terus mereka kasih ganjaran, mereka menolak, mereka tinggalkan, mereka tidak menerima. Nah, bukan dari situ kita penting tak. Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sekedar menunjukkan. Nah. Maka dia akan mendapatkan pahala. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari. Maka demi Allah kata Rasul, sungguh Allah melalui perantara dirimu memberikan petunjuk kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ini harta dunia yang paling baik saat itu. Nah, dan mungkin sampai saat ini. Sehingga kita dalam berdakwah itu tidak dipikirkan yang kita dakwahi. Nah, dari sisi ini ya. Dari sisi semangat kita dan agar kita tetap istiqomah, kita yakin bahwa ketika kita berdakwah, kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun yang kita ceramahi, yang kita dakwah, yang kita nasihati tidak menerima. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Bahwa dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apa yang paling penting dari semua yang penting tersebut? Yaitu dakwah kepada tauhid. Inilah yang paling penting. Dakwah kepada tauhid. Sebagaimana hadis yang ma'ruf ya, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Nah, ini yang pertama. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan menemui ahli kitab, maka ajaklah yang pertama kali, serulah kepada mereka yang pertama kali kepada persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nah, sehingga penting untuk belajar tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ini bukan hanya diucap di lisan saja. Nah, apalagi setiap subuh ya kan. La ilaha illallah. Lama-lama kencang tuh. Sambil geot kanan, geot kiri. Gak tahu apa maknanya. Mungkin enak sambil olahraga ya. Nah, bukan cuman itu. Tapi la ilaha illallah ada rukunnya. La ilaha illallah ada syurutnya. Ada syarat-syaratnya. Dan kalimat la ilaha illallah ada pembatal-pembatalnya. Yang harus kita pelajari. Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan apa pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah? Jangan sampai kita gak sadar, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah beratus-ratus kali, ternyata kita di hadapan Allah, kalimat itu gak bermanfaat. Masih doyan ngalap kubur, masih doyan buat sesajen, masih suka menyembelih untuk wali fulan, kuburan wali fulan. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, pelajari. Juga kalimat Muhammadun Rasulullah. Itu ada konsekuensinya. Nah. Sehingga ini perkara yang paling penting. Yang pertama. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Fa'a'limhum annallaha. Iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin walailati. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Nah, dalam sehari baru masalah salat. Dan seterusnya yang ketiga yaitu masalah zakat. Nah. Sehingga dalam dakwah, ya, dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan secara bertahap. Ya kalau Anda mempelajari. Nah, beliau di Mekah itu yang pertama kali beliau mendakwahkan tauhid. Nah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, bukan ngajak sholat dulu, bukan. Nah, bukan ketok-ketok pintu rumah sahabat, ayo sholat. Tauhid dulu. Nah, ya apa sholat kalau di lehernya masih ada jimat, di tangannya masih ada jimat. Gimana mau sholatnya diterima oleh Allah, masih di dompetnya ada tulisan Arab kebalik. Untuk apa? Kebal katanya. Nah, buat apa dia sholat? Enggak sah sholatnya, wallah. Nah, jadi, pelajari dulu tauhid. Nah, beritahu sama dia, Anda masuk Islam? Mau masuk Islam? Tinggalkan ini. Ucapkan kalimat syahadat, tinggalkan perkara ini. Ayo sholat. Yang paling pertama, yang paling penting adalah tauhid. Dibersihkan hati para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ketergantungan mereka kepada makhluk, ketergantungan mereka kepada berhala, dihilangkan dengan tauhid. Yang berikutnya, kelima, bahwa dakwah itu mengajak loyal kepada agama dan bukan loyal kepada para tokoh. Nah, ini termasuk perkara yang penting. Nah, dakwah itu mengajak loyal kepada agama, kepada syariat, kepada sunnah dan bukan kepada para tokoh. Nah, kenapa? Karena kebenaran akan kekal sedangkan tokoh akan wafat. Sedangkan kebenaran itu akan kekal. Nah, adapun tokoh itu akan wafat. Nah, jadi ajak manusia kepada dakwahnya. Bukan diajak kepada paten ngisinya, ya kan? Nah, ayo anjing situ yuk. Kenapa? Ustadznya sodap. Datang tanya balik. Nah, tak mengantuk kalau ngaji. Nah, gak motan kalau ngisi, ya kan? Ada tegolaknya. Kalau ngisinya ada tegolaknya. Bagus undang pelawak sekalian. Kalau mau ngaji, ketawa aja, tegolak aja. Bagus pelawak sekalian, ya kan? Sulit sekalian diundang. Nah, susu kedelai maksudnya. Nah. Oh, ngaji kok mau ketawa? Ngapain? Ya kan? Nah. Ustadznya enak, ustadznya ini. Ustadznya apa? Bisa tahu isi hati kita. Gimana itu? Nah. Tapi ajak. Ayo ngaji situ. Kenapa? Yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah. Nah. Karena kebenaran itu akan terus kekal. Nah. Kalau tokoh itu akan wafat. Akan mati. Nah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, innal haqqa la yu'rafu birrijal, i'rifil haqq, ta'rif ahlahu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya, kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Jadi ingat. Nah, jangan karena cuman dia pintar cakap, lantas Anda anggap dialah yang paling benar. Bisa menjamin Anda masuk ke dalam surga. Jangan. Kita bukan dididik seperti itu. Nah, Ustadz ini paten kali. Kalau ngisi bisa nangis saya. Nah, kalau imami sholat bisa nangis saya. Walaupun gak tahu artinya. Orang-orang diajak untuk senang, untuk loyal, untuk membela sang guru. Bukan karena kebenaran yang disampaikan. Cuman karena mungkin gantengnya kan. Mungkin karena pinter ngomong. pinter orasi, pinter ngajak massa. Kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Duduk. Perhatikan apa yang disampaikan. Perhatikan apa yang disampaikan. Dalil pertama yang keluar dari lisannya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Udah. Tunggu aja tafsirnya kemana. Ya kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tunggu aja tafsirnya kemana. Nah, setelah itu dia ceramah keluar koran-korannya. Pemerintah begini ini kafir tauhid. Nah, sudah antum tahu dia siapa. Antum tahu prinsipnya bagaimana. Dari apa yang disampaikan. Di tempat lain mungkin antum, ini ceritanya mungkin lagi mencari kebenaran. Duduk. Apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan, qala Allah wa qala Rasul. Ketika ada pertanyaan terkait penguasa yang zalim, dia nasihatnya sabar. Sabar. Dia sampaikan hujahnya. Dia sampaikan akwal para a'immah. Antum bisa nilai. Oh, inilah kebenaran. Nah, antum bisa nilai. Siapa yang di atas kebenaran melalui apa yang dia sampaikan? Al-haq atau kebatinan. Jadi bukan dari orangnya. Nah, lihat kebenaran, niscaya engkau akan tahu, ya. Siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah. Ke jalan Allah. Bukan kepada individu-individu orang. Tokoh-tokoh tertentu. Demikian pula firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru menuju Allah? Jelas lafadznya ya? Diajak kepada agama Allah. Bukan kepada tokoh-tokoh tertentu. Nah. Itu yang kelima. Yang keenam. Bahwa dalam berdakwah itu haruslah mengikuti metode hikmah dan nasihat yang baik. Dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini metode atau faedah dalam berdakwah. Nah, harus dengan cara yang hikmah. Nah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa, menukil dari Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah. Hikmah yang dimaksud kata Al-Hafidz Ibnu Jarir adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ngaji itu. Kalau ngaji isinya itu. Nah, bukan isinya dari awal sampai akhir sakit perut kalau selesai itu. Selesai ngaji kok sakit perut? Ketawa terus isinya. Nah, subhanallah. Makanya kadang-kadang antum melihat ikhwan. Dakwah yang mengajak kepada Allah dengan dakwah yang tidak mengajak kepada Allah, lihat pengaruhnya pada masyarakat. Lihat pengaruhnya kepada orang-orang yang ikut di pengajian. Coba lihat pengaruhnya. Selesai ngaji, sholat enggak dia? Yang ikut ngaji itu. Sholat enggak dia? Enggak sholat. Berarti enggak pengaruh apa yang disampaikan oleh penceramah. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Metode dakwahnya salah. Nah, Masih saja zina di mana-mana, pacaran di mana-mana, ikhtilat di mana-mana, sholat enggak. Ya dia ikut padahal. Nah, karena seorang yang berdakwah ikhlas dengan metode yang dibenarkan, yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Sedangkan al-mau'idhah al-hasanah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu maknanya berupa larangan-larangan ya, dan berbagai kejadian yang menimpa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Mau'idhah hasanah. Jadi agak sedikit naik dia. Sebutkan, masukkan ancaman di situ. Ini loh, antum kalau enggak ngikutin jalan ini, jangan sampai seperti si fulan. Itu, kaum si fulan. Nah, jangan sibuk terus dengan dunia. Ngumpulkan harta. Ini loh, udah ada yang mendahuluimu. Korun, ditenggelamkan. Fir'aun, Haman. Adi beri mau'idhah hasanah. Ada ancaman-ancamannya. Nah, itu tahapan setelah dengan cara hikmah gak mempan. Nah, jangan kemudian menasehati langsung dengan ancaman. Ya. Nah, ini kurang tepat. Nah, orang tua enggak sholat langsung main ancaman. Bapak nanti kena siksa nanti, parah nanti bapak nanti, kena pengait nanti. Usus bapak keluar nanti di neraka nanti. Langsung dihancam. Enggak ada mukaddimah innalhamdalillahnya. Enggak ada ajakan, Pak, ini sholat, Pak, utamaannya Masya Allah. Ini loh, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini dulu. Jangan langsung ngegas ancaman-ancaman. Lari nanti. Kamu ngaji bagaimana nih? Ini salah kan ustaznya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunsau min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan ya, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Kelembutan. Dan tidaklah kelembutan itu jika dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya jelek. Nah, jadi ini diantara metode dakwah, ya harus dengan cara hikmah, dengan cara lembut, ya dengan nasihat yang baik. Sekali waktunya, Evan. Nah, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa ya? Hah? Yang ketujuh. Dan mungkin ini yang terakhir, apa-apa. Yaitu, di antara landasan dalam dakwah, menghindari sikap tasyadud. Sikap keras tasyadud. Serta mengutamakan sikap mudah dan lapang selama diperbolehkan oleh syariat. Menghindari sikap tasyadud, sikap keras, sikap kaku, sikap mempersulit. Tetapi utamakan sikap mudah dan lapang selama itu, ingat ini koidnya ya, yang perlu ditulis besar di tami ya kan, selama diperbolehkan syariat. Tapi bukan berarti berluas-luas, boleh sampai melanggar yang haram. Ini enggak benar. Ya. Karena ada orang bermudah-mudahan, boleh ini tak? Boleh. Boleh seperti tak? Boleh. Nah. Padahal dalil-dalilnya melarang. Ini penting ya. Nah. Orang enggak lihat antum, terkhusus ini santri, punya hafalan 30 juz. Ya kan? Enggak tahu orang. Orang enggak tahu kalau antum punya hafalan 50 hadis misalnya. Tapi yang dilihat pertama apa? Akhlaknya. Yang dilihat akhlaknya. Perangainya. Sopan santunnya. Betul gak? Kalau balik ke kampung. Ya kan? Jangan kedepankan sikap tasyadud. Keras. Mentang-mentang udah ahlus sunnah paling yakin sudah. yang lainnya semua menyimpang, sesat. Nah.
0: Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun walan yushadad din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa absyiru."
2: Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama, melainkan dia akan terkalahkan. Agama ini mudah. Enggak sulit agama ini. Ya. Yang mempersulitnya akan terkalahkan. Apa yang ada dari Rasul saja, belum kelar kita amalkan. Betul? Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Sudah kita. Belum. Nah. Rasul sederhana makannya. Ada makan, enggak ada puasa. Sudah kita sanggup itu. Nah. Hah? Enggak ada di rumah, ngapain kita? Utang. Ya kan? Cari utangan sana. Nah. Rasul istrinya banyak, sudah kita ikuti. Yang ada saja belum kita ikuti. Rasul jenggotnya panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam celananya di atas mata kaki. Yang ada saja. Ini repot-repot buat acara ini, perayaan itu. Ayo kumpulkan donatur. Nah, mempersulit. Nah, padahal agama ini agama yang mudah. Dan kita yang mengetahui sunnah, jangan kemudian kita memberat-beratkan kaum muslimin. Nah, karena sudah masuk waktunya, nah, mungkin di lain waktu ya kita bisa lanjutkan terkait dengan hal ini. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga dari yang disampaikan bisa memberikan sedikit faedah kepada kita semuanya. Ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan atau sebelumnya na'am kepada BKM Masjid As-Saleh yang ada di Siantar ini, kepada pengurus dari masjid ini yang telah mempersilahkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata, dan juga kepada para ikhwan yang sudah menyambut kami dan memberikan waktu kepada kami. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada hari ini sebagai sebab semakin eratnya ukhuwah di antara kita sama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

تواضعوا حتى لا يفسر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع الله سبحانه وتعالى كما يحرمكم إبناته agar kalian janganlah sal agar kalian untuk kalian saling merendah hati, untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersikap congkak dan angkuh terhadap yang lainnya, dan tidak pula salah seorang di antara kalian yang berlaku zalim, tidak zalim kepada yang lainnya. Al-Ikhwah kaum muslimin sidang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala melalui beberapa ayat yang kita nukilkan di atas, demikian pula baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan satu hadis yang mulia di atas tadi, menghasil kepada setiap mu'min agar senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadhu, dengan sikap dan sifat rendah hati lillahi jalla jalaluh. Sifat tawadhu itu merupakan sifat mulia yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu merupakan akhlak yang terpuji dan perangai yang mulia yang apabila seorang sentiasa melatih diri untuk tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan dia pun akan mendapatkan ridha manusia. Orang yang sekitarnya akan mencintainya, sekitarnya akan menyukainya karena sifat kerendahan hati dan tawadhu yang dimilikinya. Al-Nas, ibadallah, perhatikanlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan di atas tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabghara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, untuk kalian saling merendah hati satu dengan yang lainnya, hingga tidak dapati salah seorang di antara kalian untuk bersikap congkak, angkuh dan sombong terhadap yang lainnya. Dan demikian pula didapati salah seorang di antara kalian yang bertindak zalim dan lalim kepada saudaranya. Para ulama telah menjelaskan satu kalidah latihah, satu kalidah yang begitu indahnya ketika mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam dan hadis yang mulia menguntungkan dua perkara ini, menyebutkan perkara al-fakir dan al-bahu, diuntungkan perkara kesombongan dan kezaliman. Dan mengapa pula Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan, mendahulukan penyebutan al-fakir sebelum al-bahu? Dan demikian itu ayat nas ibadallah, bukan karena apabila seseorang berlaku sombong, apabila seorang berlaku congkak dan angkuh di hadapan manusia, maka itu akan membuahkan sifat yang buruk. Maka sifat tersebut akan mengiringnya kepada perbuatan zalim, kepada perbuatan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Oleh karena itulah, maka Nabi alaihi salatu wassalam menghasilkan kita, memerintahkan kita untuk kita saling merendah diri atau merendah hati satu dengan yang lainnya. Karena barang siapa yang senantiasa merasa dirinya itu bersifat tawadhu, merendah hati
setelah Allah, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ia akan terlindungi dari sifat dua sifat buruk ini, yaitu sifat angkuh dan congkak yang kemudian melahirkan perbuatan kezaliman dan permusuhan. Ayuhan nas, ibadallah, sesungguhnya hakikat dan akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji ini, yaitu tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya untuk seorang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan agar seorang hamba merendahkan hatinya di hadapan Allah, seorang yang tawadhu, dia tidak akan pernah merasa memiliki dosa. Tidak akan pernah merasa menganggap diri memiliki kebaikan terhadap orang lain. Dan ia pun tidak akan pernah merasa memiliki kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana pula ia tidak akan pernah menyangka dan merasa bahwa dirinya memiliki hak terhadap orang lain. Bahkan seorang yang mutawadhu haqqan lillah jalla wa ala, seorang yang bertawadhu merendahkan hatinya karena Allah azza wa jalla menjadikan sesamanya, adalah seorang yang merasa orang lain memiliki dosa terhadap dirinya, orang lain memiliki hak terhadap dirinya. Oleh karena itu ia pun akan merendahkan hatinya di hadapan saudara-saudaranya. Ia pun akan terhindar dari sifat keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan. Ia akan menggiring kepada kehancuran dan permusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Atawadhu an takhruja min manzilik wa la talqa al-musliman illa ra'aita lahu 'alayka fadlan." Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bersua berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau memandang dia memiliki keutamaan atas dirimu, dia memiliki kebaikan dan jasa terhadap dirimu. Itulah hakikat seorang yang bertawadhu lillahi jalla wa ala. Ibadallah, ayuhan nas, ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, indah sifat yang mulia ini, atawadhu lillahi jalla wa ala. Dengan sifat tawadhu seorang akan terhindar dari sikap sombong. Dengan tawadhu seorang akan merasakan kelapangan hati dan jiwa. Dengan tawadhu seorang akan mampu memberikan ifar, akan menebar ifar, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, mendahulukan orang lain saudara daripada dirinya. Demikian pula dengan sifat tawadhu akan menghindarkan seseorang dari sifat keras hati, sifat ananiyah, sifat keanak-anakan, anak yang melakukannya, anak yang telah mengucapkannya, anak yang telah berbuat, keanak-anakan. Itu disebut para ulama dan al-ananiyah. Seorang yang tawadhu akan terhindar dari sifat egoisme dan bangga diri. Kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah membagi sifat tawadhu itu kepada dua macam. Satu macam yang terpuji dan macam yang lainnya yang tercela. Macam yang terpuji adalah seorang tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedikit pun tidak menginginkan ketinggian, menginginkan lebih tinggi derajatnya daripada saudaranya, menginginkan kesombongan, keangkuhan terhadap saudaranya, dan menjauhkan sifat kezaliman dan permusuhan. Ini sifat tawadhu yang terpuji. Kemudian pula macam yang kedua dari sifat tawadhu, apa sifat tawadhu yang tercela? Apa itu? Sifat tawadhu
yang tercela. Dijelaskan para ulama, sifat tawadhu yang tercela ayuhan nas adalah seorang yang merendahkan dirinya. Adalah seorang yang menghinakan dirinya. Seorang yang membungkam lisannya untuk menyatakan kebenaran. Menghinakan dirinya untuk satu kemaslahatan duniawi. Merendahkan dirinya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan jiwa dan kepentingan dirinya. Penuh cahaya. Penuh keinginan dan kepentingan. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela menghinakan dirinya di hadapan dunia. Maka inilah sifat tawadhu yang tercela. A'udzu billah. Ayuhan nas, dengan sifat tawadhu, kita akan mensucikan jiwa seorang. Dengan sifat tawadhu, akan tercipta yang namanya persaudaraan. Akan tercipta yang namanya saling cinta, kasih dan persatuan. Dan kemudian dengan tawadhu akan terjadi yang namanya kesamarataan di antara hamba-hamba Allah. Dan akan mengikat. Dia akan menjadi tali pengikat. Dia akan mengikat seorang hamba yang beriman dengan hamba beriman yang lainnya. Kemudian dengan tawadhu akan menghilangkan sifat hasad. Dan menjangkiti hati-hati manusia. Dengan sifat tawadhu akan menghilangkan kebencian, kemurkaan di hati manusia. Dan lebih daripada itu, dengan sifat tawadhu saya akan dapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebuah hadis yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda. ما زاد الله عبدا بعسر إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فرسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الله سبحانه وتعالى فمن أنبهك فرسول الحمد ملالي ستبت ما أسر لبركانيا فقال الله تنبهك بطنجيا راجة بجي أران ترسل فرسول الله سبحانه وتعالى akan tambahkan kewibawaan pada diri orang tersebut di hati-hati manusia. Dia mampu untuk membalasnya. Dia mampu untuk melakukan hal yang setimpal, namun dia dahulukan sifat maaf. Maka dengan sifat tersebut Allah tambahkan besarnya orang tersebut tingginya dan besarnya kewibawaan orang tersebut di hati-hati manusia. Berikan doa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam kutipan hadis, "Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidak ada seorang hamba yang bertawadhu merendahkan hatinya kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah azza wa jalla akan meninggikan manzilahnya. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام ومسجدين أرآرا من بطواب وقرن الله سبحانه وتعالى، نجد على صلاة والسلام من رفع السيد ولد آدم ومنتن ومن آدم ومقبنين نبينا مرفقا مخطوط طيب قول الله سبحانه وتعالى، نبينا مرفقا سعارا مملكي تبهكا بالفاجة بالتنجينة قصة الله سبحانه وتعالى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعارا مملكي صاحب وسيلة سعارا مملكي تبهكا بالتنجي إذا لم حربا وقال سعارا كنا لمنكم ملانتوية kesamaan dengan ketinggian kemuliaan yang begitu besar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawadhu menguasai dirinya dengan sifat tawadhu lillahi jalla jalaluhu kepada manusia dan para sahabatnya ketika itu. Mari dengarkan jadi hadis yang dinukilkan على صحابة المولي البراء بن عازب رضي الله عنهما في صحة بقيمان النبي على صلاة وسلم من تلك صفة التواضع لله جل وعلا. فقال البراء بن عازب رضي الله عنهما كان النبي على صلاة والسلام ينقل التراب لأنه خندق حتى أغبر بدنه. فقال صحابة المولي عازب البراء بن عازب رحمه الله رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام pernah mengangkat batu, mengangkat tanah pada yang mengkhandak dengan khandak saham hingga batu tersebut ataupun tanah tersebut mengotori perut beliau yang mulia عليه الصلاة والسلام. Dan kadang dia memiliki keburukan ketika itu sebagai khalifah penguasa kaum muslimin, namun tidak sangka dan enggan menampakkan dan menampilkan dan mencintuhkan setawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah bahwa ada seorang lelaki jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam, yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan ya khairal bariyah. Dia menyuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan panggilan terbaik, ya khairal bariyah, wahai manusia yang terbaik, wahai manusia yang diciptakan yang terbaik di muka bumi ini, khairal bariyah. Mendengar panggilan tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam menimpali ucapan itu dengan mengatakan zaka Ibrahim alaihi salam. Sungguh ucapan itu, bukan itu sebagai khairul bariyah, manusia terbaik, itu hanyalah pantas diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana sebab tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merendahkan manzilahnya, dia merendahkan kedudukannya. Kedudukan yang memang dia berhak untuk mendapatkannya, itulah hakikat seorang bertawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Khalilur Rahman, Habibur Rahman, bahkan kata para ulama Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih afdal daripada Ibrahim alaihi salam. Berkata dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam pada yaumul qiyamah. Al-Nas عباد الله ينطق معنى تواضع أدنى السؤال مرندهكا هاتينيا دي هدية كبنارا التواضع للحق. فرقنا بأنطرة معنى تواضع adalah seseorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menerima kebenaran, meninggalkan sikap-sikap mengkritisi kebenaran tersebut dalam rangka untuk menolak kebenaran itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang sikap tawadhu. Kata beliau, tawadhu itu adalah yaqda'u lilhaq wa yanqad lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu wa sami'ahu min sabiyin qabilahu wa sami'ahu min ajhalin nas qabilahu. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadhu itu adalah untuk engkau tunduk di hadapan kebenaran. Engkau menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengucapkan kebenaran itu. Meskipun yang mengucapkannya seorang anak kecil, engkau menerimanya. Meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh seorang yang paling jahil sekalipun, engkau pun menerimanya, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, la tasihhu laka darajatu tawadhu hatta taqbal al-haqqa mimman tuhib wa mimman tubghid. Taqbaluhu min abid kama taqbaluhu min waliyik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah benar engkau itu mendapatkan derajat sebagai seorang yang telah bertawadhu kepada Allah sampai engkau menerima kebenaran tersebut dari orang yang kau cintai, demikian pula dari orang yang kau benci. Engkau terima kebenaran tersebut dari musuhmu sebagaimana kau terima kebenaran itu dari temanmu. Sehingga wajib bagi kita ayuhan nas untuk kita tawadhu, merapi diri, bersikap tawadhu, rendah hati di hadapan kebenaran, karena kebenaran itu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Sampai Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ihdini lit-tilafati min al-haqq bi-idnik." Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebenaran dari perkara yang diperselisihkan dengan izinmu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, sebenarnya kita berhati-hati dari menolak kebenaran sehingga sampai kebenaran tersebut kepada kita. Menolak kebenaran sama saja maknanya ada congkak dan sombong di hadapan kebenaran tersebut. Nabi alaihi wasallam bersabda, al-kibr ghamtud al-kibr batarul haq wa ghamtud nas. Kesombongan, hakikat kesombongan itu adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Demikian pula sahabat angkuh, sombong, enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, untuk menerima kebenaran yang dinasihatkan kepadanya, maka sesungguhnya itu merupakan satu kesombongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan terhadap Allah azza wa jal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengatakan, وَمَنْ تَكَبَّرَ مِنَ الْإِنْقِيَاطِ الْحَقِّ walau ja'ahu ala siyadi saghirin au man yubghidhu au yu'adih fa innama takabbara ala Allah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang angkuh, sombong dan congkak untuk tunduk di atas kebenaran, untuk menerima kebenaran tersebut, dia mengakuinya, dia membenarkannya, dan nafsu. Namun karena kepentingan kepentingan dunia, ia pun mengindahkan kebenaran tersebut dan menolaknya. Maka seperti ini kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang angkuh dan sombong untuk tunduk di atas terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil sekalipun, atau datang dari seorang yang dibencinya, atau seorang yang dimusuhinya, sesungguhnya hakikatnya adalah sombong Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Allah huwal haq, كلامه حق ودينه حق وصفاته ومنه ولد. لكن ليه رحمه الله ملانجوكاً تمراسانيا فسنجوه يا الله سبحانه وتعالى دل الحق فرمان الله دل الحق أجامان دل كبناراً dan kendal itu merupakan sifat Allah dan itu datang dari Allah dan untuk Allah Jalla wa Ala. Sehingga fa'idha raddahu al-adbu yatakabbaru an qabulihi, sehingga barang siapa yang menolak kebenaran tersebut dan angkuh sifat congkak di hadapannya hakikatnya sesungguhnya dia telah membantah Allah Azza wa Jal dan sombong Allah Jalla wa'ala. Al-Nas ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq, memberikan kepada kita sifat mulia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan hati-hati kita di tengah-tengah semua kita bertawadu karena Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan sifat congkak dan sombong yang akan menggiring kepada kehancuran dan kebinasaan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل الإخوة والأمهات حفظكم الله جميعا، ودي شكر قد الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan taufik dan at-taisir, kemudahan kepada kita semua sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla tersebut kita dapat berkumpul di siang hari, di sore hari menjelang malam di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu markis dari marakis Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk saling berziarah, saling berta'aruf, saling berukhuwah lillah, fillah, wa billah. Inilah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan, perkumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berbeda dengan pertemuan dan perkumpulan ahlu dunia. Kita bila bertemu, berkumpul, kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kita biiznillah ta'ala. Dengan berwasiat, saling tawasi di antara kita dengan perkara-perkara yang akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh itu merupakan perkumpulan dan pertemuan yang terbaik, yang semoga dipenuhi dengan barakah dan rahmah dari Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwah, sangat gembira dan senang rasanya bisa bertatap muka dengan para ikhwanuna di tempat yang berbarokah ini bi'idznillahi ta'ala, bertemu dengan para ikhwan, dengan para aba ayah-ayah kami, dengan para asatidzah, teman-teman sejawat, teman-teman yang dulu sama-sama belajar di tempat-tempat kita belajar. Sungguh ini merupakan pertemuan yang spesial bagi kita, yang kita wajib untuk bersyukur dari kemudahan dan taufik yang besar seperti ini. Ahlul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbin aw ainal mutahabbuna fiya?" Menyeru, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil orang-orang yang saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kecintaannya kepada mereka-mereka yang saling bermajelis, saling berziarah, saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan bersama bahwa tema kajian kita sore hari ini mengangkat satu pembahasan yang kiranya semoga bermanfaat untuk kita saling mengingat dan bermuzakarah tentangnya, yaitu satu tema yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Ayol ikhwah, pembahasan ini dengan waktu yang singkat kita akan sama-sama mengenal dan saling mengingatkan tentang bagaimana dan apa sesungguhnya hati yang sehat tersebut, dan bagaimana serta apa sesungguhnya hati yang sakit itu. Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gunakan, pendengarannya, penglihatannya, dan betikan hatinya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila yang menggunakannya kepada perkara-perkara kebaikan, maka ia pun akan menuai pahala. Dan bila sebaliknya, pendengaran mata dan hati digunakan pada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka ia pun akan mendapatkan iqab, dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, ketika hati pada anggota tubuh, ia seakan seperti raja yang memiliki kekuasaan tunggal pada bala tentaranya, yang semua perintah dan urusan itu kembali kepada titah dari hati tersebut atau dari sang raja. Dia akan menggunakan bala tentaranya kepada perkara-perkara yang ia inginkan. Semuanya di bawah kehendak dan kekuasaannya. Baik dan buruknya tentara tersebut di bawah pengaturan dari sang raja. Itulah ibaratnya hati pada jasad, pada manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam tabaka dalam hadisnya, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadul kulluh. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, ketahuilah bahwa pada jasad manusia terdapat padanya sekerat daging, yang apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, ucapannya, perbuatannya, penglihatannya, pola tingkahnya, semua akan baik. Dan apabila rusak sekerat daging itu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Sekerat daging itu adalah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-qalb, itu hati. Sehingga anggota tubuh kita, ya ikhwah, sejatinya dimiliki oleh hati tersebut. Anggota tubuh hanya sekedar menjadi pelaksana dari setiap apa yang diperintah oleh hati kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, dan semua yang kita lihat, pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Bila hati menggerakkannya untuk berbuat, maka dia akan berbuat. Bila hati menggerakkannya untuk melihat, maka dia akan melihat. Bila hati menggerakkannya untuk berbicara, maka ia pun akan berkata. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah hati itu sendiri. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kullu ra'in mas'ulun amma an ra'iyatih. Karena sungguhnya setiap pemimpin itu akan ada hari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Bila dari mukaddimah ini, ayol ikhwah, kita telah memahami peran penting, kita lebih menyadari dan mengetahui betapa besarnya peran dari hati itu, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memberikan perhatian yang besar, meluruskan hati kita, melihat ke dalam dan sering berintrospeksi diri, merenungi, bercermin pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita yang saat ini berada di kedua sisi kita adalah hati yang sehat ataukah batan hati yang sakit? Maka dari sini, para ulama pun membagi hati itu kepada tiga macam pembahagian. Sebagaimana kita ketahui bersama, Yang membagikan itu berangkat dari kondisi hati. Terkadang hati bisa hidup dan bisa mati. Maka muncullah tiga pembagian tersebut. Tiga pembagian itu, ayol ikhwah. Yang pertama, hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua, hati yang mati. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Ataupun berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Hati yang sehat, ayol ikhwah. Dijelaskan para ulama adalah hati yang selamat, yang tidaklah seorang membawa hati itu pada yaumul qiyamah kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Hati yang selamat inilah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk memilikinya. Untuk kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita dengan membawa hati yang selamat itu. Kata Allah azza wa jal dalam satu ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, hari kiamat maksudnya, hari yang banyaknya harta yang dimiliki, demikian pula banyaknya anak keturunan yang dimiliki, tidak akan sedikit pun dapat memberikan manfaat apapun pada hari itu kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa maksudnya? Selamat dari kekufuran. Selamat dari kenifakan. Dan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Itulah hati yang selamat. Hati yang telah selamat dari berbagai bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang telah selamat dari setiap sambaran syubhat yang dapat memalingkannya dari kebenaran dan melihat kebenaran tersebut. Hati yang selamat yang menjadikan pemiliknya akan hanya menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang akan menjadikan pemiliknya hanya akan berhukum dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati yang seperti inilah ayyuhal ikhwah. Hati yang dapat memurnikan ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah jalla jalaluh. Iradahnya, mahabbahnya, tawakalnya, dan selainnya. Itu hanya diperuntukkannya secara murni kepada Allah Jalla wa'ala. Hati yang demikian, ayol ikhwah, hati yang selamat itu, apabila dia mencinta, maka ia mencinta karena Allah. Apabila ia murka, maka ia pun marah dan murka karena Allah. Apabila dia memberi, maka ia pun memberi karena Allah. Dan apabila ia menahan dari sesuatu, maka ia pun menahan sesuatu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pemaparan para ulama tentang hati yang selamat atau hati yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan hati yang mati, na'udzubillah, adalah tentu lawanan dari hati yang selamat tersebut. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi mengenal siapa Rabbnya. Hati yang mati adalah hati yang akan mengabaikan setiap perintah dari Allah, mengabaikan setiap apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jal. Hati yang terus tenggelam berjalan di atas syahwatnya, di atas kelezatan dan kenikmatan hawa nafsunya, meskipun terdapat pada perkara yang dilakukannya tersebut pemurkaan Rabbnya dan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Pemilik hati yang mati seperti ini, ayol ikhwah, ia tidak akan mau peduli lagi. Bila ia telah berhasil dan merasakan kenikmatan dengan syahwatnya, ia tidak mau peduli apakah itu akan mengundang ridha Rabb atau pendapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi penyembah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi lawanan hati yang hidup tadi, hati yang selamat tadi. Bila dia mencinta karena hawa nafsu. Bila dia murka, dia pun murka karena hawa nafsu. Bila ia memberi, maka ia pun memberi juga karena hawa nafsu. Bila ia menahan sesuatu, maka ia pun menahannya dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu sesuatu yang paling dikedepankannya dalam kehidupannya. Dan sesuatu yang paling dia cintai daripada ridha Rabbnya. Orang yang demikian kondisi hatinya, maka hawa nafsu itu akan menjadi imamnya. Syahwat akan menjadi penuntunnya. Kejahilan yang akan mengarahkannya. Kelalaian akan menjadi tunggangannya. Mendapatkan gemilangnya harta selalu menjadi buah pikirannya. Hati yang seperti ini, bila ia diingatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada darul akhirah, maka seruan itu pun sedikit pun tidak disambut dan ditoleh. Syaitan lebih disukai untuk dia ikuti. Dunia menjadi timbangannya. Dia marah karena dunia dan dia pun mencinta karena dunia. Sungguh hawa nafsu telah membuat tuli dan membuat buta matanya. Maka kata para ulama, bila kita mendapati orang yang seperti ini, berteman dengan orang yang mati hatinya itu akan menjadi racun bagi kita. Bergaul dengannya itu akan menjadi sebab sakitnya diri kita. Dan terus bersamanya akan menggiring kita kepada kehancuran bersamanya. Itu hati yang mati, na'udzubillah. Adapun hati yang sakit, pembagian yang ketiga dari pembagian hati. Hati yang sakit, kata para ulama, adalah hati yang memiliki dua sisi pada dirinya. Terkadang dia hidup, terkadang dia sakit. Kondisi dia hidup dan sakit, dia sehat dan sakit, tergantung apa yang mendominasi pada hati tersebut. Bila hatinya sedang sehat, maka akan didapati rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Akan menguat dan bertambah keimanan pada dirinya. Akan didapati keikhlasan, tawakal dan bersandar kepada Allah pada hati itu. Yang itu semua merupakan perkara-perkara yang menyebabkan hidupnya hati tersebut cinta kepada Allah keimanan, keikhlasan untuk Allah, bertawakal kepada-Nya, dan perkara-perkara yang lainnya itu menjadi sebab hidupnya hati tersebut. Di sisi yang lain, juga terdapat pada hati itu kecintaan terhadap syahwat. Mengedepankan syahwatnya, memiliki semangat untuk mewujudkan syahwat dan keinginan tersebut. Juga terdapat padanya hasad, terdapat padanya kesombongan, sifat ujub. Dan ini semua merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan orang yang memiliki hati yang sakit tersebut. Sehingga ayol ikhwah, seorang yang memiliki hati yang sakit, dia akan mendapatkan dua seruan pada hatinya. Satu penyuruh, penyuruh yang mengajaknya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, dan kembali kepada darul akhirah. Dan terdapat pula pada diri dan hatinya seruan yang lain. Itu seruan untuk tenggelam kepada kenikmatan dunia. Maka hati itu akan menjadi sehat ataupun sakit tergantung seruan yang mana yang dia sambut. Tergantung pintu yang mana yang lebih dekat kepada hati itu. Bila ia dekat dan condong kepada penyuruh kebaikan, maka hati itu akan menjadi hati yang sehat. Namun bila sebaliknya, bila hati itu lebih dekat dan condong kepada seruan syahwat dan dunia, maka hati itu pun jadi hati yang sakit. Ayuhal ikhwah, sampai di sini kita telah mendengarkan dan mengetahui tiga pembagian hati dan sekelumit penjelasan para ulama tentang tiga pembagian hati tersebut. Selanjutnya ayuhal ikhwah, mari kita mengenal bersama pula apa tanda-tanda dari hati yang sakit. Kata para ulama, seorang itu bisa saja memiliki hati yang sakit, atau bahkan sakitnya sudah sakit yang kronis dan parah pada dirinya, namun dia tidak menyadarinya. Namun dia tidak mengetahui dan menyadari bahwa hatinya saat ini sedang sakit. Bahkan bisa jadi hati yang dimilikinya saat itu adalah hati yang sudah mati. Dan yang lebih parah, pemiliknya tidak tahu kalau hati itu telah mati. Maka kata para ulama, di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, na'udzubillah, adalah dia tidak merasakan pada hatinya luka, rasa sakit pada hati itu ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya, lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakitnya hati tersebut karena kemaksiatan yang dilakukannya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Atau bahkan dia sangat lebih menikmati kemaksiatan dan keharaman yang dilakukannya tersebut. Ini di antara tandanya. Kalau orang ya, kemaksiatan yang dilakukannya tersebut tidak membuat tidak merasa sakit pada hati. Karena kemaksiatan yang dilakukan ayat ikhwah itu akan memberikan goresan-goresan yang akan menyakitkan. Kalau orang yang masih hidup hatinya, masih sehat hatinya, dia akan merasakan sakitnya goresan tersebut yang ditorehkan oleh kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Kalau itu semua tidak dirasakan, berarti hatinya sedang sakit atau bahkan telah mati, na'udzubillah. Demikian pula di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati adalah kejahilannya terhadap kebenaran itu tidak membuat dia sakit. Tidak membuat dia sakit. Ya. Sungguhnya dia jahil. Sungguhnya dia tidak mengerti terhadap kebenaran. Sedikit pun tidak ada rasa besar pada hatinya terhadap kejahilan yang dirasakannya atau kejahilan yang ada pada dirinya. Seakan-akan tidak terjadi apapun dalam keadaan dia jahil kebenaran tersebut. Orang yang demikian ini, ayol ikhwah, itu pertanda hatinya sedang sakit atau bahkan sudah mati, iyadan billah. Seperti apa disebutkan di atas tadi, bahwa hati itu apabila hati tersebut adalah hati yang hidup, maka hati itu akan merasa sakit dari setiap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan.

di setiap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Kejahilan terhadap kebenaran itu pun akan menyakitkan hati tersebut. Bila orang memiliki hati yang masih hidup, dia akan merasakan itu semua. Ya. Dia akan merasakan betapa beratnya, betapa buruknya kalau dia tidak mengerti terhadap suatu kebenaran dan memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dia jahil terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara ibadah. Dia jahil terhadap keyakinan-keyakinan dan akidah yang harus diyakini. Kalau orang yang masih hidup hatinya, dia akan gusar. Ya. Dari itu semua, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Dia sadar diri bahwa ia sedang jahil. Tapi kalau kemudian orang tersebut, ya, tidak mau peduli, nah, tidak merasakan perasaan yang seperti ini, maka itulah tanda-tanda hati yang sakit ataupun hati yang mati. Na'udzubillah. Seorang bisa saja dia merasakan sakit pada hatinya. Tetapi ketika dia merasakan pahitnya obat untuk mengobati rasa sakit tersebut, dia tinggalkan obat itu. Dan dia lebih memilih untuk tetap merasakan sakitnya hati daripada meminum obat penawar yang akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Demikian pula ayat ikhwah, di antara tanda-tanda penyakit hati adalah dia akan berpaling dari asupan-asupan yang bermanfaat, berpaling darinya kepada asupan-asupan ataupun makanan-makanan hati yang memudaratkannya. Dia akan berpaling dari obat yang bermanfaat kepada obat yang akan justru akan memudaratkan, berbeda dengan hati yang sehat. Dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang akan menyembuhkannya daripada melakukan perkara yang bermudarat dan akan menyakitkannya. Dan sebaik-baik ayat ikhwah, kata para ulama, asupan dan makanan untuk hati itu adalah asupan keimanan. Dan sebaik-baik obat dan penawar untuk sakitnya hati adalah Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa melakukan amal saleh, berbolak-balik dari satu amal saleh kepada amal saleh yang lainnya, yang dengannya akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan hendaknya pula kita senantiasa membaca lisan kita, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tersebut, dan beramal dengannya. Inilah ayat ikhwah, tanda-tanda dari hati yang sakit tersebut. Demikian pula para ulama pun menyebutkan tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda-tanda seorang yang memiliki hati yang sehat

0: adalah orang tersebut tidak pernah memiliki cita-cita, keinginan, dan harapan tinggal selama-lamanya di dunia. Dia akan terus berharap untuk segera kembali kepada penciptanya. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia tinggal di dunia. Ibarat seperti seorang asing. Yang datang ke sebuah negeri. Yang dia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu. Sesuai hajatnya dia akan segera meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam kepada sahabat Ibu Mulia Abdullah bin Umar. Nabi alaihissalatu wassalam kepadanya, kun fid dunya ka'annaka abir sabil, ka'annaka gharibun atau abir sabil. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam berpesan dan berwasiat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing. Seperti seorang pendatang. Yang tidak sama sekali akan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Bila selesai hajatnya dan kebutuhannya pada tempat itu, dengan segera dia akan meninggalkannya. Jadilah kamu seperti itu di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Atau jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang melintas. Melintasi satu jalan. Ya. Penyeberang jalan saja. Ya. Tidak kemudian menjadikan jalan itu sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Ini hati yang sehat. Hati yang senantiasa bersiap-siap untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang rindu kembali kepada pemiliknya. Adapun hati yang sakit ayol ikhwah, maka dunia lebih didahulukan daripada akhiratnya. Dunia akan menjadi tempat yang akan dia berharap untuk tinggal selama-lamanya di dunia tersebut. Hingga menjadilah dia penduduk dunia yang sejatinya. Demikian pula ayol ikhwah. Di antara ciri dan tanda hati yang itu adalah hati itu akan senantiasa mengingatkan pemiliknya. Seakan-akan hati itu memukul pemiliknya untuk senantiasa tersadarkan dan terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Untuk kembali kepada pemiliknya, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga hati itu membuatnya senantiasa tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada Allah. Sesuatu yang lebih dia cintai daripada selainnya. Tidak ada lagi bagi hati itu sesuatu yang dia cinta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang dia ingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa rindu untuk berkhidmat kepada Allah azza wa jal. Ini adalah ciri dan tanda hati yang sehat ayol ikhwah. Naam. Oleh karena itu, bila dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegusaran pada hatinya. Gundah gulana, tidak tenang. Ya. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan dosa, baik itu terang-terang Tidak pun manusia ataupun sembunyi-sembunyi dengan dirinya. Bila ia masih memiliki perasaan ini, gundah gulana dan galau setelah dia bermaksiat, maka itu di antara ciri dan tanda hatinya adalah hati yang hidup. Di antara tanda dan ciri hatinya adalah hati yang sehat. Hati itu akan terus memberikan sinyal, ini berbahaya, ini sesuatu yang akan membinasakan. Segera kembali kepada Rabbmu. Segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengingatkan pemiliknya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Demikian pula ayuhal ikhwah, di antara tanda dan ciri hati yang sehat adalah apabila ia terlewatkan untuk melakukan satu wirid yang biasa dia lakukan. Ya, wirid itu kebiasaan membaca Al-Quran, berzikir, ya, terus dia membaca Al-Quran pada pagi hari misalkan. Ba'dal fajr atau sebelum fajr. Dan tiasa lisannya basah berzikir kepada Allah. Nah, ini menjadi kebiasaan wiridnya. Demikian pula dari ketaatan-ketaatan yang ada. Apabila dia terluputkan dari kebiasaan baik tersebut, dia akan merasakan sesuatu yang sakit pada hatinya. Dia akan merasakan apa? Sesuatu yang sakit pada hatinya. Dan itu lebih sakit pada dirinya daripada sakitnya seorang yang terluputkan dari satu harta yang hendak digapainya, yang ingin didapatkannya. Naam. Sehingga bila seorang memiliki hati yang demikian, ya, itu berarti pertanda hatinya adalah hati yang sehat. Demikian pula ayat ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah pemiliknya di dunia ini hanya memiliki satu harapan dan keinginan saja. Itu apa? Mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan hikmah penciptaannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu saja yang menjadi harapannya. Untuk mewujudkan pengibadahan yang sesungguhnya kepada Allah, menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Sehingga hatinya senantiasa terkait dan tergantung dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, bukan berarti maknanya duduk di masjid terus, ya, tidak berusaha mencari rezeki dan yang lainnya. Tidak. Tetap dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, ayol ikhwah, kata para ulama, dunia itu pada zatnya bukan sesuatu yang tercela. Uang, harta yang kita miliki, sesuatu sesungguhnya bukan sesuatu yang tercela. Tapi yang tercela itu adalah bagaimana seorang salah menggunakan harta itu. Nah, ketika harta tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka disinilah perkara yang tercela. Ya. Nah, karena itu dunia itu pada hakikatnya, secara zatnya, dia bukan sesuatu yang tercela, tapi bagaimana orang menggunakannya, itu yang dapat menjadi penilaian dia akan tercela ataupun terpuji. Mengapa demikian ya ayuhal ikhwah? Karena di antara bentuk ibadah yang dicintai bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dilakukan dengan harta. Seperti berinfak, ya, dengan harta. Seperti ibadah menurut menunaikan ibadah haji ataupun umrah, memerlukan harta, dan seterusnya. Naam. Demikian pula ayat ikhwah. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah apabila ia melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat nawafil atau sholat sunnah. Nah, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan kesejukan pada hatinya. Hilang dari dirinya segala bentuk kegundah gulanaan. Hilang pada dirinya kegalauan dunia. Ia akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, rahah, kenikmatan, kelezatan, kesejukan mata dan hati, kebahagiaan jiwa di dalam salat tersebut. Naam. Tinggal kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah makna ini sudah kita dapatkan? Apakah makna ini sudah kita rasakan pada setiap salat kita? Ataukah ternyata sebaliknya? Tidak ada bedanya kita sedang salat ataupun tidak sedang salat. Kita tidak merasakan kesejukan, ketenangan, tumaknina, kebahagiaan hati di dalam salat tersebut. Oleh karenanya, ya ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat tersebut adalah salat menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati baginya. Demikian pula, di antara tanda dan ciri dari hati yang sehat tersebut, ayol ikhwah, adalah hati yang tidak pernah merasa bosan dan jenuh untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dia merasa kedekatan dan kehangatan bersama Allah Azza wa Jal dari zikir yang dilakukannya, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Naam. Ini diantara tanda-tanda dan ciri-ciri hati yang sehat. Demikian pula ayuhal ikhwah. Di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah perhatiannya untuk memperbaiki amalnya itu lebih dia dahulukan. Lebih besar perhatiannya akan kualitas ibadah ataupun amalan daripada beramal. Daripada menambah amalan tersebut. Amalan yang sudah dia lakukan atau sedang dia lakukan. Atau bahkan yang akan dia lakukan. Dia kembali mengoreksi. Mempersiapkan apakah amalan itu sudah benar. Sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Perhatiannya untuk memperbagus, menjadikan amalan tersebut adalah amalan yang benar, itu lebih besar pada dirinya daripada dia menambah amalan itu. Sehingga dia akan senantiasa bersemangat untuk benar-benar mengikhlaskan, memurnikan amal ataupun ibadah yang dilakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Benar-benar memperhatikan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam melakukan amalan tersebut. Yang demikian ini ayol ikhwah juga diantara ciri dan tanda dari hati.
1: yang sehat.
0: Ayuhal ikhwah, setelah kita mendengarkan bersama beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang sakit maupun hati yang sehat, para ulama juga menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Sebab itu ayol ikhwah kembali kepada fitan. Kembali kepada fitnah-fitnah yang menyambar. Yang seluruh fitnah yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu ragam dan bentuknya ataupun macamnya, kembali fitnah itu kepada dua macam saja. Fitnah syubhat dan fitnah asyahawat. Sehingga dua jenis fitnah inilah ayat ikhwah yang menyebabkan sakitnya ataupun bahkan matinya hati seorang. Fitnah syahwat akan merusak niat dan maksud dalam beramal. Dan fitnah syubhat akan merusak dan menghalangi seorang dari ilmu dan dari kebenaran. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu wa radha, Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Tu'radul fitan 'ala al-qulub ka'abdil hasir 'udan 'uda." Mari kita simak dan kita perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, yang padanya Nabi alaihi salatu wassalam akan menjelaskan dua pembagian hati, hati yang sehat bahkan hati yang, dan hati yang mati. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda." Fitnah akan ditempelkan pada hati-hati manusia seperti tikar yang menempel pada jasad orang yang tidur di atas tikar itu seutas demi seutas. Ya, kita kalau tidur di atas tikar tanpa alas apapun, ya, kita tidur gelap, maka kita bangun maka kita dapati bekas goresan-goresan, utasan-utasan tikar itu pada jasad kita. Kan ya? Nah. Maka seperti itulah permisalan yang dibuat oleh Nabi alaihi wasallam untuk memudahkan kita memahami maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Maka seperti itulah fitnah itu ditempelkan pada satu hati, mulai dari pinggir-pinggir hati itu. Seperti goresan-goresan bekas-bekas tikar yang menempel pada sisi tubuh kita. Naam. Fa ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka jenis hati, maka hati yang kemudian menyambut, ya, menerima fitnah tersebut dan tidak mengingkarinya, akan ditempelkanlah pada hati itu titik hitam. Titik hitam itu akan menjadi tanda dari fitnah yang menempel pada hati itu. Titik hitam itu akan menjadi apa? Tanda dari fitnah yang menempel pada hati tersebut. وأي قلب أنكرها نكتت فيه النكتة البيضاء. Dan hati mana saja yang kemudian mengingkari, menolak fitnah tersebut, yang hendak menggodanya dan menghampirinya, maka akan ditempelkanlah titik putih pada hati itu. Akan ditempelkan titik putih pada hati tersebut. Sehingga warna putih itu akan menjadi tanda dari pengingkaran hati itu terhadap fitnah yang hendak menempel padanya. Hatta ta'ud al-qulub ala qalbain, hingga menjadilah hati itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali menjadi kepada dua macam hati. Qalbun aswad murbadan kalkuzi mudakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawa. Satu hati yang telah menjadi hati yang hitam pekat karena sering menyambut fitnah yang menghampiri hati itu. Nah, terus demikian. Terus dititiki dengan titik hitam hati itu. Sehingga penuh titik hitam itu. Memenuhi hati tersebut. Sehingga kalau kemudian titik hitam, tambah hitam lagi. Ya, memenuhi hati tersebut, maka jadilah hati itu hati yang telah menjadi hitam pekat. Hati yang menjadi kelam, gelap gulita. Tidak sedikit pun terdapat pada cahaya, nur, petunjuk. Kalkuzi, mujakhiyah, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Hati yang sakit itu diperumpamakan Nabi alaihissalatu wassalam seperti gelas yang ditelungkupkan. Yang tidak akan mampu menampung apapun yang diletakkan ke dalam. Tidak akan sedikit pun membiak ke dalam hati itu. Nasihat yang diberikan kepadanya, petunjuk yang disampaikan kepadanya, selalu mental, selalu membias, tidak membias, mental. Nah, bagaimana itu? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Hati yang sakit tersebut, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang ma'ruf, dan dia tidak pula mengingkari sesuatu yang mungkar. Hati yang demikian itu, ayol ikhwah, dia tidak akan mampu untuk membedakan antara perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Tercampur pada dirinya. Antara kema'rufan dan kemungkaran tersebut. Ini hati yang pertama. Wa qalbun abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan macam hati yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hati yang putih bersih, yang sedikit pun sambaran-sambaran fitnah tidak mempengaruhi hati itu selama tegaknya langit dan bumi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dari hadis ini, ayo ikhwah, para ulama jelaskan bahwa seorang yang memiliki hati yang telah hitam pekat, hati yang tidak mampu menerima apapun dari kebaikan, maka hati itu akan terjangkiti dengan dua penyakit yang sangat berbahaya yang akan menggiringnya kepada kematian dan kebinasaan. Penyakit yang pertama
1: orang tersebut senantiasa akan merasakan al-ishtibah dari perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Dia tidak mampu untuk membedakan, tersamarkan padanya. Sering tersamarkan pada dirinya. Sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang mungkar. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan mengetahui perkara yang ma'ruf. Dan juga ia tidak mampu untuk mengingkari semua kemungkaran. Dan lebih parah daripada itu, ayol ikhwah. Apabila penyakit tersebut semakin menjangkiti dirinya, maka keadaan pun bisa terbalik. Dia akan meyakini sesuatu yang ma'ruf menjadi sesuatu yang mungkar. Meyakini sesuatu yang mungkar menjadi sesuatu yang ma'ruf. Meyakini sesuatu yang sunnah menjadi bid'ah. Sesuatu yang bid'ah menjadi sunnah. Meyakini suatu kebenaran menjadi suatu kebatilan. Dan meyakini kebatilan adalah suatu kebenaran. Ini penyakit yang pertama. Dan penyakit yang kedua, ayol ikhwah. Bila kemudian titik hitam tersebut semakin menempel pada hatinya, maka dia akan lebih tunduk kepada hawa nafsu daripada bimbingan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ayuhal ikhwah, demikianlah beberapa keterangan para ulama tentang sebab-sebab sakitnya hati. Demikian pula tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Dan penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan hati yang sakit dan hati yang sehat. Ataupun hati yang mati. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di atas tadi. Ayat lukwah. Kiranya demikian. Apa yang bisa kita kaji bersama. Dan apa yang bisa kita sampaikan. Pada sesi yang pertama ini dengan pembahasan yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Jazakumullahu khairan tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan pagi hari بعد صلاة الفجر kembali kita melanjutkan kepada sesi yang berikutnya dari rangkaian daurah kita pada beberapa hari ini. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama dan memurojaah bersama satu pembahasan yang sangat penting. Satu pembahasan yang menjadi pondasi dan landasan di dalam kita menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Pembahasan yang berkenaan dan berkaitan seputar manhajus salaf yang setiap kita dengan penuh kesadaran dan keredaan telah menisbahkan diri kita, mengklaim sebagai orang-orang yang berusaha dan berupaya meniti jalan para salafun salih. Tentu kiranya ayuhal ikhwah, pembahasan seperti ini tidak sepantasnya untuk kita lalai darinya. Satu waktu demi waktu yang lain, hendaknya pembahasan-pembahasan seperti ini senantiasa diperdengarkan dan diingatkan kepada kita semua. Semoga dengannya kita semakin kokoh. Semoga dengannya kita semakin memahami dan mengenal apa hakikat dakwah salafiyah. Semoga dengannya kita semakin berkomitmen untuk istiqamah di jalan dakwah ini, di dalam manhaj salaf, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Itulah karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada seorang hamba, dia mati di atas sunnah. Ayuhal ikhwah, satu perkara yang wajib untuk kita syukuri bersama adalah ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dan memberi taufik kepada setiap kita untuk hadir dalam rangkaian daurah ini dan daurah-daurah yang semisalnya yang digelar di mahad ini oleh para asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan setiap perkara yang tidak disukai. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam jalsah ini, dalam majlis ini, kembali kita niatkan, kembali kita ingatkan niat kita dalam rangka untuk bertalabul ilm. Ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Seorang tidak akan mampu meraih dan mendapatkan satu petikan faidah dari ilmu, belum sekian petikan-petikan fawaid yang akan didapatkannya dalam majlis ilmu tersebut, kecuali dengan ia bersabar. Bersabar sesaat, bersabar sejenak, sehari, dua hari, tiga hari, atau mungkin sebagian mereka lebih daripada itu. Karena ayol ikhwah, dengan demikianlah kita akan dapat biiznillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petikan-petikan, butiran-butiran ilmiah, ilmu dari kalam para ulama, yang kiranya satu faedah saja ayuhal ikhwah yang kita dapatkan dalam sebuah majlis ilmu bisa jadi itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Ayuhal ikhwah, telah banyak nasihat dan wasaya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat para ulama kita untuk setiap kita bersabar di majlis ilmu, bersabar sejenak meninggalkan pekerjaan kita,
3: bersabar sejenak meninggalkan keluarga kita, bersabar sejenak meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia kita demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah besar yang kita lakukan saat ini, itu bertalabul ilm. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau pernah mengucapkan satu untaian kalimat yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas, karena berharga dan bernilainya ucapan itu, yang kiranya akan membangkitkan semangat kita untuk terus dan terus belajar menuntut ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, man lam yatahammal dhulla ta'allum sa'atan baqiya fi dhulil jahl abada. La hawla wa la quwwata illa billah. Beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu bertahan menanggung beratnya menuntut ilmu sejenak saja, dhul ta'allum, kerendahan, merendah di hadapan ilmu, duduk bersimpuh dalam halaqah-halaqah, dalam majlis-majlis ilmu, menyabarkan dirinya sesaat dan sejenak berpisah dengan kepentingan dunia dan keluarga. Barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap perkara yang demikian itu, ayyuhal ikhwah, baqiya fi dhullil jahl abada. Maka barang siapa yang tidak mampu bersabar pada kondisi yang demikian itu, dia akan terus berada di dalam kerendahan dan kehinaan, kejahilan untuk selama-lamanya. Cukuplah ayyuhal ikhwah, satu perkara yang akan menunjukkan kepada kita akan betapa buruknya dan tercelanya kejahilan itu. Ketika seorang yang jahil dikatakan jahil, dia tidak mau dikatakan jahil. Dia jahil. Dia bodoh, dia tidak mengerti. Tapi dikatakan kamu jahil. Tidak ada tentunya orang yang ridha dan suka kalau dikatakan demikian. Ini semua tentu menunjukkan kepada kita betapa tercelanya kejahilan itu. Dan betapa mulianya ilmu dan hidayah tersebut. Naam, ayuhal ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita dapat bersabar, untuk kita menjadikan talabul ilmi ini merupakan garis kehidupan kita. Dunia, mencari harta, jadikanlah wasilah. Ia akan membantu kita, memudahkan kita untuk jalan, berjalan di atas garis tersebut. Ia akan memudahkan kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pembahasan ini sebagaimana yang disampaikan bertemakan urgensi manhajus salaf bagi umat. Tentu selayang pandang dari tema tersebut menggambarkan kepada kita betapa pentingnya manhaj salaf ini untuk ada, ditebar luaskan di tengah-tengah umat. Karena sejatinya ayyuhal ikhwah, itulah yang akan menjadi sebab keselamatan tahwi bersama. Maknanya akan kembali kepada generasi pertama pada umat ini, yang diawali dengan generasi, yang diawali dari generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik dari kalangan muhajirin Itu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menemani beliau alaihi salatu wassalam berhijrah dari negeri kufur kepada negeri keimanan dan Islam, ataupun para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Allah Azza wa Jal berfirman dalam satu ayat yang mulia, ayat yang masyhur yang sering diperdengarkan kepada kita pada pembahasan ini. Kata Allah Azza wa Jal, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, was-sabiqun al-awwalun, para generasi pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar, para sahabat dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan kemantapan. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai kenikmatan, kelezatan. Dan mereka kekal untuk selama-lamanya di dalamnya. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga generasi pertama dari umat ini yang merupakan pentafsiran dari makna salafus salih itu dimulai dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan para muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Kemudian makna salafus salih tersebut pun berlanjut kepada generasi setelahnya dari para murid-murid dari kalangan sahabat, orang-orang yang datang setelah generasi as-sahabah yang belajar mengambil ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka itulah yang disebut dengan para tabi'in. Dan berlanjut makna salaf itu pun kepada generasi yang setelahnya dari murid-murid para tabi'in yang disebut dengan atba'u tabi'in. Sampai di sini makna salaf itu. Ayuhal ikhwah, jawaban dari pertanyaan tersebut mari kita kembalikan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan generasi pertama, siapa-siapa saja mereka yang termasuk dalam kategori generasi pertama tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang hidup dalam masaku, orang-orang yang sezaman dan semasa pada generasiku. Al-qarn itu satu masa, satu zaman. Itu makna al-qarn. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang hidup di masaku. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka. Generasi yang kedua, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya itu generasi para atba'u tabi'in. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga generasi. di dalam mentafsirkan makna salaf as-salih. Namun berkata ar-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau adalah Imran bin Husain. Beliau mengatakan, la adri zakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan setelah generasinya dua generasi atau tiga generasi. Berarti dari pemaparan dan penjelasan ucapan Imran bin Husain, makna salaf itu pun juga bisa jadi akan kembali kepada masa setelah generasi para atba'ut tabi'in. Karena Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang kita sebutkan di atas tadi hanya menyebutkan dua generasi. Setelah generasi beliau, setelah masa beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian kata sahabat Imran bin Husain, aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dua generasi ataupun tiga generasi dalam hadis tersebut. Sehingga bisa jadi pula ayyuhal ikhwah, makna salafus salih itu pun akan kembali kepada generasi ketiga setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga mereka inilah yang dimaksud dengan salaf umat ini. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dan pujian, sanjungan dari Nabi alaihissalatu wassalam sebagai generasi terbaik. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, generasi terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang hidup di masaku dan generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Sehingga mereka lah ayyuhal ikhwah yang akan menjadi qudwah, menjadi panutan dan suri tauladan pada umat ini dalam urusan agama. Juga dalam urusan dunia. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa makna salafus salih itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi ataupun masa Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihissalatu wassalam, pertanyaan berikutnya, apakah makna salaf tersebut, makna salaf tersebut hanya terbatas pada tiga generasi ataupun dua generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam? Ataukah makna salaf akan terus ada makna tersebut sampai yaumul qiyamah? Maka jawabannya ayuhal ikhwah, bahwa makna salaf secara istilah, makna salaf tersebut tidak terbatas kepada qurun al-mufaddalah, kepada generasi-generasi terbaik yang diutamakan, yang tersebut dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang kita nukilkan di atas tadi. Bahkan makna salaf ayyuhal ikhwah itu akan terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai terhentinya kehidupan di dunia ini. Demikianlah apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman rahimahullah al-Jami. Beliau mengatakan, wahya la tazalu baqiyatun ila yaumi qiyamah. Makna salaf itu akan terus ada, eksis sampai yaumul qiyamah. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, senantiasa tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok dan satu golongan dari umatku, orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, berada di atas kebenaran, yang tidak sedikit pun akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, ataupun orang-orang yang mencemooh dan merendahkan mereka. Nah, berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam ta'liq, memberikan catatan pada ucapan beliau di atas, Al-Imam Muhammad Al-Jami, Muhammad Ahmad Al-Jami rahimahullah, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na salaf istilahan hum as-sahabatu wa tabi'un وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَارَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وَاقْتَفَ أَثَرَهُمْ. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa makna salaf itu secara istilah, mereka kembali, makna itu kembali kepada para sahabat dan para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kemantapan, ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Orang-orang yang berjalan di atas tariqah mereka dan menjajaki, menapaki jejak mereka. Sehingga makna salaf itu ayol ikhu akan tetap terus ada sampai yaumul qiyamah. Meskipun generasi terbaik yang ditansis oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu kembali kepada dua ataupun tiga generasi yang kita sebutkan di atas tadi, sebagaimana yang ditunjuk oleh riwayat yang tanukilkan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa qurun al-mufaddalah, generasi yang direkomendasi Nabi alaihissalatu wassalam, generasi terbaik itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang hidup di generasi tersebut, dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, mereka yang hidup di zaman itu semuanya disebut salafus salih? Dan semuanya akan menjadi orang-orang yang diikuti dan dipanuti dalam urusan agama. Ayuhal ikhwah, jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala war'ah. Kata beliau hafizahullah, bahwa makna salaf yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, yang kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa tidak semua orang yang hidup di masa itu, baik pada generasi pertama, generasi kedua, ataupun generasi ketiga, tidak semua orang yang hidup di masa itu dikatakan sebagai salafus salih. Yang kemudian dicontoh, yang kemudian dijadikan panutan dalam urusan ad-din, dijadikan sebagai simbol salafus salih. Tidak demikian ayat ikhwah. Jawabannya, tidak semua orang yang hidup di masa itu disebut sebagai salafus salih, yang dijadikan sebagai panutan dalam urusan agama. Sehingga tidak cukup pembatasan zaman dengan dua ataupun tiga Setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadikan orang-orang yang hidup di masa itu sebagai salafus salih, harus ada satu persyaratan yang penting bagi semua orang-orang yang hidup pada generasi tersebut untuk dikatakan sebagai salafus salih. Persyaratan itu ayuhal ikhwah adalah orang-orang yang hidup di masa itu diharuskan, dia harus mencocoki Alkitab.

adalah orang-orang yang hidup di masa itu. Diharuskan dia harus mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat. Dalam setiap akwalnya, ucapan-ucapannya, perbuatannya, dan amal ibadahnya. Itu harus semua mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabat. Oleh karena itulah Nabi alaihi para ulama, para a'imah sunnah ketika menyebutkan salaf, itu selalu menambahkan kata berikutnya, salaf as-salih. Iya kan? Nah, salaf, orang-orang terdahulu, itu makna salaf secara bahasa, as-salih, ditambah dengan kata salih, itu orang-orang yang mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam urusan agama. Baik pada akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Mengapa para ulama menyebutkan satu kata ini setelah kata salaf? Itu semua ayat ikhwah dimaksudkan untuk mengeluarkan as-salaf, tapi bukan salih. Ada gak kira-kira as-salaf, tapi bukan salih? Ada ya? Nah, ada. Maka disebut sebagai as-salaf at-talih. As-salaf at-talih. Naam. Meskipun mereka ini hidup di masa Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ataupun generasi yang setelahnya. Naam. Biarkanlah kenyataan akan menjadi saksi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana kata para ulama, al-waqi' khairu syahid, khairu syahid. Kenyataan dan realita itu merupakan saksi yang terbaik. Ya, kalau sudah kenyataan berbicara, tidak akan mungkin bisa disanggah, kan begitu ya. Tidak akan mungkin bisa didustakan. Kenyataan, realita. Mau dusta dari mana? Mau berbohong melalui jalan yang mana? Naam. Sehingga biarkan al-waqi' menjadi khairu syahid. Kenyataan sebagai saksi yang terbaik. Yang membuktikan apa yang tersebutkan di atas. Bahwa tidak semua orang-orang yang hidup pada tiga generasi. Setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam. Disebut sebagai salaf. Disebut sebagai salafus salih. Lihatlah bagaimana sejarah membuktikan munculnya bid'ah al-qadariyah. Kapan cikal bakal awal mula munculnya bid'ah qadariyah ini? Di masa siapa? Di masa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula, mari kita ingat kembali awal muncul cikal bakalnya pemahaman khawarij. Itu di zaman siapa? Zaman para sahabat ketika mereka memberontak kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Ini ketika di masa-masa para sahabat banyak ketika itu masih tersebar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga al-waqi' kenyataan akan membuktikan dan telah membuktikan bahwa tidak ayyuhal ikhwah semua orang yang hidup di masa tersebut dapat dikatakan sebagai salafus salih. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa makna salafus salih dengan beberapa pembahasan di atas tadi, maka

0: Faedah berikutnya ayol ikhwa, apa yang dimaksud dengan manhaj salafus salih? Manhaj salafus salih yang dimaksud dengannya adalah tariq, adalah jalan yang mereka berada di atasnya, mereka berjalan di atasnya dalam perkara akidah, dalam urusan muamalah, dalam hal akhlak, dan seluruh urusan dan perkara mereka. Apa-apa yang diyakini sebagai i'tiqad, ideologi, keyakinan, akidah para salafus salih, apa-apa dicontohkan dalam perkara muamalat, demikian pula apa yang mereka bimbingkan dari akhlak dan adab yang mulia, dan seluruh urusan dan perkara yang datang dari mereka, itulah manhajus salaf. Difahami? Itulah manhajus salaf. Nah. Itulah manhaj yang bersumber dan terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa? Mengapa manhaj yang mereka itu terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya kembali kepada 3 poin. Yang pertama, karena dekatnya masa mereka dengan masa Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sezaman. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Mereka sezaman dengan para sahabat. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Sehingga masa mereka dekat dengan masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di saat-saat turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Turun wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat mengerti. Para sahabat tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan berkenaan dengan apa ayat yang turun tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, karena mereka mengambil langsung pemahaman itu, manhaj tersebut dari lisan mulia Nabi alaihi salatu wassalam, dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, atau dari takrir persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu perkara. Oleh karena itu sangat jelas dan gamblang tentunya bagi kita ayyuhal ikhwah, bahwa manhajus salaf yang kita ikuti, bahkan wajib untuk diikuti, berpegang dengan yang menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai sandaran hidup kita dalam menjalani kehidupan dunia ini menuju Allah Azza wa Jal di atas siratul mustaqim, itu semua ayyuhal ikhwah terambilkan dari Alkitab dan Sunnah. Kiranya semakin jelas dan gamblang bagi kita semua bahwa itulah manhaj yang terbaik. Sehingga mereka-mereka mendapatkan hidayah, mengenal manhaj salaf, mengenal dakwah salaf, itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut ayyuhal ikhwah. Bertumpuk-tumpuk harta benda dunia yang kita miliki, sekian banyak anak keturunan yang kita miliki, sekian banyak penolong dan pembantu-pembantu yang kita miliki, tidak semua dapat menandingi nilai besarnya kenikmatan manhaj salaf tersebut. Ini yang akan mengantarkan kita kepada siratul mustaqim menuju ridha Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua ayol ikhwah di atas manhajus salaf. Kita mati, kita dikenal orang sebagai seorang sunni salafi. Meskipun kita nantiasa memohon ridha dan memohon maaf dari Allah dari segala kekurangan, dari segala ketakutan. atasan kita sebagai manusia biasa, terkadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam perkara dosa dan keburukan. Namun dengan mana tersebut kita kembali, kita kembali tersadarkan. Maka sungguhnya itulah kenikmatan ayol ikhwah. Kenikmatan sejati, kenikmatan yang hakiki dari kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan pilih dari hamba-hambanya. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerti dan mengetahui bahwa manhaj kita ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh para sahabat dan generasi terbaik dengan tiga sebab yang kita sebutkan di atas tadi. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan memahami apa hakikat dan apa sesungguhnya manhajus salaf tersebut, faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa hukumnya untuk seorang berpegang, menjadikan itu sebagai pegangan hidup, sebagai sandaran hidup, sebagai pegangan hidup di dunia, dalam semua urusan dan perkara dunia ini. Apa hukumnya? Bermanhaj dengan manhaj mereka ayol ikhwah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam surat Luqman dari ayat ke-15. Allah azza wa jalla berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang kembali kepadaku. Kalimat ini diawali dengan kata perintah dari Allah azza wa jalla, wattabi'. Ikutilah. Kaidah usuliyah menyebutkan bahwa setiap kata perintah yang disebut dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajibnya untuk beramal, mengambil dan beramal dengan apa yang diperintah tersebut. Apa yang diperintah itu hukumnya menjadi wajib. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang memalingkan perkara yang wajib itu kepada perkara yang selain wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam ayat yang mulia ini, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah. Tapakilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, setelah membawakan ayat ini, beliau memberikan komentar dan penjelasan serta tafsir dari siapa sungguhnya yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Kata beliau rahimahullah, wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah taala. Maka setiap para sahabat, setiap dari para sahabat, baik yang kibar as-sahabah maupun sighar as-sahabah, mereka, kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah azza wa jalla. Berarti dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Jalannya para sahabat. Apa hukum mengikutinya? Ittabi', perintah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Naam. Sehingga wajib hukumnya ayyuhal ikhwah.
1: pilihan. Tidak ada dua pilihan. Tidak ada satu dari dua pilihan dalam perkara ini. Wajib mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti, mengambil ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ini perkara yang paling mendasar, ayol ikhwah. Yang harus tertanam dalam hati kita. Dalam keyakinan kita. Mengikuti jalan salafus salih itu wajib hukumnya. Apa konsekuensi wajib? Kalau tidak dilakukan, kalau tidak diamalkan, akan menuai dosa dan hukuman. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah mengancam. Memberikan ancaman yang begitu kerasnya bagi mereka-mereka yang berpaling dari berpegang dan menjadikan manhajus salaf sebagai pegangan hidupnya. Allah ancam dengan ancaman yang begitu kerasnya, ayuhal ikhwah. Dalam satu ayat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tersebut dalam An-Nisa dari ayat ke-115, Allah azza wa jal berfirman, وَمَا يُشَاقِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengancam. Dan barang siapa, kata Allah, yang menyelisihi ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya kebenaran tersebut, sampai kepadanya nasihat. Dia paham. Dia mengerti. Hakikat dari manhaj salaf yang disampaikan kepadanya. Namun dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan dia tinggalkan, dia selisih jalan Rasul tersebut. Dan lebih memilih jalan. Dari selain jalan para Rasul dan para sahabatnya. Dan apa-apa yang mereka berada di atasnya dari kebenaran. Maka balasannya, hukumannya yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat yang mulia ini, ayol ikhwah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia, kata Allah azza wa jal, dengan pilihannya. Kami biarkan dia ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diselamatkan oleh Allah azza wa jal disebabkan karena penyimpangan dan keangkuhannya. Dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah kepada jalan yang lebih dia pilih. Dan sedikit pun dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan. Dan pada akhirnya, ini yang paling berat nih. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Pada akhirnya, pengakhiran yang begitu mengenaskan dan begitu menyakitkan dan begitu menghinakan. وَنُدْخِلُهُ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ. Kami akan campakkan dia. Kami akan lemparkan dia dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Merasakan panasnya neraka jahannam. Sakitnya, dahsyatnya, siksa jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Azza wa Jal. Sehingga ayuhal ikhwah, ayat ini tentu akan menggetarkan hati-hati setiap orang-orang yang beriman. Yang akan membawanya untuk kemudian memohon kepada Allah dan terus memohon kiranya Allah memberikan ia as-sabat dan istiqamah untuk tidak kemudian melepaskan manhaj tersebut dikarenakan hawa nafsu, kejahilan ataupun perkara yang lainnya. Karena ancamannya tidak main-main, ayol ikhwah. Akhir yang begitu mengerikan, an-nar. Nah, sebagaimana pula Allah Azza wa Jal pun telah mengkabarkan kepada kita ridha Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap orang yang mengikuti manhajus salaf dengan penuh kebaikan. Allah janjikan untuk mereka syurga, balasan yang terbaik, balasan begitu agung dan besarnya. Yang tadi mendapatkan ancaman, yang ini mendapatkan janji. Janji dari zat yang tidak akan pernah mengingkari janji. Janji yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Generasi pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan kemantapan, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Allah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada mereka. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya hidup. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, ayol ikhwah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap kita untuk belajar mengenal dan memahami lebih dalam manhaj salaf dengan semua aspek dan lini manhaj salaf tersebut. Untuk kita beramal dengannya. Karena tidak mungkin, ayol ikhwah, seorang berjalan di atas jalan manhaj salaf, di atas manhaj jalan para salafus salih, kecuali dengan dia mempelajarinya, kecuali dengan ia mengenalnya dan memahaminya dan beramal dengannya. Sehingga ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah yang mulia ini, mengenal dakwah manhajus salaf, maka orang tersebut sangat dihasung dan diwajibkan untuk belajar tentang manhaj ini. Karena demikianlah, ayuhal ikhwah, yang menjadi poros manhajus salaf dan menjadi poros agama yang mulia ini untuk kita belajar dan beramal dengannya. Untuk kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang saleh. Karena memang demikianlah Nabi alaihissalatu wassalam diutus dengan dua perkara besar. Bil huda wa dinil haq. Bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus bil huda, dengan huda, ay al ilmu nafi'. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq. Ad-din al-haq maksudnya adalah al-amal salih. Nah, inilah poros agama itu, ayol ikhwah. Inilah barometer manhajus salaf. Untuk kita belajar, mempelajarinya, terus mengkaji dan belajar. Dan pun beramal dengan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga menjadi amal salih. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bagi mereka-mereka yang akan teranggap, perhatikan ini, bagi mereka-mereka yang dianggap telah mengikuti manhajus salaf, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca di atas mengatakan walladzina taba'uhum biihsanin. Perhatikan kalimat ihsan ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan dalam ayat yang mulia ini untuk menyatakan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang sunni salafi harus ada qaid persyaratan ini pada dirinya, bi ihsanin, karena itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka para salafus salih bi ihsan. Apa makna ihsan itu? Dengan kebaikan.

0: 多饱满的人，很多不是每天，你看，能不能有一伙？Makna ihsan tidak sekedar dengan kebaikan. Apa hakikat kebaikan ini? Apa maksudnya itu? Kebaikan itu. Kalimat ini apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala wa atalallah umrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan memanjangkan usianya. Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah. Ulama sunnah yang kita cintai. Orang yang membenci saya Shalih Fauzan bukan sunni salafi. Ya enggak? Ya apa ya? Ya kan? Orang yang benci Syekh Rabi bukan sunni salafi. Karena memang ciri dan mumayizat, tanda-tanda seorang sunni salafi itu, dia mencintai ulama-nya. Orang-orang membenci ulama sunnah, ya bukan alus sunnah, bukan sunni salafi. Enggak omong kosong, ngomong aku saya sunni salafi. Kami berada di atas manhaj. Nama mahatnya, mahat apa, sunnah begitu. Ya? Kalau kemudian membenci, bahkan menjatuhkan nama baik para ulama sunnah, maka itu semua adalah omong kosong, ayol ikhwah. Kita kembali. Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan untuk seorang dikatakan dia telah mengikuti manhaj salaf bi-ihsanin, ay bi-itqanin. Itu tafsir dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Bi'itqan, dengan mantap, dengan pemahaman yang benar. Tidak akan mungkin seorang dapat memahami akidah salaf aqidatan, muamalatan, akhlaqan, sulukan wa manhajan. Tidak mungkin seorang dapat mengetahui dengan mantap, dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap manhaj salaf tersebut, baik pada perkara akidahnya, perkara muamalahnya, perkara ibadahnya, perkara akhlak dan seterusnya, kecuali dengan dia belajar ayyul ikhwah dan beramal dengannya. Ingat, kembali lagi kan kepada yang kita sebutkan tadi, apa yang menjadi poros dan barometer agama ini, manhaj ini, kepada dua perkara yang diutus Nabi alaihi salatu wasallam dengannya, al-huda wa dinil haq, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, jangan bermimpilah. Ya, mengatakan saya salafun salaf, saya sebagai seorang salaf, sebagai seorang sunni salafi, tapi tidak memiliki ghirah, semangat dalam hadir dalam majlis ilmu. Ingat ayol ikhwah, duduknya kita di majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya yang dilakukan oleh para asatidz hafizahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya, itu semua ayyuhal ikhwah kita lakukan dalam rangka mewujudkan persyaratan ini pada diri kita sehingga kita dapat disebut layak disebut sebagai seorang sunni salafi. Oleh karena itu anak katakan bukan sunni salafi kalau malas belajar. Apa bisa ya? Ini fonisnya mengerikan nih. Berarti mengeluarkan dari lingkaran salaf. Bagaimana dia mengaku sebagai sunni salafi dalam keadaan dia tidak mengerti? Dia tidak tahu dan tidak paham apa itu sungguhnya manhajus salaf. Akidah salaf itu bagaimana? Ibadah para salaf itu bagaimana? Muamalah salaf itu bagaimana? Ini semua ayyuhal ikhwah. Tidak pandang bulu, kecil maupun besar, tua muda, laki-laki wanita. Menuntut kita semua untuk belajar dan belajar. Oleh karena itu, pesan para ulama kita jadikan belajar ini sebagai garis hidup kita. Jangan sepelekan majlis ilm. Jangan remehkan majlis ilm. Jangan rendahkan orang-orang yang membawa ilmu. Mereka itu semua sebagai sebab dan wasilah yang akan mengantarkan dan biiznillahi ta'ala mampu menapaki dan berjalan di atas manhaj salaf tersebut ayyuhal ikhwah. Sehingga tercabang dan penjelasan ini kita bersyukur. Dengan kesyukuran yang begitu besarnya, dengan hadirnya para asatidz hafizahumullah di tengah-tengah kita, Dengan hadirnya majelis-majelis ilmu yang hampir setiap waktu, satu hari bisa lebih dari sekali. Mana ghirah kita? Mana kecemburuan kita? Mana semangat kita? Kembali mengajak pada diri kita masing-masing. Hati-hati. Yang sampai klaim sunni salafi itu ternyata sekedar label dan simbol semata yang tidak ada arti dan maknanya. Hati-hati. Ya, mana salaf itu seperti Laila. Seperti siapa? Seperti Laila. Laila karena begitu cantik, paras dan eloknya wajah Laila tersebut. Ya, banyak orang yang mengaku memiliki hubungan cinta dan asmara dengan Laila. Ya. Tapi subhanallah, Laila tidak mengaku mereka semua. Si Fulan mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Si Alan mengaku punya hubungan asmara dengan Laila. Tapi Laila tidak kemudian mengaku itu semua. Demikian mazhab salaf, semua mazhab salaf, ya kan? Sampai orang khawarij. Sampai orang-orang khawarij. Itu mengaku sebagai sunni salafi. Orang-orang yang suka ngebom-ngebom. Mengkudeta, merongrong pemerintah. Dan para hizbiyin. Para firak ad-dallah. Semua mengaku. Nama ini sangat mahal sekali harganya. Nilainya. Ya, seperti Laila. Nah. Sehingga ayol ikhwah. Manhajus salaf, dakwah salaf akan menyeru dan menghasung orang-orang yang berpegang dengannya untuk terus belajar. Karena tidak akan mungkin ia dapat memahami manhajus salaf tersebut sehingga dia disebut sebagai seorang sunni salafi kecuali dengan dia belajar, ayol ikhwah. Dan karena itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas. Sama kita semua, tua muda semua sama. Semua punya kesibukan masing-masing, diatur waktunya. Jangan semua, mohon maaf, ke dunia saja. Ya, adalah waktu untuk belajar itu. Nah, sisihkan waktu, ada ta'lim, jadwal ta'lim nih. Sore hari, badal maghrib, badal isya, pilih. Ya. Meskipun kita mungkin tidak karena kesibukan dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Meskipun tidak mampu untuk kemudian memahami dan mempelajari semua perkara dari apa yang para salaf berjalan di atasnya. Paling tidak perkara-perkara inti, perkara-perkara yang prinsip itu kita faham. Fokus dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat dari rukun-rukun iman, enggak boleh jahil kita itu, ya. Sedikit-sedikit memahami perkara ibadah, apalagi zaman sekarang, ayol ikhwah, kemudahan sangat kita rasakan, kemudahan yang dulu tidak didapati para ulama kita, tapi barokahnya sangat berkurang saat ini. Ya, mau apa saja tinggal browsing. Ya, kemudahan yang sangat wajib kita syukuri. Nah, ya, tapi tentu itu semua tidak akan mampu menggantikan majelis ilmi. Tapi jadikanlah itu sebagai hal yang akan membuka khasanah wawasan ilmiah kita. Kita baca dengan jelas. Gak paham tanya ke ustaz. Tapi jangan dijadikan sebagai satu sumber utama dalam mengambil ilmu, salah kita. Ya. Yang paling utama dan terutama majelis ilmu seperti ini. Tatap langsung. Tatap muka langsung, mendengar penjelasan secara langsung. Tidak paham ditanya ustadznya. Dapat tambahan penjelasan. Faham, mengerti. Beramal dengannya. Itulah manhaj salaf, ayuhal ikhwah. Naam. Baik. Oleh karena itu,
1: Tidak cukup. Untuk kemudian hanya sekedar menisbahkan diri kepada manhajus salaf, mengklaim diri sebagai seorang sunni salafi, namun tidak memahami dan mempelajari apa sungguhnya manhajus salaf tersebut. Nah, kita tutup kajian kita ya ikhwah dengan satu nukilan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur lagi sahih telah bersabda ketika telah terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia, baik dari kalangan Alkitab, Ahlul Kitab, maupun dari kalangan Muslimin sendiri. Kalau disebut Alkitab, Ahlul Kitab, ini maksud dengannya siapa? Al-Yahud wa Nasara. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, iftaraqatil Yahud ala 71 firqah, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي kata Nabi عليه الصلاة والسلام orang-orang Yahudi bangsa terlaknat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Mereka telah terpecah kepada 71 golongan. Demikian pula orang-orang tersesat, orang-orang Nasara juga terpecah kepada 72 golongan. Dan umat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sedikit sekali ya. Kenyataannya banyak. Terus gimana dengan hadis ini? Khawarij itu banyak cabang itu. Ada IM-nya, ada HT-nya, ada itunya. Ya. Banyak sekali. Nah, Sufi juga dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya, macam-macam. Nah, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 73 ini. Nah, apakah kontradiksi dengan hadis ini? Jawabannya tidak. Nah, dijelaskan para ulama, 73 itu kepala-kepalanya itu. Tercabang darinya kesesatan dan jalan-jalan yang banyak. Nah. Kemudian yang paling penting kita cermati ayol ikhwah dalam hadis yang kita nukilkan ini adalah kata Nabi alaihissalatu wassalam, kulluha finnar. Semua firqah-firqah tersebut yang menjadi pecahan-pecahan dan sempalan-sempalan dalam tubuh umat Islam, semuanya kata Nabi alaihi salatu wassalam difonis sebagai penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pernyataan yang luar biasa ini. Gak main-main ini. Ya, ancamannya langsung difonis Nabi alaihissalatu wassalam. Tempat mereka di neraka. Kulluha finnar. Semuanya berada dalam neraka. Jadi calon-calon penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika mendengarkan itu, para sahabat tentunya kan gemetar hati-hati mereka. Oleh karena itu pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam langsung disambut dengan pertanyaan, qila ya man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah satu golongan yang selamat tersebut? Yang dikecualikan dari golongan yang akan berujung kepada neraka iyadan billah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Satu golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang berada pada sesuatu yang semisal aku hari ini dan para sahabatku. Itulah yang selamat ayuhal ikhwah. Sehingga manhajus salaf yang tadi kita telah mengerti apa dimaksud dengannya, salafus salih, itu ternyata sebagai jalan keselamatan. Itulah sumber keselamatan kita dari kesesatan di dunia. Dari azab di neraka, na'udzubillah. Itulah, ayuhal ikhwah, jalan keselamatan. Firqah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga bila kita menginginkan keselamatan di dunia ini sebelum akhirat kita, maka peganglah manhaj tersebut. Beramallah dengannya. Fahami dengan baik bagaimana manhajus salaf itu. Yang subhanallah saat-saat ini manhajus salaf sudah mulai bergeser apa makna sungguhnya dari manhajus salaf tersebut. Makna-makna hizbiyah sudah mulai merasuk di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi. Pengungkungan-pengungkungan sikap dan pemahaman sedang diarahkan kepada pengungkungan yang salah dan batil. Sudah mulai bergeser. Sesungguhnya dakwah salaf, manhajus salaf saat-saat ini di tengah-tengah orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada kepada sebagai seorang sunni salafi. Maka subhanallah, keberadaan para ulama sebagai penjaga kemurnian Islam, kemurnian sunnah, dan sebagai penyelamat umat, itu sangat-sangat dibutuhkan pada umat ini. Keberadaan para ulama yang akan menyelamatkan manusia di tengah gelombang fitnah yang sedang menghantam dan bergulir. Naam ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, ilzamu ghurdul ulama, untuk kemudian kita memegang bimbingan para ulama dan beramal dengannya, enggak sekedar ngomong saya bersama ulama. Kami bersama ulama. Tapi pada hakikatnya kosong, omong kosong, dusta antum mengatakan demikian. Kalau kemudian itu tidak antum buktikan dengan perbuatan antum. Kalau mengaku, semua orang bisa mengaku. Tapi pengakuan tidak ada nilai dan harganya kalau tidak ada buktinya. Mana buktinya antum? Bersama para ulama? Atau justru perbuatan antum? Meskipun tidak ada ucapan antum, tapi lisan halnya antum menunjukkan antum telah meninggalkan para ulama. Naam ayyuhal ikhwah. Sehingga dalam perkara kecil sekalipun, perkara besar sekalipun, ini manhaj, jangan pernah dilepas. Inilah perkara yang akan menyelamatkan kita ayyuhal ikhwah setelah kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Mengenal manhajus salaf tersebut. Dan itu tidak akan mudah. Tidak akan, orang yang berjalan di atas manhajus salaf tidak akan kemudian mendapatkan fitnah. Tidak akan diuji dan dicoba. Jangan digambarkan manhajus salaf itu jalannya penuh dengan bunga-bunga. karpet merah yang dibentangkan begitu, dengan tanpa adanya aral melintang, fitnah yang menguji. Jangan dipandang demikian, gangguan dan gangguan. Ya, kanan dan kiri, terus kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fitnah tersebut. Maka subhanallah, Rabb yang menciptakan fitnah itu. Karena dengan fitnah tersebut, ayuhal ikhu akan disaring. Orang-orang yang benar-benar jujur dari ucapannya, orang-orang yang benar klaim, ngaku berada di atas manhajus salaf. Nah, sehingga sisi ini sangat penting sekali, jangan kita lupa dan lalai darinya. Para ulama mengawal umat ini kepada jalan siratul mustaqim yang akan menyelamatkan manusia dari setiap terpaan-terpaan fitnah. Dan memang fitnah itu dari setiap masa dan setiap zaman bila terjadi mesti akan menyambar al-aktsarin. Mesti akan menyambar mayoritas jumhur manusia. Dan menjadi sunnatullah. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah azza wa jalla, yang disaring oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan oleh Allah. Melalui bimbingan para ulama. Melalui bimbingan siapa? Para ulama. Sehingga mereka akan menyelamatkan manusia dari gelombang fitnah. Dari gelombang syubhat yang membuat kabur mata-mata kita. Ya. Satu tambah satu sudah jelas dua. Tapi kalau sudah dapat syubhat, bisa beda jawabannya. Bahkan bisa tidak tahu jawabannya. Nah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menjadi prinsip kita. Sebagaimana kita sebutkan di atas tadi bahwa sunnatullah, setiap fitnah melanda, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk lantang berpegang dengan bimbingan para ulama, menampakkan sikap itu segelintir. Dan itu tidak mudah. Itu melalui proses dikeluarkan, diberhentikan, disikapi dengan tanpa alasan syar'i. Naam. Ya. Sangat sedikit dalam setiap fitnah tersebut orang-orang diselamatkan oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sunnatullah. Sehingga orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam setiap fitnah yang melanda adalah orang-orang al-aqallun, orang-orang yang sedikit dan minoritas. Dan tentu sesungguhnya bukan itu yang menjadi barometer, tolak ukur untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tapi pada umumnya kata para ulama, sebagaimana ucapan ini yang menukilkan ini penjelasan Syekh As-Saleh Fauzan hafizahullah. Ya. Pada umumnya fitnah kan menyambar jumhur. Nah, dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang al-aqallun. Orang-orang yang sedikit minoritas. Nah. Ayuhal ikhwah, sehingga kita kembali memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan kekokohan, diberikan as-sabat untuk tetap belajar dan beramal dengan tuntunan para salafus salih, berada di atas manhajus salaf. Seperti yang disebutkan tadi, jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan yang akan dipenuhi dengan gangguan dan ujian cobaan. Setelah ini akan ada fitnah lagi. bahkan akan semakin besar. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan jadi buruk, akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini pada umumnya ya. Pada umumnya demikian fitnah itu. Fitnah yang sebelumnya itu besar. Datang fitnah berikutnya lebih besar lagi. Tapi ada saja satu zaman yang justru pada zaman yang setelahnya itu terdapat padanya kebaikan. Itu ada. Sehingga hadis ini tidak secara umum difahami. Tapi pada umumnya demikian. Nah. Sehingga ayat ikhwah, kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diselamatkan dari setiap fitan, dari setiap fitnah yang melanda, baik itu fitnah yang datang dari pintu-pintu syahwat, yang sekarang ini aduh mengerikan ya, nah, godaan ponsel itu luar biasa itu. Nah, ya. Hati-hati, jangan sampai kita tersimpangkan dari jalan Shiratal Mustaqim dari sisi syahwat. Pintu syahwat. Atau lebih mengerikan daripada itu, pintu-pintu syubhat. Dia yakin di atas kebenaran. Pada kenyataan dan sejatinya dia berada di atas kebatilan. Kamu membela kebatilan. Nah. Ayo ikhwah, kiranya demikian. Apa yang bisa kita kaji dalam pembahasan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jazakumullahu khairan tafaddalu barakallahu fiikum.
2: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang berikutnya yang bertajuk hidup di bawah naungan da'wah ilallah. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala pada satu ayat yang mulia telah memberikan pujian dan sanjungan yang begitu tinggi dan besarnya terhadap para da'i ilallah, terhadap para duat ilallah. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia ini, sungguh tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan menyuruh untuk beramal saleh, serta menyatakan dengan tegas dan lantang, innani minal muslimin, menampakkan sikap dan mauqifnya sungguhnya aku ada di antara orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah, orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah dan syariat Allah Jalla wa'ala. Sehingga ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini terdapat padanya motivasi dan hasungan bagi setiap muslim untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengambil bagian sebagai seorang da'i ilallah, sebagai seorang pendakwah yang mendakwahkan agama Allah dan menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tentu ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, satu perkara yang tidak kita ragukan bersama, bahwa ayat di atas akan menjadi pemotivasi setiap kita, akan menjadi perkara yang akan mengobarkan semangat dakwah dari setiap kita, pujian dari Allah Azza wa Jal, sanjungan yang begitu besarnya bagi setiap mereka yang ambil bagian dalam kancah dakwah ilallah. Pujian dan sanjungan itu yang datang dari Rabbul Izzah, dari Allahu Jalla wa'ala. Pujian tersebut tentunya akan meringankan beban, meringankan rasa berat di dalam menjalankan tugas sebagai da'i ilallah. Dan melalui pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para da'i ilallah, itu akan menjadi perkara yang akan memotivasi untuk segera berbuat di dalam jalan dakwah ilallah dengan penuh semangat dan kekuatan. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya yang kita inginkan dari tema ini adalah untuk kita semua, siapapun orangnya, rijalan wa nisaa, lelaki maupun wanita, untuk kita semua mengambil andil, mengambil bagian, berbicara kepada diri sendiri bahwa saya juga seorang da'i ilallah. Itu sungguhnya maksud dari tema ini ayuhal ikhwah, untuk setiap kita memiliki semangat berdakwah ilallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, berdakwah ilallah dengan penuh keikhlasan dan di atas basirah, di atas ilmu, bukan dengan kejahilan. Ayuhal ikhwah, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa pula dipandang sebelah mata upaya-upaya ikhwah seperti kita ini untuk memberikan nasihat kepada teman-temannya, mendakwahinya, memanggilnya, mengundangnya, mengajaknya kepada majlis ta'lim, sehingga dengan itu menjadi wasilah bagi temannya tersebut untuk mendapatkan kebaikan sehingga menjadi seorang sunni salafi. Ini perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

sunni salafi. Ini perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan wajib ayyuhal ikhwa untuk disyukuri. Dan itu sungguhnya bagian dari dakwah. Kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semakin banyak di antara kita ini ayyuhal ikhwa yang memiliki semangat tersebut, setelah kita memahami pentingnya dakwah itu, harapan kita dakwah ini akan tersebar semakin semarak. Manusia akan semakin mengenal sunnah dan manhajul haq, manhaj salafuna salih. Antum-antum semua, kita semua yang menjadi pembela-pembela sunnah, yang menjadi pejuang-pejuang sunnah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita memiliki teman-teman dan relasi-relasi kerja, mitra-mitra kerja itu sebagai target lumbung kebaikan dan pahala sebagai amal jariyah dari setiap kita masing-masing. Perkara ini kiranya ada baiknya untuk diingatkan kembali kepada kita semua. Oleh karena itulah mengapa muncul inspirasi dari kita untuk membuat judul kajian seperti ini. Agar setiap kita, setiap ikhwah salafiyin memiliki karakter dan jiwa sebagai seorang pendakwah ilallah. Dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing tentunya. Pada kajian ini ayyuhal ikhwah kita akan membahas secara detail biiznillah ta'ala perkara-perkara penting yang dibutuhkan seorang da'i ilallah. Apa tujuan dakwah itu? Perkara apa yang harus didakwahkan? Bagaimana metode dan usul dalam berdakwah? Demikian pula sifat-sifat dan karakter yang bagaimana yang harus ada pada diri seorang pendai, penyeru kepada pintu-pintu kebaikan. Ruang sangat terbuka, lebar ayyuhal ikhwah. Demikian pula di kalangan para ummahat, mereka dengan komunitas mereka, kita pun dengan komunitas kita dari kalangan para rijal. Seperti yang disinggung di atas tadi, usaha itu tidak bisa dipungkiri dan wajib disyukuri. Bisa jadi antum-antum semua ini ya, buah kebaikan dari tangan saudara antum yang mengenalkan kita kepada manhajul haq, yang dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pun merasakan lezatnya hidayah. Sebagaimana dia pun pula sekarang merasakan lezatnya hidayah itu melalui tangan kita. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan di atas. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah lagi, kata Allah, orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Maknanya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang disampaikannya untuk hadir majlis ta'lim, hadir dalam kajian-kajian, ataupun nasihat-nasihat ilmiah yang disampaikan.

0: tidak ada ucapan yang terbaik dari seorang pun daripada ucapan yang keluar dari seorang penyuru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sangat tergambarkan bagi kita ayyuhal ikhwah betapa mulia dan betapa agungnya kedudukan seorang da'i ila Allah yang mendapatkan sanjungan dari Allahu Azza wa Jal, Rabb semesta alam, pencipta seluruh makhluk, memberikan tazkiyah, rekomendasi pujian dan sanjungan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Hada habibullah wa hada waliyullah. Hada safwatullah. Hada khiratullah. Hada ahabbu ahli al-ardi ila Allah." Kata beliau rahimahullah mengomentari ayat di atas bahwa orang yang berdakwah kepada Allah itu adalah kekasih Allah Azza wa Jal. Orang yang dicintai oleh Allah. Dia adalah walinya Allah. Dia adalah orang pilihan Allah. Dan dia adalah orang ataupun penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaballaha fi da'watihi. Seorang da'i ila Allah yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Yang berusaha, berupaya menebar sunnah karena dia cinta sunnah. Maka dia adalah seorang yang telah menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk mendakwahkannya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi. Kemudian dia pun menyuruh manusia kepada apa yang dia sambut dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tersebut, wa amila salihan fi ijabatihi. Dan ia pun berusaha senantiasa beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan menyatakan bahwa ia adalah seorang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari orang-orang yang berislam. Hada khalifatullah, inilah khalifahnya Allah di muka bumi. Ya, sehingga ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup satu ayat ini saja, belum lagi ayat-ayat yang lainnya, belum lagi hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang lainnya, yang akan membangkitkan gairah dan semangat dakwah kita. Perhatikan orang-orang hizbiyyin, ya. Ada di antara mereka ikut dalam kegiatan dakwah hizbiyyin, pagi ikut kajian, malam sudah berdakwah. Paginya ikut kajian, malamnya sudah berdakwah. Ya. Tampil depan orang, bawa kitab, baca, ya. Tidak mau tahu bacanya itu benar apa tidak. Kadang baca saja belepotan. Perlu masih belajar ngaji ini orang. Baca Al-Quran masih belajar. Tapi dia berani tampil. Itu di atas kebatilan ayol ikhwah. Anda sebutkan ini sebagai sedikit perbandingan. Untuk lebih membangkitkan semangat kita berdakwah, kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya dipikul di kalangan para du'at, asatidah, lebihnya lagi para ulama. Tidak. Nah, kita merasa bertanggung jawab untuk menebar sunnah ini. Memperjuangkannya di tengah-tengah manusia. Ayol ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu tidak pula diragukan lagi bahwa para rasul, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para utusan-utusan Allah, mereka adalah pemimpin orang-orang yang berada di garda terdepan, barisan terdepan dalam kancah dakwah ilallah. Dan mereka-mereka lah orang-orang yang lebih pantas dari keumuman manusia untuk mendapatkan julukan-julukan yang begitu istimewa, sifat-sifat yang begitu mulia yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang kita dengarkan di atas dalam ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita baca di atas tadi. Dan ayuhal ikhwah, orang yang paling utama dan yang paling berhak untuk mendapatkan sifat-sifat yang mulia itu semua adalah imamnya para rasul, pimpinannya para rasul, orang yang paling afdal dan paling terbaik di kalangan para rasul dan anbiya, dialah penutup risalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian setelah para rasul dan yang terdepan di antara mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian yang lebih utama setelah mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan semangat, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan menebar risalah keislaman, bendera Islam ke seluruh negeri-negeri manusia ketika itu. Tentu demikian pula ayuhal ikhwah, para sahabat merupakan golongan manusia yang lebih berhak dan lebih pantas untuk mendapatkan sifat-sifat, julukan-julukan terbaik yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di atas tadi. Dan demikian pula sifat-sifat itu pun akan membias kepada setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka. Orang-orang yang meniti jejak para anbiya dan para sahabat di dalam kancah dakwah ilallah dan bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Orang-orang yang mengerahkan semua kemampuan, upaya dan usaha untuk menyampaikan risalah sunnah kepada manusia, maka orang itu pun berhak untuk mendapatkan bagian dari pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di atas tadi. Adapun dalil ayyuhal ikhwah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan berdakwah ila Allah sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain kepada satu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan orang yang mengamalkan kebaikan yang ditunjukkannya tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang ganda. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Selain pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya, ketika kebaikan tersebut diamalkan oleh orang yang dia dakwahkan, maka orang tersebut mendapatkan pahala dan ia pun akan mendapatkan pahala. Yang pertama kali mengajarkan itu pun akan mendapatkan pahala ketika kebaikan itu diamalkan oleh orang lain. Belum lagi pahala sendiri. Coba bayangkan kalau kemudian Kebaikan itu ternyata tidak terbatas pada satu orang ini. Orang ini pun mengajak temannya yang lain. Teman yang lain mengajak kepada orang lain lagi. Yang lain lagi mengajak kepada si fulan, si Alan terus. Maka pahala itu semua akan kembali ya, kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Kepada orang yang pertama kali mengajaknya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakna dengan hadis di atas tadi adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, kepada cahaya sunnah dan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan dan petunjuk yang dia ajarkan tersebut dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Naam. Demikian pula hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ke atau pada perang Khaybar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fa wallahi la ahdi Allah bika rajulan wahidan khairan laka min hamrin na'am." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu ardhah, "Demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suatu orang melalui tanganmu, melalui usahamu, melalui dakwah yang engkau sampaikan kepadanya. Itu lebih baik," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "bagimu daripada onta merah." Ya, onta merah, bagaimana kita ketahui, tafsirkan para ulama, harta yang istimewa, ya, kendaraan yang istimewa. Nah, itu lebih baik daripada kendaraan tersebut. Sampai di sini ayol ikhwah, kita telah mendengarkan dan mengetahui keutamaan serta fadilah dalam berdakwah ilallah. Seperti yang disebutkan tadi, kiranya ini sangat cukup sekali tentunya. Perkara yang akan membangkitkan semangat kita berdakwah ilallah. Harapannya sepulang dari sini, kita pulang ke kampung halaman masing-masing, ke tempat masing-masing, niat berdakwah itu sudah ada dalam hati. Insya Allah ana teman kerja ana. Ya, insya Allah ana keluarga ana. Insya Allah ana sahabat ana. Insya Allah ana tetangga ana. Dan seterusnya. Ini menjadi harapan. Jadi kalau kemudian pulang dari sini, ya, selamat tinggal tempatnya, selamat tinggal juga kaidahnya. Ya. Jangan. Harus ada niat. Dengan begitu sabarnya mereka, panjang nafasnya itu. Ya, untuk menjejakkan kebatilan tersebut. Nah, kita yang sangat-sangat meyakini bahwasanya manhaj yang kita berada di atasnya sekarang, kaki yang kita tapaki jalan ini adalah jalan al-haq. Jalan yang akan mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harus lebih bersemangat, ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, apa sesungguhnya maksud berdakwah itu? Setelah kita tadi mendengarkan keutamaan dan fadilah dalam berdakwah ila Allah. Naam.
1: Para ulama menjelaskan bahwa maksud di dalam berdakwah, tujuan di dalam berdakwah adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terangnya cahaya, petunjuk dan kebenaran. Membimbing mereka kepada kebenaran hingga mereka mendapatkan kebenaran itu dan mengambil berpegang dengan kebenaran tersebut, sehingga dengannya itu menjadi sebab mereka selamat dari neraka, selamat dari ancaman dahsyatnya siksa neraka, dan selamat dari murka Allah Jalla wa'ala. Ini maksudnya, kita memberikan bimbingan kepada kebenaran dalam banyak perkara pada sisi-sisi agama kita. Ada teman kita, dia sholat, tapi suka bolong-bolong. Nah, ada teman kita, dia sholat tapi gak mau sholat di masjid berjamaah. Nah, ini kita harus sudah peduli. Harus sudah perhatian menyelamatkan dia dari kebatilan tersebut. Menyingkap syubhat yang dia yakini. Itu kan karena syubhat itu. Boleh kok sholat laki-laki di rumah sendiri. Ya kan? Meskipun ada khilaf para ulama di situ, tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang sangat lemah. Ya. Nah, kita berupaya dengan semangat dan cara yang terbaik. Kata para ulama, kapan sih kita menasihati orang? Kata para ulama, kita menasihati orang kalau kita tahu orang itu di atas kesalahan. Kalau kita tahu orang itu di atas kebatilan. Disitulah saatnya kita diperintah untuk mendakwahinya, membimbingnya kepada kebenaran. Dengan banyak cara dan trik-trik yang baik. Ya. Dengan berdialog dari hati ke hati, kemudian menyodorkan artikel yang kemudian bisa meluruskan pemahaman dia dan menyingkap lemahnya pendapat yang dia yakini. Kemudian diberikan hasungan, pahala yang besar ketika seorang meramaikan masjid Allah dalam salat berjamaah dan seterusnya. Nah, sehingga ayat ikhwah, maksud dalam berdakwah ila Allah adalah mengeluarkan seorang kafir dari gelapnya kekufuran kepada terangnya petunjuk dan hidayah. Mengeluarkan seorang yang jahil dari gelapnya kejahilan menuju terangnya ilmu, menuju cahaya ilmu dan kebenaran. Mengeluarkan seorang yang bermaksiat dari kelamnya kemaksiatan itu kepada cahaya ketaatan. Inilah maksud. Inilah sejatinya ayat ikhwah yang menjadi maksud dan tujuan dalam berdakwah itu. Ya. Ada teman kita, tahu terjatuh kepada satu kemaksiatan. Maka perintah untuk mendakwahinya diarahkan kepada kita. Dengan menasihati dengan cara yang baik. Dan seterusnya yang akan kita bahas nantinya pada metode-metode yang disyariatkan dalam berdakwah. Bagaimana sungguhnya cara dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman, yang akan memberikan taufik kepadanya dan akan memberikan penjagaan kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Para rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan tujuan besar ini, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula para da'i-da'i ilallah, kita sebagai pemegang estafet berikutnya dalam perjuangan dakwah ilallah yang kita ambil, kita terima dari para anbiya dan para ulama untuk teruskan dakwah itu. Naam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, petunjuk dan hidayah. Naam. Untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Untuk melepaskan mereka dari kungkungan ketaatan kepada syaitan. Untuk menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu, kepada ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sungguhnya yang menjadi tujuan dan maksud di dalam berdakwah ilallah itu. Setelah ini ayuhal ikhwah, kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya. Apa hukum dalam berdakwah?

0: Bila kita merujuk dan memperhatikan al-adillah, dalil-dalil Alkitab dan Sunnah, maka kita dapat mengetahui hukum berdakwah itu adalah hukumnya wajib. Bahwa berdakwah ila Allah itu merupakan bagian di antara al-fara'id. Bagian dari kewajiban-kewajiban dalam agama. Dan dalil yang menunjukkan perkara tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ayat yang masyhur yang disebutkan para ulama dalam bab ini, tersebut di dalam Ali Imran dari ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Maka hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang beriman, satu jamaah, satu kelompok, satu komunitas manusia yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf. Kalau disebut kata ma'ruf, itu maknanya, ayol ikhwah, ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui kebaikannya, baik secara syariat maupun secara akal. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang ma'ruf. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang baik, maka itulah ma'ruf. Secara akal manusia mengatakan ini sesuatu yang baik dan bagus, maka itulah yang ma'ruf. Meskipun disebutkan dalam syariat. Naam. Ya. Maka itulah sesuatu yang ma'ruf. Karena dia dikenal sebagai sesuatu yang baik. Demikianlah definisi al-ma'ruf yang disebutkan para ulama. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah, melarang manusia dari kemungkaran. Apa pula yang dimaksud dengan mungkar? Kalau disebut kemungkaran, mungkar itu maknanya adalah sesuatu yang diketahui keburukan dan kejelekannya, baik secara syar'i maupun secara akal manusia. Penilaian manusia ini buruk ini. Ya. Secara syariat menyatakan ini buruk dan jelek, maka itu yang dilarang. Itu yang dicegah manusia untuk melakukannya. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung dengan syurga-syurga Allah, Darun Na'im. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan wajibnya berdakwah ila Allah. Hukumnya wajib. Naam. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Yusuf dari ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakan kepada mereka, kata Allah wahai Rasul, inilah jalanku. Inilah jalan hidupku. Menyuruh kepada Allah, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata di atas hujjah dari Allah dan bukti serta keyakinan. Aku dan orang-orang mengikutiku. Ya. Sehingga menjadi patokannya hujjah. Yang menjadi penilaiannya adalah bukti. Sesuatu yang meyakinkan. Bukan kejahilan, bukan qil dan qal. Naam. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa pengikut-pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah para du'ah ila Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyuruh manusia di atas al-basair, di atas ilmu, hujjah, dan al-yakin. Naam. Dan tentu perkara yang wajib dalam perkara ini adalah untuk mengikuti, mencontoh, bersuri tauladan dengan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berjalan di atas manhajnya. Sehingga bila kita mengaku pengikut Nabi, ya, maka itu otomatis pengakuan tersebut akan menjadikan kita sebagai seorang da'i ilallah. Nah, itu satu konsekuensi. Kalau kamu mengatakan, saya sebagai sunni salafi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan dikira ucapan itu tidak memiliki tuntutan dan konsekuensi apapun. Siap-siap untuk menjadi seorang da'i ilallah. Karena demikianlah panutan kita, imam kita, beliau sebagai da'i ilallah. Imam para doa. Naam. Kewajiban untuk mencontoh beliau dan berjalan di atas jalan yang beliau berada di atasnya. Ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian wahai manusia pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam satu uswah, suri tauladan yang terbaik, bagi mereka-mereka yang berharap bertemu Allah dan yaumil akhir. Wa dzakara Allah katsira, dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, bersyukur kepadanya pada semua keadaannya. Dari sini kita memahami bahwasanya hukum berdakwah ila Allah adalah wajib. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajib itu dibagi para ulama kepada dua macam. Yang pertama wajib apa? Wajib. Coba dibantu, wajib. Wajib ain. Yang kedua wajib. Wajib kifayah. Fardu kifayah, kifai, adapun wajib ain. Nah, sekarang di antara dua macam perkara wajib ini, masuk kepada kategori mana ini? Berdakwah ila Allah ini. Wajib yang mana? Yang ain atau yang fardu? Naam. Secara asalnya, ayuhal ikhwah, berdakwah ila Allah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini hukum asal dalam berdakwah ila Allah. Naam. Sehingga hukum fardu kifayah tersebut itu berlaku pada setiap negeri-negeri yang terdapat padanya kaum muslimin dan telah tegak padanya dakwah ila Allah. Hukum berdakwah di dalam negeri itu adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila fardu itu, kewajiban itu telah ditunaikan dan dilakukan oleh sebagian orang yang penunaiannya dianggap cukup untuk mewakili sebagian yang lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Ya. Yang bila itu dilakukan oleh sebagian orang sudah dianggap cukup, maka gugurlah kewajiban dan dosa dari orang yang tidak melakukannya. Itu fardu kifai. kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, secara simpelnya makna fardu kifai adalah kewajiban yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, pada negeri-negeri yang telah terdapat padanya dakwah ilallah, maka hukum berdakwah pada negeri itu hukumnya fardu kifayah. Ya, bila sudah ada kemudian orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban itu dari orang yang tidak melakukannya ataupun melaksanakannya. Namun apabila seluruh negeri itu, seluruh orang yang berada di negeri tersebut, satu pun tidak ada yang berdakwah ilallah, yang menyuruh kepada Allah, maka semuanya pun berdosa dan tetap menanggung kewajiban itu. Nah, kalau kemudian dalam satu negeri hukumnya berdakwah fardu kifayah, maka hukum berdakwah bagi orang lain, ya, hukumnya menjadi sunnah. Hukumnya apa? Menjadi sunnah, sehingga menjadi pilihan baginya. Bila dia mau ikut dalam dakwah tersebut, ya, maka itu sebagai satu amal soleh dan kebaikan untuknya. Nah, berarti loh, tadi katanya masing-masing harus memiliki tanggung jawab. Nah, tapi ada juga hukum sunnahnya ini. Gimana ini? Ya. Nah, ini ya, zuhurnya sampai jam berapa? 12 berapa zuhur? 12? 20? 12, 20. Baik. Nah, ya, ayol ikhwah, itu hukum berdakwah pada setiap negeri-negeri. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri-negeri yang ada itu, maka wajib, kata para ulama, ada satu golongan, satu komunitas, satu taifah yang melancarkan dakwah ilallah. Apa maksudnya ini? Bagaimana membedakan yang pertama dan yang kedua ini? Contoh, di negara kita Indonesia yang tercinta ini, banyak negeri-negeri, banyak kota-kota. Ya. Nah, ada Medan, ada Jakarta, dan seterusnya. Nah, di setiap kota-kota, hukum berdakwah itu bila ada yang sudah ada orang yang berdakwah padanya ilallah, maka hukum berdakwah di situ adalah fardu kifayah. Ini hukum berdakwah pada masing-masing kotanya. Ya. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri yang disatukan dalam bingkai Indonesia, maka wajib harus ada satu kelompok yang melancarkan dakwah ilallah ini. Ini hukum secara umum lagi, melebar lagi, makin luas. Itu hukumnya satu, harus ada satu kelompok, satu komunitas yang melancarkan dakwah ilallah tersebut. Nah, kemudian ayol ikhwah, apabila pada satu tempat, ini lebih mengerucut lagi, ya, apabila pada suatu tempat yang kita tinggal padanya tidak ada seorang pun yang berdakwah, ya, di tempat tersebut, yang tidak ada orang selain kita yang mendakwahkan kebenaran, menebar sunnah, maka hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Contoh misalkan di tempat kita tinggal, di gang kita misalkan, ya, tidak ada orang yang menyuruh kepada sunnah, orang yang berdakwah kepada sunnah selain kita, maka hukum berdakwah itu pada kita adalah fardu ain. Nah, hukum berdakwah pada diri kita adalah fardu ain. Tidak boleh ini diwakilkan pada orang lain. Karena enggak ada mau diwakilkan ke siapa? Mau diwakilkan kepada siapa? Enggak ada. Tinggal di kompleks. Tinggal di kompleks. Satu pun enggak ada orang yang berdakwah ila Allah. Ya, dengan makna dakwah yang tersebutkan dan tujuan dakwah yang tersebutkan tadi. Selain diri kita, kita tahu dalam malang haji ini. Ya, dari seorang sunni salafi, enggak ada orang lain selain kita, maka kewajiban dakwah itu diarahkan kepada kita secara fardu ain. Dengan kemampuan kita masing-masing, dan itu bukan kemudian perkara yang berat. Waduh, fardu ain ini berarti enggak bisa ngapa-ngapain ini. Enggak bisa kerja, enggak bisa itu. Bukan itu maksudnya. Ya, jangan dipandang, wah ini beban yang berat sekali nih fardu ain. Naam. Antum berdakwah sesuai dengan kemampuan. Tapi itu harus ada. Gerak dakwah itu, giat dakwah itu harus ada dari kita. Itu fardu ain bagi kita. Ya. Maka sebagaimana kita singgung pada kajian pagi tadi. Dakwah. Seorang yang telah mengenal manhaj salaf as-salih, maka manhaj itu membimbing dia, mengarahkan kepadanya, menghasungnya untuk belajar. Dengan modal belajar itu, dengan modal ilmu yang didapatkannya, akan menjadi bekal baginya untuk dia berdakwah ila Allah sesuai dengan kemampuannya. Anda enggak bisa bicara, Ustaz. Ya. Anda enggak bisa menyampaikan ilmu di hadapan manusia. Anda mekanik. Ya, enggak punya skill speaking public itu enggak ada. Enggak pernah belajar juga. Tahunya ana baut dan obeng saja. Bagaimana ini? Banyak akibatnya media dakwah sekarang. Nah, ada masjid ya izin kepada pengurusnya, Pak izin mau tempel artikel mengenai kewajiban bertauhid kepada Allah. Nah, itu kan dakwah. Itu bagian dari dakwah, ayuhal ikhwah. Itu saja, coba dipikir nih. Itu saja. Sebanyak orang yang membaca artikel itu, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan darinya. Berat gak? Justru nikmat berdakwah itu kan ya. Dapatkan pahala kita. Naam. Berdakwah dengan perbuatan, atau berdakwah dengan perbuatan kita. Ya, mengajak kompleks, orang-orang kompleks untuk membersihkan masjid. Untuk membersihkan lingkungan sekitar. Itu bagian dari dakwah. Ingat, al-ma'ruf, segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat maupun secara akal manusia. Ada enggak dalilnya? Melakukan gotong royong bersihkan selokan perumahan kita atau bersih-bersih. Ada enggak dalilnya? Secara nas ya. Ada enggak? Enggak ada dalilnya. Tapi itu sesuatu yang baik dipandang akal manusia. Itu maksudnya, itu contohnya. Ya, sehingga dakwah sangat luas ayol ikhwah. Naam. Dan tentu perkara yang paling penting itu kita dakwahkan adalah perkara yang paling penting dari yang sebelumnya, dari yang di bawahnya. Itu adalah menyuruh manusia, mengembalikan manusia kepada tauhid. Dengan banyak cara ayol ikhwah, zaman sekarang ini apa yang enggak bisa? Ya. Di grup-grup WA, grup-grup keluarga. Naam. Harus punya metode dalam berdakwah. Naam. Ya. Dan jangan terburu-buru. Naam. Sekarang ini lagi panas orang-orang membela Hamas. Ya. Tiba-tiba untuk posting tentang bagaimana Hamas itu. Ya langsung dimental di kepala orang antum. Dikira antum di pro Israel. Nah, ini enggak bela Palestina malah
1: nyalah-nyalain Hamas ini. Gitu kan? Nah, kita harus punya pandangan ke depan, siapa ini audiens kita dalam berdakwah, baik secara langsung maupun dalam media digital. Ini satu grup keluarga awam semua isinya. Ya taunya adalah Hamas, kan begitu. Ya paham mereka, belum sampai kepada mereka siapa hakikat Hamas itu. Antum masuk ingin berdakwah, tiba-tiba posting itu langsung mental, selanjutnya gak diterima lagi antum. Kira-kira terima gak itu setelah itu sama keluarga itu? Aduh ini, kajian apa yang diikuti ini? Bukan membela sama kaum muslimin, malah bela-bela. Sama saja antum itu membelanya Israel, kalau kayak gitu itu. Iya kan? Nah, masuklah perkara-perkara akidah, tauhid, kembali kepada tauhid. Nah, terus bagaimana memahamkan Hamas ini, Ustaz? Antum sudah punya teori dan punya metode. Ya. Nah, pendekatan persuasif. Nah. Ya, menjelaskan kepada dia hakikat Hamas tersebut. Nah, tapi mulailah dengan perkara-perkara yang sebelumnya tadi. Ingat maslahat kedepannya. Kita ini pengen masuk dulu nih ke mereka. Ya, jangan kalau masuk langsung ditolak. Jangan pendek akal kita. Biarkanlah manusia berbicara Hamas, berbicara itu biarkanlah dulu. Tapi target kita nih keluarga mau selamatkan nih. Paman kita masih meyakini bolehnya berdoa di kuburan. Bibi kita meyakini bolehnya bertawasul kepada para wali. Syirkun akbar ini. Ya, kalau dia tahu ini langsung kafir. Ya. Nah, besar konsekuensinya ayol ikhwah. Syirik besar. Ini dulu yang paling penting daripada sekedar Hamas tadi. Nah, ini semua ayol ikhwah contoh-contoh dari bagaimana kita berdakwah ilallah dengan baik dan hikmah. Nah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena terbatasnya waktu, ya, insyaallah ta'ala kajian ini akan kita lengkapkan biiznillah pada sesi yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم تفضلوا
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua dari tema jalan hidup di bawah naungan dakwah ilallah. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada satu faedah. Yang berkenaan dengan kesempurnaan salat kita berjamaah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah memerintahkan kepada kita untuk kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dibimbingkan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam praktek pelaksanaan salat tersebut sebagai perwujudan ittiba' kewajiban mencontoh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua urusan dan perkara termasuk dalam perkara ibadah. Nabi ala salatu wassalam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga yang menjadi kewajiban kita, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita menyempurnakan salat kita sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, baik pada rukun-rukunnya, pada kewajiban-kewajiban dalam gerakan salat tersebut, dan demikian pula disempurnakan pada hal-hal yang disunnahkan dalam salat untuk kita lakukan. Dari sini para ulama menjelaskan terkhusus dalam salat berjamaah. Bahwa hendaknya sang makmum mengikuti imam sebagai panutan di dalam salat. Setelah sang imam selesai dengan sempurna atau sampai dengan sempurna pada gerakan ataupun rukun setelahnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Fa'idha kabbara fakabbiru. Wa'idha raka'a farka'u. Wa'idha sajada fasjudu ila akhir hadis. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, kata beliau, hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam untuk kita jadikan ikutan. Untuk kita jadikan panutan. Bagaimana itu aplikasinya menjadikan seorang imam sebagai ikutan dalam salat? Dijelaskan Nabi alaihissalatu wassalam dalam kelanjutan hadis. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza kabbara fakabbiru. Bila ia telah sempurna bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila ia telah sempurna ruku', maka rukuklah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila ia telah sempurna sujud, maka sujudlah kalian. Di sini ayuhal ikhwah, yang dituntut dari kita sebagai makmum adalah mengikuti gerakan imam setelah sang imam sempurna melakukan rukun yang berikutnya. Berangkat dari hadis yang kita sebutkan di atas. Apabila contoh dalam gerakan sujud, imam takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Biarkan sang imam tersebut sujud dengan sempurna. Dia telah sujud dengan sempurna, meletakkan seluruh anggota sujudnya dengan sempurna dan dia tenang padanya. Baru kita sebagai makmum turun untuk sujud setelah itu. Tidak pula dengan mengakhirkannya. Kebanyakan orang-orang yang salat berjamaah semata-mata imamnya bertakbir Allahu Akbar untuk sujud, dia sudah bergerak bersama imam. Atau belum sempurna sang imam kepada rukun sujud, dia sudah gerak untuk sujud. Ini perkara yang tidak semestinya. Mengapa? Karena baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan idza sajada fasjudu. Apabila ia telah sujud, maka sujudlah kalian. Kalau dia kemudian baru menuju sujud, kita sudah sujud, berarti kita akan gerakannya sama dengan imam. Yang sunnah adalah biarkan dia sujud dengan sempurna, baru setelah itu kita segera sujud. Bukan semata-mata dia mengucapkan Allahu Akbar, belum lagi dia meletakkan dahinya di tempat sujudnya, kita sudah sujud bersamanya. Gerakan mengikuti imam secara bersamaan disebut dengan al-musawah. Karena para ulama membagi gerakan makmum bersama imam itu kepada 4 bagian. Di antara yang pertama adalah mendahului imam. Ini haram. Yang kedua adalah gerakan yang mengakhirkan gerakan imam. Terlalu lama dia mengikuti imamnya. Ya, kalau kita lihat orang-orang awam itu ya, imam sudah bangkit, duduk antara dua sujud, dia masih dia sujud. Jedanya lama. Juga tidak sepantasnya. Yang ketiga, al-musawah. Imam bergerak, kita pun bergerak.

tidak sepantasnya. Yang ketiga al-musawah. Imam bergerak, kita pun bergerak. Ini juga tidak semestinya. Yang benar adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah membiarkan sang imam sempurna pada gerakannya, baik itu ruku maupun sujud maupun i'tidal, baru kemudian kita mengikutinya dengan segera. Sehingga para ulama berbicara tentang apa hukum al-musawah yang dilakukan oleh makmum bersama imamnya. Al-musawah, gerakan seorang makmum yang bersamaan dengan imam. Naam. Para ulama berikhtilaf kepada alal qawlain. Pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh. Tidak disukai. Bahkan pendapat kedua mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan. Di antara para ulama al-mu'assirin, di antara para ulama zaman ini yang berpendapat akan haramnya perbuatan al-musawah adalah Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Sehingga gerakan al-musawah ayuhal ikhwah tidak ada para ulama yang membolehkannya. Imma itu makruh, imma itu haram. Naam. Sehingga tidak boleh kita melakukannya. Yang sunnah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, biarkan imam tersebut sujud dengan sempurna, baru kita sujud. Biarkan dia ruku dengan sempurna, baru kita ruku. Tidak ketika dia turun untuk sujud, kita sudah bergerak. Itu namanya musawah. Ya kan, imamnya duluan. Sekarang ketika imamnya duluan, meskipun imamnya duluan, tapi apakah dia sudah sujud? Belum kan? Nabi SAW mengatakan, kapan kamu mengikuti imam tersebut sebagai makmum? Idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sajada, telah sujud sempurna, tenang dia. Fasjudu, baru kalian sujud. Nah, kalau imam masih gerakan mau ke arah sujud, antum sudah bergerak. Apa dikatakan dia telah sujud? Tidak kan? Nah. Ayuhal ikhwah. Demikian pula pada gerak-gerakan yang lainnya. Ketika ruku', i'tidal, biarkan dia selesai sempurna dengan ruku'nya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya. Ya. Naam. Sehingga kita benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Naam. Ya. Adapun mendahului imam ini tidak boleh, ini haram, batal salatnya. Demikian pula mengakhirkan gerakan imam ini juga dimakruhkan. Adapun musawah tadi ini para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga tidak boleh. Ya. Naam. Demikian ayol ikhwah, sedikit faedah, semoga bermanfaat demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik ayol ikhwah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Pembahasan terakhir yang kita kaji bersama adalah apa hukum berdakwah ila Allah. Telah kita sampaikan bahwa berdakwah ila Allah hukum asalnya adalah fardu. Ini perkara kewajiban. Dan bila pada suatu negeri sudah ada orang yang melakukan dakwah tersebut, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Namun bila dalam sebuah negeri, dalam satu komunitas masyarakat tidak

yang melakukan dakwah tersebut kecuali kita, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk kita. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada sesi yang pertama. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih mengatakan, fa inda qillatid du'ah wa inda kathratil munkarat wa inda ghalabatil jahl kahalina al-yawm takunu da'watu fardha 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Kata Syekh bin Baz rahmatullah alaih, pada kondisi sedikitnya para da'i ila Allah dan kondisi yang tersebar, telah tersebar berbagai kemungkaran, dan pada keadaan kejahilan sudah mendominasi di tengah-tengah manusia seperti keadaan kita hari ini, kata beliau, maka berdakwah itu hukumnya adalah fardu ain atas setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bila kita kembali kepada pembahasan hukum berdakwah, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa berdakwah itu hukumnya bisa dia fardu kifayah, bisa pula dia fardu ain, sifatnya nisbi, tergantung kondisi dan keadaan. Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Apabila dalam sebuah negeri tidak ada seorang pun yang berdakwah ila Allah, ya, maka hukumnya adalah wajib atas mereka untuk ada satu kelompok yang kemudian melakukan dakwah ila Allah tersebut. Nah, sehingga perkara fardu ain ataupun fardu kifayah ini sifatnya nisbi, melihat kondisi dan keadaan pada suatu negeri. Adapun kewajiban berdakwah terkait dengan para pemerintah, para penguasa, ulatul umur, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jangkauan yang luas, maka kewajiban itu semakin ditekankan atas mereka untuk menyampaikan agama Allah, untuk menebarkan syiar-syiar berdakwah ila Allah ke seantero negeri. Itu kewajiban yang sangat ditekankan kepada para pemerintah. Naam.

Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan tersebarnya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang batilah, satu pihak menyuruh kepada kekufuran, satu pihak menyuruh kepada ingkar adanya Tuhan, adanya Rabb, pihak yang lain mengingkari adanya kerasulan, pihak yang lain mengingkari adanya yaumul akhir, tersebarnya seruan-seruan kepada agama Nasrani, tersebarnya para misionaris dari kalangan Nasara dan yang selainnya dari seruan-seruan kebatilan, bila melihat kepada perkara ini, kata beliau, maka hukum dakwah itu adalah wajib secara menyeluruh, baik itu kepada para ulama maupun kepada para pemerintah dengan apa yang mereka mampu. Sehingga ayuhal ikhwah, bila melihat kondisi dan keadaan saat ini seperti hari-hari ini dimanapun di negara kita yang tercinta ini, maka kebutuhan kita kepada dakwah ilallah adalah sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak, yang dibutuhkan ta'awun dari semua pihak untuk saling ambil andil dalam kancah dakwah ilallah. Bersatu padu pada perkara yang agung dan mulia ini lebih ditekankan daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Mengapa? Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, mereka telah bersatu padu dan saling berta'awun di antara mereka dengan semua wasilah yang mereka miliki. Baik melalui media ataupun melalui pendidikan-pendidikan dan seluruh wasilah yang mereka miliki. Seruan untuk menghalangi manusia berjalan di atas jalan Allah. Seruan untuk membuat keraguan-raguan tentang agama Islam. Seruan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam tersebut. Maka dalam kondisi yang demikian ini, ayuhal ikhwah, wajib bagi kaum muslimin untuk melawan semangat kebatilan tersebut dengan semangat keislaman. Naam, harus ada perimbangan yang lebih bersemangat dan lebih kuat di dalam menebarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dibutuhkan saling berta'awun satu dengan yang lainnya. Saling bekerja sama di dalam kancah dakwah ilallah. Ini yang harus dipikirkan, bersatu, bukan yang dipikirkan untuk berpecah, berpisah, jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ahlul batil
Dengan kebatilan yang ada pada mereka, mereka bisa bersatu padu untuk menebar kebatilan tersebut dan menghalangi manusia dari petunjuk dan jalan Allah. Maka ayuhal ikhwah, apa jadinya kalau kemudian ahlul Islam saling berpecah belah, saling bermusuhan, saling berpisah, masing-masing jalan sendiri-sendiri? Sungguh itu ayuhal ikhwah perkara yang tidak sedikit pun dibimbingkan oleh syariat yang mulia ini. Tidak ada dalilnya itu. Jalan sendiri-sendiri itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Satu ayat pun ataupun satu hadis pun, jangankan yang sahih, yang dhaif aja enggak ada. Yang dhaif aja enggak ada. Apakah yang sahih? Silakan cari sana. Ya. Yang ada perintah untuk bersatu. Bersatu padu. Musuh di hadapan kita yang nyata, kufar, menggelontorkan sekian besar harta untuk menjagakan kebatilan tersebut. Manusia ibarat seperti makanan yang begitu lezat di atas sebuah piring di hadapan orang-orang yang lapar. Kira-kira bisa dihitung gak tuh? Berapa menit selesainya itu? Artinya begitu cepat. Ya. Nah. Sehingga ini dibutuhkan ahlul ikhwah, ahlul Islam untuk bersatu padu. Saling menyokong dakwah yang mulia ini. Bukan kemudian memporak-porandakan dakwah tersebut. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari membahas hukum berdakwah tersebut. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya adalah bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Cara berdakwah itu bagaimana sungguhnya? Kaifiahnya itu bagaimana? Adapun kaifiah dalam berdakwah, cara, metode dalam berdakwah, uslub dalam berdakwah, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang begitu gamblang. Dan ini yang wajib untuk diikuti setiap orang yang berdakwah ila Allah. Tersebut di dalam An-Nahl dari ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ada tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan begitu gamblangnya bagaimana seharusnya kaum mukminin menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dengan tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, dakwah itu dimulai dengan hikmah. Ini metode yang pertama. Dan ini yang harus dimulai dengannya terlebih dahulu dalam berdakwah. Berdakwahlah kamu dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan berdakwah secara hikmah ayol ikhwah? Berdakwah dengan cara hikmah
dijelaskan para ulama adalah kita berdakwah dengan cara yang menyesuaikan mad'u kita, audiens kita. Dengan cara menyesuaikan kondisi dan keadaan mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Menyesuaikan pada beberapa perkara. Menyesuaikan keadaannya. Menyesuaikan tingkat pemahamannya. Ya, kalau kemudian yang kita dakwahi itu, mohon maaf, tingkat pendidikannya tidak tinggi, maka kamu jangan gunakan bahasa-bahasa yang membingungkan. Ya, bahasa-bahasa ilmiah yang dia tidak paham itu. Kalau kamu rangkai bahasa-bahasa tersebut, yang sesungguhnya terdapat padanya faedah yang begitu besar, tapi karena dikemas dengan bahasa yang tidak dipahami oleh mad'u tersebut, akhirnya tidak ada manfaat dan gunanya itu. Ya kan? Tidak paham orang ini ngomong apa ya. Nah. Ya. Maka hendaknya gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh tingkat pemahaman mad'u kita. Kita tahu ini orang enggak paham kalau pakai bahasa yang seperti ini. Maka jangan pakai bahasa itu. Pilihlah bahasa yang sederhana. Bahasa yang dia bisa pahami. Demikian pula ayuhal ikhwan menyesuaikan apa yang menjadi ucapannya pada perkara itu. Dia mengatakan demikian misalkan. Nah, kita bisa menyesuaikan, oh dia mengatakan demikian, berarti ini yang harus disampaikan kepadanya untuk meluruskan ucapannya. Kemudian menyesuaikan kondisi, ini kira-kira ini orang ini tipe orang yang mudah menerima apa enggak nih? Ya? Nah, maka memilih menimbang terlebih dahulu keadaan orang yang akan kita dakwahkan kepadanya, itulah yang dimaksud dengan hikmah. Jadi enggak hantam kromo saja, tidak kemudian serampangan dalam berdakwah ilallah, tidak melihat sikon dan kondisi, akhirnya bukan yang di penerimaan yang ada, justru penolakan, bahkan penentangan yang terjadi. Karena salah cara, tidak hikmah di dalam berdakwah ilallah. Nah, termasuk pula ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, makna al-hikmah adalah untuk kita memulai dakwah itu, menyampaikan materi-materi dakwah yang paling penting sebelum yang penting-penting berikutnya. Ya. Nah. Ambil contoh. Kita punya teman suka meninggalkan sholat, awam, rokok dan semisalnya. Ya. Nah, kita langsung menasihati dia untuk kemudian meninggalkan rokok itu. Itu gak mudah ya. Meninggalkan rokok itu sulit sekali. Ini pengakuannya yang sudah mengalami ya. Nah, sulit sekali. Ya. Nah, bisa jadi dia belum bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut. Tapi, sampaikanlah pertama kali tentang tauhid, tentang akidah. Biarkan hatinya sendiri yang bergerak untuk meninggalkan rokok itu. Untuk melaksanakan salat yang dia tinggalkan ketika dia telah memahami, ketika telah tumbuh dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Ketika telah tumbuh dalam hatinya takut akan azab Allah, bila itu telah lahir pada pemikirannya, pada benaknya, pada hatinya, dia akan segera meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Sehingga penting untuk memilah dan memilih. Dari mana nih dia dimulai ini, orang kayak gini nih? Dipelajari dulu orangnya. Naam. Dan demikian pula ayol ikhwah, di antara bentuk hikmah dalam berdakwah adalah menyampaikan sesuatu yang mudah dia cerna, yang masuk ke dalam akal fikirannya, yang mudah dia fahami, sebelum perkara-perkara yang mungkin sulit dia terima. Ya. Naam. Maka harus melihat kondisi orang tersebut. Contoh misalkan, ini ada orang awam, kita sampaikan kepadanya hadis sifat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah. Ya. Yeah. Maka dia akan berpikir, akalnya akan mencerna apa yang tersebutkan tersebut. Sejadi dia bukan orang-orang awam sekali, pernah juga membaca artikel-artikel, tapi perkara itu sulit dia terima. Kalau kemudian dia bertanya, kalau gitu kalau Allah turun, kosong dong arasnya Allah. Allah kan di atas aras. Ya kan? Nah. Bukan berarti maknanya perkara sifat-sifat Allah tidak disampaikan kepada orang awam. Tidak, disampaikan. Tapi bentuk hikmah adalah untuk kita melihat kondisi orang tersebut. Sampaikanlah kepadanya perkara-perkara yang mudah dia terima, dia fahami, dia cerna terlebih dahulu. Ya, meskipun apa yang anda sebutkan tadi juga disampaikan para ulama, disebutkan para ulama untuk menunda perkara yang seperti ini. Naam. Di antara Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid, ya, menyebutkan perkara yang kita sebutkan tadi untuk ditunda. Khawatir dan dustakan itu. Karena tidak masuk dalam pikirannya. Ya. Belum sampai dia untuk menerima perkara-perkara yang demikian itu. Ya. Belum siap akalnya. Maka penting ayuhal ikhwah untuk kita memilih materi-materi yang tepat sesuai dengan pemahamannya. Perkara-perkara yang mudah dia pahami. Nah. Kemudian pula di antara bentuk hikmah adalah menyampaikan itu dengan lemah lembut. Tutur kata yang sopan, yang santun. Ya, tidak penuh dengan kekasaran, kata-kata yang kasar. Nah, sikap yang kasar, tidak. Tapi itu hiasilah dengan kelemah lembutan. Nah. Demikian pula ayuhal ikhwah, yang dimaksud dengan al-hikmah dalam berdakwah, dan ini metode pertama yang harus terlebih dahulu dilakukan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah untuk kita menyampaikan materi tersebut beserta dalil-dalil yang akan membuatnya
merasa cukup. Dia tenang menerima apa yang kita sampaikan dengan dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang akan menampakkan kebenaran dan mematikan, menyirnakan kebatilan. Itu yang dimaksud. Dan diantara dari makna hikmah. Naam. Sehingga sampaikanlah dari dalil yang mudah dia pahami. Ya, yang membuatnya cukup dan tenang dengan dalil itu. Nampak di hadapannya kebenaran dan sirna kebatilan. Demikian pula ayuhal ikhwah di antara makna hikmah dalam berdakwah. Ya. Hikmah itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang orang yang mendengarkannya maka dia akan berhenti untuk terus di atas kebatilan. Kalimat-kalimat yang akan menghasungnya untuk bersegera menyambut dan mengambil kebenaran dan beramal dengannya. Itu makna dari apa? Dari al-hikmah. Ini metode pertama. Metode yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam berdakwah adalah berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Diberikan kepada pihak-pihak orang-orang yang bila kita sampaikan dakwah dengan metode yang pertama tadi, dia belum menerima kebenaran tersebut. Ya. Maka kita pakai metode yang berikutnya. Itu dengan memberikan mau'izah. Nasihat-nasihat yang disertai dengan teguran-teguran. Dengan cara yang baik. Al-mau'izah al-hasanah. Kita menyebutkan, menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang diperintahkan. Ataupun perkara-perkara yang dilarang bersabar. Dan ada pula ancaman-ancaman. Ya. Kita memerintahkannya untuk salat berjamaah. Kita mendakwahkan kepadanya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kalau dengan cara hikmah tadi dia belum qadra belum bisa menerima. Kita pakai cara yang kedua. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan perintah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid beserta keutamaan-keutamaannya. Setelah itu kita tambahkan dengan ancaman-ancaman. Bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Sehingga ini dua perkara yang digabungkan dalam metode dakwah al-mau'izah al-hasanah. Dengan satu harapan semoga ia dapat menerima kebenaran tersebut dan beramal dengannya. Karena dia telah sampai kepadanya keutamaannya dan dia tahu apa yang menjadi ancaman, hukuman ketika meninggalkan perkara tersebut. Sehingga kiranya akan lebih menggerakkan hatinya. Difahami? Nah. Menyebutkan hasungan-hasungan berupa pahala-pahala yang besar, baik pahala yang disegerakan ataupun pahala yang diakhirkan pada yaumul qiyamah bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan
Sekaligus pada waktu yang sama disebutkan padanya ancaman-ancaman berupa iqab dan hukuman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat meninggalkan perkara yang diperintahkan tersebut. Semoga timbul rasa raghbah, keinginan untuk berbuat, dan rasa takut untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan al-maw'idhah al-hasanah. Kita berpindah kepada metode yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Wajadilhum billati ahsan. Yaitu metode dengan cara melakukan dialog, diskusi, adu argumen kepada orang-orang ataupun pihak yang kita dakwahkan, mad'u yang kita dakwahi, yang dia meyakini bahwa kebatilan yang ada pada dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Dia termakan syubhat. Ya, sungguhnya apa yang dia berada di atasnya adalah kebatilan, tapi karena syubhat, dia sangka itu kebenaran. Syubhat itu dikatakan syubhat karena syibah al-haq. Syubhat itu dikatakan syubhat karena dia mirip. Benar pada hakikatnya dia adalah kebatilan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga mirip seperti kebenaran. Sehingga samar bagi orang tersebut sehingga meyakini kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Naam. Nah, orang yang seperti ini ayuhal ikhwah, cara dan metode yang kita pakai untuk mendakwahinya adalah dengan berdialog dengannya. Membuka majelis jalsah diskusi adu argumen. Berjidal dengan cara yang baik. Menyampaikan dalil-dalil yang menyingkap syubhat tersebut dan mematahkannya. Menyampaikan dalil-dalil yang akan menampakkan dengan jelas kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Baik dengan menukilkan dalil-dalil secara syar'i ataupun secara akli. Ya. Menggunakan perumpamaan-perumpamaan secara akal yang bisa dia terima, yang bisa dia fahami. Naam. Sehingga ini dimaksud ayuhal ikhwah dengan metode yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kaifiah berdakwah, yaitu berdakwah dengan al-mujadalah billati ya ahsan. Naam. Dan tentu perdebatan yang terjadi dilakukan dengan cara yang baik. Kita bersungguh-sungguh untuk menyingkap dan mematahkan syubhat tersebut dan memahamkan kepadanya hakikat kebenaran itu. Menjelaskan kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Agar ia dapat mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu. Naam. Dan disampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut.
ya, dengan bahasa yang sopan, tapi mendudukkannya, menyingkap syubhat yang ada pada dirinya. Semua tidak terlepas, ayo ikhwah, dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Musa dan Harun ketika Allah azza wa jalla memerintah keduanya untuk menjidal Fir'aun. Kata Allah, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun tersebut, hujah kalian dengan ucapan yang lin, dipenuhi dengan kelemah lembutan. Kiranya dia, kata Allah, teringat akan kesalahannya, kekufurannya, atau bahkan dia takut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan perlu kesabaran, ayol ikhwah, ya, dalam melakukan metode dakwah yang ketiga ini. Tidak boleh kemudian tergesa-gesa, atau bahkan sampai mengangkat suara. Apa manfaatnya? Ya, berjidal dan sampai mengangkat suara, membentaknya. Ya, penuh dengan emosi, mukanya sudah berubah, suaranya juga sudah berubah. Ini ngajak berantem nih. Ya, bukan lagi menasehati. Nah, ya, baik. Dan bukannya maksud dari melakukan perdebatan itu adalah dalam rangka untuk membela diri kita, untuk menampakkan kita ini berada di atasnya. Tidak, semata-mata maksud kita adalah untuk menyampaikan kebenaran tersebut, memahamkan kepada kebenaran dan menyingkap syubhat yang sedang mengkaburkannya. Naam. Ini ayol ikhwah, tiga metode dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada kita dalam berdakwah ila Allah. Yang pertama dengan hikmah, menyampaikan dalil-dalil yang mudah dia terima, yang mudah difahaminya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang difahaminya, melihat kondisi dan keadaan orang tersebut. Nah, ini dipakai dengan cara hikmah. Ya. Tidak bisa, pindah kepada metode yang berikutnya, al-ma'idhah al-hasanah, disampaikan juga padanya ancaman-ancaman bagi mereka-mereka menyelisihi perintah tersebut atau mereka melakukan larangan itu. Tidak juga bermanfaat, maka berpindah kepada metode yang terakhir dengan berjidal. Berjidal bukan maknanya debat kusir, ya, untuk menunjukkan siapa yang paling pintar berargumen, bukan. Tapi semata-mata untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Ini metode dakwah yang kita dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya dalam berdakwah. Adapun ayol ikhwah berdakwah dengan kejahilan, maka itu akan memudaratkan dan sedikit pun tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Seorang yang berdakwah dengan kejahilan, maka dia telah berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini besar ini perkaranya. Ya. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Para ulama mengatakan dosa lebih besar daripada kesyirikan. Dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Naam. Sehingga ini perkara yang hendaknya kita hati-hati. Berdakwahlah dengan apa yang kita fahami, dengan apa yang kita ilmui. Jangan berdakwah dengan kejahilan,
dengan tanpa ilmu. Demikian pula ayuhal ikhwah, berdakwah dengan cara yang kasar, dengan kekerasan, ya. Ada klub malam. Nah, langsung serang, ya, dengan kekerasan, dengan otot. Nah, akan kacau kondisinya. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Naam. Sehingga hendaknya kita berdakwah dengan penuh kelemah lembutan dan di atas ilmu serta hikmah. Pembahasan berikutnya, setelah kita memahami bagaimana metode dakwah yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita nukilkan di atas, kita berpindah kepada perkara apa yang seharusnya didakwahkan. Apa materi dakwah yang seharusnya kita sampaikan dalam kancah dakwah ila Allah. Para ulama menjelaskan bahwa perkara yang kita dakwahkan adalah menyeru manusia kepada siratullah al-mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus, yaitu kepada Islam, kepada agama yang hak. Naam. Tidak berdakwah kepada mazhab tertentu, menyuruh manusia kepada mazhab tertentu atau kepada pendapat tokoh tertentu, tapi mengembalikan manusia, menyuruh mereka untuk memahami agama Allah dan beramal dengannya. Perkara yang paling utama dalam perkara ini adalah mendakwahkan kepada manusia kepada akidah yang benar, kepada pengikhlasan di dalam beribadah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan yaumul akhir, dan segala apa yang diperintah oleh Allah, dan segala apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini materi yang kita seru manusia kepadanya. Ya. Akidah as-sahihah. Naam. Dalam grup-grup keluarga misalkan, sampaikan kepada tauhid, kewajiban bertauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Sampaikan akidah yang benar, kewajiban meyakini rukun enam, rukun iman yang enam, ya, terus sampaikan perkara-perkara akidah dan tauhid. Nah, karena perkara akidah dan tauhid ini, ayol ikhwah, perkara yang tidak mungkin untuk ditolak oleh fitrah manusia yang masih bersih. Ya, orang-orang awam itu senang membaca artikel-artikel yang kita share yang berkaitan dengan akidah sahihah, mengingatkan mereka tentang yaumul akhirah, yaumul akhir. Naam, tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Naam.
Setelah itu, setelah kita mendakwahkan kepada mereka apa yang menjadi asas dari Shiratal Mustaqim, yaitu berdakwah kepada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di antaranya juga kita mendakwahkan kepada mereka untuk berakhlak, lazimi adab dan akhlak yang terpuji, lagi mulia. Mendakwahkan kepada mereka kewajiban untuk bersatu padu sama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kalian saling berpecah belah, kata Allah. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan mengundang persatuan, bukan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan melahirkan kebersihan hati, bukan perkara-perkara yang akan menimbulkan kedengkian, rasa hasad dan yang semisalnya. Ya, ini perkara yang kita dakwahkan manusia kepadanya. Yang pertama apa? Mendakwahkan apa yang menjadi asas dari jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim yang dimaksud dengannya adalah agama Allah. Asasnya apa? Mendakwahkan manusia kepada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, mengenal akidah yang benar. Ini yang pertama kali. Kemudian kepada perkara akhlak. Kemudian setelah itu kepada ibadah dan seterusnya. Ya. Setelah kita mengetahui apa yang seharusnya kita dakwahkan kepada manusia, kita berpindah kepada pembahasan terakhir dari kajian kita ini, yaitu perkara yang penting sekali. Pembahasan yang berkenaan dengan akhlak seorang da'i ilallah. Bagaimana seharusnya karakter seorang pendakwah itu? Ya. Sifat-sifat yang bagaimana yang harus ada pada dirinya sehingga dakwahnya tersebut diterima oleh manusia. Dakwahnya tersebut disyukuri oleh manusia. Orang suka dengannya, orang cinta dengannya. Simpati timbul, muncul pada dirinya dari manusia sehingga menerima dakwah yang disampaikannya. Ya, kalau orang awam itu, ayo ikhwah, sebelum ilmu yang kita sampaikan, mereka akan melihat akhlak dan kepribadian kita terlebih dahulu. Naam. Ya. Betapa banyak ayol ikhwa orang-orang yang mengenal kebaikan, bahkan masuk ke dalam Islam karena akhlak. Sebelum menyampaikan ilmu, materi-materi dakwah, dia berdakwah dengan akhlak. Suka membantu, suka senyum, bicaranya lemah lembut, perhatian, amanah, jujur. Dia belum menyampaikan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia punya misi dengan akhlak yang baik tersebut. Apakah dia sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang relasi kerja atau teman berdagang atau sebagai seorang anak, seorang ada seterusnya. Ya. Naam. Di antara akhlak para da'i Allah yang penting untuk kita ketahui dan kita berhias dengannya adalah mendasari dakwah tersebut dengan keikhlasan. Wajib bagi seorang da'i Allah adalah seorang yang ikhlas, mukhlis di dalam dakwahnya. Tidak dia inginkan dari dakwah tersebut riya, juga tidak pula sum'ah.
Riya maknanya dia berdakwah untuk mendapatkan pujian manusia. Dia tampakkan perbuatannya dalam berdakwah tersebut. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Masya Allah, dia ini seorang da'i Allah. Nah. Bukan karena ikhlas, berdasarkan keikhlasan karena Allah. Atau dia berdakwah karena sum'ah. Agar dia memperdengarkan, saya ini sudah demikian dan demikian. Mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah kepada orang. Dia perdengarkan apa yang dia dakwahkan tersebut. Dalam rangka itu juga mendapatkan pujian dan sanjungan. Makna dari apa? Sum'ah. Juga tidak ayatnya kuat. Berdakwah untuk mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan manusia. Tetapi dia hanya berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan apa? Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ini? Beramal, berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Apa makna kata-kata mengharapkan wajah Allah ini? Kira-kira apa maknanya? Maknanya, ayuhal ikhwah, dia beramal untuk mendapatkan wajah Allah, maknanya agar dia bisa masuk surga. Dan amal soleh yang dilakukannya, kenapa? Karena ketika dia sudah masuk surga, maka dia akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahami? Itu maknanya. Ya? Nah. Yang kedua, dari akhlak yang harus ada pada diri seorang pendakwah, pada diri seorang da'i ilallah, adalah yang melandasi dakwah tersebut di atas ilmu, di atas bayyinah, hujjah, dalil, baik secara nakli, dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ataupun dakwah dalil secara akal. Dalil secara akal ini maksudnya, kita membuat satu contoh-contoh. Atau memang kenyataan yang sesuai dengan dalil syar'i yang kita sebutkan padanya. Sehingga dia bisa melihat langsung dan bisa menyaksikan langsung dan memahami secara langsung praktek dari dalil Al-Quran Sunnah yang tersebutkan tadi. Ya. Nah. Jadi pendekatan-pendekatan akalnya penting, ayol ikhwah. Tidak hanya sekedar kita sebutkan ayat dalil, kita terjemahkan. Tapi cobalah. Ya, mencari sebelum berdakwah itu pada materi yang kita sampaikan secara dalil maupun secara akal. Kaitkan perkara-perkara yang bisa masuk dalam akal dia. Nah, yang bisa dicerna oleh akalnya. Dari kenyataan-kenyataan yang ada, coba dilihat. Ayatnya demikian, kenyataannya demikian. Benar kan? Ayatnya mengatakan demikian, hadisnya demikian. Ya. Yang ini seperti ini, ibaratnya seperti ini, seperti ini. Oh iya ya. Nah, kalau sudah kata-kata, oh iya ya, bersyukurlah kepada Allah SWT. Dan dia faham. Ya. Kalau sudah demikian, tepat dia akan menerima kebenaran itu dan beramal dengannya. Nah. Sehingga tidak boleh kita melandasi dakwah kita di atas kejahilan. Harus dengan ilmu. Nah tentu, bila kita berdakwah dengan ilmu, kita harus belajar terlebih dahulu. Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, enggak mungkin akan bisa memberi. Apa yang mau dia beri? Wong dia tidak memiliki apapun yang dia berikan. Berarti harus belajar. Nah, berarti harus mengkaji terlebih dahulu. Sabar. Jadilah seorang memiliki nafas yang panjang. Jangan tergesa-gesa. Ini mendakwahi paman ini. Mohon maaf rokok berat. Ya. Jangan langsung tegur, tinggalkan tuh rokok, demikian-demikian. Jangan. Baca dulu, telaah dulu. Gak paham, tanya Ustaz, ini apa Ustaz? Maksudnya Ustaz, ini gimana cara menjelaskan ini, bagaimana ini Ustaz? Nah, dapat bimbingan Ustaz.
Ya, penting ini keberadaan ustadz itu. Nah, ada konsultasi dengan ahlinya. Ya. Nah. Sehingga ilmu merupakan kewajiban yang mendasari dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh kita berbicara pada perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Seorang yang jahil, dia berdakwah, maka dia akan menghancurkan, tidak membangun. Dia akan merusak, tidak memperbaiki. Ini bahayanya, orang berdakwah dengan kejahilan. Ya. Nah, seperti keumuman orang sekarang ini. Ya, pintar ngomong saja. Mohon maaf, enggak bisa baca Al-Qur'an. Tapi udah pintar ngomong, lihai dia, piawai. Nah, sudah berdakwah kemana? Kemari. Modal berani saja. Ya, itu akan merusak. Tidak memperbaiki, justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah. Kemudian yang ketiga, ayol ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah, dia harus memiliki sifat halim. Halim itu tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru.

tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Yang memiliki sifat ar-rifq, kelemah lembutan. Naam. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma yunza'u an syai'in illa syana, kata Nabi alaihi salatu wasallam, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah sebuah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu menjadi baik, diterima. Dan tidaklah tercabut kelemah lembutan itu pada suatu perkara yang ada kekasaran, kekakuan, kerasnya hati, kecuali perkara itu akan menjadi semakin buruk. Orang kalau lemah lembut itu tidak ada ruginya, ya ikhwah. Tapi orang yang lupa dengan berlemah lembut, dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal pada suatu hari. Kenapa anak dulu kasar sama dia? Ya, kenapa dulu anak menyikapi dia dengan demikian? Dia akan menyesal itu. Tapi orang yang senantiasa memiliki akhlak yang baik, sopan santun, kelemah lembutan, dia tidak akan pernah menyesal. Nah, sehingga ini modal sebagai seorang da'i ilallah. Orang yang santun, lemah lembut. Ya. Nah. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah bersabda, kata Rasulullah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan doa, sebuah doa. Rasulullah SAW berdoa yang isinya, ya Allah, barang siapa yang diserahkan urusan dari satu urusan pada urusan umatku, kemudian ia berlemah lembut padanya, dia di antara makna lemah lembut ini, ayo ikhwah, kata para ulama, dia tidak tergesa-gesa, itu bagian dari kelemah lembutan itu. Naam. Maka berlemah lembutlah kepadanya. Ya. Maka berikanlah kasih sayangmu, kelemah lembutanmu, ya Allah, kepadanya. Dan barang siapa yang diserahkan kepada yang satu urusan dari urusan umatku, kemudian dia memberat-beratkan urusan tersebut, dia kasar pada tidak ada kelemah lembutan padanya, maka supersulitlah urusannya. Naam. Ya. Sehingga ayol ikhwah, dibutuhkan kesabaran, kelemah lembutan, baik pada ucapan, perbuatan. Nah. Jadilah orang yang mendekatkan manusia, bukan orang yang menjauhkan manusia. Dan seterusnya. Yang keempat, dari sifat dan karakter seorang da'i ilallah adalah dia hendaknya menjadi qudwah. Jadi suri tauladan, jadi orang yang dapat dicontoh, menjadi seorang yang memiliki perangai yang dicontoh manusia, dia qudwah dari perkara yang dia seru. Bukan termasuk dari orang-orang yang menyuruh kepada sesuatu, kemudian dia meninggalkannya. Melarang dari sesuatu, justru dia melakukannya. Nah, Allah Azza wa Jal telah menegur kita dari perbuatan yang demikian itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan, sungguh sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis pernah mengkhabarkan tentang keadaan seorang yang dilemparkan ke dalam neraka

0: Rasulullah yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu baqnihi. Didatangkan seorang lelaki pada yawmal qiyamah, datangkan dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ketika di neraka tersebut, berurailah usus perutnya itu. Ya, berurai. Kemudian fayaduru fiha. Kemudian dia pun berputar-putar memutari, ya, ususnya telah keluar tadi, terurai, dia pun berputar-putar mengelilingi usus yang telah terurai tadi. Kama yadurul himar birruha. Sebagaimana berputarnya himar, keledai yang memutar roha itu alat penggilingan, ya. Kita tahu kalau alat penggilingan itu terkadang yang menggerakkan adalah binatang, ya. Kalau dari sini mungkin sapi, ya. Di sana himar digerakkan tuh penggilingan itu. Kayunya itu yang menggiling itu digerakkan. Nah, sama seperti keadaannya kata Rasulullah seperti orang tadi. Dia berputar-putar dengan usus yang terurai tadi. Na'udzubillah. Naam. Fa yastami'u alaihi ahlun nar. Maka ketika melihat kondisi orang yang demikian itu, maka penduduk neraka yang lainnya berkumpul di sisinya. Fa yaqulun, ya fulan, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Maka penduduk neraka yang kemudian mengerumuni laki tersebut mengatakan kepadanya, wahai fulan, kenapa kamu bisa masuk neraka? Bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar? Fayaqul bala. Dia pun mengaku, ya benar. Saya dulu memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf dan melarang orang dari perkara yang mungkar. Tapi kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Wa anhaakum anil mungkar wa atih. Akan tetapi aku dulu, aku memerintahkan kalian kepada perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak lakukan. Dan aku larang kalian dari perkara yang mungkar, justru aku yang melakukannya. Sehingga dia tidak menjadi kudwah, contoh dan suri tauladan dari apa yang dia ucapkan. Ya. Bagi manusia. Naam. Sehingga di antara akhlak seorang da'i ilallah, dia menjadi suri tauladan bagi manusia. Dia beramal dengan apa yang dia seru, dan dia berhenti tidak melakukan dari apa yang dia larang. Naam. Yang kelima, dari sifat seorang da'i ilallah adalah tentu dia memiliki akhlak yang terpuji. Memiliki riwayat hidup yang baik, dikenal sebagai seorang yang baik. Ya. Memiliki kesabaran yang kokoh, yang tebal. Nampak keikhlasannya dalam berdakwah. Nampak kesungguhannya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan mereka dari kebatilan. Yang terakhir, ayuhal ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah adalah untuk ia senantiasa mendoakan hidayah kepada orang yang didakwahkannya tersebut. Jangan lupa kita mendoakan kebaikan dan hidayah kepadanya. Ya, dengan kita katakan hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. A'anakallah ala qabulil haq, semoga Allah memberikan pertolongan dan taufik kepadanya untuk engkau menerima kebenaran. Kita doakan dia. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, fahamkanlah dia. Ya Allah, jadikan dia menerima apa yang saya sampaikan. Doa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW yang mendoakan kabilah Daus. Ketika beliau telah mendakwahi mereka kepada Islam. Kata Allah, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa sifat dan karakteristik seorang da'i ilallah. Ya. Oleh karena itu lengkap sudah. Perkara-perkara penting yang kita butuhkan di dalam berdakwah ilallah. Nah, ini teori ini, ya. Nah, tinggal amalnya itu yang enggak gampang. Butuh kesabaran dan waktu yang panjang, butuh nafas yang panjang. Tapi kita butuh ilmu seperti ini sebagai persiapan, pembekalan namanya ini. Pembekalan. Ya, daurah pembekalan. Menjadi seorang da'i ilallah. Kita sudah mengerti poin-poin penting yang harus difahami di dalam berdakwah ilallah. Sehingga dakwah lusunah itu penuh barokah. Bukan dakwah yang serampangan. Dakwah yang terburu-buru. Dakwah yang jauh dari sifat hikmah. Bila ayol ikhwah, perkara-perkara yang kita sebutkan dari awal sampai akhir, kita sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mutaba'atun nabi dan keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia, insyaAllah dakwah tersebut akan berbarokah, akan membuahkan hasil. Terkadang kita seringnya kurang sabar. Ya. Seringnya kita itu apa? Kurang sabar. Nah ini mungkin, ya tidak hanya semua kita, termasuk anda juga dan yang lainnya, kan gitu. Nah, semua kita. Nah, diarahkan pembahasan ini kepada setiap kita masing-masing. Nah, karena kita sebagai pengikut Nabi, Nabi adalah seorang pendakwah, kita sebagai pengikut Nabi yang mengaku mengikut Nabi, maka kita pun harus mencontoh Nabi kita alaihissalatu wassalam sebagai seorang da'i ilallah, penebar kebaikan. Ingat-ingat tadi, pas pembahasan yang pertama, keutamaan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang da'i disanjung oleh Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya? Tidak ada, kata Allah, ucapan orang yang terbaik. Tidak ada. Tidak ada ucapan orang yang menandingi ucapan seorang yang menyuruh kepada Allah. Ini sanjungan yang begitu luar biasa besarnya. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Naam. Kiranya ini dapat menggugah kita. Agar kita memiliki gairah dan semangat berdakwah ilallah. Target-target kita dalam berdakwah itu sangat banyak, ayol ikhwah. Tetangga kita, jangan jauh-jauh, keluarga kita sendiri. Nah, itu sebagai target kita dalam berdakwah ilallah. Nah, ya, maka memintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jal menurunkan pertolongannya kepada kita, menguatkan hati kita, memberi kita taufik, memberi kita hidayah dan sadat, hidayah dan ketepatan di dalam melakukan sebuah dakwah tersebut. Nah, ya, ini harus dimulai. Jangan menunda-nunda, segera. Nah, berdakwah dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Sebarkan sunnah ini. Naam. Ya. Perbanyaklah ikhwah-ikhwah salafiyin seperti kita-kita ini. Berusaha. Berupaya, berta'awun satu dengan yang lainnya. Afan anda butuh ini sekarang. Artikel tentang tauhid. Anak cari tadi enggak ada, tolong. Segera yang tahu, share segera. Ini akhir, fadhol akhir. Ana butuh majalah ini. Ya, untuk menjelaskan perkara ibadah salat yang benar. Ya, kira-kira di mana nih dapatnya? Ana punya nih, fadhol ini. Mau saya bayar gratis buat antum. Sampaikan ke dia. Nah, begitu. Perlu ta'awun. Saling sokong-menyokong. Bersatu. Ya. Nah, semoga dakwah lusunnah di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya, di tempat-tempat kaum muslimin, semakin bergairah, semakin bersemangat, ya, menebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berdakwah di bawah bimbingan ulama, bukan di bawah bimbingan para sigar yang bukan ulama. Nah, ayol ikhwah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan, faddalu barakatuh.
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات حفظكم الله ورعاكم سبلا وجيد الشكر panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dari sekian kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: karunikan dan limpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan yang bersifat zahir yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita dan alat perasa kita, maupun kenikmatan yang batin yang akan dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Itu semua semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang mulia, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Sehingga yang menjadi tugas kita di hadapan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diumumkan bersama bahwa tema kajian kita pada hari ini berjudul peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Dari judul yang kita angkat pada pembahasan kali ini akan menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu urgen, sesuatu yang begitu penting yang diembankan kepada pundak-pundak para ummahat, para wanita-wanita muslimah. Darinya tersirat akan satu tugas yang begitu besar yang akan menentukan keberlangsungan dan kesuksesan dalam rumah tangga. Seorang wanita akan menjadi salah satu dari pihak penentu. Yang akan menentukan biiznillahi ta'ala kesuksesan setiap dari anggota keluarga. Baik itu keberhasilan dari suami, maupun demikian pula keberhasilan dan kesuksesan anak-anak keturunan dari banin maupun banat. Demikian pula, judul ini pun akan menyinggung satu perkara yang saat ini dan waktu-waktu sebelumnya dielu-elukan, disuarakan oleh sebagian pihak dari upaya untuk mensamaratakan hak-hak wanita dan hak-hak kaum lelaki. Apa yang mereka gembar-gemborkan dengan istilah emansipasi wanita. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Pada masa ini, kaum wanita merupakan target utama dari sekian target-target dari propaganda kaum kufar, dari propaganda orang-orang munafikin. Menjadikan kaum wanita muslimah sebagai target operasi mereka. Untuk mengeluarkan para wanita muslimah dari tempat asal mereka. Dari kondisi dan keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk mereka. Sehingga mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dalam perkara ini. Mereka katakan bahwa seorang wanita bila terus berada di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus rumahnya, maka kaum wanita akan tetap terus berada dalam kondisi terbelakang. Orang-orang yang tidak, pihak yang tidak akan mendapatkan kemajuan. Orang-orang yang tertinggal. Makhluk yang lemah. Yang tidak bisa berbuat dan hanya menjadi beban saja. Sehingga wanita itu harus berbuat, harus memiliki kesamaan dengan para lelaki. Dan mereka pun bisa, kata mereka. Oleh karena itu, ya, tidak heran kalau kemudian para kufar dari orang-orang Eropa ataupun orang-orang kafir dari benua Asia ataupun semisalnya, mereka benar-benar menunjukkan bahwa wanita pun bisa sama dengan kaum lelaki. Lihatlah bagaimana pekerjaan-pekerjaan ekstrim yang dahulu kita anggap itu bukan bagian dan ranahnya kaum wanita, sekarang para wanita menyamaratakan posisinya dengan kaum lelaki. Bahkan mereka lakukan perkara-perkara yang di luar nalar kaum lelaki, itu dilakukan oleh kaum wanita saat ini. Mulai mereka mempertontonkan cabang-cabang olahraga yang dahulunya tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita, sekarang wanita berbangga karena mampu melakukannya. Mulai dari angkat besi, mulai dari binaraga, dan olahraga-olahraga ekstrim dan berat yang lainnya, itu pun wanita masa ini mengambil bagian darinya. Demikian profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang dahulu tidak sampai terfikirkan bahwa kaum wanita akan melakukannya, sekarang justru kaum wanita mendominasi. Atau paling tidak mengimbangi jumlah dari kaum lelaki melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jarang kita mendengarkan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Manjat gedung-gedung pencakar langit, memakai seragam lelaki tapi ternyata isinya wanita. Na'udzubillah. Kalau di tempat saya, di Kalimantan sana, operator-operator yang mengoperasikan alat-alat berat yang besar-besar itu ternyata operatornya dari kalangan wanita dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka harus meninggalkan anak-anaknya. Bahkan anak yang masih dalam susuan pun harus dilepas. Hanya demi untuk memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki bekerja. Nah, harus tidak tidur malam karena ada shift malam. Jadwal pekerjaan malam hari sampai pagi hari itu pun juga mereka lakukan. Semua ini ayat ikhwah merupakan, atau semua ini ayat al-ummahat merupakan upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang wanita muslimah dari kondisi dan keadaan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Untuk mengeluarkan, menanggalkan hijab kemuliaan dan kehormatan yang telah dijaga oleh Islam bagi seorang wanita muslimah. Untuk menghalangi seorang wanita muslimah menjadi seorang hamba yang berakidah, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga judul ini sangat penting kiranya untuk kita benar-benar memahaminya. Untuk kita benar-benar mengerti tentangnya agar kita mengetahui bahwa peran seorang wanita, apakah dia bertindak selaku istri ataukah ibu ataukah calon ibu ataukah bahkan seorang anak wanita, kalian semua memiliki peran yang begitu besar, tugas yang begitu penting sebagai penentu keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang kalian cintai dari ayah, dari suami, ataupun kaum lelaki yang menjadi anak keturunan kalian. Kalian tentunya, bila kalian salah di dalam menjalankan peran sebagai seorang wanita dalam satu rumah, maka akan porak-poranda dan rusak dan hancur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang wanita memiliki tugas penting, peran penting di dalam mentarbiyah keluarganya. Tarbiyah yang kita maksud di sini adalah tarbiyah dengan makna yang lebih luas. yang tercakup padanya upaya-upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya-upaya untuk memberikan perhatian yang intens, yang terus-menerus, perhatian yang tidak boleh lengah dan lalai sedikit pun dalam upaya memberikan rasa kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga tidaklah yang dimaksud dan jangan disangka makna tarbiyah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah tarbiyah yang hanya terbatas untuk meluruskan akhlak, memperbaiki adat anak keturunan kita. Tidak hanya sebatas itu, namun itu semua merupakan cakupan dari tarbiyah. Dan tarbiyah yang diinginkan ayatul ummahat, hafizakumullah wa ra'akum. Makna tarbiyah yang kita inginkan adalah makna tarbiyah yang lebih luas daripada itu. Satu perkara mendasar, satu perkara prinsip yang harus benar-benar difahami oleh kalian para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah adalah bahwa tugas kalian, tugas seorang wanita di dalam memberikan tarbiyah pada rumah tangga, tugas itu merupakan tugas inti. Amalan itu merupakan amalan yang paling pokok dan mendasar yang telah dibebankan oleh syariat yang mulia ini kepada pundak-pundak kalian. Adapun pekerjaan-pekerjaan selain itu, tugas-tugas dan amalan-amalan selain itu hanya sekedar sampingan saja. Itu hanya sekedar sampingan yang sifatnya dibutuhkan ketika ada kondisi yang memaksa untuk melakukannya. Sehingga perkara yang paling mendasar, perkara yang menjadi landasan di dalam mentarbiyah rumah tangga yang harus sangat-sangat difahami dan diyakini oleh seorang wanita muslimah adalah bahwa mentarbiyah, memberikan tarbiyah dengan makna yang luas tadi, itu merupakan tugas inti dan tugas pokok kalian, wahai wanita-wanita muslimah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjaga kalian semua. Setelah kita memahami beberapa poin dari mukaddimah pembahasan ini, mari satu persatu kita kaji penjelasan para ulama terkait dengan perangkat-perangkat yang penting untuk difahami, poin-poin yang penting untuk difahami, sehingga seorang wanita muslimah dapat melaksanakan tugas inti tersebut sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah utama, pemegang kendali yang besar di dalam mentarbiyah rumah tangganya. Pembahasan yang pertama yang harus dipahami dari perkara tersebut adalah tempat tinggal wanita. Di manakah sesungguhnya tempat tinggal wanita yang merupakan asas, yang merupakan tempat asal dan inti keberadaan wanita itu pada tempat tersebut. Ayatul ummahat, hafizakumullah wa ra'akum. Sesungguhnya perkara yang mesti dan harus kita fahami bersama dan kita yakini bersama, bahwa tempat tinggal seorang wanita yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai seorang wanita adalah rumahnya. itulah akan menjadi tempat dia bertugas. Itulah akan menjadi ruang untuk dia melaksanakan kewajibannya, menunaikan kewajibannya, melaksanakan tugas intinya tersebut. Dan ini yang menjadi asal. Dan ini yang menjadi asal dalam perkara ini. Dan rumahlah tempat yang paling sesuai dengan fitrah seorang wanita yang dia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah tersebut ketika dicipta sebagai makhluk, sebagai seorang wanita. Sekian dalil ayyatuhal ummahat wal akhwat afidhakumullahu wa ra'akum, yang menunjukkan perkara tersebut bahwa rumah itu merupakan asal tempat dari ruang tugas dan amal seorang wanita muslimah. Sekian dalil yang menunjukkan perkara tersebut, diantaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Ahzab dari ayat yang ke-33. Dari ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikum. Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk sekian, untuk semua kaum wanita muslimah, untuk ia menetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Sebutkan di dalam tafsir dari ayat yang mulia di atas bahwa terdapat padanya isyarat yang begitu baik bahwa rumahlah yang menjadi asal, yang menjadi asal tempat tinggalnya, yang menjadi asal di dalam kehidupan seorang wanita. Itulah tempat menetap wanita tersebut. Adapun tempat-tempat dari selain itu merupakan tempat-tempat yang sifatnya sampingan, yang tidak boleh kemudian dijadikan tempat yang mengganti tempat asal dan inti rumah tersebut. Dan tidak boleh pula baginya untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu, meninggalkan tempat yang menjadi asalnya. Tempat-tempat dari selain rumah ayatuhal ummahat, itu adalah tempat-tempat yang dikecualikan karena adanya satu kondisi yang bisa jadi mendesak untuk keluar dari tempat asal tersebut kepada tempat itu. Itu pun dilakukan sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Nah, ini dalil yang pertama. Terdapat perintah dari Allah Azza wa Jal agar setiap wanita muslimah, para ummahat, para akhwat, untuk tinggal, menetap, berdiam diri di rumah-rumah mereka. Sungguh sekian hikmah yang begitu besarnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kaum wanita menjadikan rumah itu sebagai asal tempat tinggal mereka, sebagai asal tempat menetap mereka, karena itulah merupakan ruang bagi para wanita muslimah untuk dapat melaksanakan perannya yang sangat penting, tugasnya yang sangat utama, yang akan menjadi penentu keberhasilan rumah tangganya. Dan yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya rumah merupakan asal tempat tinggal dan berdiam seorang wanita muslimah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah, adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa dengan dua orang wanita. Tersebut kisah itu di dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-23 sampai ayat ke-27. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayat yang mulia, kata Allah, walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir qalata ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إلى آخر الآيات. الله عز وجل berfirman dalam ayat mulia ini mengkisahkan tentang pengalaman Musa alaihissalam dengan dua orang wanita. Ketika Musa alaihissalam mendatangi sumber air yang dimiliki oleh penduduk Madian ketika itu. Maka Musa saat itu mendapati manusia sedang berkumpul untuk memberi minum hewan-hewan, kambing-kambing, hewan-hewan gembalaan mereka. Maka selain dari kerumunan manusia yang didapati oleh Musa, ternyata mata dan penglihatan Musa menuju kepada dua orang wanita yang juga ikut ada bersama mereka. Namun bedanya dua wanita ini meminggir, menepi. Ketika melihat kondisi dan posisi kedua wanita itu tidak mengapa tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum gembalaan mereka, timbul satu keheranan dari Musa sehingga membawanya untuk bertanya kepada keduanya. Musa pun mengatakan, qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a. Ada apa kalian berdua ini? Mengapa kalian tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum hewan gembalaan kalian? Maka keduanya pun menjawab dengan menyampaikan alasan keduanya bahwa kami tidak akan memberikan air minum kepada gembalaan kami sampai para lelaki dari para pengembala-pengembala tersebut mereka telah selesai dari hajat mereka dan mereka meninggalkan sumber air itu. Ketika Musa mendengarkan alasan dari keduanya, maka seakan-akan Musa pun bertanya, apa sebabnya yang menyebabkan kalian berdua harus keluar, kemudian saling ambil bagian untuk mengambil air bersama para lelaki-lelaki pengembala itu untuk memberi air minum hewan gembalaan kalian berdua. Maka keduanya pun menjawab bahwa abuna syaikhun kabir. Maka keduanya pun menjawab bahwasanya ayah kami adalah seorang yang telah tua renta, tidak mampu dan tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini. Sehingga perhatikan ini. Perhatikan ini, ayatuhal ummahat wal akhawat hasibakumallah wa ra'akum. Dari jawaban kedua wanita tersebut menunjukkan bahwa keduanya keluar dari rumahnya karena kondisi darurat, karena kondisi dia memang membutuhkannya, hajah yang memaksa keduanya keluar dari tempat asalnya, itu rumahnya. Namun, ketika keduanya telah terdidik dalam rumah seorang ayah yang saleh, terdidik dengan rasa malu dan ketakwaan, sehingga keduanya pun keluar dengan membawa hijab ketakwaan dan rasa malu tersebut. Ketika kerumunan para lelaki memberi minum gembalaan mereka, keduanya meminggir, menjauh. Tidak kemudian berkerumun bersama mereka, tapi keduanya menjauh, menunjukkan ketakwaan, tingginya wibawa, dan besarnya rasa malu. Jadi kedua wanita itu, hasil didikan dari seorang ayah yang saleh. Naam. Tidak mau bercampur baur dengan kaum lelaki. Kemudian lanjut cerita. Mulai salah satu dari kedua wanita itu yang saling bersaudara tadi. Berpikir bahwa dengan keberadaan Musa kiranya dapat membantu keduanya untuk kembali kepada tempat asalnya, itu rumah mereka, berdiam di sana, melakukan tugas inti mereka, dan menawarkan kepada Musa untuk menjadi orang yang disewa tenaganya oleh ayah dari kedua wanita tersebut. Menjadi pekerja, menjadi orang yang disewa tenaganya dan jasanya. Sehingga ide itu pun disampaikan kepada seorang dari keduanya kepada sang ayah. Dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang dari keduanya dengan mengatakan, wahai ayahku, sewalah dia. Sewalah tenaganya, pekerjakanlah dia. Karena sungguhnya kami melihat dia ada seorang yang terbaik. Untuk engkau jadikan pekerjamu yang kau sewa tenaganya dan jasanya, dia seorang yang kuat lagi amanah. Maka ketika mendengar ucapan sang anak, sang ayah pun timbul, muncul pada dirinya kecocokan sehingga menerima usulan itu sampai mengatakan kepada Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda banataini hataini ala an tajurani samani hijaji. Berkatalah sang ayah tersebut kepada Musa, wahai Musa, kalau bahasa kita, wahai Musa, bagaimana kiranya kalau engkau saya nikahkan dengan salah seorang dari kedua putri saya, namun sebagai balasannya engkau menjadi pekerja saya yang saya pekerjakan mengambil manfaat dari jasa dan tenagamu selama 8 tahun. Maka Musa pun menerima tawaran itu. Ketika Musa menerima tawaran tersebut dan menikahi sang wanita, maka kembalilah keadaan dan kondisi seperti semula sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu, kembali seperti keadaan semula, para wanita pun diam. Yang salah seorang dari anak yang diperistri oleh Musa, demikian pula saudarinya, kembali ke rumah mereka. Menetap di rumah mereka yang merupakan asal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum wanita. Dan yang bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan keduanya dan sang ayah adalah Musa alaihi salam. Nah, sehingga dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dan tempat asal dari ruang amal dan tugas seorang wanita itu adalah di dalam rumahnya. Coba perhatikan apa sisi yang memaksa keduanya itu untuk keluar dari rumahnya. Itu disebabkan karena kondisi yang darurat dan satu hajah masa yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus keluar karena adanya satu halangan disebabkan karena ayah keduanya sudah berusia tua renta. Demikian pula di antara dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa tempat asal bagi seorang wanita muslimah adalah rumahnya adalah apa? Yang dijelaskan para ulama bahwa salat berjamaah di dalam masjid merupakan perkara yang disyariatkan bagi kaum lelaki. Bahkan itu merupakan di antara amalan yang paling afdal. Bagaimana lagi kalau kemudian salat berjamaah itu dilakukan di masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersama dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan kesempatan dan hasungan. Ya. Memberikan hasungan dan dorongan untuk kaum wanita agar mereka bila salat untuk salat di dalam rumahnya. Dalam keadaan salat itu merupakan amalan yang disyariatkan untuk lakukan dalam masjid. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada seorang wanita atau kepada seorang wanita yang merupakan istri dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu warda. Ketika ia mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu shalah ma'ak. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sangat ingin dan suka untuk bisa salat bersamamu di dalam masjid. Ya, salat di dalam masjid, ini sesuatu yang disyariatkan. Bahkan di antara amalan yang afdal untuk dilakukan. Lebih-lebih lagi, bila salat itu dilakukan di dalam masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau menghasung untuk kaum wanita, bila salat maka salatlah di rumah-rumah kalian. Perintah dan hasungan Nabi alaihissalatu wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari tempat asalnya, menetap di rumahnya, menjalankan tugas inti dan peran besar sebagai seorang wanita muslimah. Maka ketika mendengar permintaan tersebut, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda kepada istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, terhadap permintaannya kepada beliau alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, "Qad 'allimtu annaki tuhibbina salata ma'i." Aku sudah mengetahui dan mengerti bahwasanya engkau sangat suka, sangat berkeinginan untuk salat bersamaku di masjidku. Namun, kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, memberikan bimbingan terbaik dari apa yang diinginkan oleh istri dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu waqtah tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik." Ketahuilah, wahai fulanah, salatnya engkau di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat kamu di dalam teras dalam rumahmu. Hujrah di sini maksudnya ruang tengah rumah. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki.
2: Kemudian Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, kata Rasulullah dan salatnya, engkau di ruang tengah rumahmu itu lebih baik daripada engkau salat di sisi luar dari rumahmu. Wa salatki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatnya engkau wahai fulanah dalam ruangan yang masih di dalam rumahmu itu lebih baik daripada engkau keluar salat di masjid kaummu. Nah, sehingga terdapat isyarat yang begitu indah dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana asal tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah rumahnya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kepada istri sahabat tadi untuk bila dia salat, salatlah di dalam rumahmu. Salatlah di dalam rumahnya. Nah, sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan salat tersebut di dalam rumahnya daripada ia melaksanakan salat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam masjid, yang menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tempat asal bagi seorang wanita muslimah. Perlu diketahui bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat yang lain mengizinkan, sesungguhnya memberikan izin dan kebolehan bagi seorang wanita untuk keluar salat di masjid kaumnya. Bersama dengan itu Nabi alaihissalatu wassalam tetap melebihkan, tetap mendahulukan seorang wanita dalam pelaksanaan salat untuk salat di dalam rumahnya. Ini menunjukkan kepada kita, ayatul ummahat, ayatul akhwat, hafidhakumullah wa rahakum, bahwa asal menetap bagi seorang wanita itu adalah rumahnya. Perhatikanlah bagaimana betapa besarnya perhatian Islam melalui beberapa ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Perhatian yang begitu besar dari pada Islam, dalam Islam untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Seakan-akan wanita itu di hadapan syariat yang mulia ini seperti seonggok permata, seonggok berlian yang harus dijaga, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia dia agung, dia tinggi, dia mulia di mata syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah syariat ini menjadikan rumah sebagai tempat yang akan menjaga kehormatannya, yang akan memberikan keamanan untuknya hingga dalam perkara ibadah pun seorang wanita dihasung untuk lebih mendahulukan rumahnya sebagai asal tempat tinggalnya daripada keluar rumahnya. Dan demikian pula secara fitrah, ayat Tuhan ummahat wal-akhawat hafidhakunnallah, secara fitrah keberadaan kalian di dalam rumah sebagai tempat asal berdiamnya kalian itu sesuai dengan fitrah kalian sebagai makhluk yang disebut sebagai wanita. Itu akan sangat sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan amanah dari Allah yang diembankan pada pundak-pundak kalian untuk menjadi unsur yang terpenting dalam komponen rumah tangga yang akan menentukan keberhasilan ataupun kehancuran rumah tangga kalian. Ini perkara yang pertama yang paling mendasar yang harus difahami bersama di dalam memahami pembahasan ini. Pembahasan berikutnya, bagaimana sesungguhnya sikap Islam di dalam menyikapi keluarnya wanita dari tempat asalnya, yaitu rumah, kepada keluar rumah. Bila kita memperhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya seorang wanita dari tempat asalnya, keluarnya seorang wanita dari rumahnya, itu bukanlah perkara yang terlarang secara mutlak. Mengapa demikian? Karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seorang wanita itu keluar

karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seorang wanita itu keluar dari rumahnya dan melakukan pekerjaan serta aktivitas di luar rumahnya. Akan tetapi jangan salah paham. Akan tetapi jangan senang duluan. Nah, dapat kesempatan nih. Ya. Jangan salah paham. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar dari rumahnya kemudian melakukan amalan serta aktivitas di luar rumah itu bukanlah perkara yang asal. Itu merupakan perkara sampingan. Itu merupakan perkara darurat yang memang harus memaksa wanita itu harus keluar beraktivitas di luar rumahnya. Ingat, sudah kita awali di awal pembahasan tadi. Sudah kita singgung di mukaddimah pembahasan tadi. Bahwa hakikat perkara yang menjadi asal dari tempat dan tugas seorang wanita muslimah adalah rumahnya dan di dalam rumahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dalam kondisi tertentu, karena satu kebutuhan dan kondisi darurat bukan perkara yang menjadi asal, sehingga dibolehkan seorang wanita itu keluar dari rumahnya, di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah apa yang kita singgung di atas tadi. Ketika Nabi Alaihissalam memberikan izin kepada para wanita untuk boleh keluar rumah menuju masjid untuk sholat di dalamnya. Dalam keadaan telah kita jelaskan di atas tadi bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lebih menekankan dan mendahulukan untuk ia melaksanakan salat itu di dalam rumah, itu lebih afdal. Itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada ia keluar rumah salat di masjid kaumnya. Nah. Sehingga tidak ada hujah sedikit pun dan dalil sedikit pun bagi pihak-pihak yang mengusung apa yang disebutkan di awal tadi dengan emansipasi wanita, yang dengan slogan itu memaksa kaum wanita untuk keluar mengosongkan rumah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Tidak ada sedikit pun alasan dan dalil dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi untuk mendukung apa yang mereka inginkan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tugas asal bagi seorang wanita ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah. Mari kita perhatikan. Bagaimana akibatnya kalau kemudian seseorang membalik pemahamannya di dalam perkara ini? Apa maknanya membalik pemahamannya? Membalik pemahamannya menjadikan pekerjaan dan aktivitas seorang wanita di luar rumah itu menjadi asal. Dan menjadikan rumah, aktivitas ia di dalam rumah itu menjadikan perkara yang sampingan. Kalau ada kulit, ada daging, yang di dalam rumah jadikan kulitnya. Dagingnya itu di luar rumah. Ya. Nah. Ini yang menjadi sisi pandang para kufar. Ini yang menjadi keyakinan dari orang kufar. Dan ini yang mereka propagandakan ke dalam tubuh kaum muslimin dalam rangka untuk mengeluarkan kaum muslimin, kaum muslimat, menanggalkan hijab malu

0: apa yang menjadi akibatnya kalau kemudian timbangannya dibalik? Kalau kemudian penilaiannya dibalik, bahwa yang menjadi asal tugas dan tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah di luar rumah, dan menjadikan tugas sampingan, bukan tugas inti, adalah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Maka ayyuhal ummahat wal akhawat, hafizakumullah, kita akan mendapati, kita akan menyaksikan, bahkan kita membuktikan sekian keburukan-keburukan terjadi di dalam rumah. Sekian mafsadah, sekian kejelekan-kejahatan, kerusakan terjadi di dalam rumah ketika seorang wanita memaksa diri untuk meninggalkan tempat asalnya dan tugas intinya di dalam rumah, menggantikannya menjadi sesuatu yang sampingan. Terjadi yang namanya campur baur di dalam tempat-tempat aktivitas dan pekerjaan serta amalan wanita di luar rumah bersama laki-laki yang bukan mahram mereka. Terjadilah yang nama ikhtilat, berdua-duaan, al-khulwah dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Demikian pula rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimat akan kosong dari keberadaan seorang ibu. Akan kosong dari keberadaan seorang istri yang seharusnya menjadi penjaga keamanan rumah tersebut. Oleh karena itu jangan heran. Oleh karena itu jangan terperangah kalau kemudian banyak terjadi kasus-kasus, mohon maaf, perzinaan terjadi dalam rumah. Anak usia SMP sudah hamil. Bahkan anak seusia SD sudah hamil. Siapa yang menghamilinya? Pacar lakinya. Kok bisa? Rumahnya kosong. Mana ayah ibunya? Bapak kerja, ibu kerja. Demikian pula tidak jarang anak lelakinya membawa teman wanita melakukan perzinaan, na'udzubillah, di dalam rumah tersebut karena rumahnya kosong. Bahkan lebih daripada itu, perselingkuhan pun tidak jarang terjadi ketika seorang wanita pendek akalnya memaksa diri untuk keluar rumah, bekerja sehari-hari, pergi pagi, pulang sore, bahkan sebagian mereka pulang malam. Dia akan menuai hasil yang begitu mengecewakan dan menyakitkan ketika melihat suami berselingkuh dengan wanita lain, berani membawa rumah, membawa pasangannya, membawa wanita yang bukan mahramnya, mengotori kesucian terperanjangnya. Perzinaan terjadi di mana-mana. Belum lagi anak keturunan tidak terurus. Tidak terurus pendidikan, akhlaknya, demikian pula kesehatan dan tumbuh kembang jasadnya. Ingat kalian para wanita, para ummahat, para akhwat, ini perkara yang mesti difikirkan panjang-panjang. Perkara yang mesti difahami benar-benar. Jangan sampai keburukan, kerusakan, kejelekan, musibah besar yang terjadi pada sebagian rumah tangga orang-orang awam terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Rumah tangga hancur berantakan. Tujuan berumah tangga tidak tercipta sedikit pun. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau demikian jangan cari kambing hitam siapa yang disalahkan. Koreksi diri sendiri. Mengapa kamu meninggalkan tempat asal yang akan menjaga kehormatanmu, kemuliaanmu? Kamu ibarat seperti permata, seperti berlian yang memiliki nilai yang begitu tinggi, yang dijaga, yang diberikan keamanan. demi nilai dan keindahan yang ada pada dirimu. Sehingga perkara ini perkara yang mesti untuk kita perhatikan bersama. Meskipun kita telah mendengarkan bahwa di sana ada dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwa boleh seorang wanita keluar dari rumahnya, tapi itu merupakan dalam dilakukan dalam kondisi-kondisi yang terpaksa karena ada satu kebutuhan di dalamnya, bukan menjadikan itu sebagai asal bagi aktivitas dan tempat seorang wanita. Ya meskipun ada kondisi seperti ini, tapi seorang mukminah, tapi sebagai seorang muslimah yang telah berserah diri kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentunya tidak akan memberikan pilihan bagi dirinya apakah dia berada dalam rumah ataukah dia harus keluar rumah. Dia akan memilih apa menjadi asal tempat dan tugasnya dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'fi Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, juga tidak seorang wanita apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memutuskan bagi mereka satu perkara, kemudian mereka justru memilih, memiliki pilihan yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan barang siapa, kata Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya yang mulia telah menetapkan sebagaimana kita sebutkan di atas tadi, wa qurna fi buyutikum, telah menetapkan tempat asal menetap bagi wanita dalam rumahnya, maka janganlah kemudian berpikir kepada pilihan yang lain. Itu tidak pantas, wahai ummahat, wahai para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang wanita muslimah memilih pilihan yang lain. Naam. Dan demikian pula Allah Azza wa Jalla telah mengancam di dalam satu ayat yang mulia tersebut dalam Taha dari ayat ke-125. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla dari mereka-mereka yang meninggalkan dengan sengaja dan berpaling dengan sengaja dari syariat Allah Azza wa Jalla. Ancaman dengan satu perkara yang pasti dan mesti akan terjadi yang berujung kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang aku ingatkan kalian dengannya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sempit, lagi penuh dengan kesulitan. Ya? Dia akan merasakan kesempitan dalam dadanya, meskipun ia bergelimang dalam harta benda. Itu di dunia. Ketika dia dimafatkan oleh Allah, dia pun akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya dan mendapatkan kesempitan di akhiratnya dengan azab na'iyadan billah. Naam, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang berpaling dari bimbingan Allah. Dari peringatan Allah, Allah telah mengingatkan kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wa qurna fi buyutikum, berdiam dirilah kalian, menetaplah kalian untuk berada di dalam rumah. Dan ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka siap-siaplah untuk merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun di akhirat. Ayyadan billah. Meskipun seperti apa yang disebutkan tadi, di sana ada perkara-perkara yang membolehkan, seperti seorang wanita yang belajar, yang harus dia keluar rumah karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, datang ke madrasah, atau seorang tabibah, tidak ada wanita, dari pihak wanita yang mampu melakukan pekerjaan itu kecuali dia, kebetulan seorang dokter. Ini satu hajah. Tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang inti. Sehingga terus di luar rumah. Tidak ada keperluan di luar rumah. Tapi cari alasan. Meninggalkan dan menelantarkan suami dan anak-anak. Meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ayatul ummahat wal akhwat, kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada sesi yang pertama, pada kajian yang bertemakan peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات والأخوات حفظكن الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dengan tema yang sama pada sesi yang kedua setelah kita mendengarkan dan memahami bersama satu perkara mendasar yang wajib untuk difahami oleh setiap wanita muslimah dari perkara yang akan mendukung untuk melaksanakan peran besar dan tugas inti dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga menuju keberhasilan dan kesuksesan rumah tangga tersebut. Yaitu pembahasan asal tempat tinggal seorang wanita. Poin kedua, yang juga tidak kalah penting, untuk kita mencermati dan memperhatikannya, serta mengerti tentang hakikatnya adalah pembahasan yang terkait dengan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga yang merupakan ruang dan tempat seorang wanita muslimah dan menjalankan perannya dan apa pula pentingnya keberadaan rumah tangga tersebut. Ayatul ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan sebuah rumah tangga
0: itu merupakan salah satu dari fondasi yang melandasi terbentuknya sebuah tarbiyah yang akan terus menerus dan tidak akan terhenti untuk selama-lamanya. Tarbiyah itu secara asal akan bermula dari rumah tangga. Keberadaan sebuah rumah tangga, keluarga kecil, konsistennya, terus-menerusnya keberadaan rumah tangga itu, dan persisnya keberadaan rumah tangga itu sesungguhnya merupakan tujuan dan target yang besar, maksud yang besar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala melalui hukum-hukum Allah yang dengan hukum-hukum tersebut akan melahirkan sekian kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. Tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, tujuannya, maksudnya adalah bagaimana agar terbentuk di tengah-tengah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang baik. Sehingga rumah tangga ini, keberadaan rumah tangga dan keberlangsungannya itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu sudah disyariatkan sekian hukum-hukum untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Allah Azza wa Jal di dalam An-Nisa dari ayat yang pertama telah berfirman, kata Allah, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah dan takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yang telah menciptakan kalian, wahai manusia, dari jiwa yang satu. Apa dan siapa yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini? Dijelaskan dalam tafsir, yang dimaksud dengan jiwa yang satu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari jiwa yang satu itu, yang jiwa yang satu itu pasangan dari Adam, itu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan, menebarluaskan, memperbanyak melalui keluarga kecil itu Adam dan istrinya manusia yang begitu banyaknya sampai yaumul qiyamah dari kalangan lelaki dan wanita. Bila kita perhatikan dengan seksama bahwa cikal bakal asal muasal tumbuh kembang dan lahirnya keberadaan manusia di dunia ini ternyata itu terjadi, terlahir, termunculkan dari sebuah keluarga kecil, Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa. Dari mana akan muncul sekian keluarga-keluarga manusia sampai yaumul qiyamah. Sehingga keberadaan rumah tangga itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itulah, Islam yang mulia ini sangat menghasung kaum muslimin agar dapat menciptakan sebuah rumah tangga. Agar dapat membentuk sebuah rumah tangga
1: ketika perkara-perkara yang dapat mewujudkannya telah terpenuhi dan dapat dilakukan. Sebagaimana hasungan Nabi alaihi salatu wassalam untuk para syabab, untuk para pemuda-pemuda kaum muslimin yang telah mampu berumah tangga, dihasung oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera menikah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul da'ah falyatazawwaj. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu memiliki kemampuan untuk menikah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dalam proses pernikahan itu, maka segeralah untuk menikah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hasungan dari Islam melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk kaum muslimin segera membentuk rumah tangga yang baru melalui tali pernikahan yang suci, mengasuh para pemuda yang mampu untuk menikah demi kemampuan finansial dan yang lainnya untuk tidak menunda-nunda waktu untuk menikah. Segera kamu menikah. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam juga menghasung ketika telah terbentuk satu pernikahan yang diikat dengan tali pernikahan yang suci tersebut untuk seorang lelaki memilih tipe-tipe wanita yang sesuai dengannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi dirinya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam mengasung untuk para pemuda yang hendak menikah, para lelaki yang hendak menikah, kata Rasulullah, tazawwadul wadud lil walud. Nikahilah oleh kalian, wahai para muslimin, lelaki muslimin, nikahilah oleh kalian para wanita-wanita yang memiliki sifat penyayang dan para wanita-wanita yang subur, yang mudah melahirkan, produktif untuk melahirkan. Lihatlah bagaimana Islam telah menghasung kaum muslimin untuk membentuk satu rumah tangga yang mulia. Islam telah menjelaskan betapa besar peran rumah tangga itu dan pengaruhnya yang begitu besar. Karena ayatul ummahat wal akhwat hakikatun Allah, dengan keberadaan sebuah rumah tangga itu akan menjadi penentu dari arah kehidupan serta agama setiap keluarga, anggota keluarga yang berada dalam keluarga itu. Arahnya, arah kehidupan dan keyakinannya itu ditentukan oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanih au yunasiranih ayu majisanih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan sebuah keluarga itu memiliki pengaruh yang besar di dalam menentukan arah jalan kehidupan dan keyakinan setiap anggota keluarga tersebut. Kalau anak yang terlahirkan darinya sudah ditumbuh besarkan dari keluarga Yahudi, maka dia akan menjadi Yahudi. Kalau kemudian
0: ditumbuh kembangkan, dibesarkan dari keluarga Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Demikian seterusnya. Dan menunjukkan kepada kita peran yang begitu besar dan pengaruh yang begitu besar dari keberadaan sebuah rumah tangga. Oleh karena itulah datang syariat Islam yang mulia ini. Semua syariat Islam yang mulia ini datang dalam rangka untuk memberikan aturan-aturan yang terbaik bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Syariat-syariat yang mulia yang akan menjaga keutuhan, keharmonisan sebuah rumah tangga sehingga tidak menjadi rumah tangga yang terperanda, rumah tangga yang hancur berantakan. Oleh karena itu disyariatkan hukum-hukum menikah, di sana ada hukum-hukum talak, di sana ada hukum-hukum dalam melaksanakan menjalani masa iddah, hak-hak seorang ayah, seorang ibu, hak seorang suami, seorang istri, dan yang lainnya. Itu semua ayyuhal ummahat wal akhwat dimaksudkan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan sebuah rumah tangga muslimah. Karena keberadaan sebuah rumah tangga seperti apa yang disebutkan tadi akan menjadi penentu masa depan dari umat ini. Dan posisi seorang wanita muslimah di dalam rumah tangga itu, maka dia akan menjadi tulang penopang yang paling utama di dalam mengurusi, merawat, membina keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Sebagaimana ada satu pepatah Arab yang mengatakan, wara'u kullu 'azimin imra'atun tarabba fi hijriha. Setiap di belakang seorang yang besar, seorang menjadi tokoh manusia, memiliki kedudukan dan popularitas di tengah-tengah manusia, di belakang kebesaran namanya dan kesuksesan namanya, di belakang itu semua ada peran besar dari seorang wanita, dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang saudari, yang nama besar itu didik dan terawat di dalam bimbingannya, dalam patuhannya. Sehingga tidakkah sebuah keluarga itu sangat-sangat membutuhkan keberadaan seorang wanita yang mengkhususkan dirinya untuk mengurusi, untuk membina, untuk menjaga, untuk merawat keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Rumah tangga tersebut sangat-sangat butuh kepada kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat. Dan apakah tugas yang kalian lakukan, amalan yang kalian lakukan, mengurus rumah tangga itu merupakan kesungguhan yang sia-sia? Tentu ini semua adalah perkara yang tidak demikian jawabannya. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, keberadaan seorang wanita muslimah dalam rumah tangganya, dia akan menjadi madrasah pertama yang akan mendidik, yang akan mempersiapkan person-person yang tangguh lagi saleh
1: di dalam umat ini. Jangan memiliki pemikiran yang sempit dan terbatas bahwa tugas wanita itu hanya melahirkan saja. Dia lebih mulia dan dia lebih penting daripada sekedar melahirkan anaknya. Sehingga amalan seorang wanita di rumah, tugas ia mengurus rumah tangganya. Apabila di sana ada pihak-pihak yang menyepelekan tugas itu, yang memandang remeh, memandang sebelah mata, menganggap itu sesuatu perkara yang rendah, perkara yang kecil, yakinilah, ketahuilah bahwa sungguhnya amal kalian, tugas kalian di dalam rumah tersebut, merawatnya, membinanya, menjaganya, itu merupakan suatu perkara yang besar yang dibutuhkan di dalam pelaksanaannya. Pada prosesnya dibutuhkan perkara-perkara yang besar pula, yang bahkan sebuah negara membutuhkan perkara-perkara yang kalian lakukan tersebut. Tidak gampang mengatur rumah tangga. Bukan suatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, mengurus rumah tangga, membina suami dan anak-anak, menjaga keharmonisannya, kehangatannya, keberlangsungannya. Dibutuhkan ilmu padanya, dibutuhkan pemikiran, akal untuk mengurusnya, dibutuhkan ketelitian di dalam melakukannya, dibutuhkan kesabaran manajemennya, ada pengaturannya, ada serampangan dalam mengurusnya. Dibutuhkan kepekaan seorang ibu, kepekaan seorang istri dalam menjalankan tugas besar ini. Sehingga ini sekali lagi bukanlah tugas pekerjaan yang dipandang oleh sebagian orang pekerjaan yang remeh ataupun pekerjaan yang rendah. Seorang wanita yang memandang amalan-amalan aktivitas-aktivitas di rumah itu dengan pandangan peremehan, itu merupakan dalil, sungguh itu merupakan bukti bahwa wanita itu sesungguhnya tidak memahami tentang perkara ini dengan sebaik-baik pemahaman. Kalau dia sudah tidak paham apa tugas dia dalam berumah tangga, maka jangan diharapkan kalau dia akan melaksanakan tugas tersebut, dia akan menyia-nyiakannya, dia akan meninggalkannya. Demikian pula orang-orang dan pihak-pihak yang memandang bahwasanya seorang wanita bila kemudian dia memfokuskan dirinya untuk serius mengurus suami dan anak-anaknya, menjaga, mengawal keutuhan rumah tangganya, mengerahkan semua usaha dan waktunya untuk keutuhan rumah tangga tersebut, yang kemudian sebagian mereka menganggapnya itu adalah sebuah pekerjaan para pengangguran, maka sungguh dia tidak mengerti hakikat dari amalan yang besar ini. Kalaupun dia faham, tetap diucapkan ucapan tersebut, maka itu justru menunjukkan dia memiliki hati yang rusak dan memiliki hati yang sakit. Ayat-ayat al-ummahat wal-akhwat rahimani wa rahimakunallah. Setelah ini, kita akan berpindah kepada pembahasan yang lebih spesifik. Pembahasan yang lebih mengerucut ke dalam tentang tugas-tugas seorang wanita di dalam rumahnya. Yang itu akan menjadi simbol penunaian
0: dari peran pokok dan penting dari seorang wanita di dalam kehidupan dunia ini. Dan itu akan menjadi andil dari para setiap ibu maupun setiap istri untuk membentuk generasi-generasi terbaik dalam umat ini. Dengan kita memperhatikan beberapa amalan-amalan yang penting sebagai aplikasi tanggung jawab yang besar tersebut dari seorang wanita di dalam rumah tangga, kita akan benar-benar bisa paham. Akan menjadi jelas di hadapan mata kita bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka, para ibu dan para istri tersebut, itu sungguh merupakan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Pekerjaan yang sungguh, pekerjaan yang luar biasa beratnya. Yang membutuhkan waktu yang banyak untuk diberikan kepadanya. Sehingga beberapa amalan yang harus dilakukan seorang wanita muslimah dalam rumahnya, yang pertama tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sebagaimana yang kita ketahui bersama itu merupakan hikmah dan tujuan besar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan para jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku, hanya kepadaku. Itulah tauhid. Menunggalkanku dalam perkara ibadah dan tidak menciptakanku ke sesuatu apapun. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mulia ketika menyebutkan bimbingan terhadap para wanita muslimah, para ummahatul mukminin, dari ayat yang kita sebut di atas tadi pada awal pembahasan tentang perintah Allah Azza wa Jalla untuk para ummahat untuk mereka menetap di dalam rumah mereka yang merupakan asal, tempat asal mereka, tempat asal dari berdiamnya mereka. Allah Azza wa Jalla lanjutkan ayat tersebut, kata Allah, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para ummahatul mu'minin untuk mereka menetap, berdiam diri, mengurusi rumah tangga mereka di dalam rumah mereka dan tidak berhias dengan perhiasan ahli jahiliyah. Selanjut itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Diikuti perintah itu dengan beribadah kepada Allah sebagai perwujudan dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada malam yang mulia ini, malam Jumat, malam ke-20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kita alhamdulillah bisa kembali melanjutkan pelajaran terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Semoga apa yang kita upayakan ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Allah akan faqihkan dia. Semoga apa yang kita upayakan ini sebuah tanda Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Allah inginkan kita menjadi hamba yang terbimbing dengan ilmu agama di dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memasuki kembali pembahasan dari bab yang ke-6 dari kitabun nikah, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu bab terkait dengan zihar. Bab ini bahagian dari pembahasan tentang pernikahan dan termasuk dari problematika yang kadang terjadi di tengah rumah tangga seseorang. Sehingga Islam menyebutkannya, dan juga dikarenakan terjadi di masa jahiliyah, bahkan mereka menggolongkannya sebagai talak. Dalam bab ini disebutkan pertama terkait dengan definisi zihar dan hukumnya. Ta'riful zihar. Al-ziharu lughatan ma'khudhun min adh-dhahri. Zihar secara bahasa diambil dari kata adh-dhahr. Ini punggung. Sedangkan makna secara syariat, an yushabbiha ar-rajul zawjatahu fil hurmati bi ihda maharimih. Binasabin, aw radain, aw musahar.

Qatin au ba'diha fayaqulu ar-rajul idza arada al-imtina' anil istimta' bi zawjatihi anti 'alayya ka dhahri ummi au ukhti au ghairihima fa mata fa'ala dhalik faqad dhahara min imra'atihi. Secara syariat zihar adalah seorang laki-laki menyerupakan istrinya dalam hal keharaman dengan salah seorang mahramnya. Dalam hal keharaman dengan salah seorang mahramnya. Baik karena hubungan nasab, karena hubungan persusuan, maupun hubungan pernikahan. Nah, musoharoh. Atau dengan sebagian dari mereka. Seorang laki-laki berkata ketika hendak menahan diri dari berhubungan dengan istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Itu karena nasab ya. Atau saudara perempuanku, juga masih karena hubungan nasab, disamakan dia. Atau yang lainnya. Nah, seorang suami mengucapkan kalimat seperti itu. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah melakukan zihar terhadap istrinya.

Ada beberapa gambaran terkait dengan zihar ini. Yang disebutkan di dalam kitab ini ucapan yang jelas dan langsung. Kamu mirip dengan punggung ibuku. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ada juga yang termasuk zihar. Ini tadi dengan jelas ya, dengan langsung. Yaitu zihar dilakukan dengan menggantungkan pada sesuatu. Contohnya, jika memasuki bulan Ramadan, kamu seperti punggung ibuku. Ini juga termasuk dari zihar. Nah, jika memasuki bulan Ramadan, kamu seperti punggung ibuku. Nah, ada juga yang dibatasi oleh waktu. Zihar yang dibatasi oleh waktu. Nah, kalau tadi kan kalau memasuki bulan Ramadan, kamu seperti punggung ibuku. Kalau dibatasi oleh waktu, bagiku kamu seperti punggung ibuku selama bulan Ramadan. Nah, kalau sudah bulan keluar bulan Ramadan, nah, dia menyetubuhi istrinya, maka tuntas ziharnya. Selesai ziharnya. Ini juga termasuk dari makna zihar. Zihar ini sebuah kemungkaran. Nah, dari perkataan dan kedustaan. Karena zihar ini berdiri bukan di atas landasan yang benar. Sebab istri bukanlah seorang ibu. Sehingga menjadi haram. Sepertinya. Ya, ibunya kan haram baginya.

hukum terkait dengan zihar disebutkan di dalam kitab ini, yaitu haramun. Hukum zihar itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalah suara saya sama anak-anaknya. Barangkali ribut. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ila qawlihi ta'ala innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian terhadap istri-istri mereka, sampai pada firman Allah, sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Nah, seorang ketika sudah mengucapkan kalimat zihar, dia enggak boleh menyetubuhi istrinya sampai dia melaksanakan kafarohnya, dan kafarohnya nanti akan disebutkan. Wa kana dhiharu talaqan fil jahiliyah. Zihar di masa jahiliyah itu dianggap sebagai talak. Di masa jahiliyah. Falamma ja'al Islamu angkarahu wa atabarahu yaminan mukaffarah. Kemudian datang Islam, Islam mengingkarinya dan menjadikannya sebagai sumpah yang memiliki kafarah. Nah, sumpah yang memiliki kafarah. Tentunya ini semua sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan bagi para hambanya. Mungkin ini sesuatu yang jarang lah kalau kita lihat pada realita kita di sini ya, untuk orang Indonesia mungkin. Tapi ini tentunya disebutkan hukumnya karena memang ada. Nah, gak mungkin, dan itu sebuah kaidah dan sebuah prinsip, tidak mungkin sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis namun tidak ada kenyataan terjadinya. Itu suatu hal yang gak mungkin. Dan kalau sampai seorang meyakini seperti itu, berarti dia telah menuduh Allah dan Rasulnya mengucapkan kalimat yang sia-sia, menerapkan sebuah hukum yang sia-sia. Oh, enggak ada kejadian kok disebutkan. Ini tidak mungkin, dan firman Allah dan hadis Nabi itu terbebas dari yang seperti itu. Nah, apa yang disebutkan itu pasti ada tujuannya, pasti terjadi dan pasti ada hikmahnya. Nah, diharamkan gambar, patung, ada hikmahnya. Coba sekarang baru bermunculan orang sok memunculkan hikmah diharamkannya gambar AI, ya kan? Patung Buddha bisa jalan, ya kan? Nah, patung Kristen jalan, digerakkan gitu loh. Nah, Islam sudah jauh-jauh hari mengharamkan itu, dan Allah Maha tahu hukum Islam ini bisa diterapkan dan bermanfaat di setiap zaman. Tidak ada kata tertinggal, enggak modern, enggak. Nah, kan jadi bahan tertawaan, ya kan? Nah, alhamdulillah tidak ada gambar, kaligrafi, atau na'udzubillah ya, patung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seorang muslim menggambar Tuhannya. Nah, enggak ada. Karena memang syariat enggak membolehkan itu. Nah, haram hukumnya. Dan tentunya dengan hikmah yang banyak orang baru tahu sekarang. Nah, di masa jahiliyah, zihar ini dianggap talak, namun Islam tidak menganggapnya talak. Tapi digolongkan sebagai sumpah yang memiliki kafarah. Cuman kita sebutkan tadi, kalau di negeri kita, di kita di sini, kalimat seperti ini itu jarang lah.
Paling sering bahasa kebun binatang kalau marah, ya kan? Wah, kamu dasar-dasar istri. Nah, dia lakinya sebagai apa? Nah, macam-macam lah caci maki, ya kan? Kalau udah sama, udah keluar emosi itu. Paling itu. Dan itu nggak masuk dalam istrinya zihar, enggak. Nah, tapi ya haram kalau itu cakap kotor ya. Nah, kita pelajari ini hukum terkait dengan zihar dan kalimat-kalimat sorohahnya maupun yang terikat dengan waktu bukan untuk ditiru. Paham ya? Nah, habis pembahasan ini minggu depan datang Ustaz ana zihar per istri. Nah, akibat tahu hukumnya malah dikerjakan. Nah, marah coba-coba melakukan zihar. Padahal sebelumnya enggak tahu menahu terkait dengan ucapan kamu seperti punggung ibuku.

ما دون الفرج قبل التكفير. Diharamkan. Nah, ini hukumannya, hukuman satu nih. Selain kafaroh. Bagi orang yang melakukan zihar dan juga istrinya untuk saling menikmati satu sama lainnya dalam berhubungan dan segala hal yang menjadi pendahulunya. Bahkan pendahulunya juga enggak boleh. Nah, seperti ciuman, menikmati sebagian tubuh yang berada di bawah pusar sebelum menunaikan kafaroh. Sebelum si laki-laki menunaikan kafaroh. Ingat. Berarti ini berat, ya kan? Nah. Ini berdasarkan firman Allah, "Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mudhahiri, "La taqrabaha hatta taf'ala ma amaraka Allahu bih." Dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur berhubungan. Dan Nabi SAW bersabda kepada orang yang melakukan zihar, "Janganlah engkau mendekatinya sampai engkau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu."

Jadi hati-hati dengan ucapan ini. Kita sudah tahu hukumnya, bukan kita tiru ya. Kalau syairnya kan araftu syarra lis syarr walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair yaqa'u fi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakannya. Nah, karena terkadang ada satu keadaan di mana kejelekan itu enggak boleh kita tampilkan, kita tampakkan, khawatir orang yang sebelumnya enggak tahu jadi tahu, kemudian coba-coba. Ya kan? Nah. Seperti berita-berita kriminal itu enggak boleh sembarang posting. Nah. Bahkan disebutkan dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Nah. Orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian di tengah-tengah kaum mukminin, baginya azab yang pedih. Nah, ada sedikit info, sebarin. Nah. Dulu kan grup kita itu obrolan kan agak gado-gado dikit tuh. Ada yang kecelakaan, kaki puntung apa, sebarin ke grup. Kan ngelihatnya kok ngeri ya kan. Nah. Ada info ini, info itu, enggak usah. Nah. Apalagi ke anak kita. Nah. Ini loh nak, cara pencuri buka kunci T, pakai kunci T kereta. Caranya kayak gini nak tuh. Memang kita kadang-kadang kasih peringatan kan, jangan ditiru nak ya. Ini malah ditiru dia, besok beli ke bengkel dia kunci T. Ya kan? Nah. Ini loh nak nih, anak-anak yang bandel-bandel nih. Kerjaannya main PS aja nih, ha. Kayak gini nih, ha. Tunjukkan itu. Gak usah ditunjukkan, cukup diperingati. Paham ya? Nah. Ya nih, anak-anak muda nih, ha. Sore hari di jalan lingkar. Balap-balapan nih, standing-standing kayak gini nih, ha. Celakaan dia kan. Tujuan kita mungkin baik, tapi tuh anak mikir, sodap ini. Bapak marahin, dia dalam hati. Jalan lingkar ya, jalannya bagus itu. Kesana besok anak yang dapat masuk berita. Hati-hati, Juan. Itu bukan bagian dari hikmah. Paham ya? Nah. Tapi satu tujuan anak kan memperingat, cukup disampaikan aja. Gak perlu ditunjukin. Ini juga nih, nah, kita tahu hukumnya bukan untuk ditiru.

Meskipun kita sebelumnya nggak tahu ya, ah nggak sampai kita sampai ucapan seperti ini. Nah, tapi jangan untuk kemudian kita lakukan, bukan. Tapi saat anak seneng saat kafarohnya ngasih makan saat kan sedekah juga. Yo, puan ya, ada orang manusia aneh. Sedekah lewat jalur kafaroh, yo po coba. Yang waras-waras sajalah. Nah, kafarohnya beri makan 60 orang miskin. Nah, tertarik dengan sedekah memberi makan 60 orang miskin dengan jalur kafaroh. Kayak mana ini? Nah, ada apa enggak ada? Ada ya kawan yang seperti itu. Nah, mau cari sensasi hidup. Nah, padahal tinggal dia enggak ada apa-apa, dia sedekah kasih selesai. Kurang nantang, Zat. Ada kafarohnya dulu baru sedep. Ya, subhanallah. Paham maksudnya ya kawan ya? Ada karakter orang tuh suka ya prinsip hidupnya itu kalau ada yang sulit kenapa cari yang mudah gitu loh. Kalau ada jalan berlobang ngapain lewat jalan tol? Ini kan repot nih. Nah. Dari Tuluk Nibung ke sini kalau ada bisa jalan kaki ngapain naik kereta? Ya udah silakan sampai sini selesai taklim ya kan. Mau sedekah lewat jalur kafaroh, piye gitu. Jangan Evan ya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang syaitan itu masuk di situ. Memang disebut karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Syaitan masuk dari sisi, syaitan masuk membisikkan kita untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita enggak tahu hukumnya, kemudian kita pelajari, syaitan masuk membisikkan kita untuk melakukan itu. Nah, bisa jadi coba-coba atau dia tahu jadinya ilmunya, padahal ilmunya yang nggak boleh dikerjakan, paham ya? Bukan ilmu yang harus dikerjakan. Nah, kafaratuz zihar ingat ya, nggak boleh melakukan hubungan dulu dengan istrinya atau bahkan perantara yang bisa mengantarkan kepada berhubungan tersebut mencium istrinya atau yang semisalnya enggak boleh dia lakukan sampai dia membayar kafaroh. Nah. Kafaratu zihar murattabatun 'ala an-nahwil ati. Kafarat zihar dilakukan secara berurutan, bukan pilih mana yang enak. Berurutan. Nah. Yang pertama itsqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman dan terbebas dari cacat. Ini poin satu tentunya di masa kita tidak ada perbudakan. Tidak ada perbudakan. Main di luar hari. Berpindah ke poin yang kedua. Fa illam yajidir raqabah aw lam yajid thamanaha shoma syahraini. Nah. Mutatabi'aini. Omariyaini ya, mutatabi'aini. La yafsilu baina syahraini illa bisawmin wajibin. Kasawmi Ramadan. Au iftarin wajibin. Kal iftari lil'id. Wa ayyamit tashriki wal iftari lil maradi was safari. Bila dia tidak mendapatkan budak atau tidak memiliki harga untuk membelinya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan komariyah secara berturut-turut. Tidak boleh terputus. Nah, 2 bulan berturut-turut. Berarti kan perkaranya bukan ringan. Zihar. Ucapan seperti itu. Engkau bagiku seperti apa? Punggung ibuku.

tidak boleh terputus. Nah, 2 bulan berturut-turut nih. Berarti kan perkaranya bukan ringan, zihar. Ucapan seperti itu, engkau bagiku seperti apa? Punggung ibuku. Nah, malah doanya itu ngomongnya. Oh, jangan di

Berarti kan perkaranya bukan ringan, zihar. Ucapan seperti itu, engkau bagiku seperti apa? Punggung ibuku. Nah, malah doanya itu ngomongnya. Oh, jangan di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita menginjak sesi yang ketiga dari daurah ilmiah di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai ini. Dan pada malam hari ini insyaallah kita mulai masuk pada pembahasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang disebut juga dengan kitab Aqidah Ar-Raziyah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, perlu diketahui oleh kita semua bahwa para a'immah kita, para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran kepada umat dan membentengi mereka dari kesesatan serta penyimpangan dalam agama. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah menulis kitab-kitab akidah dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Terkadang disebut dengan sebutan al-aqidah. Apakah itu al-aqidah al-tahawiyah, al-aqidah al-wasitiyah, dan lain sebagainya. Ataukah dengan sebutan kitab tauhid, atau dengan sebutan kitabus sunnah, as-sunnah, atau syarhus sunnah, dan yang semisal dengan itu. Yang pada intinya, kitab-kitab tersebut dicatat dan dikumpulkan oleh para ulama kita

prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang pada prinsip-prinsip tersebutlah banyak di umat manusia yang jatuh bergelimpangan, dimakan oleh syubhat, ditelan oleh fitnah dari masa ke masa. Sehingga peran kitab-kitab akidah tersebut sangatlah penting dan sangatlah besar manfaatnya bagi kaum muslimin, khususnya bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para imam yang menulis kitab-kitab tersebut saat menyebutkan poin-poin penting terkait prinsip Ahlu Sunnah berbeda dengan satu dengan yang lainnya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masa itu, syubhat yang sangat kuat yang menyeret banyak orang di tempat imam tersebut hidup, sehingga sebahagiannya mencukupkan dengan masalah-masalah yang sedang menghantam umat, sebahagian lagi memperluas, memperpanjang sesuai dengan kebutuhan di mana kitab itu ditulis. Dari sini penting bagi kita semua bahwa keberadaan kitab-kitab akidah, termasuk di antaranya adalah kitab Aslu Sunnah wa Tiqududdin atau Aqidatul Razziyain, sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi Ahlu Sunnah khususnya, di dalam upaya meneguhkan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah dalam kehidupan beragama, dan di dalam membentengi diri dari berbagai syubhat yang mengelilingi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara kitab-kitab akidah itu adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Sebuah kitab yang memiliki kronologis terwujudnya kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lainnya tidak sedikit karena kepedulian imam tertentu sehingga mengarang sebuah kitab yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Namun kitab yang sedang kita pelajari ini adalah upaya dari seorang yang sangat peduli terhadap umat. Dalam hal ini beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, yang kita sudah mengetahui saat membahas, mempelajari biografi ayahnya, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dalam beberapa kesempatan sang anak juga diajak untuk ar-rihlah fi talabil hadith, fi talabil ilm. Sehingga beliau juga tumbuh di atas ilmu
di tengah-tengah keluarga berilmu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungannya. Terlahirlah beliau sebagai penerus dari ayahnya dan juga dari ulama yang ada di kota Ar-Ray. Banyak karya tulis beliau, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, di antaranya adalah kitabnya yang terkenal yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil dengan beberapa jilidnya. Nah, kitab yang sedang kita pelajari ini kronologisnya adalah kepedulian dari Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim tentang kondisi umat. Lalu beliau tanyakan kepada ayah dan pamannya, ayah dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan pamannya dalam hal ini adalah sepupu ayahnya, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau tanyakan tentang apa yang telah mereka peroleh dari para ulama di seluruh negeri terkait akidah dan prinsip-prinsip penting dalam agama ini. Lalu mereka berdua menjelaskan, menjawab, menyebutkan poin demi poin yang menjadi pembeda dengan poin tersebut antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Baiklah, kita baca. Qala al-imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, sa'altu abi wa aba zur'ah rahimahumullah an madhahib ahli sunnati fi usul ad-din وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص dan seterusnya. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sa'altu abi, aku telah bertanya kepada ayahku, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris Ar-Razi, wa Aba Zur'ah, dan Aba Zur'ah berarti beliau bertanya kepada dua orang ulama di masanya, dua orang imam di masanya, salah satunya adalah ayah beliau sendiri. An madhahibi ahli sunnah, tentang madhab, tentang madhab, madhab ahli sunnah. Fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama atau prinsip-prinsip agama.
Wa ma adraka alaihi al-ulama'a, dan apa yang telah mereka dapati, mereka berdua dapati, dalam hal ini adalah para ulama, fi jami'il amsar, di seluruh negeri yang mereka jumpai, wa ma ya'taqiduna min dzalika, serta apa yang mereka berdua yakini dari itu. Di sini terdapat faedah penting bahwa di dalam memahami agama ini dan mengetahui hakikat kebenaran dalam agama ini, tidak bisa kita lepas dari para ulama. Tidak bisa dipisahkan dengan ahlul ilmi. Karena para ulama, ahlul ilm, adalah orang-orang yang memang membidangi dalam urusan agama ini. Secara keumuman mereka lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menguasai tentang keilmuan agama, serta lebih mengetahui tentang seluk-beluk permasalahan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, prinsip ini selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin selamat agamanya di dunia dan di akhirat. Dan sejarah telah membuktikan orang-orang yang selalu terikat hubungan dengan para ulama, selalu mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan besar terkait keumatan kepada para ulama, meminta bimbingan terkait fitnah-fitnah yang bermunculan kepada para ulama, yang mereka hakikatnya orang-orang yang bersama ulama, adalah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai fitnah yang terjadi. Sejarah telah membuktikan itu. Di antara contohnya adalah ketika muncul fitnah Qadariyah, fitnah seputar takdir di kota Basrah. Apakah takdir itu memang ada ataukah tidak? Apakah manusia menciptakan amal perbuatannya sendiri ataukah sudah ditentukan oleh Allah? Di masa-masa sahabat sehidup muncul fitnah itu
di kota Basra. Yang memunculkannya adalah orang-orang yang dikenal yaqfarun al-ilm, rajin mencari ilmu. Bukan orang-orang yang kehidupannya jauh dari ilmu, tapi orang-orang yang dikenal rajin menuntut ilmu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Namun saat fitnah itu datang, mereka merasa percaya diri bisa mengatasi fitnah itu dan sebaik-baiknya dengan keilmuan yang mereka anggap cukup di dalam menilai sebuah fitnah. Merasa tidak perlu lagi berkonsultasi kepada sahabat yang masih hidup ketika itu. Mungkin merasa bahwa kami lebih tahu tentang kondisi yang ada di daerah kami, di mana fitnah itu muncul, dibandingkan yang jauh di Mekah atau di Madinah. Maka mereka putuskan keputusan-keputusan tanpa berkonsultasi kepada ulama, tanpa meminta bimbingan dari ulama, hingga keluarlah keputusan innal amra unuf. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam semesta ini adalah sesuatu yang baru, tidak terkait dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara penduduk Basrah dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan beberapa orang kawannya memiliki prinsip yang berbeda dengan Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Mereka berkeyakinan bahwa ini masalah baru, masalah yang harus ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama di masanya. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berangkat dalam sebuah riwayat umrah atau haji. Dan Allah berikan kemudahan mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar di kota Makkah. Bertanyalah mereka tentang apa yang sedang melanda penduduk Basrah dari fitnah seputar permasalahan takdir ini. Disampaikanlah bimbingan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwa apa yang ditempuh oleh orang-orang itu salah. Sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, kalau sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infak tersebut sampai beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, yang di antara jawaban terkait masalah iman di akhirnya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Selamatlah mereka dari fitnah yang melanda ketika
bertawadhu ketika menyadari kapasitas dirinya dan berhusnudzon kepada ulama, bahkan berusaha menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang yataqaffarun al-ilm. Ketika itu dikenal menuntut ilmu, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Ketika fitnah melanda, tidak bertanya kepada ulama, tidak meminta bimbingan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam thalabul ilmi? Orang-orang yang kesehariannya jauh dari ilmu. Kemudian datang fitnah, yang disalahkan ulamanya. Yang disalahkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran dan pendapatnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana seorang thalibul ilmi walaupun sudah sampai posisinya pada posisi yang tinggi, harus selalu terhubung dengan ulama, bahkan bertanya kepada mereka. Maka beliau pun bertanya kepada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang mazahib ahli sunnah fi usuliddin. Beliau memfokuskan tentang mazhab ahli sunnah. Lebih spesifik lagi terkait dengan usuliddin, prinsip-prinsip dalam agama, pokok-pokok dalam agama ini yang taruhannya mahal. Kalau tidak di atas al-haq, berarti di atas al-batin. Kalau tidak di atas hidayah, berarti berada di atas dalalah. Kalau tidak di atas kebenaran, berarti berada di atas kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan yang semisalnya. Berarti permasalahannya adalah permasalahan yang penting yang beliau tanyakan ini. Tidak cukup di situ. Beliau katakan, وَمَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ. Dan apa yang mereka berdua dapati dari keadaan para ulama, tidak cukup beliau mengambil ilmu dari ayah dan pamannya tadi, yang kedua-duanya adalah imam, tetapi masih ingin mendapatkan faedah yang keduanya telah mendapatkan akidah mazhab ahlus sunnah tersebut dari para ulama yang mereka berdua telah dapatkan di seluruh negeri di saat mereka berdua berkelana di dalam thalabul ilmi. Istilahnya lapisan di atas lapisan. Bertanya kepada ayah dan pamannya yang dua-duanya adalah imam, kemudian ingin lebih kuat lagi. Ingin mengetahui apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama yang mereka telah jumpai di negeri-negeri yang ada ketika itu. Berikutnya, wama ya'taqidani min dzalika. Dan apa yang mereka berdua yakini dari itu. Jadi bertanya kepada dua ulama tersebut, kemudian ingin mengetahui apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh negeri yang mereka jumpai
Berikutnya, sebagai penegasan apa yang mereka berdua yakini, yang mereka terjih, yang mereka pilih dari itu semua. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, adrakna al-ulama'a, kami telah mendapati para ulama fi jami'il amsari, di seluruh negeri, Hijazan, baik di Hijaz, Hijaz istilah untuk Mekah dan Madinah, wa Iraqan, dan Irak. Di dalamnya ada Baghdad, ada Kufah, ada Basrah, wa Misran, dan negeri Mesir, wa Syaman, negeri Syam, yang juga terdiri dari sekian wilayah yang ada, wa Yamanan, dan serta negeri Yaman. Negeri-negeri yang disebutkan di sini adalah kantong-kantong ulama di masa itu. Mekah dan Madinah, Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir, dan berbagai kota yang ada padanya, Syam, Yaman, adalah kantong-kantong ulama. Dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi serta Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana dalam biografi yang sudah kita pelajari tentang mereka berdua, adalah sosok-sosok yang melakukan perjalanan panjang dalam bertolabul ilmi, menelusuri daerah-daerah itu semua, bertemu, menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Jadi bukan sebatas membaca atau mendengar berita, tetapi beliau katakan dengan yakin, adrokna, kami telah mendapati, berjumpa langsung, menimba ilmu dari mereka, para ulama tersebut. Dan tentu apa yang ada pada ulama di negeri-negeri tersebut dari prinsip-prinsip agama, tidaklah mereka yang memulainya, akan tetapi mereka mewarisinya dari para ulama sebelum mereka, sampai pada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga akidah dan madhab ahlu sunnah yang ada pada para ulama tersebut, yang telah dijumpai dan diambil ilmunya oleh al-imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bukan dari diri mereka sendiri, tapi itu adalah warisan ilmu dari para ulama sebelumnya, diwarisi dari para ulama sebelumnya hingga ke atas, ke para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min madhhabihim, maka di antara madhab, prinsip dan keyakinan mereka adalah anna, bahwasannya al-iman, iman qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqusu, bertambah
dan berkurang. Poin pertama yang diangkat dalam pernyataan mereka berdua, Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, tentang permasalahan iman. Permasalahan iman termasuk permasalahan besar yang menyesatkan banyak orang di masa kemunculan fitnah tersebut. Ada pihak-pihak yang meyakini iman itu sebatas mengenali saja. Ini ghulat al-murji'ah, ekstrimnya al-murji'ah, yang juga pemahaman Jahmiyah. Iman adalah cukup dengan pengetahuan saja. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, maka dia sudah beriman. Sempurna keimanannya, enggak perlu beramal. Ini kelompok ghulat al-murji'ah. Ada yang murji'ah yang bawahnya lagi. Iman cukup at-tasdiq, keyakinan dalam hati saja. Kalau sudah meyakini dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti dia seorang mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Walaupun tidak beramal. Ini kelompok murji'ah. Mereka disebut dengan murji'ah. Secara makna murji'ah itu orang-orang yang mengakhirkan. Maksudnya adalah mengakhirkan amal perbuatan sehingga tidak masuk dalam bagian keimanan. Bagi mereka amal perbuatan enggak penting. Yang penting hatinya. Sebagian murji'ah mengatakan demikian. Atau ketika terucap pada lisannya keimanan, maka cukup. Atau dengan mengetahui saja sudah sempurna imannya. Ini kelompok al-murji'ah, yang mereka ekstrim dalam bermudah-mudahan tentang masalah keimanan. Sehingga menurut mereka, orang yang sudah meyakini suatu keimanan dalam hatinya atau terucap oleh lisannya, enggak berpengaruh apabila melakukan kemaksiatan. Karena dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, berarti tidak bisa dia itu dihukumi sebagai pelaku kemaksiatan. Memang ahlul bid'ah itu sering kaidahnya memusingkan. Diotak-atik, tidak berpegang di atas dalil. Sehingga membingungkan. Lebih dari itu, menyesatkan. Nah, ada kelompok yang lain yang ala tarafai naqib, bertolak belakang dengan kelompok murji'ah, yang diistilahkan dengan kelompok al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah, orang-orang yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Kalau murji'ah, maunya yang dipelajari jika itu dalil adalah dalil-dalil tentang janji-janji, al-jannah, pahala, dan lain sebagainya.
mencampakkan dalil-dalil tentang azab, tentang ancaman, tentang peringatan dari Allah dan Rasulnya. Al-Wa'idiyah sebaliknya, mereka ingin menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, versi mereka. Sehingga lebih mendalami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dan peringatan. Ayat-ayat tentang rahmah, tentang ampunan, mereka campakkan. Ini kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Dari satu sisinya, masuk dalam kelompok ini, Al-Wa'idiyah, ketika menyikapi pelaku dosa besar. Nah, ketika permasalahan ini muncul, ternyata dua kelompok yang saling berbeda tadi bertemu pada satu titik yang sama, bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la yatajazza, iman itu tidak terbagi-bagi. Sehingga kalau sudah orang itu punya keimanan, baik dengan hatinya ataupun dengan ucapannya, maka dia selalu dinyatakan sebagai orang beriman walaupun melakukan dosa. Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Ketika seseorang sudah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, berarti tidak ada imannya dia. Karena iman tidak bisa bersatu dengan kemaksiatan, dengan dosa besar. Inilah satu titik yang mempertemukan mereka, dua kelompok tadi, sehingga menyatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang menulis kitab-kitab akidah, selalu memantau perkembangan syubhat yang ada di lapangan. Ketika sebagian mereka mengatakan iman cukup dengan hatinya saja, cukup dengan pengetahuannya saja, cukup dengan lisannya saja, tidak perlu beramal, maka ditetapkanlah al-imanu qawlun wa amalun. Jadi setiap untaian kata di kitab akidah itu punya dasar. Tidak asal-asalan ulama itu menyebutkannya. Kata-kata yang singkat tetapi berisi bantahan terhadap kesesatan sekaligus pembentengan kaum muslimin dari sebuah kesesatan. Al-imanu qawlun wa amalun. Itu ketika disebutkan singkat. Tetapi seringnya disebutkan secara lengkap, al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, atau yang semakna dengan itu. Iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota tubuh. Semua ini adalah bagian dari keimanan. Iman tertopang oleh tiga hal yang ada pada manusia, pada seorang muslim. Tidak cukup hanya sebagiannya saja. Nah, ini disebutkan oleh ulama untuk mengkanter kelompok Murji'ah di satu sisinya,
baik yang biasa ataupun yang ekstrim. Sehingga ketika dikatakan iman, qaulun dan juga amalun, maka jika sebatas ucapan, belumlah cukup sebuah keimanan. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan lisan. Tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati. Akan tetapi harus ada pembuktian dengan lisan dan juga amalan anggota tubuh. Semua saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa komponen tadi dihilangkan. Lalu bagaimana di sini disebutkan al-imanu qaulun wa amalun? Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada keyakinan di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika diucapkan qaulun wa amalun ringkas seperti ini, maka masuk semua. Masuk qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan hati dan juga ucapan lisan. Ucapan hati apa maksudnya? Keyakinan di dalam hati. Ucapan lisan jelas. Karena lisan adalah perangkat utama untuk berkata, untuk mengucapkan. Wa amalun dan perbuatan. Masuk padanya perbuatan hati, karena hati juga memiliki amal-amalan, keyakinan-keyakinan. Termasuk amal al-jawarih. Amalan dalam bentuk nyata. Poin ini Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun prinsip dan poin ini di atas dalil. Sedangkan selainnya tidak membangunnya di atas dalil. Sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Di antaranya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'una, dalam riwayat lain wa sittuna syu'bah. Iman memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lisan. Seorang musyrik meyakini dalam hatinya tentang Islam, tapi mengucapkan

A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lisan. Seorang musyrik meyakini dalam hatinya tentang Islam, tapi mengucapkan la ilaha illallah belum teranggap sebagai muslim, apalagi mukmin. Maka poin lisan, qawlu la ilaha illallah. Berikutnya, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan, bagian dari iman. Naam. Dalam riwayat lain, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Qalbu. Naam. Sehingga ucapan al-imanu qawlun wa amalun benar-benar berisi bantahan sekaligus pengukuhan prinsip imanan yang benar yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Atas dasar itu, apa yang diyakini oleh murjiah bahwa iman hanya sebatas ucapan atau iman hanya sebatas pengetahuan atau iman hanya sebatas keyakinan hati, tidaklah cukup. Harus diiringi oleh amalan anggota tubuh. Naam. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada istilah murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Sering kita mendengar itu. Mereka meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan dan ucapan. Sedangkan amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Akan tetapi, mereka tetap meyakini orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Namun, semua itu tercela. Karena murji'atul fuqaha tidak memasukkan amal perbuatan bagian dari keimanan. Berikutnya, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita tadi sudah mengetahui bahwa baik kelompok murji'ah ataupun kelompok wa'idiyah, khawaris dan yang lainnya, masing-masing meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la tajazza. Dari syubhat inilah kemudian mereka di satu sisi murji'ah bermudah-mudahan menilai seseorang imannya sempurna walaupun pelaku kemaksiatan karena sudah ada iman di hatinya. Di lain pihak, khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim karena telah melakukan dosa besar, berarti tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, para a'immatus sunnah menyebutkan kalimat yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak kosongan, ini untuk membantah kedua kelompok yang tersesat dalam

Setelah keimanan tadi bisa bertambah dan bisa berkurang, sehingga terkadang ada seorang muwahhid, seorang beriman, namun karena hal-hal yang ia lakukan dari kemaksiatan, dia keimanannya menurun. Karena iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi, dia bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ketika seorang muslim semakin banyak ketaatannya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, maka dia akan terus semakin bertambah dan bertambah keimanannya. Tetapi sebaliknya, ketika banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan semakin menurun keimanannya, semakin menurun keimanannya, dan terus menurun. Dan orang yang benar-benar perhatian bisa memperhatikan dirinya sendiri. Ketika banyak melakukan kemaksiatan, rasanya berbeda dalam jiwa ini. Malas, hati terasa liar, berat untuk melakukan amalan soleh. Itu pertanda keimanan sedang turun. Tapi ketika sering melakukan amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, terasa iman bertambah dan mudah untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Anfal ayat 1-4, terdapat dalil untuk prinsip ahlu sunnah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Hanyalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan pada diri mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, mereka bertawakal. Di sini disebutkan poin pertama, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, takut hatinya. Ini amalan qalbu. Qalbu, hati juga punya amalan. Di antaranya adalah takut. Khasyah. Khauf. Saat disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, di saat ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dalil bahwa keimanan bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dalil tentang amalan qalbu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salat dengan gerakan anggota tubuh. Juga dengan ucapan lisan, juga dengan amalan qalbu, ikhlas dan

khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Amalan jawareh, berinfak. Kemudian Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Sejatinya orang-orang beriman. Siapa tersebutkan pada ayat tadi? Di mana keimanan mereka mencakup amalan qalbu, amalan hati, mencakup ucapan yang diucapkan dalam sholat, gerakan anggota tubuh pada amalan sholat, gerakan jawarih anggota tubuh saat berinfak, kemudian di antara amalan qalbu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keimanan mereka bertambah di saat dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau ada bertambah, berarti dalam kondisi tertentu bisa juga turun keimanan tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sejatinya orang-orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ini satu di antara banyak ayat yang menunjukkan bahwa al-iman, keimanan itu meliputi keyakinan dalam hati, amalan hati, kemudian ucapan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah iman ini sesungguhnya luas. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bisa dipahami dengan baik. Intinya kita kembali kepada pokok utama dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Masing-masing dari kalimat yang ada ini berfungsi sebagai bantahan terhadap pihak yang menyimpang, sekaligus sebagai benteng dari syubhat yang saat itu sedang bergulir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan dengannya jiwa dan kaki kita di atas as-sunnah, dan Allah jauhkan dari berbagai syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan yang serupa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وتسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita memasuki hari kedua dari daurah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai. Dalam rangkaian kajian terhadap kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin atau yang dikenal dengan Aqidah Ar-Raziyah ini. Pada sesi ketiga tadi malam, kita sudah masuk pada pembahasan awal kitab. Dan kita telah selesai dari permasalahan atau poin yang pertama terkait permasalahan iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa al-iman terdiri dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Demikian pula iman bisa bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan bisa juga berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan melanjutkan kajian kita berkata al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam rangkaian menjawab pertanyaan dari al-imam Abdurrahman bin Abi Hatim. Wal-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin bijami' jihadihi. Wal-Quran dan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan melalui malaikat Jibril berdasarkan perintah wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci kaum muslimin dan mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangi dan menunjuki kehidupan serta langkah hamba-hamba Allah, yang di dalamnya terdapat hukum dan bimbingan di dalam mengarungi kehidupan beragama ini, sehingga ia menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan ini. Al-Quranul Karim berbeda dengan kitab suci yang pernah diturunkan kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi bahwa Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai penyimpangan dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Adapun kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebahagian Rasulnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penambahan ataupun pengurangan oleh tangan-tangan jahat manusia. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjaganya kitab suci tersebut. Di antara yang membedakan pula bahwa kitab suci Al-Quran berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat kelak, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk diangkatnya Al-Quran terhapus dari mushaf-mushaf yang ada dan hilang dari hafalan-hafalan manusia di akhir zaman sekali menjelang datangnya hari kiamat. Namun sepanjang ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa tersebut, Al-Qur'anul Karim benar-benar terjaga dan sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai rujukan utama kaum muslimin, di samping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Qur'anul Karim yang diangkat di dalam kitab-kitab akidah bukan dari sisi ia sebagai kitab suci, tetapi dari sisi kedudukannya, apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Dari sisi inilah muncul perdebatan, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga para ulama berusaha

وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, malam Jumat, kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah perkara yang mulia, yaitu hadir dan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita upayakan ini diberkahi oleh Allah, diturunkan rahmat padanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suatu amal kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan kita pada malam Jumat ini, yaitu kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair Abu Bakar Al-Humaydi Sheikh Al-Bukhari rahimahullah alal jami'. Dan kita telah masuk pada penyebutan pertama dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah, yaitu yang berkaitan dengan takdir, bahwa di antara perkara sunnah menurut kami yaitu beriman. Seorang beriman terhadap takdir, baik dan buruknya, manis dan pahitnya, dan hendaknya dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin luput darinya, dan apa yang luput darinya tidak mungkin menimpanya, dan bahwa semua itu merupakan ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini matan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Dan beberapa penjelasan terkait dengan definisi dan juga keterangan sedikit dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau melanjutkan dalam sarahnya, as-su'alu tsani, pertanyaan kedua, yang punya terjemahannya

Kaifa yakunul abdu mu'minan bil qadar? Kata Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, bagaimana seorang hamba dapat menjadi orang yang beriman terhadap takdir? Bagaimana seorang hamba menjadi seorang yang dapat beriman kepada takdir? Au yuqal masabil alladhi yaslukuhu al-abdu hatta yakuna mu'minan bil qadar. Atau bisa dikatakan, apa jalan yang harus dilakukan, yang harus ditempuh oleh seorang hamba agar dia menjadi orang yang beriman kepada takdir? Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, terkadang penjelasan dengan metode tanya jawab ini lebih mengena, lebih mudah diingat, lebih mudah dipahami, dan ini merupakan metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu boleh. Al-jawabu la yakunul abdu mu'minan bil qadari alladhi huwa ahadu arkanil imani sittati illa bi arba'ati asya'a yusammiha al-ulama maratibal iman bil qadar. Jawabannya, seorang hamba tidak akan menjadi orang yang beriman kepada takdir, tentunya dengan sebenar-benarnya keimanan. Jadi beriman kepada takdir bukan hanya sekedar pengakuan, beriman kepada takdir, iya. Saya yakin terhadap takdir, iya. Bukan sekedar itu. Tapi di sana ada rukun-rukunnya, di sana ada tingkatan-tingkatan. Nah, enam rukun iman. Yang disebut, dinamakan oleh para ulama sebagai tingkatan-tingkatan iman terhadap takdir. Maratibul iman bil qadar. Seorang hamba tidak akan menjadi orang yang beriman kepada takdir, yang ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman, kecuali dengan empat perkara yang disebut oleh para ulama dengan tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Al-awwal al-ilmu. Dan ini dibahas dalam semua pembahasan dalam permasalahan takdir yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, dalam pembahasan kita terkait dengan Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan kita sedang dalam pembahasan itu. Nah, di malam Rabu kitab Lum'atul I'tiqad kita sedang dalam pembahasan ini juga. Nah, tapi belum masuk. Yang pertama yaitu ilmu. Apa maksudnya? Wa huwa an yu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad 'alima kull syai'in makana wa ma sawfa yakunu walladhi lam yakun law kana kaifa yakunu. Qala ta'ala inna Allah kana bi kulli syai'in 'alima. Maknanya ilmu, yang pertama ilmu, maknanya apa? Yaitu seorang beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatu, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan bahkan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya hal itu terjadi, bagaimana terjadinya,
Allah pun juga mengetahui. Ini perlu untuk kita yakini tentang ilmu Allah ini. Harus beriman tentang ilmu Allah ini. Ilmu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, atau bahkan sesuatu yang tidak terjadi, mustahil katakan. Seandainya hal itu terjadi, dan bagaimana terjadinya, Allah Maha mengetahui. Nah, sesuatu yang mustahil, seandainya yang mustahil ini terjadi, bagaimana terjadinya, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tertutupi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 27 sampai 28. Walau tara idh wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau engkau melihat ketika mereka orang-orang kafir berdiri di hadapan neraka, mereka akan berkata, duhai sekiranya kami dikembalikan. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Dan kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Nah, apa jawaban Allah dalam ayat berikutnya? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Wa innahum lakadzibun. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu, kalau seandainya mereka dikembalikan. Nah, tadi kan mustahil tuh. Ketika mereka sudah berada di depan neraka minta untuk dikembalikan dan berjanji tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan berjanji akan beriman ketika di dunia. Ini kan mustahil ini untuk kembali ke dunia, ya kan? Ketika sudah masing-masing penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, mustahil untuk kembali ke kehidupan dunia. Nah, sesuatu yang mustahil ini Allah sebutkan, kalau seandainya mereka dikembalikan, la'adu lima nuhu anhu, pasti mereka akan kembali melakukan perkara-perkara yang mereka dilarang mengerjakannya. Kalau seandainya dikembalikan. Jadi, yang disebutkan tadi di sini oleh Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, termasuk dari ilmu Allah, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi, kalaupun itu terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Contohnya, ini tadi. Nah, mustahil itu. Tapi kalau seandainya hal yang mustahil ini terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Pasti mereka akan balik lagi. Nah, itulah sifat manusia. Sifat manusia. Ya kita aja ya kan. Dengar khutbah masalah neraka. Dengar taklim masalah hinanya dunia, pentingnya akhirat. Sadar. Tanpa paksaan lagi sadarnya ya kan. Amak botul jang, hina botul lah dunia ini. Nah, bahkan enggak sadar dia membuat nazar dalam dirinya. Aku berjanjilah setelah taklim ini mau serius ibadah, mau serius belajar, mau tobat. Nah, kurang masih di majelis itu juga ngajak kawannya, SMS. Ayo udahlah tobatlah. Aku baru dapat nasihat dari Ustadz ini, Masya Allah. Main status langsung. Apalah hidup dunia ini. Yang kita kejar adalah ridho Allah. Manisnya luar biasa.
Padahal kecut di belakangnya kan. Tobat. Manusia nih lagi sadar nih ya. Dapat nasihat. Masih bagus tuh iman yang begitu itu. Yang agak rusak kan, oh ini nasihat untuk si Fulan nih. Emang pemalas si Fulan nih, bukan tarik diri. Bukan. Nah, kalau masih sadar, tapi itu tadi, coba. Kita manusia ini, lepas dari majelis taklim, balik ke setelan awal. Lupa lagi, lupa. Bahkan yang lebih parah dari itu, sudah di hadapan neraka. Udah di hadapan neraka, ini ayatnya disebutkan. Nah, udah di hadapan neraka. Nah, janjinya bukan pakai insya Allah lagi. Insya Allah lah, tobatlah. Ya pelan-pelan lah, berubah. Enggak. Pasti enggak akan dustakan ayat, pasti beriman. Nah, karena di sekian banyak ayat yang lainnya menyebutkan seperti itu. Tapi Allah tahu kalau itu terjadi pasti mereka balik lagi kufur. Jadi kadang heran ya, kita udah tahu karakter kita nih begini nih. Ya kan? Karakter kita itu kata Ibnu Qayyim, kecuali siapa yang mendapatkan hidayah itu raddun nasihah. Dan enggak suka dengan menolak nasihat dan enggak suka dengan orang yang menasihati, itu karakter kita yang kita dapat dari bapak kita Adam. Nah, dinasehatin jangan dekati, dekati juga pohon itu. Nah, udah tahu kita karakter kita kayak begini. Ada yang hidupnya itu kayak nyantai sekali, kayak enggak ada dosa hidupnya. Kayak sudah dijamin masuk surga, ngikuti sunnah ini udah paling paten sudah. 100%, 1000% masuk surga udah. Ya. Majelis taklim yang merupakan jalan mudah menuju surga, udah gak diperlukan lagi. Nah, seakan punya jalan yang lebih pintas daripada majelis ilmu. Apa kira-kira? Coba. Kita punya kartu as. Kenapa sering disebut kartu as? Enggak simpati ya. Nah, atau XL ya kan, atau Tri. Wallahu a'lam, paling kenceng apa kartu as ya? Betul ya? Nah, yang sering pakai wifi ya enggak tahu. Punya kartu as, kartu andalan. Selain majelis ilmu, misalkan dari amalan, apa sih kira-kira apa sih? Hah? Sholat wajib masuk urusan dunia. Sholat sunnah ketar ketir. Sholat subuh mepet matahari terbit. Puasa ya Ramadan itu pun dikit-dikit mau kena kafaroh. Apa sih yang mau diandalin nih? Nasihat untuk kita semua nih, ikhwan. Kadang-kadang ada orang kayak hidupnya itu, Masya Allah, kayak gak ada beban dia. Padahal baru kenal ngaji, udah dimepet umur 40 tahun ke atas. Dosa banyak. Kayak nyantai gitu loh. Kayak mati surga udah. Bidadari, Masya Allah. 72 ya. Anak mati menjadi syahid, Masya Allah. Dari mana? Nah, kita tahu karakter manusia ini disebutkan oleh Allah Surat Al-An'am. Ayat 27-28. Allah tahu kalau seandainya yang mustahil itu terjadi. Udah di depan neraka nih, kan, ya. Udah di depan neraka. Nah, bukan lagi mau mati, udah di depan neraka janji. Tapi ternyata janji itu kalaupun ditepati, kalaupun Allah buat, Allah kabulkan, la'adu lima nuhu anhu, pasti mereka baling lagi, balik kepada atau melakukan perkara-perkara yang mereka dilarang mengerjakan. Nah. Semangat untuk memperbaiki diri, karena godaan bukan hanya dari syaitan, ya, bukan hanya dari syayatin, tapi jiwa kita yang selalu mengajak kepada yang mungkar, yang fahsya, yang syubhat, itu selalu menghantui kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ini ilmu Allah ini. Ilmu Allah, kan. Kalau poin satu ini Allah itu al-alim, ya kan?
Ini benar-benar akan menjadikan kita ini hidup ini benar-benar hati-hati. Mau bohong, mau dusta, mau curang, enggak ada orang yang mengetahui. Mau ghibah, orang yang kita ghibahi enggak tahu. Ketika ilmu ini ada dalam hati kita, yakinlah pasti dia akan selamat. Nah, pasti dia akan selamat. Nah, tapi kenapa kita kadang berani melakukan sesuatu yang manusia enggak melihatnya? Karena ilmu ini tadi kurang. Nah, pengetahuan kita tentang ilmu Allah. Pengetahuan kita tentang ilmu Allah. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Surah An-Nisa ayat 32. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Kitabah. Yang wajib untuk diimani. Yang wajib untuk diyakini. Agar keimanan kita kepada takdir itu sempurna. Yaitu terkait dengan penulisan. Al-Kitabah. Tsani. Maksudnya apa Al-Kitabah? Yaitu al-iman bi annallaha kataba maqadiral asya qabla khalqiha. Nah. Wa huduthiha wafqa ilmihi. Qala ta'ala inna dhalika fi kitabin. Qala ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu. Kitaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitabah. Atau wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Surah An-Naba. Apa maksud kitabah? Yaitu beriman. Bahwa Allah telah menuliskan ketetapan-ketetapan segala sesuatu sebelum dia menciptakan dan mewujudkannya, mengadakannya. Sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Harus diyakini. Allah berfirman, sesungguhnya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab. Ini di Lauhul Mahfuz. Dan juga Allah berfirman, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam sebuah kitab. Nah. Jadi, bukan hanya Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi Allah juga telah menuliskan seluruh ketetapan tersebut sebelum terjadinya. Nah. Dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Catatan di Lauhul Mahfuz. Al-Thalith yang disebut dengan Al-Khalqu. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga atau rukun iman kepada takdir yang ketiga yaitu penciptaan. Martabatu Al-Khalq, tingkatan penciptaan. Wa ma'nahu al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in fil kauni min insin wa jinnin wa malaikatin wa hayawanatin wa jamadatin kulli syai'in minal makhluqati wa ma siwahu makhluqun huwa khaliqu kulli syai'in. Maksudnya apa? Yaitu beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik manusia, jin, malaikat, hewan, benda-benda mati, maupun seluruh makhluk lainnya. Yang kecil maupun yang besar, kadang kita enggak kelihatan bahkan. Nah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Segala sesuatu dari selain Allah adalah makhluk, dan saya sendiri, kata beliau, termasuk dari makhluk, ya ini alam itu. Ini makhluk maksudnya. Nah, apapun itu yang kita lihat itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pakai,
apa yang kita miliki dari rumah, kendaraan, itu semua ciptaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ini juga wajib untuk kita imani. Yang keempat, yang disebut dengan al-masyi'ah wal iradah. Al-masyi'ah wal iradah. Kehendak dan keinginan. Kehendak dan keinginan. Al-masyi'atu wa hadhihi taraduful iradah. Wal ma'na al-imana bi al-imanu bi ma'na anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maksudnya beriman bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sedangkan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Walihada qala al-a'immah la yakunu fi mulkillah ma la yuridu wa yakuluna ahyanan la yaqa'u fi mulkihi illa ma yuridu fa kullu shay'in bi mashi'atihi wa huna su'alun yajibu an yantabiha ilaihi tullabul ilmi la siyama man yaslukun maidan ad-da'wah ila Allah 'ala basiratin minal muslimin wal muslimat. Maksudnya beriman bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, sedangkan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu para imam-imam terdahulu mereka mengatakan tidak mungkin ada sesuatu di dalam kerajaan Allah yang tidak Dia kehendaki. Itu enggak mungkin. Nah, tidak mungkin ada sesuatu di dalam kerajaan Allah yang tidak Dia kehendaki. Itu enggak akan mungkin. Ini terjadi, oh itu saya itu. Bukan Allah itu. Na'udzubillah. Enggak ada. Termasuk apa ya, Khan? Termasuk apa? Kita ada di masjid ini sedang belajar usul sunnah, duduk dengan yakin di atas manhaj ahlus sunnah. Ini semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena hebatnya kawan kita ngajak kita, enggak bosan-bosan tiap malam datang, ya kan? Nah, bukan. Bukan karena kita lebih hebat daripada si fulan. Nah, bukan. Tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala biquwwatina. Bukan karena upaya dan kekuatan dari kita, bukan. Nah. Udahlah kita lemah. Kita melakukan ini atas kehendak Allah. Di samping itu kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Dengan ibadah kita itu. Cobalah. Allah enggak butuh dengan ibadah kita itu. Allah bantu kita nih. Allah pilih kita dari sekian banyak manusia, ya kan? Nah. Antum kan ngarah dari rumah nih ya, yang dari Teluk Nibung, dari apa namanya? Erjoman, ya kan? Jauh. Ada yang dari Sungai Payang. Hampir 1 jam ke sini ya. Itu kan melewati sekian banyak orang lawan arah kita, ya kan? Nah, ke pondok. Ini mau kemana? Ini macam-macam. Ada yang mau sekedar makan bakso, ada yang mau sekedar transaksi yang halal ataupun yang haram, wallahu alam. Ada yang mau sekedar yang dari Sungai Payang kan, melewati jembatan, cuman mampir ngelewatin kapal lewat, ya kan? Antum lewat menuju masjid ini, coba dipilih dari sekian banyak manusia, dimudahkan. Banyak yang kenal sunnah, banyak yang kenal dakwah. Tapi enggak dimudahkan malam ini duduk di majelis ilmu. Betul ya? Ternyata dipilih nih. Di majelis ilmu pun, mohon maaf, ada lagi yang dilebihkan oleh Allah untuk bisa benar-benar duduk fokus dan paham. Itu karunia itu ya. Dipilih lagi itu. Atas kehendak Allah, bukan karena kehebatan saya. Hebat saya, Ustaz. Kopi 2 gelas habis tadi. Makannya saya gini aja.
Nah, akhi masya Allah antum ya, nggak ada ngantung-ngantungnya taklim 1 jam. Iyalah tadi kopi 2 ini karena kehendak Allah. Nah, kawan ngopi juga tidur. Steko lagi dah habis. Lebih lagi dari itu, setelah majelis ilmu meskipun dia masya Allah benar-benar terjaga, ada yang dikehendaki oleh Allah untuk benar-benar paham dari kajian tersebut dan mengamalkan ilmunya. Ada yang enggak seperti itu. Ya kan? Nah, ya udah ketemu selepas taklim ya lepas juga. Namanya habis taklim ya habis juga. Ilmunya habis sudah. Apa yang tadi disampaikan? Enggak tahu sudah. Pokoknya pembahasannya takdir. Nah, poin satu tadi apa? Nah, poin satu tadi bayar kafaroh, bebaskan budak. Masalah zihar. Pada maghrib yang dia ingat. Lebih hebat dia. Jangan-jangan malam minggu kajian nanti taklim ba'da isya baru ingat dia. Agak lain ya. Agak lain pengetahuannya ini, masya Allah ya. Murojaahnya itu, ya mau dibilang kayak Imam Bukhari ya enggak juga kan ya. Itu karunia-karunia itu. Itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa hebat, jangan, jangan kita merasa hebat. Nah, paham ya? Makanya disebutkan oleh para ulama di sini ya, Pak. La yakunu fi mulkillah ma la yuridu. Tidak mungkin ada sesuatu di dalam kerajaan, di dalam kekuasaan Allah yang tidak dia kehendaki. Itu enggak mungkin ada. Segala sesuatu ikhwan, kecerdasan kita, sakit yang menimpa kita, kesembuhan yang hampir mustahil, tapi kita sembuh. Kesuksesan kita dalam urusan dunia, selamatnya kita dari masaib, dari musibah-musibah, itu semua atas kehendak Allah, bukan karena kehebatan kita. Mereka juga terkadang mengatakan tidak terjadi di dalam kerajaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, ini kalimat-kalimat yang perlu digarisbawahi, ucapan-ucapan para ulama. La yaqa'u fi mulkihi illa ma yurid. Tidak terjadi di dalam kerajaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, maka segala sesuatu terjadi fakullu syai'in bimasyiati. Segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Nah, ya kalau kita hidup ini juga dengan perkara ini benar-benar kita yakini. Poin yang keempat ini, yang terakhir ya. Luar biasa hidup kita ya kan. Tenang ya. Tapi bukan berarti menafikan apa namanya upaya. Nah, ya dia kerja dapat 50.000, alhamdulillah. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima, pasti ada hikmahnya, ya kan? Enak kan? Besok dapat 1 juta, ya kan? Alhamdulillah, ini semua atas kehendak Allah, bukan karena kecerdasan saya. Besok dapat 5 juta, istri mulai curiga. Dari mana 5 juta nih dagang? Nah, ini nyolong kan gitu kan. Nah. Perhatikan ya kan, ini penting ya kan. Kalau benar-benar yakin ini nikmat hidup itu. Enggak banyak ngeluh hidup. Kalau perkara-perkara ini benar-benar diyakini tadi, 4 poin tersebut. Ya berjalan di muka bumi ini menghadapi berbagai macam cobaan, lika-liku kehidupan dengan ilmu. Nah, benar-benar dengan bimbingan. Di sini kata Syekh Syekhuna Ubaid Al-Jabir rahimahullahu taala, terdapat sebuah pertanyaan yang wajib diperhatikan oleh para penuntut ilmu, terutama dari mereka yang menempuh medan dakwah kepada Allah dengan penuh ilmu dan basirah. Ini pemahaman yang jelas. Ada makna basirah, ilmu dan ilmu yang bermanfaat, ada yang memaknai ilmu dan amalan dari kalangan kaum muslimin maupun muslimat. Berikut pertanyaannya. Lima dzakara al-Humaidi wa ghairuhu min a'immati ahli sunnah al-kalam fil qadar. Kenapa
Al-Imam Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair, Abu Bakar Al-Humaydi, dan para imam Ahlus Sunnah lainnya menyebutkan pembahasan tentang masalah takdir. Bahkan Al-Imam Al-Humaydi menyebutkan di awal. Di awal. Kalau Al-Imam Ahmad dalam Usul Sunnahnya, beliau menyebutkan As-Sunnatu Indana At-Tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau Al-Imam Al-Barbahari di awal-awalnya apa menyebutkan? Siapa yang tahu, yang hafal? Sarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari awal-awalnya. Siapa yang hafal? Pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Man yarfa yadah. Ayo, Pak Hasan. Sarhus Sunnah awal-awal. Apa kata Imam Al-Barbahari? Indonesia aja. Bahasa Arab bisa lah, Pak Hasan. Abu Ji. Coba diingat, Sarhus Sunnah. Awal-awal. Hah? Al-Islamu huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Nah, ini. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tapi ini khusus Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi di awal langsung menyebutkan tentang masalah takdir. Wal jawabu awalan aradu min ahli sunnah an yufaqihu hadzal bab li'annahu min arkanil iman kama alimtum. Pertama, kenapa? Ya kalaupun enggak, pasti disebutkan juga di poin-poin berikutnya. Usul sunnah Al-Imam Ahmad disebutkan di poin berikutnya. Sarhus Sunnah juga disebutkan di poin berikutnya. Nah. Al-Lalakai juga disebutkan. Yaitu pertama, mereka menghendaki agar Ahlus Sunnah memahami dan mendalami bab ini. Karena sesungguhnya masalah takdir merupakan salah satu dari rukun iman sebagaimana yang telah kalian ketahui, kata Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullahu ta'ala. Nah, benar-benar didalami, dipahami masalah takdir.

wa tilka ta'ifatu humul qadariyah. Kedua, kenapa disebutkan bab ini dalam kitab mereka, bahkan Al-Imamul Humaydi disebutkan menyebutkannya di awal untuk membantah suatu kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada Islam. Kelompok ini dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin, yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Mereka disebut Qadariyah karena mereka mengatakan la qadara wal amru unufun. Tidak ada takdir dan segala perkara adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang bermula dari awal. Maksud mereka apa? Ya'ni musta'nafun wa yuriduna annallaha min sya'nihi an ya'mural ibad wa yanhahum wa la ilma lahu bi ahwalihim wa lam yasha' bi sya'nihi. Maksudnya mereka berpandangan bahwa perkara-perkara tersebut baru ditetapkan dan tidak diketahui oleh ketetapan takdir. Kita baca dulu aja. Mereka juga menghendaki makna bahwa Allah memerintahkan dan melarang para hamba, tetapi tidak mengetahui keadaan mereka sebelumnya dan tidak menghendaki perkara tersebut dengan kehendaknya. Nah. Karena dua alasan ini, para imam menyebutkan tentang iman kepada takdir, yang pertama untuk mengajarkan manusia bab ini, dan yang kedua untuk membantah kelompok Qadariyah. Nah. Dua prinsip Qadariyah. Nah. Yang pertama, dua keyakinan sesat mereka. Nah. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini ringkasan dari yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, mereka meyakini bahwa Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Padahal keyakinan Ahlus Sunnah, Allah mengetahui yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Paham ya? Jadi yang mereka tentang yaitu terkait dengan ilmu Allah. Tadi ya ilmu Allah kan, Allah mengetahui yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya kalaupun terjadi. Tapi kelompok Qadariyah meyakini bahwa Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dan yang kedua, mereka meyakini bahwa hamba yang menciptakan perbuatan mereka sendiri.

bahwa mereka meyakini bahwa makhluk, ini hamba, menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya. Kelompok Qadariyah yang pertama ini, yang meyakini dua hal ini sudah enggak ada. Bagi mereka yang meyakini ini, pencetusnya disebutkan di sini yaitu Ma'bad bin Khalid al-Juhani, disebutkan berikutnya oleh Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri. Nah, dikafirkan oleh para ulama. Al-Imam al-Auza'i menyebutkan, nah, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kelompok Qadariyah yang meyakini, yang menolak ilmu Allah, yang meyakini bahwa Allah tidaklah mengetahui kecuali setelah terjadinya, dan meyakini bahwa perbuatan hamba dialah yang menciptakannya, maka dia kafir. Nah. Tapi yang belakangan, yang mengambil darinya, itu sudah tidak meyakini poin yang pertama. Nah, mereka menetapkan bahwa Allah mengetahui,

yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Namun mereka terjatuh pada poin yang kedua. Nah, itu yang diambil oleh kelompok Mu'tazilah dan yang setelah-setelah mereka. Nah, kelompok Qadariyah yang muncul di Basrah dan telah muncul di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dan itu sebab hadis kedua hadis Jibril di Arba'in An-Nawawiyah. Nah, disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar bahwa ada orang-orang di Basrah yang mengatakan bahwa Allah tidaklah mengetahui kecuali setelah terjadinya dan seterusnya, maka beliau mengatakan, persaksikanlah dan sampaikan ucapanku ini kepada mereka, bahwa aku berlepas diri dari mereka. Nah, kalau seandainya mereka berinfak dengan harta sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima dari mereka infak tersebut. Nah, baru kemudian beliau sampaikan hadis tentang dari ayahnya, hadis Jibril. Wa awwalu man ansha'a maqalatal qadar wa huwa imamul qadariyah Ma'mad Ma'bad bin Khalid al-Juhani bil Basrah fi akhir asri sahabah, disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabir rahimahullah. Orang pertama yang memunculkan pemikiran tentang qadar dan dia merupakan tokoh utama kelompok qadariyah adalah Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Nah, di Basrah pada masa akhir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun-tahun 80 sampai 100 Hijriah. Nah, ini pencetusnya Ma'bad al-Juhani. Kemudian dilanjutkan dan disebarkan oleh kerabatnya Ghailan ad-Dimashqi. Dia disebutkan di sini waqad akhadha hadhihi al-maqalah maqulah al-khabithah min syaikhin lahu nasranin ismuhu. Nah, kalau di sini disebut Susan. Nah, ada yang membaca, ada juga yang menyebutkan Sanwaniyah. Ibnu Aun membacanya atau menyebutnya dengan Susan. Dan kesindir yang namanya Susan ya. Ada istri saya Ustaz. Susan ini, gurunya Ma'bad al-Juhani. Dia masuk Islam, dia aslinya Nasrani, masuk Islam, kemudian punya pemikiran ini. Kemudian murtad balik ke agamanya. Ma'bad al-Juhani berguru dengannya. Susan. Tulisan Arabnya Susan. Enggak tahu kalau diterjemahin. Hah? Ya iya, di sini Susan Arabnya. Susan. Ada yang nama anaknya Susan ganti ya. Nah. Fa hadzal ismu khabith Susan. Nah. Susan, ada yang baca Susan ya. Nah. Fa ana aqtarahu ala bana ada ala bana an-nughayyirahu ya an-nughayyirahu ila ismin islamin fa ana aqtarihu ala banatinal muslimat man kana ismuha sausan an-nughayyirahu ila ismin islamin kamaimuna wa hafsa wa aisha wa zainab wa ruqayyah wa ghairiha minal asma'il islamiyyah al-ma'ruf. Ini sampai Syekh Ubaid al-Jabiri ngingetin nih. Ini ngingetin ini kata Syekh Ubaid, yang nama anak-anak wanita muslimat namanya Susan, Sausan dengan di Susan ya. Nah, Sausan. Ganti dengan nama-nama yang lebih islami kayak Maimunah, Hafsah, Aisyah, Zainab, Ruqayyah. Udah banyak Ustaz, ya enggak apa-apa. Ya kan? Nah. Nanti kan di belakangnya biasanya dikasih gelar. Kalau Tanjung Balai TJB, ya kan? Nah. Ditambahi. Daripada Sausan. Nah, anak perempuannya Sausan.
Anak laki-lakinya Samson. Yang aneh-aneh aja. Ini sampai Syekh Ubaid Al-Jabiri ingat ngingetin kita, ingat faedah ini kan, diganti namanya. Karena dia pencetus pemikiran Qadariyah ini. Nah, diikuti oleh Ma'bad Al-Juhani. Kemudian lebih disebarkan lagi oleh Al-Ghailan, Ghailan Ad-Dimashqi. Itu kerabat dekatnya Ma'bad Al-Juhani. Ghailan Ad-Dimashqi. Nah, para ulama mengkafirkan mereka. Mengkafirkan mereka. Kemudian setelah itu disadap lagi, disebarkan lagi oleh kelompok Mu'tazilah. Nah, siapa pencetus Mu'tazilah? Saya minum sih sambil diingat. Siapa pencetus Mu'tazilah? Nah, jangan pendiri partai aja kita ingat. Karena dulu anggota ya kan. Siapa pencetus pendiri kelompok Mu'tazilah? Hah? Nggak ada yang tahu kan? Wasil, lanjut. Hah? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Nah, muridnya Al-Imamul Hasan Al-Basri. Kalau Jahmiyah gampang ya kan? Jaham bin Sofwan. Nah. Kalau Murji'ah, nah. Itu nggak usah ya, nggak usah disebut ya, karena melibatkan dari syekhnya Abu Hanifah rahimahullah. Pemahaman irja. Ini aja ya. Mu'tazilah pencetusnya yaitu Wasil ibn Atha dan kerabatnya juga yaitu Amr bin Ubaid yang sering disebutkan tokoh mubtadi' al-Imamul Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Wasil bin Atha ini penerus pemikiran Qadariyah. Nah, dia diusir dari majelisnya al-Imamul Hasan Al-Basri karena dia punya pemikiran terkait dengan pelaku dosa besar. Nah, dia menyampaikan pemikirannya bahwa pelaku dosa besar itu manzilatun bainal manzilatain, berada di satu tempat dari dua tempat, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Ketika di dunia pelaku dosa besar menurut dia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, tapi dia ada di satu tempat, di mana itu coba? Bingung ini, buat pemahaman aneh, diusir sama Al-Imamul Hasan Al-Basri. Nah, baru disebut ya tazala wasil. Nah, menyempal keluar wasil, baru kemudian dikenallah sebagai Mu'tazilah, orang yang menyempal dari majelisnya Al-Imamul Hasan Al-Basri yang dikeluarkan. Nah, orang cerdas ini Wasil ibn Atha ini. Ya, sama kayak Ma'bad Al-Juhani, orang cerdas. Jaham bin Sofwan cerdas, punya 1000 dalil yang menunjukkan adanya Tuhan, saking cerdasnya. Nah, kalah sama nenek tua. Nah, kalau saya nggak butuh 1000 dalil untuk menunjukkan adanya Tuhan. Terlalu cerdas, kelewatan. Nah, Wasil ibn Atha cerdas. Yang pernah kita sebutkan, ya kebetulan dia cadel. Cadel, nggak bisa bilang roh. Nah, daerah mana yang sulit menyebut roh? Hah? Untuk kabupaten, untuk Sumut ini, termasuk daerah mana yang sulit menyebut roh? Hah? Bukan nyindir, tapi dilatih anak kita menyebut roh, ya kan? Roh. Nah, jangan ho juga. Ho. Roh. Wasil ibn Atha nih, cadel ya, nggak bisa bilang roh. Jadi dalam satu pertemuan, ya dikerjain sama kawan-kawannya, disuruh ceramah mendadak. Coba, Wasil ibn Atha
disuruh ceramah, dia mendadak dikerjain sama teman-temannya. Akhirnya dia bangkit, dia berdiri, dia berceramah. Dengan sekian ceramah, ya, lamanya, tanpa menyebutkan dalam ceramahnya huruf ro satupun. Nah, saking cerdasnya. Nah, ceramah tidak menyebutkan huruf ro di dalamnya. Kayak mana itu coba? Antum bisa? Ya kalau udah persiapan bisa. Kalau mendadak gimana? Nah, baru bismillahirrahmanirrahim udah ada ro-nya berapa? Ya kan? Jadi jangan dianggap orang-orang yang menyimpang itu ya bodoh-bodoh, cerdas, cerdas. Kayak yang di Indonesia ini aja, yang gufron sama pengikutnya yang kelihatan bodoh banget itu banyak banyak pengikutnya, ya kan? Yang lain-lainnya tuh Said Akil Siraj, ya kan? Gelarnya profesor, doktor. Yang dari Hadramaut itu keturunan-keturunan, kata keturunan Nabi, memang gak punya gelar, cuman modal mancung doang. Dan muka ke Arab-Arapan, atau semi-semi perindavan sebenarnya. Di sini ya ada aja kalau kita mau ngikut-ngikutin kayak Arab-Arapan, ya kan, Arab Malum. Nah, banyak yang bergelar-gelar menyimpang-menyimpang itu. Menunjukkan apa? Kecerdasan tidak menjamin hidayah. Paham ya? Kecerdasan tidak menjamin hidayah. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas menyimpang, budak menjadi imam. Ya kan? Nah, atau Muhammad ibn Sirin mendapatkan hidayah bahkan menjadi imam besar. Ini ingat ya, disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri tadi. Nama tersebut Sausan dianggap sebagai nama yang buruk. Karena itu saya menyarankan kepada anak-anak perempuan kita yang muslimah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, siapa saja yang bernama Sausan agar menggantinya dengan nama Islami seperti Maimunah, Hafsah, Aisyah, Zainab, Ruqayyah dan nama-nama Islam lainnya yang telah dikenal. Ini matan pertama ya. Yang berikutnya disebutkan oleh beliau, kita baca aja dulu matannya. Qala rahimahullah al-Imam Abu Bakar al-Humaydi rahimahullah, wa annal imana qaulun wa amalun yazid wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi amalin wa la qaulun wa amalun illa bi niyatin wa la amalun bi niyatin illa bi sunnatin. Masyaallah ya. Kata al-Imam Abu Bakar al-Humaydi rahimahullah, dan bahwa iman adalah perkataan dan amalan. Iman bertambah dan berkurang. Tidaklah bermanfaat suatu perkataan kecuali disertai amalan. Tidak pula perkataan dan amalan kecuali disertai niat. Dan tidak pula suatu amalan yang disertai niat kecuali sesuai dengan sunnah. Tentunya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, iman, ucapan dan amalan. Ya. Mana keyakinan? Nah, ini kan yang pernah kita bahas ya. Kadang-kadang para ulama mengucapkan al-qaul itu ada dua. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Paham ya? Termasuk al-Imam al-Bukhari dalam mendefinisikan makna iman. Yang belakangan kemudian melengkapkannya dan lebih memudahi dalam memahami. Al-qaul bil lisan, wa'tiqadun bil janan au bil qalb, wa amalun bil jawarih. Ini yang enaknya. Kalau di sini disebutkan iman qaulun wa amalun. Mana keyakinan dalam hati? Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa qaul itu mereka menyebutkan ada dua. Qaulul qalbi, ucapan dalam hati yang merupakan keyakinan, dan qaulul lisan. Paham ya? Nah, baru kemudian amalan. Sama aja. Nah, disebutkan qaul dan amal itu masuk di dalamnya qaulul qalbi. Yang dimaksud adalah al-i'tiqad, keyakinan. Yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini sekarang kita berada di masjid ini lagi bertambah enggak nih iman ini? Hah?
bertambah dengan kesadaran karena berharap pahala darinya dan hadir dengan penuh iman, atau karena keterpaksaan kena jewer sama bini di rumah suruh ngaji, kalau enggak tidur di rumah, di luar, ya kan? Yang mana ini coba? Kalau yang kedua enggak disebut bertambah nih. Nah, kalau baru-baru tambah gini kan udah hebat, merasa hebat banget, jangan ya kan? Bahkan kita bersyukur kepada Allah. Nah, dan disebutkan tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amalan. Dan ucapan dan amalan itu tidak bermanfaat kecuali dengan niat. Yang dimaksud dengan niat apa? Ikhlas. Ya, ucapan dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang disertai dengan niat, dengan ikhlas, tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisab. Insyaallah penjelasan terkait dengan hal ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala, lebih kurang izin maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah penjelasan terkait dengan hal ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Lebih kurang izin maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembahasan berikutnya berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, wa khair hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Mereka berdua menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan umat adalah umat Islam, adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, dan mereka itu adalah al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Pada poin ini al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan kepada kita tentang salah satu prinsip penting di dalam menyikapi orang-orang mulia dari umat ini, terkhusus dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah, karena di sana ada penyimpangan-penyimpangan terkait penilaian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan permasalahan ini agar seorang sunni, seorang salafi benar-benar tepat di dalam meyakini dan menyatakan siapa orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebutkan, mereka berdua sebutkan, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Ayahnya yang bernama Uthman juga dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafa. Sehingga kerap kali disebut Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Adapun nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Uthman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, dari cabangnya Bani Taim. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan beliau tidak punya anak yang bernama Bakar. Tidak punya anak.

lelaki bernama Bakar. Namun hal itu terkadang terjadi. Seorang berkunyah dengan nama tertentu, namun karena suatu hal, anak-anaknya tidak ada yang diberi nama sesuai dengan kunyahnya. As-Siddiq merupakan gelar yang disematkan kepada beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Al-Isra, perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu melakukan Mi'raj dari Palestina ke atas langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, maka berita itu menjadi bahan cemoohan baru bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kawanmu ini menyampaikan demikian, demikian, dan demikian dalam satu malam saja? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku beriman kepadanya, aku meyakininya akan kebenaran berita langit yang disampaikan, wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Lalu mengapa aku tidak mempercayai apa yang beliau beritakan dalam hal ini? Dengan teguh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, seorang yang kokoh keyakinannya. Tentu tidak asing lagi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang dalam kesehariannya beliau selalu unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya dalam melaksanakan amalan soleh. Beliau termasuk seorang yang berkecukupan dalam hal harta. Beliau juga termasuk seorang yang disegani, memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan itu semua beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk membela Rasulullah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma
Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar bin Khattab. Peringkat kedua dari orang yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan sebutan namanya Umar bin Khattab. Kunyahnya Abu Hafs. Lakopnya, julukannya Al-Faruq. Pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Beliau juga dari kalangan Quraisy, dari Bani Adi. Sehingga dalam nasab beliau disebutkan nisbah Al-Adawi. Karena dari Bani Adi yang merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang suku Quraisy. Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Tidak asing pula tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam di Makkah dalam keadaan terkucilkan, karena mayoritas sahabat ketika itu dari kalangan lemah, dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga secara keberanian tidak seperti layaknya orang-orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini termasuk salah satu ciri dari ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa yang mengikuti beliau adalah dari kalangan orang-orang rendahan di mata masyarakatnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kana Islamu Umar fathan. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, seakan penaklukan yang sebelumnya tidak berani terang-terangan menampakkan keislamannya. Dengan keberadaan sahabat Umar, para sahabat yang lainnya berani. Karena sahabat Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang pemberani. Pemberani, sportif, dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapakah Umar yang satu? Umar yang satu adalah Amr bin Hisham. Ada kemiripan Umar dengan Amr, maka bisa diilhakkan, dimiripkan. Amr menyerempet Umar, maka Umar ini yang Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga ketika itu sebagai tokoh Quraisy yang disegani dari sisi pandangan-pandangannya, dari sisi ketegasannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi kecakapannya di dalam
menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan gelar Abul Hakam, seorang yang bijak di dalam menyelesaikan permasalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Amr bin Hisham al-Makhzumi, Abu Jahal, menjadi musuh terbesar Islam sehingga mendapatkan gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dengan kecerdasannya, kemampuannya yang seperti itu, tidak bisa menerima kebenaran Islam, tidak bisa bijak di dalam menilai keindahan Islam, maka mendapatkan julukan Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam, dan benar masuk Islamnya Umar adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah, Allah muliakan Islam dengan keberhasilan beliau ba'dallah menaklukkan dua kerajaan adikuasa dunia. Kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat, dan kerajaan Persia yang menguasai dunia belahan dunia bagian timur. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar beliau pemimpin dunia. Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau yang bernama Hafsah bintu Umar, sebagai ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Uthman bin Affan. Peringkat berikutnya adalah sahabat Uthman bin Affan bin Abdul As al-Umawi al-Qurashi. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga dari kalangan Quraisy, dari cabangnya Bani Umayyah. Beliau adalah salah seorang tokoh Quraisy di masanya, seorang pengusaha besar, seorang saudagar yang kaya raya, sehingga disegani oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahkan dua putrinya kecuali kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dengan itu beliau mendapatkan gelar Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, khususnya dalam perjuangannya membela agama Allah dengan hartanya, sangat luar biasa. Kondisi-kondisi sulit kaum muslimin, khususnya di masa-masa pertempuran,
Beliaulah yang menyiapkan logistik pertempuran dengan ratusan onta serta perbekalannya semuanya. Ketika kaum muslimin di Madinah membutuhkan sumur untuk kebutuhan minum, mendapatkan gelar Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, khususnya dalam perjuangannya membela agama Allah dengan hartanya, sangat luar biasa. Kondisi-kondisi sulit kaum muslimin, khususnya di masa-masa pertempuran, beliaulah yang menyiapkan logistik pertempuran dengan ratusan onta serta perbekalannya semuanya. Ketika kaum muslimin di Madinah membutuhkan sumur untuk kebutuhan minum dan air bersih, yang selama ini sumur tersebut dikuasai oleh orang Yahudi, oleh seorang Yahudi, maka beliau radhiyallahu anhu membelinya dan menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya, berbagai kebaikan dan ihsan beliau di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat yang mulia, namun musuh-musuh Islam, Hizbiyyin, mereka menjadikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang memiliki rapot hitam. Di masa sekarang Sayyid Qutb. Di masa sebelumnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi para Ghawghaiyun dari berbagai negeri untuk datang ke kota Madinah, mengkondisikan mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu, surat-surat palsu yang menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan, disambut oleh para Ghawghaiyun sehingga mereka pun berhasil mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh mereka. Beliau adalah khalifah yang terzalimi, sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahlul jannah, yang itu sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah wa huwa syahid. Umar, dia adalah penduduk surga dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Utsman fil jannah wa huwa syahid. Utsman akan masuk dalam surga, masuk dalam jannah dan meninggal dalam keadaan syahid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang diutus oleh Rasulullah dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah berangkat ke kota Makkah bersama

para sahabatnya untuk melakukan umrah sampai di daerah yang bernama Al-Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang Quraisy tidak boleh masuk ke kota Makkah untuk walaupun melaksanakan umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk umrah bukan untuk berperang, namun tetap tidak diizinkan. Maka Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk melobi pihak Quraisy, tokoh-tokohnya. Karena ketika itu tokoh-tokoh Quraisy tidak sedikit dari keluarga Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan disegani oleh mereka. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai tokoh Quraisy juga dari Bani Umayyah. Utsman diutus karena kedudukan beliau. Ini di antara manaqib keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah tidak mengutus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ataupun yang lainnya, tapi beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berselang waktu terdengar bahwa sahabat Utsman mendapatkan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekkah. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berbaiat, sumpah setia, yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini tangan Utsman, kemudian dijabatkan tangan-tangan beliau sendiri untuk mewakili Utsman melakukan Baiatur Ridwan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau adalah orang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, lalu Utsman bin Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib. Kemudian sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau sangat dikenal karena beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungannya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sejak kecil sepeninggal sang kakek Abdul Muttalib, beliau dipelihara oleh Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib, dipelihara oleh sang paman, dibesarkan oleh sang paman, dan dinikahkan oleh sang paman Abu Thalib, sehingga hubungannya sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hubungan kekerabatan di satu sisi, kemudian tinggal Rasulullah tinggal bersama keluarga pamannya, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Berikutnya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah dengan beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Ali bin Abi Thalib ini dari kabilah Quraisy, lebih tepatnya lagi dari Bani Hashim. Satu moyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada empat nama, berarti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib.
Lalu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah para khalifah, para pemimpin kaum muslimin, ar-rasyidun al-mahdiyun, yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berempat ini masing-masingnya menjadi khalifah. Para ulama menyebutkan urutan keutamaan empat sahabat ini sama dengan urutan pada masa kekhalifahannya, masa kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu, beliau wafat, kemudian Khalifah Umar yang melanjutkannya. Khalifah Umar wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Uthman bin Affan. Khalifah Uthman bin Affan meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka tertib al-afdaliyah, urutan keutamaan mereka berempat ini sama persis dengan urutan jabatan kekhalifahannya. Abu Bakar terlebih dahulu, berikutnya Umar bin Khattab, berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berempat ini diistilahkan dengan al-khulafa'ur rasyidun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya. Beliau pernah menyebutkan bahwa para khalifah setelah beliau ada sekian tahun, selebihnya adalah para raja. Tahun tersebut ketika dihitung mencocoki dengan masa kepemimpinan empat khalifah tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun, Umar ibn Khattab kurang lebihnya 10 tahun, kemudian Uthman bin Affan kurang lebihnya 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib kurang lebihnya 5 tahun. Mereka inilah para al-khulafa. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ma'ruf, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ketika terjadi perselisihan sepeninggal beliau untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidun. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan dalam agama. Bagaimana mengatasi fitnah dan problem seperti itu? Rasulullah berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin.

teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku nanti. Siapakah mereka? Mereka adalah empat orang sahabat mulia yang tadi disebutkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah menegaskan, tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Sebagai ungkapan agar betul-betul memeganginya dengan semaksimal mungkin. Dengan sekuat tenaga. Naam. Dari sini kita mengetahui tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah di dalam menempatkan orang-orang mulia secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengklaim bahwa yang paling mulia dari semuanya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang nomor satu, yang paling mulia. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya dikafirkan. Sahabat Abu Bakar dikafirkan, sahabat Umar dikafirkan, Uthman dikafirkan, sahabat-sahabat mayoritasnya dikafirkan. Bahkan Abu Bakar dan Umar difonis oleh mereka sebagai dua berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang Rafidhah adalah kufar. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, harus mengerti prinsip ini. Betapa mulianya empat orang sahabat tadi, yang mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun, dan mereka adalah sebagai rujukan utama dalam kita beragama, karena mereka adalah para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan, dan juga dalam hal posisi kedudukannya dalam memimpin umat, dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan masih terkait dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annal asharata alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi wa qawluhu al haqq. Dan bahwasannya 10 orang sahabat yang disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka al-jannah, surga, yakni mereka sebagai penduduk surga, alama syahida bihi, sesuai dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, dan sabda beliau, ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Raziani menambahkan sebuah

maklumat penting kepada kita tentang sahabat-sahabat yang mulia selain empat tadi. Yang empat masuk, termasuk juga dalam 10 orang sahabat yang mendapatkan janji surga ketika mereka masih hidup. Mereka adalah termaktub dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ada 10 nama. Ada 10 nama yang mereka disebutkan dalam satu hadis, dalam satu rangkaian ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka semua itu adalah penduduk surga. Karena 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis konteks yang satu, maka ada istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan al-jannah, dengan surga. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang Rasulullah memberikan janji masuk surga pada orang tertentu, di antaranya adalah Ukasyah, sahabat Ukasyah yang meminta kepada Rasul SAW agar masuk dalam al-jannah min ghairi hisabin wala adab, tanpa melalui proses dihisab dan disiksa. Ketika Rasul menyebutkan hadis orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan seterusnya, tidak dikai dan seterusnya, beliau meminta agar termasuk dari mereka. Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ketika ada sahabat yang lainnya lagi minta untuk dimasukkan bagian dari mereka, Rasulullah katakan sabaqaka biha Ukasyah, kamu telah didahului oleh sahabat Ukasyah. Artinya sahabat Ukasyah juga mendapatkan kabar gembira al-jannah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Thabit bin Qais bin Syammas juga demikian, dan beberapa orang sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa di sini yang disebutkan 10 orang? Ya, karena mereka 10 orang ini disebutkan dalam satu konteks hadis. Dan 10 orang ini semuanya termasuk dari orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minas-sabiqin al-awwalin. Masuk Islam mereka di masa-masa awal keislaman di Mekah. Akhirnya menjadilah istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah tentang at-ta'yin, penentuan seseorang masuk surga atau sebaliknya masuk neraka, masuk an-nar. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ta'yin, secara tertentu, secara khusus, seperti
Allah menyebutkan tentang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Mereka fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Maka seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah mempersaksikan orang tertentu sebagai penduduk neraka, penduduk an-nar, maka dia adalah penduduk an-nar. Adapun yang tidak ditentukan secara ta'yin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara tertentu, maka prinsip ahlu sunnah mendoakan untuk ahlul khair, untuk orang-orang yang salihun, semoga mereka termasuk dari penduduk al-jannah, dan bagi para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar yang masih dalam koridor Islam, masih muslimin, maka mengkhawatirkan kondisi mereka akan terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan sesuatu yang tidak ditayin, yang tidak ditentukan secara nas oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keumumannya, sedangkan yang telah mendapatkan ta'yin dari Allah dan Rasulnya, maka kita menta'yinnya. Kita menyatakan secara sebut nama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan wattarhamu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma shajara bainahum wattarham dan mendoakan rahmat ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma shajara bainahum dan menahan diri dari apa yang mereka berselisih, menahan diri dari perselisihan yang terjadi antar mereka. Poin ini termasuk poin penting yang selalu ditekankan di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah oleh para ulama. Karena kesalahan dalam permasalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Mengingat para sahabat Nabi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi, yakni generasi atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi mulia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sehingga muncul
istilah al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Al-qurun al-mufaddalah, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Mereka inilah salaful ummah. Mereka inilah salaful ummah, pendahulu umat Islam. Terlebih khusus lagi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan generasi apapun setelah beliau.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat. Karena mereka bukan orang sembarangan. Bagaimana dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan para sahabat yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab ulama bahwa posisi sebagai sahabat Nabi merupakan kemuliaan tersendiri. Sehingga ada istilah syarafus suhbah. Syaraf as-suhbah. Kemuliaan karena sebagai sahabat Nabi. Jangankan generasi yang jauh, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan masih kafir, kemudian berpisah, lalu masuk Islam. Setelah keislamannya belum lagi berjumpa dengan Nabi, bisa karena jarak yang jauh atau beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak bisa disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena saat berjumpa dengan Nabi belum sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriteria khusus untuk menjadi seorang sahabat. Di antaranya apa yang tadi disebutkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang pun dari sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dalam riwayat lain beliau bersumpah sebelum menyatakan pernyataan ini. Maka jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan 10 gram, 5 gram, emas, yang diinfakkan emas, bukan beras, emas, sebesar gunung Uhud, tergolong gunung besar, tergolong gunung yang besar di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ma balagha, tidak bisa melebihi atau menyamai mudda ahadihim, satu cakupan tangan sahabat yang mereka sedekahkan, wala nasifah, atau setengah dari cakupan tangan, hanya segini dibandingkan emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh selain para sahabat, tidak bisa menyamai kedudukan infak yang hanya satu mud atau setengahnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti mereka bukan orang-orang sembarangan. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa disamakan dengan selain mereka. Situasi di Madinah khususnya banyak dipenuhi oleh orang-orangnya Abdullah bin Saba, para pembunuh Uthman yang berdatangan dari berbagai daerah ketika itu. Di sisi yang lain, mereka menampakkan diri, menonjolkan dirinya sebagai Syi'atu Aliyin,
sebagai pembela, pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan, dan ini adalah trik mereka menjunjung tinggi Ahlul Bait, menjunjung tinggi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, mereka memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah yang berhak disembah, diibadahi. Kelompok ekstremnya mereka yang dikenal dengan kelompok As-Sabaiyah. Situasi sulit ketika itu bagi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya ibu kota kekhalifahan pindah, yang tadinya di kota Madinah sejak zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, tempatnya di Madinah. Karena situasi yang ada, berpindahlah ibu kota itu ke kota Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berdomisili di ibu kota baru, yaitu di Kufah, yang merupakan bagian dari negeri Irak. Sahabat Ali dan yang bersamanya bertahan untuk tidak diterapkan hukuman qisas bagi mereka. Sementara dari penduduk negeri Syam tetap menuntut adanya qisas. Orang-orang itu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana seorang khalifah dibunuh dalam keadaan terhinakan, mereka bisa melenggang bebas begitu saja. Masing-masing berijtihad. Sahabat Muawiyah dan bersamanya berijtihad. Yang mereka adalah ahlul ijtihad. Orang-orang yang memang kapasitas mereka berhak untuk berijtihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari para sahabat juga berijtihad. Dan beliau dan yang bersamanya pun orang-orang yang berhak untuk berijtihad karena kapasitas beliau dan para sahabat yang mulia yang bersama beliau. Masing-masing berijtihad. Namun di tengah-tengah itu, orang-orang mantan

pemberontak tadi, para qatalatu Uthman, yang mereka adalah ghawghaiyun, diistilahkan dalam kitab sejarah sebagai ghawghaiyun, orang-orang yang serampangan, yang tidak panjang dalam berfikirnya, terus menyikapi situasi yang ada dengan sikap-sikap yang serampangan. Di sisi lain, tidak sedikit dari para sahabat yang tawakkuf dalam permasalahan ini, berusaha untuk menengahi agar ditemukan jalan tengah yang bisa menyejukkan suasana. Maka tergeraklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang bersama beliau untuk mendamaikan mereka. Berangkatlah rombongan dalam rangka mengislahkan fitnah yang ketika itu terjadi. Namun karena di barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada ghawghaiyun tersebut, maka mereka memicu terjadinya pertempuran antara rombongan Ummul Mukminin Aisyah dengan mereka yang berlindung di balik pasukan khalifah. Dalam kondisi mereka ini adalah para ghawghaiyun. Tidak terkendali situasi di lapangan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai jamal, unta, sehingga ma'rakah tersebut, pertempuran tersebut dikenal dengan ma'rakatul jamal, pertempuran unta. Ketika itu pun, saat kondisi rombongan Ummul Mukminin Aisyah terdesak, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang khususnya untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara kejadian yang kita semua harus bisa menahan diri atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dalam konteks ini, terjadinya ma'rakatu al-jamal, pemicunya adalah para ghawwaiyun tadi, yang memang maunya ribut, gak mau damai, suka mengompor-kompori bagaimana suasana terus langgeng dalam perpecahan. Selesai ma'rakatul jamal. Namun situasi tidak kunjung mereda. Bahkan semakin memanas. Hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan ma'rakatu Siffin. Karena terjadi di sebuah tempat yang bernama Siffin. Antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan
pasukan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan dari penduduk negeri Syam. Situasi sulit untuk dikendalikan. Setiap hari banyak korban berguguran dalam pertempuran itu. Fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah menghendakinya li hikmatin aradaha subhanahu wa ta'ala, untuk sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kondisi seperti itu, upaya-upaya untuk damai pun masing-masing pihak terus mengupayakan. Karena pada asalnya mereka adalah ahlul khair yang sama-sama ingin suluh dengan sesungguhnya. Maka pada suatu titik tertentu terjadilah sebuah kesepakatan agar masing-masing pihak mengirimkan sebuah utusan, sebuah hakam, sebuah juru damai yang bijak guna memusyawarahkan langkah terbaik dari apa yang sudah terjadi ini. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat mulia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diistilahkan dengan peristiwa at-tahkim, yaitu bersepakat untuk mengirimkan hakam dari kedua belah pihak agar bisa tercapai sebuah rekonsiliasi, sebuah langkah perdamaian antara kedua belah pihak. Namun para ghawghaiyun berulah, tidak rela dengan adanya islah tersebut, tidak rela dengan adanya persatuan antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang batil, dengan alasan-alasan batil mereka dalam rangka membatalkan at-tahkim tersebut. Mereka mulai berani untuk menentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut berarti berhukum kepada selain Allah, menyandarkan hukum kepada dua orang tadi. Berarti berhukum kepada selain Allah, barang siapa berhukum kepada selain Allah, maka dia kafir. Disebutkanlah dalil-dalil oleh mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka sebutkan dalil yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
terus ini digulirkan oleh orang-orang Ghawghawiyun tadi. Tidak puas, tidak rela dengan adanya jam'ul kalimah. Inginnya perpecahan terus berlanjut. Hingga pun ketika sahabat Ali menyampaikan khutbahnya di masjid, mereka berteriak-teriak. Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat ucapan yang benar, namun dimaukan dengannya kebatilan. Kalimatnya benar, karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Tapi ini semua diucapkan, disuarakan untuk tujuan kebatilan. Sampaikanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Hingga akhirnya mereka semakin parah dan keluar dari Kufah, mendirikan komunitas khusus di sebuah kampung yang bernama Harura, sehingga mereka dikenal dengan Al-Haruriyah, orang-orang yang menetap di kampung Harura. Disitulah cikal bakal Khawarij berkembang. Jumlahnya tidak 100-200, jumlahnya ribuan orang. Jumlahnya ribuan orang, setidaknya 7.000 orang setidaknya. Sampai pada tingkatan mereka mengkafirkan sahabat Ali dan yang bersamanya, mengkafirkan sahabat Muawiyah dan yang bersamanya. Dengan dasar ayat-ayat tadi. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita terkait kelompok Ghawghawiyun yang mereka adalah kaum Khawarij di kemudian harinya. Yaitu mereka bersikap, mereka memberikan vonis lalu mencari-cari dalil dari Al-Quran dengan dipahami sesuai dengan akal mereka. Tidak bertanya kepada orang-orang berilmu, para ulama yang ada. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan berani bertentangan, berbeda di dalam memahami ayat tersebut dengan ulama di masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berani mengambil sikap, tidak mau mengikuti bimbingan mereka. Hingga pun sahabat Abdullah bin Abbas yang meminta izin kepada Khalifah untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, apakah di antara kalian ada satu orang saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama mereka. Kemudian dijawablah syubhat-syubhat mereka terkait tahkim di antaranya. Maka disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran Allah perintahkan ketika terjadi sebuah percekcokan rumah tangga, suami dan istri, hanya internal suami dan istri, tidak melibatkan umat, tetapi sebatas sepasang insan, suami dan istri.
berselisih dan tidak menemukan titik temu. Allah memberikan bimbingan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimkanlah utusan dari pihak suami dan utusan seorang hakam dari pihak perempuan, guna membicarakan kelanjutan dari rumah tangga tersebut, mana yang terbaiknya. Jika untuk urusan intern sepasang insan, suami dan istri, terdapat bimbingan seperti itu, maka untuk peristiwa, maka yang menyangkut umat manusia, menyangkut kaum muslimin, bahkan sudah terjadi pertumpahan darah, lebih aula, lebih membutuhkan lagi untuk ditempuh jalan itu. Mereka pun akhirnya tidak bisa berbicara. Syubhat demi syubhat dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, hingga 2000 atau 3000 dari mereka rujuk kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Mayoritas dari mereka tetap bertahan di atas kesesatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita sebagai generasi belakangan dari kaum muslimin harus mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertarahum kepada mereka semuanya tanpa terkecuali, kemudian menahan diri, menahan lisan, tidak berkomentar jelek terhadap apa ya yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan kita mengatakan bahwa yang benar dari para sahabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah dari mereka mendapatkan satu pahala. Karena mereka semua adalah ahlul ijtihad. Mereka semua adalah mujtahidun. Lebih dari itu bukan kapasitas kita untuk menilai mereka. Lebih dari itu, untuk apa kita menilai mereka? Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah meraih al-fawz al-azim, kedudukan, telah meraih kesuksesan yang agung. Dari sini penting bagi kita untuk waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang sok mengkritisi, sok transparan di dalam mengkaji sejarah, sok untuk berani terbuka

Ketika mereka sudah belajar dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu syekh ke syekh yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, sampailah nanti pada sebuah tahapan untuk menyampaikan hadis atau ilmu yang sudah dipelajari untuk tabligh, untuk tahdits, menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Dan sisi kedisiplinan dalam menyampaikan ilmu di masa itu sangat ketat, terkhusus ilmu hadis, terkhusus hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu contoh, ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, dia harus secara jujur menyebutkan sirah, ungkapan yang dikenal dengan sirotul ada, ungkapan dalam menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan kondisi dia mendapatkan hadis itu dari syekhnya. Dan itu diingat betul oleh sang talibul hadis ketika masih belajar, diingat betul bagaimana dia mendapatkan hadis itu dari Syekh Fulan. Karena hadis itu bisa didapat dengan cara seorang murid mendengar syekhnya membacakan hadis, sama'an. Bisa dia berdua, bisa ramai-ramai. Bisa juga meriwayatkan hadis dari syekh dengan cara membaca riwayat-riwayat syekh, membaca kitab syekh kepada syekh tersebut. Syekhnya mendengarkan, yang disebut dengan arud atau qira'ah. Bisa juga mendapatkannya

atau membacakan satu persatu. Bisa Syekh menuliskan untuk muridnya, ajaztulaka ya tilmidhi antarbiya anni al-kutubah sittah. Aku telah beri ijazah kamu, aku telah ijazah itu artinya al-idhnu birriwayah. Pemberian izin untuk meriwayatkan dari seorang syekh. Aku telah beri kamu izin meriwayatkan dariku al-kutubah sittah. Al-Kutubus Sittah, 6 kitab rujukan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dengan itu si murid tadi sudah berhak mendapatkan riwayat dari syekhnya. Nah, ketika sudah saatnya menjadi seorang muhaddis yang memberikan ifadah, kalau tadinya dia istifadah, ketika sudah sampai saatnya dia memberikan faedah, menyampaikan hadisnya. Maka apabila dia dapatkan hadis itu dengan cara mendengar sama-sama dalam satu majlis dari syekh, maka dia akan mengatakan sami'na, sami'na, atau haddatsana. Kalau dia sendirian, tidak ada yang lainnya, sami'tu atau haddatsani. Beda, harus amanah. Kalau dia dengan ijazah mendapatkannya, ijazah tertulis, kataba ilayya. Kalau ijazah dengan lisan, syafahani, dan lain sebagainya. Ini ketika menyampaikan hadis, ada sigah-sigah tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang menggambarkan bagaimana dia mengambil hadis itu dari syekhnya. Ini termasuk ketelitian dan metode yang ditempuh oleh muhaddisin di masa itu. Kembali kepada pertanyaan terkait penulisan kitab. Maka tentu yang menulis kitab, apalagi di masa-masa mereka, orang-orang yang tinggi keilmuannya, orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian, orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang tidak butuh dengan popularitas. Mereka di dalam menulis kitab-kitab karya tulis benar-benar berhati-hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setiap kali menuliskan hadis dalam kitab sahihnya dalam keadaan suci dan sholat 2 rakaat. Sholat mutlak. Dan itu selama bertahun-tahun beliau tulis kitab sahih Al-Bukhari tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta bertahun-tahun lamanya. Dan tidak jarang mereka sodorkan kepada para masyayikh yang ada ketika itu, minta dikoreksi. Termasuk kemarin terkait Al-Imam Muslim menyodorkan kitab Sahih Muslim kepada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi untuk diperiksa, untuk diteliti. Minta masukan dari para ulama yang ada di masa itu dan juga kawan-kawan, qarinnya. Karena Al-Imam Muslim adalah qarin, teman sejawat Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kesimpulannya, meskipun di masa itu tidak ada istilahnya munakasyah, pertanggungjawaban karya tulis yang di istilahnya di apa itu di sidang atau ya dipertanggungjawabkan munakasyah, namun mereka telah menempuh upaya-upaya

yang dapat menjadikan karya tulis itu berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi penulisnya, mereka orang-orang yang berkompeten untuk menulis. Karena tidak sembarangan dari mereka yang menulis, kecuali yang memang betul-betul sudah sampai pada posisi berhak untuk menulis. Kemudian, tidak jarang dari mereka yang mengarep, yang membacakan atau menyodorkan kepada ulama-ulama yang berkompeten di masa itu untuk dikoreksi, untuk diedit apa yang sudah mereka tulis. Sehingga karya tulis mereka barokah. Karya tulis mereka menjadi rujukan generasi-generasi setelahnya. Itu mungkin apa yang dapat saya menjawab dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah mendekati sholat duhur. Tafadhalu untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Aqidah Ar-Raziyah ini, di mana kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya dari beberapa prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah taala. Mereka berdua berkata, وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. Pernyataan beliau wa annallaha azza wa jalla, dan bahwasannya Allah azza wa jalla ala arshihi, berada di atas arshnya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana dia sifatkan dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana. Pada poin ini, kita dikenalkan dengan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah
terkait uluwullah subhanahu wa ta'ala, terkait ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya berada di ketinggian mencakup tiga hal: uluhu al-zat, wa'uluhu al-qahr, wa'uluhu al-qadr. Uluhu al-zat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhu al-qahr, tingginya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uluhul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tercakup pada pengertian al-ulu, ketinggian pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini termasuk permasalahan besar. Dinilai besar karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang tersesat. Tersesat tidak berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, dan tidak pula mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terprinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana, sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Yang lebih parah lagi adalah kelompok Wahdatul Wujud yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Dan juga kelompok Al-Hululiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan diri makhluknya. Ini semua merupakan penyimpangan yang berbahaya, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman
Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih, alal arshi istawa, berada di atas arsh, istawa, beristiwa padanya, berada padanya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis, dan Allah ciptakan bumi yang semisal dengan itu pula, 7 lapis bumi. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh. Ar-Rahman, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا, maka bertanyalah tentangnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, khabira, yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. 2 ayat yang mulia ini di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yang bersifat muhkamat, yang bersifat tegas, jelas, dan gamblang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas al-arsh. Al-arsh adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Letaknya di atas as-samawat, di atas langit yang tertinggi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa kana arshuhu 'alal ma, adalah arsh Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas air. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, menyampaikannya, memberitakannya kepada kita. Al-Arsh merupakan makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Disebutkan tentang Arsh bahwa kursi Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebutkan di dalam ayatul kursi dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, luas kursi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kursi di sini adalah maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala, tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah ketika disebutkan sifat atau ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang dirinya, dalam hal ini adalah al-qadamain, 2
telapak kaki Allah, maka Ahlu Sunnah menyatakan kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan telapak kaki makhluk. Kedua telapak kaki Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda. Luas daripada kursinya, yakni tempat untuk kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala, seluas as-samawat wal ard. Seluas langit dengan semua lapisannya, wal ard dan bumi. Langit dan bumi semuanya sebanding dengan luasnya kursi Allah, ay mawdi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayatul kursi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa luas daripada kursi tersebut binisbati lil arsh dibandingkan arsh seperti sebuah lingkaran kecil, kal halaqah fi falah, seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sementara kita tahu bahwa luasnya kursi tersebut adalah seluas langit dan bumi. Itu pun dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sehingga demikian besarnya makhluk yang bernama arsy tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah mensifati dirinya beristiwa di atas arsh. Maka di sini disebutkan kama wasofa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah mensifati dirinya Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas Al-Arsh. Secara tegas Allah menyatakannya. Di dalam ayat yang lain yang tadi sudah dibacakan, lebih tegas lagi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian di akhir ayat dari surat Al-Furqan ayat 59 tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentangnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, khabira, kepada yang paling mengetahuinya. Siapakah yang paling mengetahui tentang Allah? Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ayat ini membimbing sekaligus memberikan penegasan
bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi berada di mana-mana. Seakan ayat ini fas'al bihi khabira sebagai penegasan dan peringatan agar ia, siapakah yang paling mengetahui tentang Allah? Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ayat ini membimbing sekaligus memberikan penegasan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi berada di mana-mana. Seakan ayat ini fas'al bihi khabira sebagai penegasan dan peringatan agar ia, agar mereka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sudah tegaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Secara tegas Allah menyatakan demikian. Wa 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau, apakah ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini? Ada. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk membebaskan budak wanitanya. Karena budak wanita itu telah dipukulnya sebagai bentuk penyesalan atas tindakannya itu, dia ingin membebaskan budak wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan keburu memerdekakan budak tersebut. Panggil ke sini. Setelah didatangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita itu, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Qalat fis sama. Budak wanita itu mengatakan fis sama, di langit. Yang lebih tepatnya adalah as-sama, itu adalah ketinggian, di tempat yang tinggi. Qala, Rasulullah bertanya lagi, "Wa man ana?" Siapakah aku? Budak wanita tadi menjawab, "Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat selaku tuan budak tersebut, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah ia karena dia adalah seorang wanita muslimah. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwa di antara kriteria seorang wanita mukminah adalah ketika dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala berada di tempat yang tinggi. Dalam hal ini

lah beristiwa di atas arsy-Nya dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga hadis ini sangat jelas dan gamblang bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala tidak berada di mana-mana. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu? Yang bisa difahami dari situ berarti Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami tentang uluwullah memenuhi tiga makna al-ulu sebagaimana tadi telah disebutkan.

Yang pertama adalah uluwul zat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sendiri. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Dalam ayat yang tadi, yang kedua dari surat Al-Furqan. Fas'al bihi khabira. Bahkan Allah perintahkan untuk bertanya kepada yang tahu. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang dirinya. Kita tahu ayatnya bahwa Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguji, mengetes budak wanita. Aina Allah, kemudian dijawab fis sama, dan seterusnya dari hadis yang tadi telah disebutkan merupakan dalil-dalil yang muhkam, yang kokoh, yang tidak bisa ditakwil-takwil. Bahkan menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifatullah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang biasa disebutkan oleh para a'immah. Istilah mereka amir ruha kama ja'at. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah amir ruha kama ja'at. Perlakukanlah ia, artikanlah ia kama ja'at, sebagaimana dalil-dalil itu datang. Artikanlah secara zahirnya, jangan ditakwil. Dan itu adalah hukum asalnya. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, siapakah Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman. Lalu Allah nyatakan 'alal 'arsy istawa, berada, beristiwa di atas 'arsy. Maka kita menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang beristiwa secara zahirnya adalah zatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kaidah amir ruha kama ja'at. Ketika Allah menyebutkan wajah, wajah Allah atau tangan Allah, yadullah, di dalam Al-Quran, amir ruha kama ja'at. Allah sebutkan wajah, maka maknanya adalah wajah. Tidak boleh mentakwil-takwilkannya. Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Wajah Allah adalah wajah yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah, tangan Allah, tidak boleh ditakwil dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah, dan lain sebagainya. Amir ruha kama ja'at. Lafadznya yadullah, yad, ma'lum. Arti daripada tangan, ma'lum, jelas. Maka artikan sesuai dengan makna zahirnya. Namun, jangan sampai menyerupakan sifat tersebut dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal istiwa Allah. Ketika Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka Allah beristiwa berada di atas arsy-Nya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana keberadaan Allah yang ada di atas arsy
dengan ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya untuk menjalankan kekuasaannya, dan tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari yang terkecil hingga yang paling besar sekalipun. Uluwul zat, tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Uluwul qahr, seiring dengan zat Allah yang berada di atas arsy juga menjalankan kekuasaannya tidak terhalang sedikit pun. Dan uluwul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya ditegaskan di sini, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna ba'in, beliau berkata ay munfasilun, terpisah. Munfasilun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Laisa fi khalqihi syai'un minhu, tidak ada pada makhluk Allah sesuatu pun dari bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa fihi syai'un min khalqihi, dan tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluknya. Bal huwa mustaqillun subhanahu wa ta'ala fawqal arshi, bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpisah secara tersendiri, subhanahu wa ta'ala, fawqal arshi, berada di atas al-arsh. Fawqa samawatihi jalla wa'ala, berada di atas makhluk Allah yang bernama langit, jalla wa'ala. Ini makna ba'inun min khalqihi. Didatangkan kalimat ini untuk menepis penilaian buruk tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadi sebab adanya takwil bahwa Allah di mana-mana, sebagaimana pola berpikir kaum Asy'ariyah. Mereka katakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Allah membutuhkan arsy, butuh kepada makhluknya. Kita harus sucikan Allah dari sifat lemah, butuh kepada makhluk. Ditakwillah, berarti Allah ada di mana-mana. Maka didatangkanlah lafaz dari ulama sunnah, ba'inun min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada di atas arsy terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh terhadap arsy tersebut. Arsy bukan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah bukan bagian dari arsy tersebut. Bahkan Allah yang menciptakan arsy tersebut. Sehingga dengan itu terkikislah sebab besar
yang menyebabkan kelompok Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis seputar keberadaan Allah di atas arsy-Nya, bahkan meniadakannya sehingga berkesimpulan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap 'arsy. Sama sekali arsy bukan bagian dari zatullah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula zatullah, zat Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak ada kaitannya dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan kata ba'inun min khalqihi. Kemudian di akhir beliau nyatakan bila kaifin. Ketika ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya dengan kekuasaannya yang sempurna, dengan maha pengetahuannya yang luas terhadap makhluknya, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mempertanyakan bagaimanakah keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu, bagaimanakah istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat beristiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah dalam hal penegasan hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri dari at-takyif, bagaimana dan bagaimana. Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bagaimanakah istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah di atas arsy itu bagaimana? Al-Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa' keberadaan Allah di atas ketinggian, di atas arsy-Nya, ma'lum, jelas maknanya. Wal-kaifu majhul. Bagaimanakah modelnya, bagaimanakah bentuknya istiwanya Allah, majhul, kita tidak tahu. Dalam hal-hal seperti ini harus berdasarkan dalil, tidak boleh mentakyif bagaimana dan bagaimana, karena takyif akan mengantarkan kepada tashbih, nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimanakah Allah ditakwil sehingga jatuh pada perbuatan at-tashbih. Sementara di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah, tidak boleh kita mentakyifnya, menanyakan bagaimana itu, dengan tetap menetapkan maknanya. Semua dari sifat-sifat Allah, sifat mendengar Allah, as-sama artinya mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sifat mendengar Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, jelas. Tidak menanyakan seperti apakah mendengarnya Allah itu. Ruang ini tertutup, tidak boleh dibuka. Majhul. Karena Allah tidak memberitakan hal itu
kepada makhluknya, kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sifat-sifat Allah yang lainnya. Lalu Al-Imam Malik mengatakan, wassu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang kaifa, bagaimana dan bagaimana, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena berbahaya. Akan dapat mengantarkan seseorang dengan pola pikir seperti itu kepada perbuatan at-tashbih wat-tamthil. Menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka a'immatus sunnah membentengi umat dari ini. Jangan sampai jatuh pada perbuatan at-takyif yang sedikit demi sedikit akhirnya masuk dalam perangkap kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rabbuna Subhanahu wa taala berada di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Rabbul Alamin. Keberadaannya di atas arsy sama sekali terpisah, tidak butuh dengan makhluknya. Keberadaannya di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ternyata prinsip ini sepakat antara kaum muslimin yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu. Disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah, punya karya tulis beliau bantahan untuk kelompok Al-Jahmiyah. An Sa'id bin Amir Abdubai, Imam Ahlul Basrah, ilman wa dinan min syuyukh Ahmad, annahu dhukira indahu Al-Jahmiyah. Faqala hum syarrun qawlan min al-yahudi wal nasara waqad ijtama' al-yahudu wal nasara wa ahlul adyani ma'al muslimina ala anna allaha ala al-arsh waqalu hum laysa alayhi shay' waqalu hum laysa alayhi shay'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebutkan riwayat dari Sa'id bin Amir Ad-Duba'i, beliau adalah seorang imam dari penduduk Basrah, imam dalam hal ilmu dan agama. Beliau termasuk dari syuyukh al-imam Ahmad rahimahullah. Ketika disebutkan di sisi beliau tentang kelompok al-Jahmiyah, maka beliau berkata, mereka, kelompok Jahmiyah itu, perkataannya lebih jelek daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan sungguh, kata beliau, kaum Yahudi, kaum Nasara, dan agama-agama yang lainnya, mereka telah bersepakat bersama kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'arsy. Orang-orang Yahudi meyakini demikian. Orang-orang Nasara meyakini demikian. Umat-umat terdahulu meyakini demikian. Sedangkan mereka, si beliau tentang kelompok Al-Jahmiyah, maka beliau berkata, mereka, kelompok Jahmiyah itu,
perkataannya lebih jelek daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan sungguh, kata beliau, kaum Yahudi, kaum Nasara, dan agama-agama yang lainnya, mereka telah bersepakat bersama kaum muslimin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alal arsh. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh. Orang-orang Yahudi meyakini demikian. Orang-orang Nasara meyakini demikian. Umat-umat terdahulu meyakini demikian. Sedangkan mereka, orang-orang Jahmiyah, mengatakan laisa alaihi syai. Di atas arsy tidak ada sesuatu, dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Karena memang kelompok Jahmiyah prinsip utamanya adalah menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, bahkan menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiyah menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, namun menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Nah, kita mendapatkan faedah di sini, dan faedah ini disebutkan oleh Al-Syeikh bin Baz ketika beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Kita mendapatkan faedah bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, mereka sekalipun keyakinannya sama tentang Allah berada di atas Al-Arsh. Nah, kelompok Jahmiyah menafikan itu, meniadakan itu. Kelompok Asyairah yang mereka dikenal dengan Makhanith Al-Mu'tazilah, banci-bancinya kelompok Mu'tazilah dalam banyak hal berusaha untuk berkelit dan berkelit, sikapnya samar, tidak berterus terang dalam masalah Al-Quran, dalam masalah istiwa Allah dan lain sebagainya. Mereka, kelompok Asyairah, menyatakan bahwa Allah di mana-mana. Tidak terus terang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala

tidak di atas arsy, namun dinyatakan Allah di mana-mana. Ketika dikatakan di mana-mana, mungkin saja di atas arsy. Global sifatnya. Ini termasuk pola Asy'ariyah. Yang mereka adalah makhanif al-mu'tazilah. Dan dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih berbahaya syubhat-syubhatnya daripada kelompok Mu'tazilah atau Jahmiyah itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah melanjutkan pernyataan yang merupakan kelengkapan dari permasalahan istiwa Allah 'alal 'arsy. Beliau katakan ahata bikulli syai'in 'ilma. Ahata bikulli syai'in 'ilma. Tidak ada sesuatu pun ahata bikulli syai'in 'ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Artinya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Beda antara makhluk dengan khalik. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Manusia ilmu dan pengetahuannya terbatas. Ketika dia berada di ruangan ini, dia tidak tahu apa yang ada di balik bangunan ini, apa yang terjadi. Padahal jaraknya hanya beberapa meter. Terlebih lagi ketika jauh di angkasa sana, tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di bumi. Ini untuk mematahkan pola berpikir Allah serupa dengan makhluknya. Maka ketika Rabbuna subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, maka sedikit pun ilmu Allah tidak terhalang oleh faktor tingginya tempat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu. Ma'a hadzal 'ulu, bersamaan dengan tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya. Pengetahuan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Kasih sayang Allah sangat dekat dengan makhluknya. Pertolongan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Ini yang ingin ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah. Keberadaan Allah beristiwa di atas arsy-Nya tidaklah menghalangi luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menghalangi dekatnya pengetahuan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. Lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mithlahun, sama seperti langit. Yatanazzalu al-amru bainahun. Turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah turun di langit dan di bumi. Lita'lamu,
agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan uluwul qahr. Zat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, namun ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Berikutnya Allah tegaskan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Walaupun zatullah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, namun ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang terkecil sekalipun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana jika dia terjadi, Allah maha mengetahuinya. Itulah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berikutnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Untuk lebih mengokohkan lagi pola pikir takyif, pola pikir yang dengannya akan meruntuhkan istiwa Allah 'alal 'arsy, karena menyamakan Allah dengan makhluknya, membandingkan Allah dengan makhluknya, maka disebutkanlah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah, al-mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk pola pikir tadi. Kalau tempatnya jauh, bagaimana ilmunya? Bagaimana kekuasaannya? Disamakan dengan makhluk yang lemah. Ketika berada di tempat yang jauh, ilmunya

0: Kalau tempatnya jauh, bagaimana ilmunya? Bagaimana kekuasaannya? Disamakan dengan makhluk yang lemah. Ketika berada di tempat yang jauh, ilmunya tidak utuh. Sulit mengetahui sesuatu. Ketika berada di tempat yang jauh, sulit untuk menerapkan kekuasaannya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka disebutkanlah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan hamba-hambanya yang lemah. Maka dari itu pada ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat dari surat At-Talaq, ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun zat-Nya berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Naam. Kemudian penggalan ayat berikutnya, wahuwa sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan kepada kelompok al-mu'attilah yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat padanya terdapat bantahan untuk kelompok al-musyabbihah atau al-mumathilah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Penggalan berikutnya, wahuwa sami'ul alim, wahuwa sami'ul basir, bantahan untuk kelompok al-mu'attilah yang meniadakan, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi terkait prinsip Ahlu Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, poin demi poin betul-betul saling mengikat dan menyempurnakan. Berisi bantahan-bantahan untuk kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, sekaligus pembentengan terhadap Ahlus Sunnah dari berbagai syubhat yang ada. Kata-kata yang singkat namun kandungannya sangat mendalam. Itulah A'immatus Sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi A'immatus Sunnah dan mengikuti bimbingan mereka dalam upaya istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita telah memasuki hari ketiga dari daurah Sabilus Sunnah Tanjung Balai, dan kita masih berada pada pembahasan-pembahasan penting dari kitab Aqidah Ar-Razyaini. Kita akan lanjutkan pembahasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، والله تبارك وتعالى dan Allah تبارك وتعالى يرى في الآخرة akan dilihat di akhirat. وَيَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ dan penduduk al-jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala بِأَبْصَارِهِمْ dengan mata mereka. Kemudian lanjutan pernyataan beliau, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a, dan mereka ahlul jannah mendengar, dapat mendengar kalamahu, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dengan cara yang dikehendakinya pula. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang sedang diangkat di sini termasuk permasalahan penting, yaitu permasalahan ru'yatullah, permasalahan apakah Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat. Permasalahan ini diingkari oleh sejumlah dari ahlul bid'ah, al-mu'tazilah, dan yang bersama mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat sekalipun di akhirat nanti. Maka para imam ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka mengeluarkan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini, menyampaikan bagaimana prinsip dan aqidah yang sesungguhnya dalam permasalahan ru'yatullah sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat
bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala kembali ke kehidupan dunia, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura fid dunya, tidak dapat dilihat dalam kehidupan dunia ini, dan itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ujian atas keimanan hamba-hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari al-iman bil ghaib, keimanan dengan sesuatu yang tidak tampak, yang Allah dan Rasulnya telah beritakan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimur rahman, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menampakkan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya, hancur leburlah gunung yang ada, jatuh pingsanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak mampu dari makhluk-makhluk Allah yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk menerima kondisi yang seperti itu, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Ini dari kehidupan dunia. Sehingga pun Rasulullah SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ketika urija bihi ila sama, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat dari Palestina menuju Sidratul Muntaha di langit yang tertinggi, untuk kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dapat dilihat oleh hamba-hambanya. Namun, permasalahan berikutnya, apakah kondisi akan tetap seperti itu ketika kelak di akhirat, di yaumul jaza, hari berbalas, saat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, saat manusia diberikan balasan yang setimpal, ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah dan ahlul nar masuk ke dalam an-nar, maka berdasarkan an-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat tersebut khusus oleh orang-orang yang beriman, dan tidak dapat dilihat sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang kafir
dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dapat melihatnya. Maka di sini disebutkan wallahu tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala yura, dapat dilihat, fil akhirah, di akhirat kelak. Di manakah momen kesempatan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat? Di dua tempat dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yarahu al-mu'minu fi mawqif al-qiyamah wa fil jannah. Orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi mawqif al-qiyamah, pada mawqif al-qiyamah, fi arasat al-qiyamah, dengan nama lainnya adalah padang mahsyar, fil mahsyar, saat manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-mahsyar. Maka Rabbuna Subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar tersebut. Momen yang kedua adalah kata beliau wa fil jannah, dan di dalam al-jannah, dapat dilihat oleh ahlul jannah, penduduk surga, dan itulah kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, di dalam surga, yang luar biasa tingkat kenikmatannya itu, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya karena luar biasanya, dan belum pernah disaksikan oleh mata betapa kenikmatan itu sangat luar biasa, dan belum pernah terdengar ceritanya, tak mampu kata-kata menceritakan keindahannya, masih di bawah tingkat kelezatannya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat momen orang-orang yang beriman dapat melihat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang diperkenankan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Yang diperkenankan adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun. Bagaimanakah melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah melihatnya itu dengan mata hati, ataukah dengan mimpi, dalam mimpi, ataukah bagaimana? Tidak. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, melihatnya dengan mata kepala, secara langsung dapat melihatnya. Dan inilah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Ahlul jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala bi absarihim, dengan mata kepala mereka secara langsung. Kemudian pada lanjutannya wa yasma'una kalamahu kaifa
شاء وكما شاء. Tidak hanya melihat, tapi mereka mendengar, dapat mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan dengan cara yang dikehendaki pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin-poin yang disebutkan dalam penegasan ini tidaklah kosongan begitu saja. Poin demi poin mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari rukyat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Yang mereka itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan Syiah Rafidhah. Mereka semua mengingkari rukyatullah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh ahli sunnah wal jamaah terkait prinsip rukyatullah subhanahu wa ta'ala ini? Banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah. Wajahnya orang-orang yang beriman, penduduk surga, ashabul jannah, ahlul jannah. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, saat mereka telah ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah, nadhirah. Nadhirah dengan menggunakan huruf bad setelah sad, bad nadhirah, berseri-seri, penuh riang, penuh sukaria penduduk al-jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nadhirah dengan menggunakan huruf dha setelah ta, nadhirah yang artinya melihat. Mereka dengan wajah yang berseri-seri di dalam al-jannah dapat melihat Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah di dalam al-jannah. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang semisalnya berusaha mentakwil ayat ini. Berusaha mentakwil ayat ini bahwa nadhirah di situ bukan melihat. Nadhirah dalam ayat itu bukan melihat, sehingga tidak bisa diartikan melihat. Maka para ulama menjelaskan kata nadhara yamdhuru di dalam bahasa Arab dalam beberapa bentuknya. Yang pertama, ketika kata nadhara tidak disertai dengan huruf setelahnya,
nabara yamduru begitu saja, maka maknanya adalah menunggu. Artinya menunggu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid terkait kaum munafikin di hari kiamat yang jalan di hadapannya tampak gelap, sedangkan orang-orang yang beriman mereka bercahaya, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Kaum munafikin tidak dapat melihat saat tertinggal. Saat tertinggal gelap, tidak tampak jalan yang dilalui. Maka mereka mengatakan, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna, tunggulah kami. Tunggulah kami. Agar kami dapat memanfaatkan pancaran cahaya kalian. Ini nabara yamduru tanpa ada huruf setelahnya. Sementara dalam ayat ini ada hurufnya, ila rabbiha nadhira. Nabara ila. Nabara ila. Nah, di dalam bahasa Arab ketika fi'il nabara kemudian bergandeng, baik sebelum setelahnya ataupun sebelumnya, tergantung konteks kalimatnya, maka maknanya adalah an-nabar bil-absar, melihat dengan mata kepala. Nabara ila, nabara yamduru ila, itu melihat dengan mata secara langsung. Di antara contoh ayatnya adalah tadi yang sudah kita dengarkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat yang lain, afala yamduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat kepada unta, melihat nadhara ila yamduruna ila, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimanakah dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nadara ila. Terkadang juga kata nadara bersanding dengan huruf fi di dalam bahasa Arab. Kalau bersambung, bergandengan dengan huruf fi, maka maknanya adalah bertafakkur, mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, awalam yamduru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan, awalam yamduru fi, yamduru fi, lanjutannya ada huruf fi, maka maknanya bukan melihat tetapi merenungkan, mengambil pelajaran tentang malakutis samawati wal ard, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ini dalam bahasa Arab mempunyai penggunaan sesuai dengan apa yang mengiringi dari kata nabara yamduru tersebut. Nah, ketika kita cross-check ayat tersebut, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah di sini sebagai isim
Ail sekaligus sebagai keterangan hal yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut di dalam al-jannah. Sehingga ditinjau dari sisi bahasa pun ayat ini tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya, karena fi'il nadhara yamdhuru di sini bergandengan dengan huruf ila. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 29, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, telah berbuat ihsan, telah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-husna. Al-husna adalah al-jannah. Surga. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, beramal saleh, al-husna, surga. Wa ziyadah, dan ziyadah artinya tambahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ziyadah tambahan di sini adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Melihat secara langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga asyahid pada dalil ini adalah pada kata waziyadah, yang ditegaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini setidaknya dua dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menegaskan tentang ru'yatullah, yang menjelaskan tentang an-nazar ila wajhillah yaumal qiyamah. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah berikan balasan yang setimpal atas perjuangan yang telah mereka lakukan. Adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, tidak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka, orang-orang kafir itu, pada hari kiamat terhijab, terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang kafir
yang tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan mereka untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terhijabi, terhalang untuk dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, kalaulah disebutkan bahwa orang-orang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman atas mereka, maka mafhum mukhalafahnya bahwa orang-orang yang bukan kafir, orang-orang yang beriman, mereka akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dan ini, pemahaman ini sangat mencocoki dalil-dalil yang lain, termasuk dua ayat yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini terkadang ketika ada orang yang berkedudukan, orang yang terhormat, maka manusia pun penasaran, ingin melihatnya. Dan untuk bisa melihatnya secara langsung, bahkan mendengar kata-katanya, bertemu secara langsung, dan itu sebagai bentuk kehormatan. Ada orang-orang yang terhalangi, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat langsung, sebagai bentuk pembeda antara yang berhak untuk bisa bertemu dan tidak bertemu. Dalam kehidupan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menelantarkan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u 'amal al-muhsinin. Bahkan Allah berjanji, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Sebagai bentuk kehormatan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, dan Allah tidak sudi orang-orang kafir yang menentang Allah di dunia untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis, namun setidaknya disebutkan dalam kesempatan ini dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namun kita ambil potongan terpentingnya dari hadis ini. Kata beliau, anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kelak di hari kiamat
kita dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita? Pertanyaannya jelas dan gamblang. Pertanyaannya lugas. Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah Rabb kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah menjawab, "Iya." Pernyataan yang jelas, yang muhkam, yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Lalu dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah menjelaskan muakkidat, penegas dari jawaban beliau na'am tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah ayanan bi absarihim." Kama yarawna syamsa suhwan laysa dunaha sahab. Wa kama yarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini beliau sebutkan secara khusus orang-orang yang beriman. Innal mu'minina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang kafir tidak masuk. Dan ini memiliki korelasi dengan ayat yang sudah kita dengarkan tadi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir terhalang tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ditegaskan dengan inna. Inna salah satu huruf taukid di dalam bahasa Arab, penegas. Sehingga kalau didahului dengan inna, maka berarti sungguh-sungguhnya. Inna sesungguhnya. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, akan melihat Rabb mereka. Akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali ucapan Rasulullah SAW di sini. Gak bisa ditakwil-takwil lagi. Akan melihat. Mungkin ada yang mengatakan ya melihat itu kan bisa dengan hati. Gak harus melihat secara langsung. Rasulullah tegaskan, ayanan biabsarihim. Melihat secara langsung dengan mata kepala mereka. Tidak bisa ditakwil-takwil lagi, ayanan biabsarihim. Dan ini menguatkan ayat yang tadi telah kita pelajari, ila rabbiha nadhirah, sesuai dengan kaidah bahasanya tadi, beriring dengan huruf ila. Dalam hadis ini ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanan bi absarihim. Mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang itu sudah jelas dalilnya, ayat dan hadisnya jelas, masih mengingkari? Ya karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sesuai dengan logika mereka. Menentukan dahulu keyakinannya, hukumnya, lalu merekayasa dalil-dalil yang ada. Ini diantara sebab penyimpangan yang diistilahkan dengan al-ghiwayah. Kalau abdalalah itu menyimpang karena minim ilmu, kebodohan. Orang-orang Nasara di
dengan waladdallin, sesat, karena mereka minim ilmu. Tetapi kalau sesatnya itu dalam kondisi ada ilmunya, tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya, tapi tidak cocok dengan hawa nafsunya, tahu fatwanya, tahu penjelasannya dari ulama, namun tidak cocok dengan hawa nafsunya, berusaha dipertahankan keyakinan dan hawa nafsunya, mencampakkan dalil-dalil dan hujjah yang ada, ini namanya riwayah. Namanya riwayah. Naam. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang mengingkari ru'yatullah, karena mereka sudah memiliki prinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, yang dalam melakukan meyakini al-isbat, yang mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyatakan Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman, berarti sama dengan makhluk, dapat dilihat juga. Maka dengan demikian, apa bedanya al-khaliq dengan al-makhluk? Dinafikan itu, ditiadakan, diingkari. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sendiri tentang dirinya dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan secara jelas dan gamblang dengan kata-kata yang penuh muakkidat, penekanan dan penegasan, didahului oleh inna, sesungguhnya. Kemudian ketika menjelaskan tentang melihat, dikuatkan lagi ayanan biabsarihim, dengan mata secara langsung. Itu pun diingkari oleh orang-orang tersebut, karena mereka mengedepankan hawa nafsu. Makanya mereka disebut, ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa, karena mendahulukan hawa nafsunya daripada hujjah, daripada dalil-dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan hadisnya. Ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan. Sebagaimana mereka melihat matahari sahwan. Sahwan itu artinya di langit yang cerah. Laisa dunaha sahab, yang tidak terhalang oleh awan. Dalam hadis yang lain ada kata-kata zahirah, di siang bolong. Di siang hari ketika betul-betul cuaca terang, matahari sangat jelas sekali, tampak mudah dilihat dan jelas. Apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dunaha sahab. Matahari sudah berada pada siang hari yang sangat cerah, tak terhalang sedikit pun oleh awan. Demikian jelasnya terlihat. Ini penegasan berikutnya. Masih ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri. Dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama tanggal 15 Hijriah, bulan tampak jelas sekali.
dia tampak sempurna lingkarannya dan pancaran sinarnya pun tampak jelas dan terang. Berbeda dengan bulan pada tanggal awal-awal, apalagi tanggal 1. Kalau kita melakukan ru'yatul hilal, kadang terlihat, kadang tidak. Kadang dia pun muncul, tapi mata kita sulit untuk melihatnya, kesulitan. Perlu bantu kadangkala dengan teropong, dengan alat untuk bisa melihat. Nah, Rasul menyatakan, kama yarawnal qamara laylatal badri. Sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubamuna fi ru'yatihi. Mereka di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dalam satu hadis saja terdapat penjelasan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini yang dikuatkan oleh berbagai muakkidat, berbagai penegas sejak awal hingga akhir, isinya penegasan-penegasan yang semua itu jika seorang memiliki fitrah yang suci dan tidak mengedepankan hawa nafsunya, cukup dengan satu hadis ini saja, yakin dengan seyakin-yakinnya tentang ru'yatullah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul ahwa mereka cari-cari lagi. Memang begitu mereka. Kalau sudah keluarkan syubhat, terbantahkan ada dasarnya, tak puas, cari lagi. Apa yang sekiranya bisa menguatkan mereka lagi. Lah berarti dalam hadis itu kan menyerupakan Allah dengan matahari, menyerupakan Allah dengan bulan. Tak bisa diterima hadisnya. Itu kan terdapat unsur at-tashbih wa tamtsil. Masya Allah diserumpamakan dengan matahari, dengan bulan. Kasih syubhat lagi. Para ulama menjelaskan lagi bahwa dalam hadis ini penekanannya bukan penyerumpamaan, permisalan antara al-mar'a dengan al-mar'a. Yang dilihat bukan sedang menyamakan Allah dengan matahari, menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi yang ingin dijelaskan di sini tentang bagaimana kondisi melihatnya. Apa buktinya? Buktinya ditegaskan di akhir hadis, la tubamuna fi ru'yatihi. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Sehingga yang ingin ditegaskan pada hadis ini adalah tentang bagaimana melihatnya. Setelah Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat secara langsung dengan mata mereka, kemudian beliau jelaskan kembali bahwa di dalam melihat Allah mereka tidak kesulitan, tidak berdesak-desakan. Dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan, dalam kondisi yang penuh dengan kemudahan. Sebagaimana diberi pendekatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang kalau melihat matahari di siang bolong, cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun yang menghalanginya. Orang-orang yang melihat akan mudah. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu kesulitan di dalam melihatnya.
Demikian pula kondisi bulan. Di bulan malam purnama, di malam bulan purnama pun kondisinya demikian. Tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dimanapun orang berada, dapat melihatnya dengan begitu mudah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait permasalahan ru'yatullah yaumal qiyamah. Karena ahlul ahwa, seperti yang tadi disebutkan, ada saja syubhat-syubhat yang ditebarkan untuk membuat goncang keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran. Dan itu merupakan sunnatullah, tantangan dan ujian bagi orang yang hendak istiqamah. Apakah ia mau mengikuti dalil ataukah larut dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas itu. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah memberikan keterangan lanjutan sebagai penguat. Wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Mereka, orang-orang yang beriman, saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mendengar, benar-benar dapat mendengar perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan dalam permasalahan ini, Allah mengajak bicara ahlul jannah, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya, bahwa ahlul jannah benar-benar berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar melihatnya, tetapi juga mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala karena bertemu secara langsung dengan Rabbul Alamin. Karena mereka pun suka, berarti Allah sama dengan makhluknya, ucapannya bisa didengar, berarti sama makhluknya. Selalu itu yang mereka jadikan sebagai dasar. Mereka tidak mengerti kelurusan berpikir dalam masalah al-asma wa sifat, bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan tidak mengharuskan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya, tidak berkonsekuensi demikian. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah ghaibiyah seperti ini kita harus berpegang dengan dalil. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, betapa lancangnya kita mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan apa yang mereka khawatirkan dari kekhawatiran terjatuh pada perbuatan tasybih dan tamtsil, itu karena bersumber dari logika cacat mereka. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan meyakini tidak serupa sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Karena jelas dasarnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpikir sehat, sesama manusia saja memiliki sifat yang sama,
yang satu punya sifat mendengar, dia bisa mendengar. Si B juga bisa mendengar, namun kebetulan si B ada keterbatasan dalam pendengarannya, agak sulit mendengar. Dia bisa mendengar, satu bisa mendengar juga, tapi tingkat pendengarannya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang lain lagi memiliki ilmu. Si B juga memiliki ilmu, sama-sama berilmu. Namun tingkat keilmuan mereka berbeda. Si A keilmuannya lebih tinggi, si B di bawahnya. Sama-sama punya sifat

Namun tingkat keilmuan mereka berbeda. Si A keilmuannya lebih tinggi, si B di bawahnya. Sama-sama punya sifat berilmu, namun terbedakan kualitas keilmuan itu. Si A memiliki wajah, si B juga memiliki wajah, namun beda wajahnya. Dari penampakannya sudah beda. Dari kualitasnya mungkin yang satu lebih tampan daripada yang lainnya, pun berbeda. Jika hal-hal seperti ini sesama makhluk saja perbedakan, tidak berkonsekuensi menyamakan. Si A punya wajah, si B punya wajah, berarti menyamakan A dengan B. Tidak berkonsekuensi demikian, karena faktanya memang berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah menetapkan nama-nama dan sifat untuk dirinya, Rasulullah juga menetapkan, kita wajib menetapkannya dengan berada di atas koridor dan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah rahimahumullah ta'ala menegaskan wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a, sebagaimana yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Untuk menegaskan kita bukanlah musyabbihah, kita ahlu sunnah bukan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kata demi kata itu beliau-beliau pertimbangkan supaya tidak diambil celah dari sisi ini. Maka ditegaskan lagi kaifa syaa'a wa kama syaa'a, bagaimana kalamullah, berbicaranya Allah saat ahlul jannah berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan yang Allah ucapkan kaifa syaa'a, sebagaimana yang Allah kehendaki, kita tidak bisa untuk menggambarkannya, karena hal itu adalah majhul. Allah beritakan, Rasulullah beritakan tentang kejadiannya, namun rincian bagaimana berbicaranya Allah tidak dijelaskan. Dan kita ahlu sunnah berkewajiban untuk naqib, untuk berpijak di atas dalil. Ketika tidak ada penjelasan secara rinci, maka kita pun tidak menjelaskannya secara rinci. Berbicaranya Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ranah kita untuk menjelaskannya, bukan ranah kita untuk merincinya ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan rincian dalam permasalahan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah terkait permasalahan ru'yatullah yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan, wal jannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatani la yafnayani abadan. Fal jannatu thawabun لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. فإن عقاب لأوليائه

معصيته إلا من رحمه. Poin ini masuk poin penting. Dan poin yang sangat diingkari kaum kafir Quraisy ketika keberadaan jannah wan nar, keberadaan kehidupan setelah kematian. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan as-su wan naru haqqun, surga neraka itu benar adanya. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang al-jannah wan nar. Berapa banyak pula hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keberadaan al-jannah wan nar pada hari kiamat. Bahkan di ciri utama ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Makkiyah, surat-surat Makkiyah, surat-surat sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, kitasnya diturunkan Mekah sebelum hijrah itu, sehingga disebut dengan Makkiyah, banyak tentang peneguhan At-Tauhid dan penegasan adanya hari kiamat serta al-jannah na'am, ada surga dan neraka. Dan itu bisa kita pelajari, lihat surat Makkiyah banyak sekali penegasan tentang permasalahan ini. Dinyatakan hakun Ahlus Sunnah ketika mengatakan benar, hujjah memberi dasar ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadith sallallahu alaihi wasallam. Wahuma makhluqatani la yaktani abadan. Dan keduanya surga neraka itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana surga dan neraka diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini. Itu keyakinan dan sunnah wal jamaah. Banyak dalil-dalil yang menyebutkannya sebagai dasar a'immatus sunnah dan permasalahan ini. Jannah disebutkan berkait dengan lil muttaqin, u'iddat dalam bahasa Arab dengan menggunakan fi' yang artinya telah disiapkan, lil muttaqin untuk bertakwa, telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa finnar dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala u'iddat lil kafir, telah disiapkan untuk orang kafir. Apakah ada dalil yang lainnya? Hanya apa yang Allah sebutkan di dalam ayat 6, Allah berfirman terkait Fir'aun dan yang bersamanya, An-naru yu'alaiha hudiyya. An-naru neraka. Yu'raduna alaiha, ditampakkan kepada mereka, kepada orang yang bersamanya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, penentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ditampakkan di al-kuburnya, di barzakhnya, wuduwan wa'ashi, setiap pagi hari sore hari ditampakkan. Maka jelas dalam ayat ini, ketika itu ditampakkan,

Subhanahu wa Ta'ala bagaimana berdampakan dari an-nar neraka itu kepada Allah Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah pernah sulit jika menghendaki sesuatu. Kita tidak mendengar, kita tidak melihat, berarti tidak ada, tidak benar itu. Kita pendek, agama tidak bisa dipakar dengan logika. Logika manusia itu sendiri terbatas, kemampuannya terbatas, punya batasan-batasan, tembus oleh kemampuan berpikirnya, khususnya dalam masalah yang gaib, di luar logikanya. Kalau sudah ranah gaib, tidak tampak, butuhkan sinar se menyingkat kapan itu. Sinarnya penerang adalah Al-Quran wa Sunnah. Apa disebutkan di dalam Al-Quran, apa disebutkan di dalam As-Sunnah, maka telah hakikatkan, walaupun bertentangan logika kita, walaupun bertentangan dengan kecerdasan yang diyakini oleh seseorang. Kadang seorang suami istri tidur berdekatan, tiba-tiba dalamnya itu menangis. Suaminya tidak merasakan apa-apa. Setelah sadar, kenapa bermimpi dikejar-kejar penjahat. Suaminya tidak merasakan, ah kamu bohong. Saya kok tidak merasakan kalau dikejar-kejar penjahat. Wah, itu akan apa? Karena betul dalam merasakan dalam mimpinya dikejar. Artinya, apa yang tidak dirasakan orang dengan indera yang dimiliki tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Apalagi dalam agama, takaran dan sandarannya ada, bukan lagi. Ketika dalil berseberangan dengan logika harus dicampak. Kalau begitu, kesempatan manusia untuk bisa pikir, kalau dalil nakli, kita tidak menghalangi seseorang untuk berpikir dan mendalami permasalahan itu. Dan perlu diingat pola berpikir asalnya. Agama ini sesuai dengan maunya kita sendiri. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah ada bimbingannya, mengikuti bimbingan Rasulullah dan para sahabat. Karena dari inilah terjadinya penyimpangan kesesatan dalam beragama. Tidaklah khawarij sejak awal-awal masa, dalam artian setelah meninggal alaihi wasallam, kecuali karena ini. Innahum rijal wa hum rijal. Kami juga orang lelaki yang bisa memahami Al-Quran sebagaimana para sahabat itu. Tidak mau mengambil pemahaman yang menyimpang, berbahaya. Al-Qadariyah juga, Al-Mu'tazilah juga demikian. Karena memahami Al-Quran, memahami agama ini tidak mengikut pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada ayat tentang Fir'aun yang bertanya, Allah menegaskan bahwa malam kuburnya ditandakan neraka pagi dan sore. Pagi dan sore kita serahkan bagaimana maksud atau bentuk itu. Kita beriman bagaimana yang disebutkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis yang lain, hadis juga disebutkan setiap hari di kondisi jannah. Ahlun juga demikian, setiap hari tampakkan kondisi kata. Menunjukkan

ditanya di mana kalau memang ada. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha ya. Tugas kita iman. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin beliau menyatakan yafniyani abadan. Keduanya surga dan neraka itu tidaklah sirna selama-lamanya. Karena kehidupan akhirat kehidupan yang abadi. Kehidupan yang terus menerus. Al-Jannah adalah tempat untuk selamat bagi penduduk Al-Jannah, dan An-Nar neraka tempat tinggal selamanya bagi penduduk neraka memang telah divonis oleh Allah selama-lamanya berada di neraka. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang kaum kufar dan musyrikun. Qala Allah Ta'ala, qala rahimah fal jannatu sawa'un li awliya'i. Fal jannatu, maka surga itu sebagai kebaikan dari Allah li awliya'i, bagi wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Surga bahkan tempat kembali orang beriman dan ahli. Wanaqabun li ahli, sedangkan neraka adalah iqab bagi para pelaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man rahim, orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka, penduduk neraka bermacam-macam. Mereka ada yang tinggal khabada, kaki berada di dalam neraka. Mereka adalah al-kufar, al-musyrikun, orang-orang kafir, orang musyrik, kekal selama-lamanya di dalam itu. Sebagai hukuman dari Allah terhadap mereka. Yang kedua dari mereka, penduduk an-nar, adalah pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid. Kaum muslimin dari seorang muwahhid, seorang mukmin saat imannya mulai turun dan melakukan kemaksiatan. Dia tertinggalkan perintah Allah. Dia untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah benar. Maka mereka ini tidaklah tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Maksudnya tempat adalah al-jannah. Karena Allah Ta'ala samping mengharamkan untuk ahli syirik, maka Allah Ta'ala juga menjadikan sebagai tempat kembali di ahli tauhid. Ahli tauhid telah kekal selama-lamanya di dalam neraka jika dia disiksa terlebih dahulu tersebut. Makanya disebutkan di ahli maksiatihi il, kecuali orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini bukan orang kafir dan musyrik tadi, tapi dari kalangan muhidi, dari kalangan mukmini aku kemaksiatan, maka mereka ada yang secara langsung diikat Allah Subhanahu wa ta'ala di Allah, di mana yang nanti hingga tentu sesuai dengan Allah dia akan diangkat di neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada pula pelaku kemaksiatan muwahhidin dan ahli tauhid dari kalangan jin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ampun dosa.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayanginya. Maka disebut ini illa man rahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayanginya. Apa yang disebut oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika orang meninggal dunia di atas dosa syirik, belum bertobat kepada Allah. Orang melakukan kesyirikan, bahkan orang musyrik, orang kafir, lalu bertobat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka al-Islam yajuz ma qablahu, Islam menghapuskannya. Di sini meninggal dunia berada atas kesyirikan, bertobat kepada Allah dari dosa kesyirikan itu, Allah tidak mengampuninya. Wayaghfir liman yasha, Allah mengampuni dosa-dosa dan dalika yang di bawah dosa syirik, kemaksiatan-kemaksiatan dari kabairi dzunub di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Nah, para pelaku besar di bawah dosa syirik, mereka meninggal di atas dosa tersebut dan bertobat kepada Allah. Masih melakukan besar tapi belum bertobat kepada Allah, mereka kondisi kehendak Allah, sama syi'atillah, insya'a azabahu wa insya'atuhu. Jika Allah berkehendak mau menikah lebih dahulu, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dimasukkan ke dalam an-nar, namun tempat kembalinya al-jannah, dia ahlu ta'ala. Karenahu, jika Allah berkehendak, hambanya mengampuni dosa-dosanya tadi, pun saat meninggal dunia dari dosa-dosa besar tadi, mengampuninya, dia akan masuk ke dalam jannah dukhulan awwali, akan masuk ke dalam surga secara melalui proses diiqab terlebih dahulu di dalam. Karena sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa tersebut. Ini sebetulnya ada pembahasan yang ahlul kabair, insyaallah nanti akan kita sempurnakan dalam pertemuan berikutnya. Nah, di sana ada poin penting dan pikiran berharga yang kemudian mencikal bakal munculnya kelompok ya, yaitu ini, menyikapi pelaku dosa besar yang dunia, pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang meninggal dunia dan kepada Allah dosa-dosanya tadi. Di kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini Allah jadikan sebagai al-ilmun bermanfaat bagi kita semua. Inna rabbal alamin wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الآلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وذنوبكم ويطع الله ورسوله فوزا عظيما.

أما بعد فإن أصدق الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب memasuki sesi ke-7 dari kajian daurah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Balai. Dan pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita tentang permasalahan jannah wan nar, tentang surga dan yang keberatannya adalah hakun berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan benar tersebut telah ada diciptakan oleh Allah Taala sebagaimana penjelasan yang lalu. Dan ia pun lepada tidak kenal selamanya al-jannah sebagai tempatnya orang-orang iman ahlu tauhid, sedangkan neraka adalah tempat kembalinya kafir. Kita telah sampai di akhir pembahasan terkait penduduk neraka. Kita secara garis besar antara mereka yang menjadi penduduk neraka secara permanen namanya, mereka adalah kafir, mereka adalah kaum musyrikin. Ada pula di antara mereka penghuni an-nar orang dari kalangan kaum, dari kalangan muwahhidin, dan karena dosa-dosanya tinggal dunia, dosa di bawah dosa syirik, dan bertobat kepada Allah Subhanahu, akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka sebagai hukumannya. Dan tempat kembalinya adalah jannah, surga. Kemudian kita sampai pada ujung penjelasan dari Al-Imam Hatim Ar-Razi dan Abu Surah Ar-Razi, illa kecuali orang Allah Subhanahu wa taala kasihi. Sempat kita singgung pada dulu bahwa poin ini terkait orang-orang dari kalangan muwahhidin, ahlu tauhid, meninggal dunia di atas dosa besar, kabair dzunub, di bawah dosa syirik, belum bertobat kepada Allah SWT. Kita sempat sampaikan pada pertemuan lalu bahwa umumnya tahta masyiat subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a azzahu wa sya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk mengazab, menyiksanya dalam bentuk memasukkan ke dalam api, maka hamba tersebut akan masuk ke dalam api neraka hingga batas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah, surga. Ada pula di atas yang Subhanahu wa taala, wa insya'u, jika berkehendak

dia telah wafat tentunya di atas dosa besar yang ia buat darinya. Kasih sayang Allah mengampuni siapa saja yang ia kehendaki. Itulah keputusan Allah untuk hamba maka hamba ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga khulan awwaliyah, masuk secara langsung tanpa melalui proses disiksa terlebih dahulu, diikab terlebih dahulu di dalam. Permasalahan ini ikhwatni wa rahimakumullah, di masa tabi'in polemik bagaimana kedudukan orang yang sepuh, orang yang berada di atas kadairiz zunub, setelah dosa syirik ia belum bertobat kepada kau, ketika itu mereka berpendapat enggak masalah. Selain adalah orang yang memuhid, yang memiliki iman, maka dia tidak berpengaruh pada keimanannya. Maka dosa-dosa besar itu berpengaruh sedikit pun terhadap. Dengan demikian, dia adalah ahlul jannah. Kita sudah tahu bahwa kaum murji'ah adalah orang-orang dalam hal keimanan sangat bermudah-mudah. Sehingga mereka ini di salah satu Al-Hatim bin Abu Zur'ah, beliau mengatakan walqadiyatun dullat qadariyah bid'ah, dan orang-orang sesat. Afwan, murji'ah wal murji'at wal murji'at mubtadi'at. Naam, bukan qadariyah yang di atas. Wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Kelompok murji'ah mereka ahli bid'ah dan orang yang sesat. Sesat dalam artian jauh dari hidayah dan keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kelompok Qadariyah yang dahulu beberapa pertemuan yang lalu sudah sempat kita singgung, orang yang bertolak belakang dengan kelompok murji'ah. Kalau murji'ah bermudah-mudahan dan iman dalam masalah dosa karena mereka lebih untuk berpegang dengan ayat-ayat berkaitan dengan kasih sayang ampunan Allah, sedangkan Qadariyah adalah yang lebih banyak ambil ayat wa'id, ancaman, ancaman neraka, ancaman lain sebagainya. Itu adalah kelompok Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kelompok Khawarij mereka memiliki terkait seorang Muslim, seorang wahid yang meninggal dunia di atas kabirah min kabair dan belum bertobat kepada Allah. Kata orang-orang Khawarij, dia meninggal dunia dalam keadaan kafir dan menghuni selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya, berbanding terbalik dengan kelompok murji'ah. Murji'ah dengan mudahnya mengatakan orang ini masuk ke dalam surga langsung, tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Sebaliknya, orang ini telah dan kekal abadi di dalam neraka. Bagi kelompok yang diistilahkan dengan Mu'tazilah.

kelompok Mu'tazilah memandang bahwa orang seperti itu keluar dari Islam. Setelah ini, kenapa dia meninggal dunia di atas dosa besar, belum bertobat kepada Allah, tapi bisa divonis kafir, belum bisa divonis kafir. Dia masih Muslim, asalnya Muslim. Ini Mu'tazilah gimana? Berarti orang ini fi manzilatin bainal manzilatai, berada pada satu tempat antara dua tempat. Tempat pertama Islam, tempat kedua kafir Muslim. Berada di mana? Berada di, dia telah keluar dari, namun belum bisa dihukumi kafir. Ini Mu'tazilah, orang yang mengedepankan logika dan akal, sehingga kesana arahnya. Dia keluar dari Islam belum kafir, ada di tengah-tengah. Apa itu? Pokoknya di tengah-tengah. Tidak Islam, tidak kafir. Tapi ketika di akhir, selamanya tidak akan. Nah, ketika ini muncul, dan yang memunculkan adalah seorang yang bernama Fasil Wahab bin Atha. Fasil bin Atha, dia termasuk yang murid Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan Basrah, Makkah Al-Basri. Beliau orang Wasil bin Atha terus menyuarakan statementnya terkait Ashab al-Kabair tersebut, maka al-Imam al-Ali menyampaikan dan mendudukkan permasalahan tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari guru-guru dari kalangan sahabatullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang seperti itu kondisinya berada di bawah insya'ahu wa insya'afarallahu, jika Allah mengazabnya, bukannya ke dalam neraka, maka dia akan neraka sesuai dengan ketentukan. Wa insya'a ghafarallahu, dan jika Allah berkehendak, orang itu akan diampuninya dan bisa masuk ke dalam jannah tanpa proses azab di dalamnya. Kemudian beliaukan dalilnya dari Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa syirik. Tadi sudah dijelaskan maksud dosa syirik yang seorang menetasnya minta ampun kepada Allah dari dosa tersebut, tidak mengampuninya. Karena inna syirka la zulmun, kesyirikan itu adalah zalim yang sangat besar, tidak mengampuninya. Wa yaghfiru dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni dosa syirik lima orang yang Allah kehendaki. Nah, tadi jika Allah menghendaki mengampuni, Allah akan mengampuninya, langsung bisa masuk ke dalam. Dan itulah keadilan Allah wa ta'ala dan kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wasil bin Atha

بمجلس شيخنا إمام الحسن البصري menerima bimbingan dan penjelasan dari dia. Puas dengan penjelasan itu. Kemudian disebutkan halaqah. Guru Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian dia menempati tertentu di masjid. Diikuti oleh sekelompok orang dengannya keluar dari majelis guru dan sendiri di bagian tertentu dari masjid. Al-Imam Al-Hasan mengatakan i'tazalana waswab telah dia menyendiri. Maka dia dan orang-orang yang disebut dengan Al-Mu'tazilah. Hal dari Al-Hasan hasil telah meninggalkan dan menyendiri dari kita. Apakah selesai sampai di situ kita wasil bin apa dan banyak terus mengatakan pendapatnya. Benar. Merasa apa yang dia adalah kebenaran. Walaupun sudah ada bimbingan ulama di masanya. Walaupun sudah ada bimbingan di syekhnya, gurunya sendiri, kau peduli. Mendahulukan hawa nafsu. Nah yang seperti ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah bahaya. Dalam permasalahan besar itu sebagai nazilah masa baru yang menimpa umat. Fitnah bukan penjelasan dari semestinya sebagai seorang murid tetap syekhnya. Allah ingin dalam Al-Quranul Karim fastadzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ulama kepada ahli ilm jika tahu. Namun parahnya telah datang bimbing si ulama di masanya masih berdengar pendapatnya. Maka sesat dan menyesatkan umat. Ikhwan fillah wa rahimakumullah, ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa kita beragama bisa semaunya sendiri. Tidak bisa hal percaya diri bahwa kita mengetahui ulama tidak tahu kebenaran. Kita lebih menguasai masalah tersebut. Ulama kau masalah-masalah itu. Ini yang berbahaya. Jadi seperti ini terjadi sebelumnya. Di masa hidup Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kejadiannya di kota lain. Kalau tadi kejadiannya di yang sahabat Abu Daud kejadiannya di kota Kuf sama-sama di negeri Irak. Saat beliau sahabat Abu Daud sebagai pemimpin yang ditunjuk khalifah di kota Kufah. Ketika itu adalah sahabat Abu Musa'ari, Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Setelah menyaksikan ada sekelompok yang kekal di masjid, suruh mereka berkumpul melakukan zikir bersama. Dibikin orang dari mereka yang mengatakan, hendaknya kalian bertakbir 100 kali. Kabbiru mi'ah, sabbih mi'ah, halilu mi'ah, dan yang semisal dengan itu. Sambil membawa batung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilakukan di

di Kufah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang melihat kejadian itu tidak kemudian melakukan tindakan vonis, karena di tersebut terdapat sahabat Abdullah bin Mas'ud yang beliau lebih senior, lebih berilmu, bahkan termasuk dari ulama ushul. Sahabat Abu Musa Asy'ari menyampaikan hal ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena beliau ilmu, beliau lebih tentang urusan agama. Kita lihat bagaimana sikapnya sahabat Abu Asy'ari radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan berita tersebut, mereka bergegas menuju. Lalu sahabat bin Mas'ud mengingkari mereka. Betul penyimpangan kali ini. Pakaian-pakaian Rasul usang, bejat utuh. Artinya masa meninggalnya Rasul belum lama sekali. Tapi apa kalian melakukan hal-hal seperti ini? Para sahabat tidak pernah perbuatan seperti ini. Betapa tepatnya penyimpangan kalian. Mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma arna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kutubat Abdullah bin Mas'ud, tidaklah menginginkan kecuali kami melakukan ini tujuannya baik. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min ridin dil khairi lam yudrikhu, dalam riwayat lain yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak dapatkan kebaikan tersebut. Tujuannya baik, tapi ternyata kan tidak baik. Kenapa? Cara yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi wasallam. Ternyata orang-orang tersebut merasa tidak puas dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bimbingan dari ulama, datang bimbingan dari orang kompeten dalam urusan agama ini, apalagi dari sahabat Nabi, tidak mengindahkannya. Apa kesudahannya? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan mereka kepada fitnah yang besar lagi. Terjadilah yang mungkin kamar bagi orang-orang yang karena bentuknya berzikir di masjid. Ketika tidak mengikuti dengan ulama, tidak mengikuti bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud, terjatuh pada fitnah yang lebih besar. Dalam riwayat Ad-Dami rahimahullah tentang yang menyebutkan kejadian tersebut, rawi mengatakan bahwa kami berhadapan dengan orang-orang tersebut yang ada di halaqah zikir itu saat kami berperang melawan khawf. Mereka bergabung dan berada di bawah. Antarkan kepada fitnah besar lagi, terpengaruh fitnah khawarij dan bersama kaum khawarij berperang melawan kaum muslimin di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sallallahu anhu. Ini juga termasuk pelajaran berharga untuk kita kemudian berubah kembali kepada para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Apabila datang bimbingan dari mereka, kita ikut sebaik-baiknya, tidak kemudian mengambil langkah sendiri dan mempertahankan, karena sangat mungkin saat kejadian kesalahan yang sedang masih samar baginya antara benar dan tidak benar, antara hak dan batil, tapi ketika menjauhi bimbingan dari ulama,

dia dihantarkan ke jauh lebih besar lagi, membahayakan agama dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan tambahan poin Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, illa man rahimah. Berikutnya kita memasuki pesan tentang as-sirat. Mereka berdua berkata, itu haqqun. Was-sirat haqqun. Dan as-sirat. As-sirat adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di antara dua mulut neraka jahannam. Jembatan itu diletakkan di antara dua neraka jahannam. Benarnya, berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Jembatan ini, as-sirat ini, diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilalui oleh orang-orang yang beriman. Yang mereka masing-masingnya melintasi jembatan tersebut sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka. Adapun orang-orang kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Rabi' dan yang lainnya dari ulama sunnah, adapun orang-orang kafir, yadkhuluna jahannama. Mereka masuk neraka jahannam. Duna ayyamurru ala sirat. Tidak melintasi sirat tersebut. Tidak melintasi jembatan yang berada di atas dua bibir neraka jahannam. Adapun dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah dari kalian illa wariduha, melainkan mendatanginya, melainkan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah keputusan dan ketentuan dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, fahadihil ayah fi sirati wal uburi ala an-nar wa wuruduha fi haqqil kuffar annahum yadkhulunaha wa yukhalladuna fiha. Kata beliau, ayat ini berkaitan dengan as-sirat, berkaitan dengan jembatan yang dipancangkan di antara dua mulut jahannam. Wal-ubur ala-nar, dan melintasi jembatan tersebut yang terletak di atas neraka jahannam. Ini khusus berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Khusus berkaitan dengan kaum muslimin. Adapun makna wuruduha, melintasinya, fi haqqil kuffar, kaitannya dengan orang-orang kafir, annahum yadkhulunaha. Bahwa mereka langsung masuk ke dalam neraka, wa yukhalladun fiha, dan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hal senada juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari para ulama sunnah. Sehingga pembahasan kita terkait as-sirat di sini terkait dengan orang-orang yang beriman, yang mau tidak mau harus melintasi sirat tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah ketentuan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Sehingga kaum muslimin, orang-orang yang beriman, siapapun dia pasti akan melintasi as-sirat tersebut. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi dari as-sirat tersebut? Kondisi dari jembatan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis yang panjang, lafadznya adalah lafadz dari Al-Imam Muslim, "Tsumma yubrabul jisru ala jahannam wa tahillu asy-syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim." Qila ya Rasulullah, wa mal jisru? Qala dahdun mazillatun fihi khatatif wa kalalibu wa hasakun takunu binajdin fiha shuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipancangkan sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Masing-masing yang menghadapi kondisi itu berdoa, yaqulun, mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan. Kondisi manakala seseorang terpisah dari orang-orang yang dicintainya di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Suatu hari, yakni pada hari kiamat itu, seseorang lari terpisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, terpisah dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya, terpisah semuanya. Likulli imri'in minhum, masing-masing dari mereka semua itu, anak, istri, ayah, ibu, saudara, semua itu, likulli imri'in minhum sya'nu yughni, tersibukkan oleh urusan keselamatannya masing-masing. Termasuk ketika berada di hadapan as-sirat, di hadapan jembatan tersebut. Jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Betapa mengerikannya. Sehingga mereka semua berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan. Maka ada yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jisru, apa itu jembatan tadi yang kau sebutkan tadi? Sahabat ini meminta penjelasan tentang jembatan tersebut. Rasulullah mengatakan, dahdun mazillatun. Jembatan itu sangat licin. Aizaliqun tazillu fihil aqdam. Sangat licin, mudah terpleset orang melintasinya. Sementara di bawahnya adalah neraka jahannam. Dahdun mazillatun. Wa fihi khatatifu. Pada jisr tersebut, pada jembatan tadi, terdapat khatatif. Khatatif artinya besi, hadidah mu'wajjah, mu'wajjatu tarf, yajzibu biha al-asya. Besi yang ujungnya bengkok, yang biasa digunakan untuk menggantol, mengait sesuatu. Di jisr tersebut terdapat besi-besi yang dia mengait-ngait orang yang lewat. Wa kalalib. Kalalib jamak dari kalub. Wa huwa alladhi yatanawalu bihi al-haddad al-hadida minan nar. Alat yang biasa digunakan oleh pandai besi untuk mengambil besi yang habis dipanggang di api, di bara api. Pandai besi, mereka kan tidak mengambil besi yang dipanggang pakai tangannya, ada alatnya, semacam tang besar. Nah, di sekitaran As-Sirat, di sekitaran Al-Jisr itu terdapat kalalib. Terdapat alat tersebut untuk mengait, mengambil orang-orang yang melintasinya. Wa hasakun takunu bi najdin fiha shuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. Di negeri Najd itu ada pohon, pohon berduri. Mereka kenal dengan sebutan as-sa'dan. Nah, Rasulullah menggambarkan hasad itu bentuknya seperti pohon berduri. Seperti pohon berduri yang bisa mencabik-cabik orang yang melewat, yang melintasi jisr atau as-sirat tersebut. Kita bisa bayangkan kondisi as-sirat, jembatan yang dilintasi ketika itu. Pertama, dia sangat licin sekali. Berpotensi siapapun yang melintasinya bisa untuk terpeleset, terpelanting, dan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian di sekitar as-sirat, al-jisr tersebut, terdapat perangkat-perangkat yang mengerikan. Ada besi-besi yang mengait seorang untuk kemudian dilemparkan ke dalam jahannam. Ada besi-besi yang mencomot orang-orang yang melintasinya itu untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Ada pula hasak yang juga mencabik-cabik orang yang melintasi as-sirat tersebut hingga robek-robek dan terluka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayamurrul mu'minuna, maka orang-orang yang beriman mereka melintasi al-jisr as-sirat tersebut kapar bila ini berbeda-beda. Itu tadi yang awal kita sebutkan, sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh yang dilakukan. Semakin kuat keimanannya, semakin banyak amal solehnya, semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin cepat di dalam melintasi as-sirat, jembatan tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman melintasi as-sirat al-jisr tersebut qatar fil ain, seperti ada yang seperti cepatnya seperti kedipan mata. Sangat cepat sekali. Kedipan mata cepat. Sudah sampai berhasil melintasinya. Wakal barqi, ada yang seperti kilat. Cepatnya seperti sambaran kilat. Sudah sampai di sana. Wakar rihi, sebagian lagi seperti laju angin. Kemudian sampai. Wakat tairi, dan seperti terbangnya burung. Burung yang kencang, seperti itu lajunya. Waka ajawidil khayli warrikab, dan ada yang seperti kecepatannya kuda, kuda dan tunggangan yang bagus, yang berlari kencang. Semua itu tergantung tingkat keimanan dan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fanajin musallamun. Di antara mereka ada orang yang selamat, sukses dan selamat melintasi jembatan tersebut. Wa makhdushun mursalun, dan ada pula seorang yang makhdush, ay majruh mumazzab, terluka-luka, terkoyak-koyak badannya kena sambaran-sambaran besi tadi. Mursalun, namun lolos juga dia. Wah, sudah terkena cabikan-cabikan namun berhasil lolos. Wa maqdushun fi nari jahannam, dan yang terakhir adalah dia diambil dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kurma fiha yuqadu wa yu'annafu ila jahannam wa yurma fiha. Berhasil dikait oleh alat-alat tadi, dicemplungkan ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis semacam ini tentu bagi orang-orang yang beriman, termasuk hadis at-targhib wa at-tarhib. Selama hati, kalbu kita hidup, pasti tersentuh dengan adanya hadis-hadis yang semacam ini, yang berisi dorongan untuk terus beramal soleh dan berisi untuk waspada dari berbagai kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait as-sirat yang al-imam Abu Hatim Ar-Razi serta al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan haqqun, benar adanya. Benar karena memang ditunjuk oleh dalil-dalil yang kuat. Kita tahu ayat-ayatnya dan kita tahu hadisnya. Maka kita meyakini keberadaan as-sirat tersebut. Kita meyakini dan memahaminya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang Allah selamatkan ketika melintas as-sirat al-jisr, jembatan tersebut. Dan Allah jadikan termasuk orang-orang yang cepat di dalam lintasi as-sirat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sementara waktu kita istirahat kurang lebih 10 menit. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu sesi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita berada pada sesi akhir dari teori kita ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dapat mampu kita lakukan dari sesi kuliah ini. Dan rasa-rasanya tidak selesai dari pembahasan-pembahasan yang ada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa melanjutkannya di kemudian hari. Pada pertemuan terakhir tadi kita telah mempelajari tentang pernyataan Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang permasalahan as-sirat, was-siratu haqqun. Dan kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan as-sirat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lanjutkan, berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد أسنها وسيئها حق. Dan الميزان, الميزان adalah timbangan, timbangan pada hari kiamat. Lahu allazi lahu kifatani, yang memiliki dua sisi, dua piringan. Yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, untuk menimbang amal manusia yang baik dan yang buruk. Haqqun, benar adanya. Perkataan kedua imam yang mulia ini berkaitan dengan al-mizan, timbangan di hari kiamat. Poin ini diangkat karena di antara ahlul ahwa wal bid'ah ada yang mengingkarinya, tidak beriman dengan keberadaan al-mizan, timbangan pada hari kiamat tersebut. Disebutkan di sini allazi lahu kiffatani, yang memiliki dua piringan, memiliki dua sisi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bitaqah, hadis tentang seorang yang sangat banyak dosa-dosanya, amal keburukannya dicatat dalam catatan amalnya. Sejauh mata memandang, catatan itu berisi dosa-dosanya. Kemudian hamba tersebut telah terputus asa dengan kondisi catatan dosa-dosanya yang demikian banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar catatan amal keburukannya diletakkan pada satu kifah, satu sisi timbangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar satu bitaqah, satu lembar kecil yang berisi la ilaha illallah yang dimiliki oleh hamba tersebut, dia adalah seorang muwahhid, agar diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya. Fatarjahu la ilaha illallah. Maka bitaqah, kartu kecil, kertas kecil yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan amal keburukan yang banyaknya sejauh mata memandang. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama di dalam deskripsikan al-mizan yang ada pada hari kiamat meyakini bahwa timbangan tersebut memiliki dua kifah, kifatani, memiliki dua sisi untuk ditimbang, untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha. Yang ditimbang padanya amal perbuatan hamba yang baik dan juga yang buruk. Yang baik dan juga yang buruk. Di sini disebutkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Di sana ada dalil-dalil yang lainnya tentang apakah yang ditimbang itu. Apakah amal perbuatannya, ataukah catatan amal perbuatannya seperti tadi hadis bitaqah, ataukah orangnya juga ditimbang. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Mathali Habibahullah menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka yang ditimbang semuanya, amal perbuatan itu sendiri tuzan, ditimbang. Al-ashkhas yuzanun, orangnya juga ditimbang. Was-sahaif yuzanun, lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Kata beliau, wa kullu dhalika dallat alaihi al-ahadith. Semua itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau menegaskan, والذي استظهر من النصوص والله اعلم ان العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لان الاحاديث التي في بيان القران قد وردت في كل من ذلك ولا منافاه بينها. dan yang nampak dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwa pelakunya, amal perbuatannya, serta catatan amalnya, semua itu ditimbang. Karena hadis-hadis yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim tentang permasalahan al-mizan ini, permasalahan timbangan di hari kiamat, telah menyebutkan semua itu dan tidak saling bertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Ini terkait yang ditimbang. Bagaimana untuk timbangnya? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbicara melainkan harus dengan dalil. Ketika ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, maka kita mengimaninya dan menyatakan sesuai yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Terkait timbangan, kondisi ahlu tauhid yang mengalami timbangan itu ada tiga tingkatan. Kalau orang-orang kafir, mereka langsung masuk ke dalam annar. Musyrikin langsung masuk ke dalam annar. La karamah. Tidak ada kehormatan bagi mereka. Yang mengalami proses penimbangan ini adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Termasuk padanya adalah al-usah min ahlit tauhid, para pelaku kemaksiatan dari Allah dan Rasulnya. Terkait timbangan, kondisi ahlu tauhid yang mengalami timbangan itu ada tiga tingkatan. Kalau orang-orang kafir, mereka langsung masuk ke dalam annar. Musyrikin langsung masuk ke dalam annar. La karamah. Tidak ada kehormatan bagi mereka. Yang mengalami proses penimbangan ini adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Termasuk padanya adalah al-usah min ahlit tauhid, para pelaku kemaksiatan dari ahlut tauhid, dari kalangan muwahhidin. Mereka ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhum bisayyiatihim, timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan kejelekannya. Faulaika yadkhuluna al-jannah min awwali wahlatin wa la tamassahum an-naru abada. Mereka ini masuk ke dalam surga sedari awal tanpa merasakan azab api neraka sedikit pun. Ketika amal perbuatannya ditimbang antara yang baik dengan yang buruk, ternyata lebih berat amal kebajikan. Yang kedua adalah orang-orang yang seimbang, sama timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya. Ditimbang sama antara kebaikan dengan keburukannya. Mereka ini yang disebut dengan Ashabul A'raf.

disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi antara Al-Jannah wa An-Nar, antara surga dan neraka. Tentang Ashabul A'raf ini Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-A'raf. Karena itulah surat tersebut dinamakan surat Al-A'raf. Karena pada ayat 44 hingga 49 terdapat penjelasan tentang Ashabul A'raf ini. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang tertinggi antara surga dan neraka. Mereka ini orang-orang yang saat ditimbang antara kebaikan dan keburukannya sama, seimbang. Maka mereka ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf. Di tempat yang tertinggi antara surga dan neraka. Ditangguhkan keberadaannya antara masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Sebagaimana dalam rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-A'raf yang tadi telah disebutkan. Berkomunikasi dengan penduduk Al-Jannah. Dan sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam Al-Jannah. Serta yang lain diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ahlul Nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat takut dan memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka pun berada di A'raf tersebut dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Al-Jannah. Ini orang yang seimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Ashabul A'raf, demikian kondisinya. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, sebagaimana tadi telah dibahas, meninggal dunia dalam keadaan terkelimang di atas kabirah min kabairul dzunub, lalu setelah ditimbang ternyata sisi keburukannya lebih berat dibandingkan sisi kebaikannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam benar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan. Illa marrahim, sebagaimana yang sudah kita bahas, kecuali orang-orang yang memang Allah kasihi, Allah sayangi, yang Allah berkehendak untuk dia diampuni dan dimasukkan ke dalam Al-Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hakun. Sudah selesai dari tingkatan al-usah dan al-tawhid dalam proses penimbangan tadi. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah hakun. Kembalinya kepada timbangan tadi. Timbangan dengan tadi yang disebutkan haqqun, benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran
terkait timbangan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8 hingga 9, wal wazn yawma idzin al-haq, dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, benar adanya. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan kebaikannya berat, maka mereka orang-orang yang beruntung masuk ke dalam jannah. Bagaimana kesempatan yang pertama? Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kaanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa lebih ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dengan sebab kezaliman yang dahulu mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami. Ini salah satu dalil dari Al-Quran terkait al-wazn, terkait timbangan. Dan Allah tegakkan timbangan itu dengan seadil-adilnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dari kita sudah mendengar sekilas tentang hadis al-bitaqah, hadis terkait lembaran kecil yang tertulis la ilaha illallah. Yang ternyata lebih berat dibandingkan lembaran-lembaran catatan dosa sejauh mata memandang. Artinya hadis ini menegaskan bahwa penimbangan amalan benar-benar terjadi pada hari kiamat. Demikian pula hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ada orang yang mencibir betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa betis dia, kaki dia di hari kiamat ketika dicuci timbang lebih berat dari gunung Uhud. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pelaku amalan juga ditimbang pada hari kiamat. Tidak sebatas amal perbuatannya, tidak terbatas catatan amal perbuatannya. Demikian pula hadis yang Rasulullah SAW mengatakan nanti pada hari kiamat didatangkan seorang yang badannya besar, namun jika ditimbang di timbangan pada hari kiamat, maka tidak menyamai sayap nyamuk beratnya. Ini pun dijadikan sebagai dasar tentang adanya timbangan pada hari kiamat dan pelaku amal perbuatan juga ditimbang pada hari kiamat tersebut. Dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang kebenaran keimanan kepada al-mizan, pada timbangan pada hari kiamat kelak. Dan keimanan terhadap al-mizan ini akan menumbuhkan sikap waspada dalam kita menjalani kehidupan ini, akan menumbuhkan sikap untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu
sesuatu yang kita lakukan dicatat dalam catatan amal dan ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah mengatakan, wal haudhu al-mukarramu bihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan al-haud artinya telaga yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, benar adanya. Poin ini terkait dengan permasalahan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haud artinya telaga. Telaga maknanya adalah berkumpulnya air. Namun yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Keberadaan telaga tersebut di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan telaga tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan Allah terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut. Sebagaimana pula masing-masing nabi Allah berikan telaga untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, inna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya bagi setiap nabi pada hari kiamat memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna aktsara waridatan, mereka bertangga, sungguh mereka itu senang bertangga siapa yang paling banyak pengunjung daripada telaganya itu. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap, aku memohon agar telaga akulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis ini derajatnya hasan atau sahih dalam penilaian al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini kita mengetahui tentang kebenaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di padang mahsyar, sebagaimana pula masing-masing nabi juga memiliki haud, memiliki telaga pada hari kiamat tersebut. Adapun telaga beliau alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, yang disebutkan oleh Syekh Rabi bahwa hadis-hadis seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak hingga mencapai derajat mutawatir karena banyaknya hadis-hadis yang menegaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara sifat-sifat ciri-ciri dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliran airnya berasal dari dua talang yang
yang berada dari aliran sungai di surga, di jannah. Memiliki nizabani, dua talang aliran air minal jannah, dari surga. Wa hafatahu minat durri wa minat zahab. Sekeliling dari telaga itu berhiaskan mutiara-mutiara, dalam riwayat lain perak dan emas. Sekeliling telaga tersebut berhiaskan mutiara yang berkilau atau perak dan juga emas. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Dia persegi. Panjang dan lebarnya sama. Sudah disebutkan panjangnya itu dari tempat beliau berada, dari Madinah sampai Amman. Amman sekarang Yordania, dari Madinah ke Yordania. Dalam riwayat lain, tuluhu syahrun wa atuhu syahrun. Panjangnya sejauh perjalanan yang ditempuh sebulan, lebarnya juga demikian. Berarti telaga itu luaskan. Adapun airnya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Jadi warna airnya putih, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asad, lebih manis, rasanya lebih manis daripada madu. Adapun alat yang digunakan untuk minum, gelas-gelas yang ada di sekitarnya, aniyatuhu adadun nujumis sama, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Tersedia di sekitar telaga beliau alaihi salatu wassalam tersebut. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali tegukan, sekali minum, lam yadhma ba'daha abada, tidak akan merasakan haus selamanya. Dan ini sangat dibutuhkan sekali ketika manusia berada di padang mahsyar. Matahari didekatkan dengan panas yang luar biasa. Manusia ketika itu di padang mahsyar tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidakkah ada pikiran tertentu antara laki dengan perempuan? Rasulullah menjelaskan, kondisi yang ada tidak terpikir ke arah itu. Karena dahsyatnya kondisi di hari kiamat, di padang mahsyar tersebut. Umat manusia betul-betul kehausan. Tidak ada tempat berteduh. Terik matahari sangat kuat. Kecuali ada 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan arsy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu. Orang-orang tertentu saja. Adapun yang lainnya berada di padang mahsyar. Tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali. Kondisi sangat kehausan. Nah, keberadaan telaga yang ada di Arasatul Qiyamah sangatlah dicari dan dibutuhkan. Apalagi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang tadi telah disebutkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Namun terkait telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang-orang yang datang
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut di telaga itu siapa yang datang. Rasulullah mengenali mereka, bahwa mereka adalah umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada orang-orang yang mengusirnya, orang-orang yang mengusir orang yang datang tadi ke telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhkan wabu'dan, jauh sana, diusir. Rasulullah bertanya, kenapa? Itu umatku. Maka disampaikanlah, kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan setelahmu. Telah melakukan perubahan-perubahan, khayyar wa bajjar, melakukan perubahan terhadap apa yang telah kau ajak. Dari sini, para ulama mengingatkan kita semua untuk benar-benar bertamassuk dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melakukan hal-hal baru dalam agama ini. Tidak melakukan bid'ah. Hal-hal yang bukan bagian dari agama. Mengubah-ubah dan menambah-nambah sesuatu yang telah paten, yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat hukumannya diantaranya adalah saat kehausan membutuhkan minum di padang mahsyar, saat mendatangi telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir suhkan wa bu'dan. Ini terkait telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah mungkin apa yang bisa kita bahas pada daurah kali ini dari kitab Aqidah Ar-Razi'in. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, walaupun sesungguhnya masing-masing pembahasan membutuhkan penjelasan yang luas, karena haknya memang seperti itu dan poin-poin yang ada. Namun mudah-mudahan apa yang mampu kita pelajari pada kesempatan daurah kali ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar dalam permasalahan yang sudah dibahas, menambah wawasan ilmu kita, meluruskan akidah kita, dan semoga sebagai bekal utama untuk kita bisa istiqamah dan berteguh diri di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, saya minta maaf barangkali dalam beberapa kesempatan yang ada terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tersisa 10 menit kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan Nasan Ustaz. Pada surat Yunus yang menyebutkan bahwasannya Allah dapat dilihat pula pada hari kiamat, terdapat pada ayat 29 atau 26. Mungkin bisa dikoreksi. Ayat 26. Kalau sekiranya tadi saya keliru mengucapkan 29, maka yang benar 26. Naam. Berikutnya, dari penjabaran Ustaz tentang Aqidah Ar-Razi'in, dalam kitabnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan
Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, bahwa mereka tidak ada anak dengar mengatakan kalimat salam. Kemudian masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam konsep ketuhanan yang mereka ajarkan adalah ini dalilnya, ini hadisnya. Sangat jelas insyaAllah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar? Karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia ini. Istilah salaf terdapat pada beberapa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sampaikan kepada Fatimah bahwa beliau akan mendahului Fatimah dalam hari wafatnya. Ana salaf. Aku orang yang mendahului kamu dalam hal wafat.

dan lagi bahwa engkau adalah orang yang pertama menyusulku dalam hal kematian dari keluargaku. Lalu Fatimah bergembira dengan itu. Nah, secara kata as-salaf sudah ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun terkait kata salaf sebagai istilah, datangnya belakangan. Dahulu yang biasa dipakai adalah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari pernyataan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau katakan dahulu orang-orang tidak bertanya tentang isnad. La yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu samu lana rijalakum. Dahulu orang-orang tidak bertanya. Ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi, langsung diterima. Karena yang disampaikan adalah hadis Nabi. Di masa sahabat, di masa akhir-akhir sahabat, yang disampaikan hadis Nabi, orang langsung menerimanya dan mendengarnya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadinya fitnah, bermunculan kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat, kelompok khawarij, syiah dan yang lainnya, maka akhirnya mereka bertanya tentang isnad. Isnad itu adalah perawi hadisnya. Siapa kamu dan dari siapa kamu mendengarkan hadis ini? Samulan dari jalan. Sebutkan namanya. Dari siapa hadis ini diriwayatkan? Kata beliau, manakala hadis itu dari seorang ahli sunnah, maka hadis itu kami terima. Apabila hadis itu dari ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak kami terima. Istilah yang ada ketika itu adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Berlalu masa ketika istilah ahlus sunnah wal jamaah sudah diklaim oleh pihak-pihak lain yang secara manhaj, secara prinsip bukan di atas ahlus sunnah wal jamaah. Antara lain kelompok Asy'ariyah yang hakikatnya adalah kelompok Al-Kullabiyah, bukan ahlus sunnah. Dan mereka mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah berarti Al-Asy'ariyah yang bermazhab Asy'ari. Maka muncullah istilah lain yang membedakan antara ahlus sunnah yang sebenarnya dengan yang bukan ahlus sunnah. Muncul istilah-istilah pembeda seperti As-Salafiyah. Sehingga para ulama kita, kitab-kitab mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, kitab-kitab mereka banyak penyebutan As-Salafiyah, As-Salaf, untuk membedakan antara ahlus sunnah yang sebenarnya dengan yang tidak. Dalam kondisi yang lain, populer juga istilah ahlul hadis, ashabul hadis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah punya sebuah kitab yang berjudul Syarafu Ashabul Hadis, kemuliaan ashabul hadis, orang yang berkecimpung dalam hadis dan

dengan teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyah, Ahlul Hadis, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, merupakan istilah yang berbeda-beda, namun hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Firqatul Najiyah, hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashab. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga walaupun nama-nama itu berbeda-beda, namun hakikatnya sama, berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia adalah bagian dari Ahlus Sunnah, bagian dari Salafiyah, bagian dari Ahlul Hadis, bagian dari Firqatul Najiyah, bagian dari Al-Ta'ifah Mansurah. Oleh karena itu, ketika di sini disebutkan mulai terdengar sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar, itu sudah disebutkan karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia. Mungkin bagi sebagian pihak negatif. Bagi sebagian pihak negatif, tapi bagi sebagian pihak yang lainnya tidak negatif. Bahkan pihak-pihak yang tidak suka dengan As-Sunnah, tidak suka dengan Sunnah, tidak mau mempopulerkan As-Salaf atau As-Salafiyah, As-Salafus Shalih. Tetapi mereka ambil istilah yang bisa digunakan untuk provokasi, yaitu diganti dengan salaf, diganti dengan wahab, diganti dengan wahabi. Ketika masih samar disebutkan salafi wahabi, salafi wahabi. Adapun penggunaan kata salafiyah dan as-salafus salih, secara syar'an, secara syariat, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Bahkan dari secara makna itu sendiri, As-Salafiyah adalah kelompok atau siapa saja yang berusaha mengikuti As-Salafus Shalih dalam menjalankan agama ini. Siapakah As-Salafus Shalih? As-Salafus Shalih yang dimaksud di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW utamanya, tabi'in dan atba'u tabi'in, yang mereka adalah ahlul qurunil mufaddalah, orang-orang yang berada pada generasi terbaik umat ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa dijawab terkait pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang cerai masa iddahnya habis tapi masih dalam satu rumah dengan alasan anak? Permasalahan ini adalah permasalahan terkait rumah tangga yang kemudian terjadi perceraian sebagaimana disebutkan di sini. Setelah jatuh talak atau cerai, maka ada masa iddah. Masa iddah itu masa tenggang. Masa tenggang, kesempatan bagi kedua belah pihak, apakah mau rujuk kembali ataukah

0: Tidak. Jika jenisnya adalah talak, maka masa iddahnya adalah salah satu quru. Tiga kali masa suci. Kurang lebih tiga bulan. Kurang lebih tiga bulan atau seratus hari. Tiga bulan lah. Dikasih masa tenggang. Ini masa iddah namanya. Terutama jika baru pertama kali jatuh talak, baru pertama kali mencerai. Karena cerai pun ada batasannya. Talak pertama, talak kedua, tiga sudah selesai, tidak ada masa iddahnya. Talak kedua masih ada masa iddahnya. Tiga sudah tidak ada lagi masa iddahnya. Nah, dalam masa iddah ini, masa tenggang, dan ini adalah keindahan Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Masih diberi kesempatan. Kadang-kadang suami istri ada masalah, mendahulukan emosi, sudah langsung cerai-ceraian juga. Cerai betulan maksudnya, langsung ambil keputusan cerai. Nah, sama-sama sudah kita. Sama-sama berat masalahnya. Kurang berapa hari, berapa minggu, masing-masing mereda, menyesali. Duh, kenapa ya cerai? Kasihan anak-anak juga. Ada kesempatan untuk rujuk. Karena tolaknya, karenanya tolaknya, cerainya disebut dengan tolak raji'i. Cerai yang masih ada kesempatan untuk rujuk, untuk kembali. Dan sunnahnya memang berada di rumah suaminya di masa cerai itu. Di masa iddah itu sunnahnya di tempat yang mereka sebelumnya kumpul bersama di situ. Ini pun bagian dari rahmatul Islam untuk membuka peluang-peluang islah, peluang-peluang perbaikan antara suami. Selama masih dalam masa iddahnya, maka dan masih dalam koridor tolak raji'i, tolak satu atau tolak dua, maka berkesempatan untuk rujuk kembali. Sudahlah, kita baikkan lagi. Maka dengan sama-sama sepakat untuk kembali dan terjadi hubungan suami istri, maka sah kembali. Talak yang tadi tercatat talak satu, tapi hubungan rumah tangganya masih berlanjut secara syar'i. Keluar dari masa iddah diralat masa iddahnya dengan adanya rujuk kembali. Nah, ketika masa iddah ini sudah habis, sudah selesai, tiga kali masa suci sudah selesai, habis, masa tenggangnya sudah habis ini. Masa tenggangnya sudah habis. Kalau orang punya apa itu namanya, pulsa, apa, kartu, masa tenggangnya sudah habis. Nah, nggak bisa diisi lagi sudah, harus beli baru lagi. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Kalau sudah habis masa iddahnya, berarti selesai, bukan istri lagi, bukan suami istri lagi. Tidak boleh tinggal satu rumah karena bukan suami istri lagi. Itu alasannya anaknya, kasihan. Gimana anaknya? Gak tega. Mau ikut siapa anak ini nanti? Nah, ada caranya di dalam Islam. Sekarang mau berat anak atau bagaimana? Atau mau kembali lagi sama istrinya atau sama suaminya? Kalau mau kembali lagi ada caranya, dengan akad baru. Dengan akad baru, memperbaharui akad. Suaminya sama, istrinya sama, namun akadnya diperbaharui lagi. yang nggak harus walimahan besar-besaran seperti sebelumnya, yang penting terjadi akad wali dari perempuan tadi menikahkan kembali si mantan suaminya tadi dengan mahar mas kawin dan minimalnya dua orang saksi, maka sudah menjadi suami istri lagi dengan akad baru tadi. Namun catatan tolaknya masih tetap, tidak hilang itu. Sudah pernah kena satu tolak, satu cerai. Nah, adapun jika tidak melakukan akad baru, maka tidak boleh tinggal satu rumah. Statusnya bukan suami istri. Khawatir terjadi sesuatu yang sama-sama menginginkan terjatuh pada perzinahan. Karena statusnya bukan suami istri. Maka kalau pertanyaannya, masa idahnya habis tapi masih dalam satu rumah, ini tidak dibenarkan secara syar'i, apapun alasannya. Jika kasihan sama anak, maka tidak mengapa untuk rujuk kembali. Mudah-mudahan apa yang terjadi bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk bisa membangun rumah tangga yang lebih baik lagi. Mendekati waktu duhur, merasa cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah tuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini di waktu ba'da salat subuh di hari Jumat 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Oktober 2024 Hijriah di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Insyaallah kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk mengkaji sebuah pembahasan berjudul Bersama Pena Sampai Liang Lahat. Bersama pena sampai liang lahat itu bisa bermakna kita berjuang mengikat ilmu hingga akhir hayat kita. Berjuang menggoreskan pena, mencatat faidah hingga akhir hayat kita. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, jazakallahu khairan. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Anna bin Al-Mubarak qila lahu. Ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in. Atba'ut tabi'in, dari generasi atba'ut tabi'in. Beliau lahir 118 Hijriah, wafat 181. Mudah menghafalkannya. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Abdullah bin Al-Mubarak. Qila lahu ila mata taktubul ilma. Hingga kapan Anda akan mencatat ilmu? Qala. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, la'alla al-kalimah allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. Bisa jadi sebuah kalimat yang bermanfaat bagiku, aku tidak akan bisa mencatatnya setelah ini. La'allal kalimah, bisa jadi sebuah kalimat, sebuah faedah ilmu, allati antafi'u biha, yang aku mengambil faedah, mengambil manfaat darinya, lam aktubha ba'du. Setelah ini, mungkin aku sudah tidak bisa mencatatnya lagi. Karena sudah meninggal. Nah, jadi, selama ada kesempatan hidup untuk mencatat faedah ilmu, maka aku akan terus mengikat ilmu dengan tulisanku. Seakan-akan Abdullah bin Al-Mubarak berkata demikian. Sepanjang hayat masih dikandung badan, ada faedah ilmu, baik itu kalimat di dalam Al-Quran, hadis, atau istimbat dalil dari para ulama terhadap ilmu tersebut, maka aku tidak akan melewatkan kesempatan di dalam mencatatnya. Dan kita mengetahui beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan besarnya faedah pena. Sebagai contoh, surah Al-Qalam ayat yang pertama, sampai nama surahnya saja disebut Al-Qalam, surah pena. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. sedemikian besarnya faedah pena, sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pena. Bersumpah dengan pena, dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh untuk bersumpah dengan apa saja, sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kita, manusia, dibatasi oleh aturan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah bebas bersumpah dengan seluruh makhluknya, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan agungnya atau besarnya manfaat dari makhluk tersebut. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa qawluhu wal qalam. Firman Allah ketika bersumpah demi pena. Al-Zahir annahu jinsul qalam alladhi yuktabu bihi. Secara zahir, pena yang dimaksud di sini adalah semua pena yang digunakan untuk mencatat. Semua pena yang digunakan untuk mencatat. Taqawlihi, sebagaimana firman Allah, Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan dengan ayat yang lain. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang paling mulia, paling dermawan. Alladhi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan dengan pena. Allah mengajarkan ilmu dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Di Quran surah Al-Alaq ayat 3 hingga 5. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, فَهُوَ قَسَمٌ مِنْهُ تَعَالَى وَتَنْبِيهٌ لِخَلْقِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ أَلَّتِي بِهَا تُنَالُ الْعُلُومِ. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat dari Allah berupa pengajaran penulisan yang dengan itu diraih ilmu. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat diajarkannya tulisan. Jadi kita itu diajari oleh Allah menulis. Yang dengan menulis itu didapatkan ilmu-ilmu, diraih ilmu-ilmu. Walihada qal, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wama yasturun. Apa yang dimaksud dengan wama yasturun? Maknanya wama yaktubun, dan apa yang dicatatnya, dituliskannya. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Sahabat Ibnu Abbas dan dua tabi'i yang disebut Mujahid dan Qatadah. Nah, kemudian ada kutipan dari tafsir As-Sam'ani. Kita perlu mengenal Al-Imam As-Sam'ani, Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Sedikit mengenal tentang beliau. Beliau menulis tafsir yang disebut dengan tafsir As-Sam'ani. Dan beliau ini ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Ketika menafsirkan surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan dengan pena, ai al-kitabah bil qalam. Allah mengajarkan mencatat dengan pena. Wa hiya ni'matun 'azimah. Yang mencatat dengan pena ini termasuk nikmat yang agung, yang besar. Qala Qatadah, berkata Qatadah, seorang tabi'i, al-qalamu ni'matun minallahi 'azimah. Pena itu adalah nikmat yang agung dari Allah. Laula dzalik lam yakum dinun wa lam yasluh aishun. Pena, kata Qatadah, adalah nikmat yang sangat agung dari Allah. Laula dzalik, kalau bukan karena pena, kalau tidak ada pena, lam yakum dinun, tidak akan tegak agama, wa lam yasluh aishun, tidak akan menjadi baik kehidupan makhluk. Dengan pena ilmu para ulama sampai kepada kita, hadis Nabi sampai kepada kita, padahal kita berjarak 1400-an tahun ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengetahui bagaimana Nabi bersabda, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi menyetujui ucapan sahabat. Itu karena tulisan melalui goresan pena. Nah, juga perintah mencatat atau menulis sabda Nabi itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, kata beliau, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhah. Saya dahulu selalu menulis, mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uridu hifdhah. Saya ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy. Tetapi bangsa Quraisy melarang saya mencatat semua yang saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu tuktabu kull syai' tasma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Apakah akan dicatat segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ini manusia biasa yang kadang berbicara ketika ridha maupun ketika marah. Dalam keadaan senang beliau berbicara, dalam keadaan marah kadang beliau berbicara. Kok kamu catat semuanya? Ditegur oleh bangsa Quraisy. Fa'amsaktu, maka kata Abdullah bin Amr setelah dapat teguran itu, aku tidak melanjutkan lagi. Sempat menahan diri, tidak mencatat faedah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar kalau saya tidak mencatat semua sabda Anda? Karena katanya ada orang yang bilang Anda itu berbicara kadang dalam kondisi senang, kadang dalam kondisi marah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing Abdullah bin Amr untuk mencatat semuanya. Karena yang datang dari Rasul itu adalah kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqqun." Tulis semuanya yang bisa engkau tulis. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar darinya dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam illa haqqun, kecuali kebenaran. Meskipun Nabi menyampaikan saat marah, tapi apa yang beliau sampaikan itu benar. Nah, jadi apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Memang ada orang-orang yang menghambat kita mendapatkan faedah. Jadi ada omongan miring, menghambat kita belajar, ya, yang kadang terasa masuk akal. Sudah, jangan ambil faedah dari ulama dalam masalah fitnah ini, misalkan. Toh ulama juga bisa salah. Kadang kita mikir, oh iya benar ya, ulama manusia juga. Begitu. Jadi ketika Abdullah bin Amr itu sudah semangat mencatat di jalur yang benar, mencatat faedah ilmu dari Rasul, ada yang menggembosi. Sempat berhenti Abdullah bin Amr itu. Tetapi langkah yang benar yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr adalah mengkonsultasikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah yang benar, solusi yang tepat. Bertanya kepada ahlul ilmi. Bertanya kepada orang yang berilmu, dan orang yang paling berilmu di waktu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diarahkan kepada orang yang berilmu, ternyata yang benar tulis semua. Jangan pedulikan omongan orang itu, ambil faedah, semangat menuntut ilmu. Karena semua yang disampaikan Rasul adalah kebenaran. Nah, ini hadis riwayat Al-Hakim yang ada kaitan dengan tema kita untuk bersama pena hingga ke liang lahat. Nah, demikian juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan khutbah yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meminta kepada Nabi, tolong catatkan, tuliskan khutbah yang tadi Anda sampaikan ya Rasul. Jadi kalau Nabi itu berkhutbah, beliau tentunya tanpa teks, tanpa melihat tulisan. Karena kedalaman ilmu yang ada pada beliau, kefasihan beliau, beliau itu ketika menyampaikan sesuatu lugas, tegas. ringkas padat dan sulit ada yang bisa menandingi kelebihan Nabi dalam hal itu. Dan beliau tidak bisa membaca dan menulis. Pernah ada setelah Nabi berkhutbah, ya, setelah Nabi berkhutbah panjang lebar, ada seorang dari Yaman bertanya atau meminta, "Uktub li ya Rasulullah, tolong catatkan untukku khutbah yang tadi Anda sampaikan wahai Rasul." Maka Nabi perintahkan kepada sahabat yang bisa mencatat, "Uktubu li Abi Fulan, tuliskan untuk Abu Fulan." Kalau dalam sebagian riwayat disebut "Uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah." Nah, maka dicatatkan. Apa penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai orang itu bilang, "Catatkan untukku ya Rasulullah." Nabi berkhutbah di atas kendaraan beliau. "Innallaha habasa an Makkah al-qatl awil fil." Sesungguhnya Allah menahan pertempuran atau menahan pasukan bergajah dari Makkah. Ini hadis Abu Hurairah. Jadi ada keraguan dari perawinya. "Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di." Ketahuilah bahwasanya melakukan penyerangan terhadap Makkah, ya, tidak halal bagi siapapun sebelum aku, sebelum Fathu Makkah, "walam tahilla li ahadin ba'di," dan juga tidak halal bagi siapapun sepeninggalku. Nah, jadi setelah itu juga tidak halal. Setelah itu tidak diperbolehkan lagi. Nah, "Ala wa innaha hallat li sa'atan min nahar." Ingatlah bahwasanya hal itu sempat dihalalkan sesaat di waktu siang. Makanya Nabi melakukan Fathu Makkah, sempat dihalalkan. "Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram." Ingatlah sesungguhnya di saat ini negeri Makkah kembali menjadi haram. Nah, apa maksudnya haram? "La yuhtala syauquha," tidak boleh dipangkas durinya. "Wa la yu'dadu syajaruha," tidak boleh dipotong pepohonannya. "Wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshid," tidak boleh diambil barang yang jatuh, barang orang yang kehilangan barang, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan. "Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, imma an yuqala wa imma an yuqada ahlul qatil." Barang siapa yang terbunuh di Makkah, maka ada dua pilihan. Bisa jadi dibayarkan diat, atau dilakukan kisos. Ini beberapa keharaman Makkah. Tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dipangkas durinya, tidak boleh dipotong pepohonannya. Kalau ada barang yang jatuh di daerah lain, barang jatuh, boleh diambil, diumumkan setahun. Setahun orang tidak datang-datang, bisa dimiliki menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi kalau di Makkah, tidak bisa dimiliki seterusnya, tetap diumumkan. Nah, dan kalau orang itu terbunuh di Makkah, maka pilihannya bayar diyat atau dia dikisos. Nah, itu yang menyebabkan penyebutan Makkah sebagai tanah haram. Nah, baru setelah Nabi berkhutbah demikian, menjelaskan agar jangan sampai orang punya alasan nanti Nabi pernah melakukan Fathu Makkah. Berarti saya boleh menyerang Makkah, menyerang orang yang saya benci di sana, melakukan pertumpahan darah di sana. Toh Nabi pernah melakukan. Nabi berusaha untuk menepis dugaan itu, bahwa hanya sempat dihalalkan sesaat di waktu siang, setelah itu tidak boleh lagi. Dan Nabi melakukan itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian datang seorang dari Yaman, minta, oh tadi yang disampaikan Nabi itu apa ya? Uktub li ya Rasulullah, catatkan dan tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyuruh, catatkan untuk Abu Fulan khutbah yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim. Jadi hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nah, itu menyampaikan khutbah secara tercatat, ya. Kalau Anda mau menyampaikan khutbah secara langsung, silahkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika Anda mau menyampaikan khutbah lewat tulisan, lebih tertata, terstruktur, ya, terdokumentasikan dengan baik, maka ulama-ulama kita sebagiannya juga mencontohkan demikian. Sebagian ulama, imam-imam di Masjid Nabawi, imam di Masjidil Haram, ya, itu menyampaikan khutbah dengan teks. Menjadi lebih terarah, terstruktur, bisa didokumentasikan. Ya. Nah, itu bagian dari hasil tulisan. Karena yang diminta oleh seorang dari Yaman itu, tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbah yang tadi Anda sampaikan. Nah, kemudian termasuk perintah Nabi dalam mencatat. Nah, kita bicara hadis dari sahabat Al-Tara bin Azib, riwayat Al-Bukhari. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Kata Al-Bara' bin Azib, "Lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minin." Tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman. Surah An-Nisa ayat 95. Ketika turun ayat ini, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u fulanan." Panggil fulan. Fulan yang bisa nulis, suruh ke sini biar mencatat turunnya ayat ini. Faja'ahu wa ma'ahu ad-dawatu wal lawh. Maka fulan pun datang membawa tinta dan lauh, semacam papan. Awil katif atau tulangnya unta. Jadi nyatatnya itu di tulang unta kadang. Insya Allah. Kita alhamdulillah gampang mencatat sekarang itu. Media banyak. Kertas gampang. Setelah datang bulan, dengan membawa tinta, dengan membawa papan, faqala uktub. Nabi menyatakan, tulislah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang yang duduk, yang duduk-duduk saja di kalangan orang-orang beriman, ya, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ketika Nabi menyuruh mencatat seperti ini, tulis, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum. Pada saat itu yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ibnu ummi maktum, sahabat yang buta. Faqala ya Rasulullah ana darir. Wahai Rasulullah, saya buta. Bagaimana kalau saya tidak ikut berjihad, sedangkan ayat Al-Quran menjelaskan tidak sama. Meskipun dia beriman, tapi dia duduk saja dengan orang yang berangkat jihad. Loh, saya buta ya Rasul. Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Fanazalat makanaha, kemudian turun firman Allah, diwahyukan oleh Allah. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk saja dari kalangan orang beriman, bukan orang yang uzur, ghayra ulil dharar, bukan orang yang cacat, bukan orang yang tidak bisa berangkat. Ada tambahan ghayra ulil dharar setelah masukan dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tak sama orang yang duduk-duduk saja tak punya udzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini adalah contoh bagaimana Nabi menyuruh sahabat mencatat. Mencatat ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Menggoreskan pena yang sampai kepada kita. Nah, dan ilmu itu tersebar karena catatan-catatan. Bagaimana antar sahabat Nabi itu berkirim faedah ilmu lewat catatan. Nah, contoh, dan ini penting untuk kita tiru, ya. Sahabat saja sambil saling beristifadah satu sama lain. Contohnya Muawiyah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kataba Muawiyah ilal Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Aniktub ilayya bisyai'in sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan kepada saya hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih, maka dicatatkan, dituliskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dikirim kepada Muawiyah. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kalian. Qila wa qal. Cuma nukil ucapan katanya dan katanya. Wa idha'atal mal. Menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Wa kathratas su'al. Dan banyak bertanya. Sesungguhnya Allah membenci kalian melakukan tiga hal. Ila wa qal. Katanya dan katanya. Nah, ini termasuk fitnah. Perpecahan ini terjadinya karena banyak qila wa qal. Katanya dan katanya. Katanya fulan begini ya. Katanya fulan begini. Tidak pernah ada upaya untuk mengklarifikasi langsung benar tidak fulan begitu. Yang disebar adalah ucapan katanya dan katanya. Diajak ketemu, diajak diskusi untuk membicarakan hal itu, ditunjukkan bukti, menghindar. Lebih percaya dengan qila wa qal. Nah, maka di sini Al-Mughirah bin Syu'bah mencatat hadis yang pernah dia dengar dari Rasul dikirimkan kepada Muawiyah. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum salatan." Sesungguhnya Allah membenci tiga hal pada kalian. Qila wa qal, katanya dan katanya. Nukilan yang tidak jelas. Wa idha'atal mal. Dan menyia-nyiakan harta. Wa kathratas su'al. Dan banyak bertanya. Banyak bertanya yang sifatnya tidak mau ambil istifadah. Pertanyaan yang tidak penting. Pertanyaan yang sifatnya ngetes ustadznya. Bukan pertanyaan yang memang saya butuh bimbingan. Kalau saya dapat bimbingan itu, saya akan amalkan. Bukan begitu. Banyak bertanya. Nah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Muawiyah minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong tuliskan untuk saya hadis yang kau dengar dari Nabi. Sehingga sampai kepada kita, alhamdulillah. Karena ada goresan pena di sana. Tercatat hingga kita juga mendapatkan faedah ilmu itu. Nah, dan termasuk juga faedah catatan Al-Mughirah kepada Muawiyah yang lain selain hadis tadi. Kalau tadi hadisnya pernyataan bahwa Allah membenci tiga hal. Ada faedah ilmu lain yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu bacaan zikir yang disunnahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katab Al-Mughirah ila Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Mughirah menuliskan catatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Beliau setelah selesai salat, idza sallama, setelah selesai salam, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah kekuasaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. dan Dia Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang Engkau beri, ya Allah. Kalau Engkau berkehendak memberi kepada sesuatu, kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi sampainya pemberian-Mu. Sekuat apapun upaya makhluk, la mani'a lima a'tayta. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri, ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Engkau cegah. Kalau Engkau

harta. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau engkau sudah menghalangi sesuatu terhadap fulan, tidak akan sampai sesuatu itu kepada fulan. Meskipun seluruh makhluk ingin menyampaikan sesuatu kepada fulan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, apapun yang dia miliki itu tidak akan bermanfaat. Minkal jadd, karena semuanya itu darimu ya Allah. Nah, jadi bacaan zikir ini itu termasuk goresan pena Al-Mughirah bin Syu'bah yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal sama-sama sahabat. Tapi tidak menghalangi mereka untuk saling beristifadah. Saling mengambil faedah ilmu. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita juga akan membaca sebagian contoh semangat para ulama salaf di dalam mencatat ilmu, dalam menggoreskan pena, mencatat ilmu. Ya, karena memang ada hadis perintah mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan catatan, dengan tulisan. Nah, maka kita itu berbeda-beda. Ada yang sudah lama belajar sehingga mengikat ilmu sudah mulai pintar. Dia ambil yang penting-penting, oh ini yang penting, ini faedah. Dia catat dengan rapi. Dia ikat ilmu itu supaya kapan saja dia butuhkan, dia bisa untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi ada yang masih baru latihan mengikat ilmunya, kadang ikatannya kurang lepas, kurang kuat, ya. Ikatannya kadang kurang kuat. Enggak tahu mana yang harus diikat juga. Yang penting lepas, yang enggak penting keikat. Kadang begitu. Enggak apa-apa, itu sebuah proses belajar. Nah, jadi ada kadang orang yang misalkan mau ambil buah yang jatuh dari pohon, cekatan dia. Dia ambil buah-buah yang bagus, buah-buah yang tidak bagus dia biarkan. Dia pintar sekali untuk menampung buah-buahan itu. Karena sudah terampil. Nah, begitu juga ketika kita di majelis ilmu mencatat faedah, itu ada yang sudah, karena sudah begitu sering belajar, ya, dia tahu, oh ini bagian yang mestinya dicatat. Nah, kemudian tulisannya juga rapi, ya, maka ilmu yang terikat tadi itu bisa dia manfaatkan kapan saja. Nah, tapi ada yang kurang terampil mengikatnya. Kadang setelah dia baca lagi tulisannya sendiri, bingung, ini apa maksudnya ini? Dia sendiri tidak bisa baca, apalagi orang lain. Nah, tapi biarkan itu bagian dari proses kita belajar. Bagian dari proses mengikat ilmu. Ikatannya masih belum kuat. Tidak apa-apa. Nah, kapan lagi kita akan berjuang mengikat ilmu kalau tidak dimulai dari proses yang masih penuh dengan ketidaksempurnaan itu. Maka harus dimulai. Nah, kita lihat contoh beberapa ulama salaf dari kalangan tabi'in. Bagaimana Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, "Kuntu aktubu inda ibni Abbas fi sahifati hatta amlaha." ثم أكتب في ظهر نعلي ثم

Aktubu fi kaffi. Kuntu, aku, aktubu inda Ibn Abbas, menulis ilmu yang disampaikan Ibn Abbas, fi sahifati, di lembaran milikku. Hatta amlaha, punya lembaran, dicatat, faedahnya Ibn Abbas, sampai penuh. Lembarannya sudah penuh. Kalau kita alhamdulillah mau beli buku tulis banyak, ya penuh bukunya beli lagi. Nah, tapi tidak semudah itu di masa para ulama salaf. Lembarannya penuh, tapi faedahnya masih disampaikan oleh Ibn Abbas, belum berhenti. Summa aktubu fi dhahri na'li. Kemudian setelah itu, karena lembarannya sudah penuh, aku catat di sandalku. Jadi sandalnya ditulis. Insyaallah. Ternyata setelah ditulis di sandal, masih kurang. Tidak cukup sandalnya. Penuh sudah tulisan. Summa aktubu fi kaffi. Kemudian aku catat di telapak tanganku. Insyaallah. Nanti kalau ada orang lain, pinjam telapak tangannya. Ini sudah penuh telapak tangan saya. Nah, saking semangatnya beliau mencatat itu. Lembaran sudah penuh, mana lagi yang mau dicatat ini ya? Di sandal. Sandal penuh, telapak tangan. Nah. Kemudian tidak berlanjut penjelasannya. Setelah itu beliau mencatat di mana? Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Taqyidul Ilmi. Pencatatan ilmu. Sa'id bin Jubair juga menyatakan, kuntu asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas al-hadis bil-lail fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansafuhu. Kuntu, aku pernah, asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas, mendengar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, al-hadis bil-lail, hadis di malam hari. Didengar di malam hari. Fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansahuhu. Aku mencatatnya dengan perantaraan pelana tungganganku. Pelananya dicatat. Menjadi tempat nyatet. Nah. Hingga di pagi hari. Ya, hatta asbah. Ketika pagi hari. Wa ansahuhu. Aku salin. Disalin lagi. Dicatat ulang. Ini Sa'id bin Jubair. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Juga diriwayatkan Al-Khatib dalam Taqyidul Ilmi. Kitab Taqyid Al-Ilm. Masya Allah. Kalau Al-Imam Al-Bukhari, itu dengarkan kajian, didengarkan saja sama beliau. Direkam. Didengarkan. Tapi memang hafalannya luar biasa. Ya, hafalannya luar biasa. Yang beliau dengarkan di sebuah negeri, itu baru beliau catat kadang di negeri lain. Itu Al-Imam Al-Bukhari. Rahimahullah. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan juga di masjid ini. Ya, ketika kita membahas biografi Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu juga yang secara penerapan. Kalau saya pribadi misalkan di perjalanan. Di perjalanan, di kendaraan. Sebelumnya saya mencari audio-audio ulama, ceramah-ceramah ulama. Saya dengarkan di perjalanan. Audio Syekh Ubaid, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, audio dari siapa saja ulama Ahlus Sunnah yang membahas sesuatu yang sedang kita butuhkan. Kemudian nanti ketika faedah itu kita rekam dulu dengan
dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kita rekam dulu, nanti kita ingat itu di file apa. Saat ternyata suatu saat ketika kita menuliskan, kita butuh kepada faedah itu, kita putar ulang. Kita putar ulang audio itu, kemudian kita catat. Nah, itu contoh bagaimana kita mencatat ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, berikutnya, dikalangan ulama salaf, Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau buta, terlahir buta. Tetapi begitu kuat hafalannya. Qatadah itu menyuruh mencatat. Kalau beliau memang dalam kondisi keterbatasan, buta, mungkin memang tidak bisa mencatat. Tetapi beliau menganjurkan orang lain untuk mencatat. Karena Qatadah ini meskipun beliau buta, tetapi hafalannya luar biasa, tidak pernah menyuruh orang yang berbicara, menyampaikan hadis atau faedah, mengulang ucapannya. Tidak pernah Qatadah. Abu Hilal berkata, "Qila li Qatadah." Ada yang bertanya kepada Qatadah, "Ya Abul Khattab, anaktubu ma nasma'." Wahai Abul Khattab, apakah sebaiknya kami mencatat apa yang kami dengar? Ada yang bertanya kepada Qatadah. Qatadah kunyahnya Abul Khattab. Wahai Abul Khattab, apakah kami mencatat apa yang kami dengar? Kata Qatadah, "Wa ma yamna'uka ahadun an taktuba wa qad anba'aka al-latiful khabir annahu qad kataba wa qara'a fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa." Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat, padahal Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail telah memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat? Padahal Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail telah memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Allah saja mencatat. Itu kata Qatadah. Rahimahullahu ta'ala. Padahal Allah tidak pernah lupa. Allah saja mencatat. Menulis. Nah. Termasuk yang dituliskan oleh Allah adalah kitab apa? Kitab Taurat. Dituliskan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam asar Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, Allah saja mencatat. Padahal Allah itu enggak lupa. Allah itu menulis. Padahal Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah sesat. Nah, ini ucapan Qatadah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Nah, apalagi kita yang banyak lupanya, maka mencatatnya mestinya lebih sering. Nah, demikian juga Mujahid rahimahullah. Ya, kita akan tambahkan sedikit saja, sedikit bagian. Mujahid rahimahullah itu begitu bersemangat di dalam mencatat tafsir dari Ibnu Abbas, sehingga kitab-kitab tafsir yang sampai kepada kita banyak yang menukil ucapan Mujahid.
Karena Mujahid banyak berguru tafsir dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ra'aitu Mujahidan yas'alu Ibnu Abbas 'an tafsiril Qur'an wa ma hu alwahuhu. Aku melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an, dan Mujahid membawa papan tulisnya, dicatat tafsir dari Ibnu Abbas. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, uktub. Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, tulis, catat. Qala hatta sa'alahu anit tafsir kullihi. Hingga Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir seluruhnya. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya. Nah, kalau kita kurang di dalam mencatat, ya, hendaknya kita semangat di dalam memiliki kitab, memiliki buku. Karena kita tadi baca hadis, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan sesuatu yang tertulis. Bisa kita sendiri yang menulis, mencatatnya, atau sudah tercatat di hadapan kita. Kitab-kitab para ulama, buku-buku terjemah para ulama, misalkan. Itu juga media mengikat ilmu. Kita punya kitab kumpulan zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Meskipun kita belum hafal, misalkan ada orang bertanya, saya ingin tahu bacaan zikir pagi dan petang. Oh iya, saya punya kitabnya, saya punya bukunya. Kita bisa sebarkan pada orang lain. Meskipun kita belum hafal. Tapi dengan ada media pengikat ilmu, yaitu buku seperti itu, sudah bisa kita berbagi kepada orang lain. Nah, jadi itu hal yang bisa kita perjuangkan juga. Karena kadang kita itu masih malas untuk mencatat, malas mengumpulkan referensi, juga malas beli buku, beli kitab. Itu kadang malas. Nah, meskipun tetap ada kebaikan kepada seorang muslim ahlu sunnah yang semangat belajar ilmu. Tetapi manfaatnya kurang optimal. Manfaatnya kurang optimal. Nah, jadi ini sedikit pembahasan kita di pagi hari ini tentang bersama pena hingga liang lahat. Kita telah sebutkan ayat-ayat Al-Quran, juga kutipan tafsir dari para ulama ahlu sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sam'ani, demikian juga perintah Nabi untuk mengikat ilmu dengan tulisan, bagaimana Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr untuk mencatat semua hadis yang beliau sampaikan, padahal sebelumnya Abdullah bin Amr sudah berhenti untuk mencatat karena omongan orang. Kita juga tadi telah membaca hadis Abu Hurairah tentang ketika ada orang yang minta dituliskan khutbah Nabi, maka Nabi menyuruh, uktubu li Abi Fulan, catatkan khutbah tadi untuk Abu Fulan. Demikian juga ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95, Nabi menyuruh, panggilkan Fulan untuk mencatat. Nah, itu dalam riwayat Al-Bukhari. Kita juga telah membaca hadis bagaimana antar sahabat itu saling berkirim faedah catatan ilmu. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Al-Mughirah, meminta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, kirimkan kepada saya hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi SAW. Maka di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kita tadi sudah menyimak bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan hadis bahwa Allah membenci tiga hal. Katanya dan katanya, sekedar menukil tanpa nukilan yang jelas sumbernya, menyia-nyiakan harta,
dan banyak bertanya. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan mengajarkan salah satu bacaan zikir yang dibaca Nabi setelah selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita tadi juga sudah mendengarkan

0: masih perlu kita koreksi, masih perlu kita rapikan, masih perlu kita tahkik. Kalau kita dengar dari seorang ustadz sebuah faedah, disebutkan di ayat ini, di surat ini. Kalau perlu kita buka mushafnya, kita cek benar enggak apa yang disampaikan ustadz tadi. Kalau ustadz tadi menyampaikan, disampaikan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita punya kemampuan untuk menelaah sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dilihat benar. Untuk ditahkik lagi. Kita pastikan lafadznya seperti apa. Baru kita rapikan catatan kita. Nah, karena itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Demikian juga Qatadah rahimahullah menganjurkan untuk mencatat ilmu karena Allah saja menulis. Padahal Allah tidak lupa. Allah saja menulis. Nah, itu di ucapan Qatadah dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul At-Tabaqatul Kubra. Demikian juga kita tadi sudah menyimak bagaimana semangatnya mujahid di dalam mencatat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas sampai mencatat seluruh bagian dari tafsir ayat-ayat Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, anugerah diutusnya rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul, Nabi Muhammad, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua warisan untuk menjadi pegangan kita. Barang siapa yang berpegang dengan dua warisan itu, tidak akan tersesat selamanya. Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ittasamtu bihi falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Pemahaman siapa yang dijadikan rujukan untuk memahami makna Al-Quran dan sunnah Nabi? Jawabannya adalah pemahaman para sahabat Nabi dan para ulama ahlus sunnah selanjutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Jadi, meskipun sama-sama berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun beda dalam memahaminya, akan menghasilkan kesimpulan yang jauh menyimpang dan tersesat. Kaum Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 192 untuk mengambil kesimpulan semua orang yang masuk neraka tidak akan ada yang keluar darinya selama-lamanya. Mereka juga tidak meyakini adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah berjumpa dengan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan mendapat penjelasan dari beliau, mereka bisa keluar dari pemahaman menyimpang. Pemahaman dan penjelasan dari seorang sahabat Nabi dengan izin Allah bisa mengentaskan pemahaman yang sesat, sebagaimana dikisahkan Yazid Al-Faqir dalam hadis sahih Muslim. Sejarah juga mencatat kisah dialog dan perdebatan sahabat Nabi Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Mereka telah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran untuk berkesimpulan bahwa Ali telah kafir. Tiga alasan mereka kemukakan. Kemudian, sahabat Nabi Ibnu Abbas mengurai satu persatu kesalahpahaman mereka. Terdapat dalil-dalil Al-Quran itu dengan pemahaman yang jernih diuraikan. Diulas dengan dalil-dalil Quran dengan pemahaman yang jernih dan lurus, berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sebagian beliau saksikan sendiri dari Nabi, menyingkap syubhat mereka. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadraknya bahwa sekitar 2.000 dari 6.000 pengikut mereka atau sepertiga dari kaum Khawarij kemudian rujuk kembali kepada kebenaran. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah ajaran Nabi yang jernih dan putih bersinar. Kita tidak butuh dengan riwayat-riwayat yang tidak ada asalnya. Riwayat-riwayat hadis yang tertolak karena begitu lemahnya. maupun riwayat yang palsu. Kita tidak butuh dengan berbagai takhayul dan khurafat. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang sahih yang telah mencukupi dari segala kebutuhan ilmu kita. Segala puji bagi Allah yang membangkitkan para ulama ahli hadis yang berjihad memilahkan hadis-hadis sahih hingga terhidang hadapan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan semua ulama ahli hadis yang menyusun kitab-kitab induk hadis bersanad. Semoga rahmat Allah Ta'ala terlimpahkan kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan berbagai ulama ahlu sunnah yang meneliti hadis-hadis Nabi, memilah dan mengkajinya, memberikan arahan kepada kaum muslimin, mana riwayat yang sahih dan mana yang tidak. Sehingga sunnah Nabi tetap tersajikan dalam kemilau cahaya jernih yang menerangi, menghilangkan pekat dan gelapnya kebodohan. Mari saudaraku, kita bersatu padu untuk berjuang dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Belajar dengan giat dan tekun. Mempelajarinya berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi maupun ulama ahlus sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Mari kita sama-sama belajar. Kemudian setelah kita mengetahui, meskipun keilmuan kita terbatas, mari bersama-sama berjuang untuk mengamalkannya. Kemudian selanjutnya, kita bersinergi untuk menyebarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hikmah dan terbimbing dalam ketentuan syariat. Ajaran Nabi yang jernih tidak perlu lagi dicampur adukkan dengan pemahaman atau keyakinan yang bersumber dari agama lain. Pluralisme agama justru mengarahkan pada kekafiran. Karena tidak ada agama lain yang diridai Allah selain Islam. Agama Islam adalah penyempurna bagi seluruh ajaran yang diterapkan umat terdahulu. Meskipun kita tetap diperintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada penganut agama yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاهُ. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan Allah kepada. Hadis Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Bagian dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah beliau memperingatkan dari bahaya kebid'ahan sebelum munculnya. Dalam khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynah wa ala sawtuh wa shadda ghadabuh hatta ka'annahu mundhiru jaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah memerah mata beliau, meninggi suara beliau, dan terlihat sangat marah, sehingga seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan pada pasukan perang. Yaqul, sabbahakum wa massakum. Nabi bersabda, bersiagalah akan serangan musuh pada pagi dan petang. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Aku diutus jaraknya dengan jarak datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Kemudian beliau bersabda dalam khutbah itu, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitab Allah dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam din, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Bid'ah adalah hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama Islam. Bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan atau perbuatan. Kebid'ahan membuat suatu ajaran yang bukan dari Islam dianggap bagian dari Islam. Namun saudaraku, ajakan kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan menjauhi ahan hendaknya didasari oleh ilmu dan hikmah, tidak serampangan dan gegabah, agar jangan sampai kita mengira sesuatu yang bukan bid'ah dianggap bid'ah sehingga kita mengingkarinya. Jangan sampai pula sesuatu yang sebenarnya bid'ah dianggap bukan bid'ah. Semua membutuhkan ilmu dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah yang memiliki perasaan kasih sayang. Mari bersinergi menebarkan ajaran Nabi yang penuh kasih sayang ini Tebarkan tauhid, cegahlah dari kesyirikan. Tebarkan sunnah, peringatkan dari bahaya kebid'ahan dengan hikmah dan kasih sayang. Tebarkan ketaatan, peringatkan dari bahaya kemaksiatan. Saudaraku, kita pun semestinya berlapang dada dan bertoleransi dalam perbedaan pandang dan perbedaan pendapat yang dimungkinkan adanya ijtihad ketika tidak ada dalil yang sahih maupun tegas dalam masalah itu. Jangan sampai kita mengkafir-kafirkan saudara kita sesama muslim dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah atau mereka memiliki udur dalam hal itu. Jangan pula menyesat-nyesatkan saudara kita dalam masalah khilafiyah yang tidak memiliki sandaran dalil tegas yang sahih. Berlapang dadalah dalam hal-hal semacam itu. Jangan sampai perbedaan pandang dalam hal-hal semacam itu membuat kita terpecah. Mari bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah muslim. Taati mereka dalam hal yang ma'ruf. Bantu mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sertakan permohonan kebaikan untuk para pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah, baik sipil, militer, ataupun kepolisian, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan maupun kemasyarakatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, pertolongan, serta ampunannya kepada kita dan segenap kaum muslimin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad an-nabiyil hashimil arabilil alfa. Warda Allahumma anil arba'atil khulafa والسادتي الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفا وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ولطريقته مقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاك الله خيرا. إخواني وأخواتي في الله، insyaallah kita akan melanjutkan atau memulai kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin, pembahasan tentang fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, guru dari beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahumullahu jami'an. Kita baca dari pernyataan beliau, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Nah, kata beliau rahimahullah, wa huwa min sunanil mursalin. Pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Jadi pernikahan itu adalah termasuk sunnah para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Walaqad arsalna rusulan, dan sungguh kami telah mengutus para rasul, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk para rasul itu mereka memiliki azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunan. Ini surah Ar-Ra'd ayat 38. Dalil dari pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkut wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Namun aku juga berpuasa, kadang berbuka. Aku kadang sholat malam, ada masanya aku tidur di waktu malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Muttafaqun 'alaih. Di dalam hadis disebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang memiliki kemampuan, sudah punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan membiayai pernikahan, menanggung nafkah untuk keluarga, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alayhi bis-shaum, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu menikah, bisa jadi secara fisik sudah mampu tetapi belum bisa membiayai keluarganya, menanggung nafkah untuk istri dan anak-anaknya, belum mampu dia, maka hendaknya dia berpuasa, banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu bisa meredam gejolak syahwat yang terkait dengan hawa nafsu dia. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan di dalam Manhajus Salikin itu ringkas, berisi pernyataan, kadang disebut dalil, kadang disebut hadis. Nah, ini salah satu kelebihan dari kitab Manhajus Salikin. Ringkas dan juga tidak kosong dari dalil. Nah, jadi seakan-akan kita diingatkan oleh Syekh, anjuran menikah bagi para pemuda itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sahabat yang meriwayatkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mau tambahkan catatan, hadis anjuran menikah tadi bagi yang mampu, bagi para pemuda yang mampu, itu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, para pemuda yang memiliki semangat yang tinggi, gejolak syahwatnya yang besar. Ya. Kalau dia belum mampu, hendaknya dia banyak berpuasa. Kalau dia sudah mampu, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, terhindar dari perilaku perbuatan dosa. Karena zina itu ada zina mata, ada zina tangan, ya. Dan juga zina yang terbesar ketika terjadi persetubuhan bukan melalui pernikahan yang syar'i atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi sebabnya karena empat. Yang pertama, lima liha. Karena hartanya. Wahasabiha. Yang kedua, karena dia memiliki nasab yang baik. Wajamaliha. Yang ketiga, karena kecantikannya. Wadiniha. Dan yang keempat, karena agamanya. Bagus agamanya. Taat kepada Allah. Banyak sholatnya, banyak puasanya, jujur tutur katanya, baik agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatiddin taribat yaminuk." Maka ambillah yang bagus agamanya, yang taat kepada suaminya, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, menjaga harta suaminya, menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Nah, fadhfar bidzatiddin, pilihlah yang baik agamanya, taribat yaminuk, niscaya engkau akan beruntung, engkau akan berbahagia. Tidak masalah seseorang wanita dipilih karena hartanya, karena nasabnya, keturunan dari orang-orang yang mulia, karena kecantikannya. Tetapi pilihan yang paling utama adalah karena kualitas keagamaannya, kualitas agamanya. Nah, ini yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau masih melanjutkan kriteria wanita yang layak untuk dipilih sebagai pendamping hidup. Wa yanbaghi an yatakhayyara dzatad din wal hasab al wadud al walud al hasibah. Semestinya memilih wanita yang baik agamanya. Wal hasab, yang baik nasabnya. Al-wadud, al-walud. Al-wadud itu artinya yang besar kasih sayangnya. Al-walud, yang subur, berpotensi untuk melahirkan banyak keturunan. Itu al-walud. Al-hasibah, yang bagus nasabnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hendaknya memilih wanita yang bagus agamanya, yang baik nasabnya, yang besar perasaan cintanya, dan subur. Artinya dia berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Bagaimana kita melihat seorang wanita itu subur? Dilihat dari kondisi keluarganya, ibu, kakak-kakak perempuannya, misalkan bibi-bibinya, ya, yang kita bisa lihat dari situ. Nah, ada hadis

Ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani terkait dengan pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni asabtum ra'atan dzata hasabin wa jamal. Ya Rasulullah, saya mendapatkan seorang wanita yang bagus nasabnya dan cantik. Wa innaha la talid. Tetapi wanita ini tidak bisa memiliki anak. Nah, apa atazawwajuha? Apakah saya sebaiknya menikahi dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la. Jangan. Dalam kondisi sahabat itu masih membutuhkan memiliki anak. Tsumma atahu tsaniyah. Kemudian laki-laki ini datang di waktu yang kedua, di lain kali, dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi, menceritakan bahwa dia mengetahui ada seorang wanita yang baik, nasabnya juga cantik, tetapi tidak bisa memiliki anak. Apakah saya hendaknya menikahi dia? Fanahahu, Nabi melarangnya. Thumma atahu tsalitsah, kemudian datang di kesempatan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikum al-umam." Tazawwajul wadud, menikahlah kalian dengan wanita yang banyak perasaan cintanya, sangat penyayang kepada suaminya, sangat penyayang kepada anaknya, lembut karakternya, ya. Al-walud, yang berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku akan berbangga memiliki umat yang banyak. Aku akan berbangga pada hari kiamat bahwa umatku adalah umat yang terbanyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan yang banyak, maka itu menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lainnya, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Nah, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kriteria wanita yang hendaknya dipilih sebagai pendamping hidup kita. Dia hendaknya seorang wanita yang sangat penyayang dan juga berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, kita lanjutkan pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa idza waqa'a fi qalbihi khitbatum ra'atin falahu an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Wa idza waqa'a fi qalbihi, kalau sudah terbetik keinginan di dalam hati seseorang, khitbatum ra'ah, hendak meminang seorang wanita, falahu an yanzura minha, maka dia boleh atau dianjurkan baginya untuk memandang, melihat wanita tersebut.

ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya dia melihat wanita itu untuk melihat kepada hal-hal yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Nah, apa dalilnya? Seorang yang sudah ada keinginan untuk menikah hendaknya nazar, memandang kepada wanita yang dia ada keinginan kuat untuk menikahinya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataahu rajulun. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, karena memang Abu Hurairah ini meskipun termasuk sahabat yang cukup akhir masuk Islamnya, ya. Sekitar 5 tahunan sebelum Nabi wafat, tapi intens untuk bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Laki-laki itu memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada sahabat ini, kepada laki-laki ini, anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah melihat kepada wanita itu? Qala la. Laki-laki itu menyatakan tidak atau belum. Ya. Ini bisa jadi kasusnya sebelum dia menikahi seorang wanita tersebut. Anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah melihat kepadanya? Qala la. Laki-laki itu menjawab belum atau tidak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai. Pergi, lihatlah kepada wanita itu karena pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang baik atau yang indah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis pertama yang menjadi landasan disyariatkannya nadhar, melihat kepada calon istri. Kalau memang sudah ada keinginan kuat untuk menikahi. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Riwayat Muslim. Ketika Abu Hurairah berada di samping Nabi, datang seorang laki-laki memberitahukan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Ansar. Nabi bertanya, apakah engkau sudah melihat wanita itu? Laki-laki itu menjawab, belum atau tidak. Nabi menyuruh, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai. Pergilah engkau, lihat, pandanglah dia, karena pada mata wanita-wanita Ansar itu terdapat sesuatu yang baik atau yang indah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalil disyariatkannya nadhar. Nah, karena ada sebagian pendapat yang menilai nadhar itu tidak boleh. Berdasarkan keumuman dalil-dalil lain, larangan melihat wanita ajnabiyah. Wanita yang bukan mahram kita. Nah, dan itu pendapat yang tidak tepat. Larangan itu adalah larangan secara umum. Adapun hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis-hadis ketika seorang sudah ada keinginan mau menikahi wanita itu. Maka
diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk nazar. Wa li haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya. Annahu khataba imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah ini pernah meminang seorang wanita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita tersebut, karena hal itu akan lebih memudahkan langgengnya hubungan kalian berdua. Jadi dengan nador yang syar'i itu lebih berpeluang untuk melanggengkan hubungan pernikahan. Nah, undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah dia, calon istrimu, karena dengan engkau memandang dia dengan ketentuan syariat nazar, itu akan lebih melanggengkan hubungan kalian berdua. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan syariat nadhar. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara hadis-hadis tentang nadhar, itu menunjukkan bahwa secara asal wajah wanita di masa Nabi dan para sahabat itu terbuka atau tertutup. Kalau kita bicara baca hadis Abu Hurairah tadi, baca hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dua hadis yang kita baca tadi, itu menunjukkan secara asal dalam kehidupan normal wajah wanita-wanita di masa itu terbuka atau tertutup. Tertutup. Karena untuk yang akan berniat menikah baru lihat. Secara asal tertutup. Ini istidlal dari sebagian ulama. Nah, karena kalau seandainya terbuka, tidak usah nador-nadoran, lihat di jalan sudah. Kan begitu. Kalau seandainya memang sudah terbuka wajahnya. Tetapi, karena biasanya tertutup, maka bagi yang ada keinginan menikahi putri dari bapak tertentu, ya, adik dari seorang saudara kita yang tertentu, misalkan, maka dia butuh untuk melakukan nadhar. Melakukan nadhar. Nah, tetapi memang yang perlu diingat oleh para ikhwah, nadhar itu terutama bagi para wanita biasanya merupakan sebuah beban mental tersendiri. Ya. Sehingga jangan dibuat main-main. Yang disebutkan oleh Syekh itu adalah ketika seorang sudah ada keinginan kuat hendak menikahi. Nah, jadi sebenarnya kita mencari tahu informasi tentang calon tersebut melalui kakaknya, melalui mahramnya, ya, atau orang yang pernah kenal dekat dengan dia, teman-teman wanitanya, misalkan kalau teman-teman wanita itu adalah mahram kita. Yang paling kita utamakan adalah kualitas agamanya, akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya nanti kepada suami ataupun anak-anaknya.
bagaimana kesabarannya, bagaimana keilmuannya, kalau dia memang belajar ilmu syar'i di pondok-pondok pesantren atau di ma'had-ma'had ahlus sunnah, bagaimana pemahaman dia terhadap agama, karena dia akan menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Itu bagian yang paling penting kita cari tahu dulu. Adabnya, kualitas keilmuannya. Setelah kita mantap dengan itu, baru nazar selanjutnya. Baru nazar selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam proses nazar itu berat bagi seorang wanita. Ya, wanita yang diberitahu akan dinadhor itu biasanya beban mental yang luar biasa. Nah, makanya jangan menjadikan itu sebagai suatu hal yang main-main. Kita memang serius, ada keinginan kuat. Meskipun dengan nadhor itu ataupun dengan proses kita mencari tahu informasi calon kita, dua pihak sama-sama ada pilihan. Mau lanjut atau tidak. Tapi apapun pilihan yang kita pilih, itu hendaknya kita lakukan secara beradab. Kalau kita misalkan tidak jadi, ya sudah. Kita sampaikan dengan adab, dengan kalimat yang halus. Mohon maaf, ternyata adik saya, biasanya kita tidak berani nyampaikan langsung, minta bantuan orang lain. Adik saya ternyata belum ada keinginan untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Atau belum bersedia untuk menikah. Nah, tanpa kita harus umbar kejelekan dia. Karena dia adalah saudara kita yang harus kita tutup juga aibnya. Sebagaimana kita suka kalau aib-aib kita yang begitu banyak ini ditutup oleh Allah, ditutup oleh saudara-saudara kita, maka demikian juga, jangan kita umbar kekurangan yang ada pada saudara kita. Nah, kemudian yang biasanya dibahas dalam pembahasan fikih tentang nadhor. Nadhor itu batasannya apa? Apa yang boleh dilihat? Sebagian ulama berpandangan yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ini pandangan dari sebagian ulama. Itu kalau kita resmi. Nadhor secara resmi. Nah, artinya datang baik-baik ke rumah walinya. Kemudian diagendakan kapan nadhornya. Dan proses nadhor itu tidak boleh dilakukan dengan berduaan, berkhulwat. Berlaku keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma asy-syaitan. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, kecuali yang ketiga adalah syaitan. Nah, maka nadhor itu didampingi oleh mahram. Didampingi oleh mahram dari pihak wanita tersebut. Kemudian yang dilihat, ini kalau kita melihat wajah dan telapak tangan. Kata sebagian ulama itu sudah cukup karena itu mewakili penampilan. Wajah mewakili penampilan kecantikan, telapak tangan itu mewakili juga warna kulit. Nah, itu sudah mewakili kata sebagian ulama. Ada juga pandangan dari sebagian ulama yang membolehkan melihat sebagaimana bolehnya mahram melihat dia. Jadi kalau dia di rumah, kepada di hadapan ayah, di hadapan kakak kandungnya,
Biasanya seorang wanita itu boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan dia seperti ini. Gelang, anting, tempat-tempat perhiasan. Artinya anggota-anggota wudhu lah. Dia lepas jilbabnya, ya. Kemudian dia menampakkan lehernya kepada mahram, kepada ayah, kepada kakak perempuan, kakak laki-laki. Kemudian tangannya, ya. Dan juga termasuk betis, sampai betis, ya, karena dia pakai pakaian hingga lutut misalkan. Itu dalam pandangan sebagian ulama boleh bagi yang berniat untuk menikahinya. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika Jabir diam-diam memantau wanita yang ingin dia nikahi. Ketika wanita itu beraktivitas dengan pakaian rumahan, pakaian di dalam rumah. Maka di situ Jabir memantaunya. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya saja jangan kita menerapkan hadis ini secara salah, yaitu dengan cara mengintip. Dengan cara mengintip di tempat-tempat yang tersembunyi, ya. Mestinya kalau ada niatan baik, kita beritahukan kepada walinya. Coba dikondisikan bagaimana sekiranya saya bisa melihat dia beraktivitas seperti biasa dengan pakaian rumahan. Mungkin bisa dikondisikan. Dan kita tidak dicurigai berbuat yang tidak-tidak. Karena kita memang ada keinginan baik di situ. Dan dari sisi wanita itu tidak beban mental. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, ketika diresmikan nadhar itu, biasanya membuat wanita itu berat sekali. Beban mental. Bisa diare anak orang. Kalau dia sudah diagendakan mau dinador. Nah, daripada ada beban mental seperti itu, kalau misalkan ada kesepakatan antara wali dengan calon suaminya, itu cobalah. Kalau misalkan apakah boleh saya dikondisikan bisa melihat dia dalam keadaan dia beraktivitas biasa di dalam rumah dengan pakaian rumah yang boleh dilihat oleh mahramnya, boleh dilihat oleh ayahnya, boleh dilihat oleh kakak kandungnya. Nah, maka itu kondisi yang lebih baik. Nah, terkait dengan nazar ini juga ada pendapat yang sangat ganjil. Pendapat yang sangat ganjil, dan itu termasuk hal yang sangat lemah, tidak bisa diikuti, bahwa nadhor itu menurut pendapat ini boleh melihat seluruh anggota tubuh. Nah, dan itu pendapat dari sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan ini adalah pendapat yang syadz, yang sangat ganjil dan sangat lemah. Mengerucut pada dua pendapat utama itu. Kalau kita mau nadhor secara resmi, cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan didampingi oleh mahram, ya, didampingi oleh mahram. Kalau kita diberi kesempatan untuk memantau dia dari arah yang dia tidak tahu, tapi sudah dikondisikan bersama dengan walinya, dengan ayahnya, dengan kakaknya, dengan pamannya, boleh melihat ke bagian dari tubuhnya sebagaimana yang boleh dilihat mahramnya. Dia lepas jilbab misalkan, kemudian terlihat anggota-anggota tubuh yang dia gunakan untuk wudu. Dia pakai untuk berwudu. Nah. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan dituliskan, ya. Seperti yang tadi disampaikan ke
Karena dikumpulkan. Jadi sambil kita selah kajian kita, mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Kalau memang bisa, dijawab. Tapi kalau ternyata saya belum mampu, mungkin dilewatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala yahillu lirrajuli an yakhtuba ala khitbati akhihi al-muslim hatta ya'dhana aw yatruka. Wala yahillu, tidak halal lirrajuli, bagi seseorang, an yakhtuba ala khitbati akhihil muslim, meminang di atas pinangan saudaranya muslim. Tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya muslim, menyerobot pinangan saudara kita, nyalip dak, tidak nyalakan lampu sen, ya. Atau lampu sen kanan dia belok kiri, katanya tidak mau sama sekali, ternyata mendahului, ya. Menggunting dalam lipatan, ya. Ini tidak halal, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wala yahillu lirrajul an yakhtuba ala khitbati akhihil muslim. Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk meminang di atas pinangan saudaranya muslim ketika kedua-duanya sudah ada keinginan kuat untuk lanjut. Jadi sudah masuk pinangan, sudah nador si A dengan seorang wanita, dan sudah ada pembicaraan yang serius, menunjukkan mau lanjut. Ternyata, kemudian, satu orang laki-laki ini meminang wanita tersebut. Ya. Dan wanitanya juga dalam posisi mauan saja dia. Karena yang datang bawa mobil Alphard misalkan. Mau ditolak bagaimana, ya. Padahal mobil Alphardnya baru sewa aja itu, bukan punyanya. Nah, tapi dia menyalip pinangan saudaranya. Maka ini disebut tidak halal. Sampai apa? Hatta ya'dana aw yatruka. Sampai seorang laki-laki itu mempersilahkan, mengizinkan yang sudah meminang wanita itu, ditunggu-tunggu tidak ada jawaban. Kemudian setelah itu dia berubah pikiran, sudahlah saya tidak jadi untuk lanjut ke pernikahan. Silahkan kalau memang anta mau meminang wanita itu, ya sudah, saya izinkan. Au yatruka, atau dia tinggalkan. Ditinggalkan oleh peminang yang pertama. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Dia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa la yakhthubur rajul 'ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dhana lahul khatib." Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din, seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Ini yang pertama, dilarang menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana menjual di atas penjualan saudaranya? Nyalip saudaranya yang sudah
deal transaksi dengan pembeli. Sudah terjadi transaksi jual beli. Ayo kita sepakat harganya 2 juta rupiah. Ya. Setelah itu datang orang lain bilang kamu dapat 2 juta ya. Padahal kalau beli di saya 1 juta setengah lebih bagus dari ini. Batalkan aja. Maka sikap orang ini adalah menjual di atas penjualan saudaranya. Termasuk terkena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual di atas penjualan saudaranya. Wa la yaktubu ar-rajul 'ala khitbati akhih. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya. Hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahul khatib. Hingga laki-laki yang meminang sebelum dia meninggalkan wanita itu, hatta yatrukal khatibu qablahu, hingga laki-laki yang meminang itu meninggalkan dia, aw ya'dana lahul khatib, atau diizinkan oleh peminang yang pertama. Ya silakan, silakan maju. Nah, ditinggalkan atau diizinkan. Kalau tidak seperti itu, jangan maju untuk meminang wanita tersebut. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang sahabiyah yang pernah dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jahm? Muawiyah dan Abu Jahm bingung, konsultasi kepada Nabi. Maka Nabi menjelaskan, wa amma Muawiyah fa su'luk la mala lahu. Kalau Muawiyah tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yadh' 'asa 'ala 'atiqih. Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada penafsiran atau syarah dari ulama, ada yang mensyarah dia suka mukul. Ada yang mensyarah dia suka safar, sering meninggalkan keluarganya. Nah, jadi Nabi menjelaskan bahwa kalau Muawiyah kondisinya kekurangan, fakir, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dan itu maknanya kurang baik. Nah, tetapi kemudian Nabi menyuruh inkihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Ya. Kenapa ada dua calon di sini? Padahal tidak boleh menyalip pinangan saudaranya. Kata sebagian ulama, itu dalam kondisi belum sama-sama ada jawaban iya. Atau tidak, belum ada keinginan kuat dari kedua belah pihak, baik laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang. Yang tidak boleh dipinang di atas pinangan saudaranya itu kalau sudah sama-sama ada keinginan kuat untuk lanjut. Nah, maka di situ tidak boleh seorang pun maju meminang wanita itu hingga peminang sebelumnya mengizinkan atau meninggalkan. Nah, kemudian

Di kalimat berikutnya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan larangan meminang secara terang-terangan bagi wanita yang masih di dalam masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan kepada seorang wanita yang meski sudah ditalak suaminya, tapi masih di masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan secara terang-terangan. Baik karena dia ditinggal mati oleh suaminya, atau ditalak bain, atau ditalak raj'i, ya. Talak apapun, ketika wanita itu masih di masa iddah, tidak boleh bagi siapapun meminang dengan tegas, dengan kalimat yang tegas, menyampaikan kepada walinya, saya berkeinginan menikahi dia. Tidak boleh ketika masih di masa iddah. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. Tidak boleh secara tegas meminang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak itu artinya wanita ini di masa iddahnya apakah karena ditinggal mati suaminya atau ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Pokoknya selama masih masa iddah tidak boleh ada pinangan masuk secara terang-terangan kepada dia.

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma' kesepakatan di dalam maratibul ijma'. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan di dalam Majmu'ul Fatawa. Jadi dalilnya adalah ijma' kesepakatan ulama. Sepakat ulama tidak boleh terang-terangan menyampaikan pinangan kepada wanita yang masih di masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa menunggu. Allah berikan masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Kalau wanita itu masih mengalami haid, maka iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, kalau wanita itu ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 أشهر و10 4 أشهر و10. Jadi kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya, masa ihdatnya juga 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau wanita itu dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Itu masa iddah. Masa iddah tadi ada 4. Bagi wanita yang ditalak pada saat dia memiliki masa haid, maka iddahnya 3 kali haid. Salatata quru, 3 kali haid. Kalau dia wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya atau ihdatnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, berhenti haid, atau belum pernah haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya dengan melahirkan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan wanita yang hamil, masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Nah, tidak boleh meminang seorang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Di antara dalilnya adalah ijma' kesepakatan ulama yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Ada sedikit faedah terkait dengan Ibnu Hazm dan kitabnya Maratibul Ijma' ini. Ibnu Hazm ini sebenarnya dahulu anti dengan ijma'. Tetapi kemudian beliau rujuk dan meyakini ijma' atau kesepakatan ulama itu adalah bagian dari dalil. Maka kemudian beliau menyusun kitab Maratibul Ijma', penukilan ijma', kesepakatan-kesepakatan ulama, dan beliau termasuk ulama yang mutasyaddid, yang sangat ketat dalam menukil ijma'. Itu Ibnu Hazm. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil ijma' larangan meminang wanita yang masih berada di masa iddah itu dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Nah,
dan ini banyak yang menyedihkan, banyak dilanggar oleh sebagian orang. Larangan meminang, bahkan melakukan akad nikah sampai kepada wanita yang sebenarnya meski diceraikan suaminya, tapi dia masih di masa iddah. Itu haram. Dan pernikahannya tidak sah. Yang memprihatinkan, ada sebagian kasus TKI-TKI atau TKW, ya, yang dia bahkan tidak diceraikan oleh suaminya. Tapi karena sudah lama tidak ketemu, kemudian tertarik dengan laki-laki lain, terjadi pernikahan. Lebih parah lagi, ada yang sudah diceraikan tapi masih di masa iddah. Baik itu terjadi di luar negeri ataupun di negeri kita, itu adalah sebuah kemungkaran, dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaan segenap kaum muslimin. Nah, jadi kalau tadi malam saya sempat bilang ke Ustadz Abdul Majid, kalau di pamflet itu tiap sesi nggak usah disebut berakhirnya sampai kapan, karena saya lihat kondisi saja. Kadang kita bisa mengakhiri tiap sesi lebih awal. Nah, tapi kalau misalkan dipandang perlu untuk melanjutkan, karena misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ya, maka tidak mengapa, sesuai dengan yang direncanakan semula. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir At-Ta'di rahimahullah, wa yajuzu at-ta'ridu fi khitbatil ba'im bi mautin aw ghairihi liqaulihi ta'ala wa la junaha 'alaykum fi ma 'arradtum bihi min khitbatin nisa'. Wa yajuzu at-ta'rid, boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Kalau tadi pinangan secara tegas, tidak bermakna yang lain, sudah jelas mau minang dia, fulana. Ada juga bentuk pinangan secara ta'rif, sindiran. Boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Fi khitbatil ba'in, ketika meminang seorang wanita yang ditalak, ba'in, bimautin au ghairihi, karena sebab kematian atau yang lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa bagi kalian menyampaikan pinangan secara sindiran kepada para wanita. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah ayat 235. Kemudian Syekh menjelaskan seperti apa kalimat sindiran yang bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan enggak boleh. Tapi sindiran boleh. Untuk kasus talak bain, ya, talak bain bisa karena kematian, ditinggal mati suaminya, disampaikan pinangan tapi bukan tegas, sindiran halus. Lalu kalimat sindiran halus pinangan itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh, wasifatut ta'rid an yakula inni fi mithliki larawid. Orang menyatakan sesungguhnya terhadap wanita yang seperti Anda itu saya memiliki keinginan. Nah, terhadap wanita yang seperti Anda. Bukan bilang sesungguhnya saya punya keinginan kepada Anda. Itu tegas. Tapi kalau menyatakan
Inni fi mitliki la raghib, terhadap wanita yang tipenya seperti Anda ini. Nah, saya ada keinginan. Atau kalimat la tufawwitini nafsaki. Jangan saya mendapatkan info yang terlambat ketika Anda sudah selesai masa iddahnya. Jangan sampai saya mendapatkan info yang terlambat kalau Anda sudah berakhir masa iddahnya. Nah, ini termasuk ungkapan ta'rid atau sindiran. Kalimat yang seperti ini dalam bentuk pinangan yang sindiran ini boleh untuk kepada wanita yang mengalami kondisi talak bain atau ditinggal mati oleh suaminya. Talak bain itu bisa ya, talak bain kubro, talak tiga misalkan ya, atau sudah berakhir masa iddah. Nah, dari suami yang masih mentalak satu atau dua. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah boleh menceraikan wanita dalam keadaan hamil? Apakah sah? Jawabannya sah. Yang dilarang itu mentalak istri dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam kondisi istri haid. Pernah Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid, disampaikan oleh Umar kepada Nabi, Nabi marah. Nah, tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Yang kedua, yang tidak boleh adalah mentalak istri dalam kondisi istri suci, tapi pernah digauli di mata suci itu. Jadi yang kedua, yang dilarang menceraikan istri adalah pada saat istri dalam kondisi suci, tetapi di masa suci itu pernah terjadi hubungan suami istri. Nah, kalau dalam kondisi hamil, tidak ada larangan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa'a, fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri, maka talaklah sesuai dengan hitungannya. Sesuai dengan hitungannya itu, kalau kita baca di dalam tafsir, ahli tafsir, para ulama tafsir, dua keadaan. Yang pertama, dilarang mentalak saat istri haid. Yang kedua, dilarang mentalak, menjatuhkan cerai saat istri suci, tapi dalam kondisi sudah pernah terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Pertanyaan berikutnya, apakah nadhar itu berlangsung sebentar saja atau ditentukan waktu durasi nadhar tersebut? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus tentang durasinya, tetapi memang cukup dilakukan seperlunya. Cukup dilakukan seperlunya. Kalau misalkan juga ada komunikasi, pertanyaan tanya jawab, tidak mengapa dalam kondisi nadhar itu, tetapi yang diingat adalah jangan sampai nadhar dilakukan berduaan, khalwat berduaan saja. Nah, ini dilarang. Kalau durasinya seperlunya ya, mungkin durasi 10 menit, 15 menit masih wajar. Atau bahkan mungkin
kalau dirasa perlu 30 menit pun masih dalam batas yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau sudah lama sekali, mau nginep segala, misalkan, nah itu sudah berlebihan. Nah, pertanyaan, bolehkah saling bertukar biodata antara si laki-laki dan perempuan seperti ciri-ciri fisik sebelum melakukan nadhar? Boleh saja, tetapi memang biodata itu melalui perantara. Jangan sampai berkomunikasi langsung, tapi melalui perantara. Apakah kepada kakaknya, kepada pamannya, kepada ayahnya, dan semisalnya. Nah, Allahumma sayyiban nafi'an.

Baik. Insyaallah kajian kita di sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya, yang itu insyaallah pada ba'da isya. Ya, sesi berikutnya insyaallah ba'da isya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas semangat antum terlibat di dalam perkumpulan yang baik ini, dan sebagian antum datang dari tempat-tempat yang jauh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat, menjadikan majlis kita sebagai salah satu dari taman surga yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya akan sampaikan dulu bagaimana interaksi saya dengan Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Alhamdulillah, ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari hadir di Indonesia menghadiri daurah yang diadakan di Indonesia, salah satu pelajaran yang beliau sampaikan adalah Kitabun Nikah dalam Manhajus Salikin. Meskipun pembahasannya tidak sampai tuntas, tetapi setidaknya kita yang berada di Indonesia, alhamdulillah, bisa beristifadah dari penjelasan beliau. Kemudian, saya juga alhamdulillah sudah menerjemahkan Manhajus Salikin ini secara keseluruhan dengan merujuk kepada setidaknya tiga syarah Manhajus Salikin. Salah satunya adalah syarah yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan naskah yang ada di hadapan antum termasuk terjemahan juga, terjemahan dari Kitabun Nikah. Jika nanti ternyata pembahasan kita selesai pada apa yang diterjemahkan di naskah itu, mungkin kita bisa tambahkan dengan Kitabus Shodaq. Kitabus Shodaq yang di situ juga ada bab Isyratin Nisa. Saya lupa apakah sudah masuk di dalam makalah atau belum. Kalau belum, nanti kita akan kirimkan lagi.
Dan juga antum bisa cermati kalau di sana terdapat kesalahan terjemah, antum bisa sampaikan. Antum bisa sampaikan. Nah, kemudian juga termasuk interaksi saya dengan Kitabun Nikah min bulughil min manhajis salikin dalam perjalanan ke sini di pesawat itu saya mendengarkan audio Syekh Arafat yang terkait dengan pembahasan Kitabun Nikah min manhajis salikin. Nah, maka sebagian faedah itu ada yang diambil dari penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Nah, meskipun demikian, ana pribadi merasa bahwa sebenarnya asatidah yang ada di ma'had sabilus sunnah ataupun asatidah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyampaikan kajian-kajian fikih ini. Dan sebenarnya ana tidak lebih berhak dari beliau-beliau. Mungkin menangnya ana cuma menang lebih tua saja. Lebih dulu lahir. Nah, itu kelebihannya di sana. Tapi dari sisi para asatidah di ma'had sabilus sunnah ataupun ma'had-ma'had ahlus sunnah di sekitar kita, itu mereka sudah memiliki kelayakan yang lebih untuk menyampaikan kajian-kajian fikih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa yinbaghi an yakhtuba fi aqdin nikah bi khutbati

rahimahullah, wa yanbaghi an yakhthuba fi aqdin nikah bi khutbat ibni Mas'ud. Seyokianya atau sebaiknya menyampaikan khutbah dalam akad nikah dengan khutbah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan ceramah atau pembukaan yang memiliki kebutuhan hajah, termasuk saat akad nikah. Bagaimana bacaannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayat. Jadi kalau di dalam akad nikah itu disunnahkan membaca khutbatul hajah sebelum akad nikah. Baik itu dari orang yang akan mengakad, walinya, atau orang lain boleh membacakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Yang itu sangat familiar di telinga kita. Banyak di antara kita yang sudah hafalnya. Jadi banyak di antara kita sebenarnya sudah siap jadi orang yang terlibat untuk membacakan khutbatul hajah kalau akad nikah. Dan itu hukumnya sunnah, mustahab. Tidak sampai menjadi rukun, tetapi dia dianjurkan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan sesuatu yang memiliki hajah, keperluan. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kami meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ini tasyahudnya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Setelah itu membaca 3 ayat. Wa yaqra'u thalatha ayatin, dan membaca 3 ayat. Diriwayatkan siapa hadis ini? Rawahu ahlus sunan. Diriwayatkan oleh ulama yang menyusun kitab-kitab sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i.

0: Sunan Ibni Majah, ya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, itu namanya sunan. Nah, jadi jangan keliru dipikir nanti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, bukan itu. Sunan yang dimaksud itu adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, kitab-kitab fikih, Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah. Maka ada Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah, wassalatul ayat fassaraha ba'duhum, tiga ayat yang dimaksud ditafsirkan oleh sebagian ulama, wahiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Ini tiga ayat ini semuanya ayat tentang perintah bertakwa. Yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, sering kita dengar ketika asatidah kita memulai ceramahnya, hafal kita. Nah, jadi kalau disuruh ditunjuk jadi petugas pembaca khutbatul hajah, insya Allah banyak yang siap. Bahkan sebagai pengantin prianya lebih siap lagi kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Wal ayatul ula min suratin nisa. Ayat berikutnya yang dibaca dalam khutbatul hajah yang disunnahkan dibaca ketika akad nikah itu ayat pertama dari surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Kemudian Allah jadikan tersebar keturunan yang banyak dari keduanya, dari Adam dan Hawa. Rijalan katsiran wa nisaa'a, laki-laki dan wanita. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan menyebut namanya, nama Allah, dan kalian minta dengan sebab hubungan silaturrahim. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Itu ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala, dan ayat yang ketiga yang dibaca ketika khutbatul hajah saat akad nikah, ya ayyuhalladzina amanu ttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Ucapan qawlan sadida, ucapan yang lurus, jujur, adil, sesuai dengan kebenaran. Itu ucapan yang sadida. Jangan dibaca syadida, karena artinya beda jauh. Ya ayyuhalladzi. Na'amanuttaqullaha. Wa qulu qawlan. Jangan dibaca syadida. Ucapkanlah ucapan yang keras. Salah. Tapi qawlan sadida. Ucapan yang lurus. Yang jujur, benar, adil. Sesuai dengan kebenaran. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dihitung seakan-akan satu ayat itu. Jadi dibaca tiga ayat dalam khutbatul hajah. Nah, setelah itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ijab kabul dalam akad nikah. Ijab itu dari walinya, kabul dari pengantin laki-lakinya. Nah, ijab itu pernyataan saya nikahkan engkau, begitu. Sedangkan qabul, pernyataan saya terima nikahnya. Nah, itu kalimat semacam itu disebut ijab qabul. Kata beliau rahimahullah, wala yajibu illa al-ijab. Tidaklah tercapai akad nikah itu kecuali dengan ijab. Apa ijab itu? Wa huwa al-lafdhus sadiru minal wali. Yaitu lafaz yang keluar dari wali, diucapkan oleh wali. Nanti insyaallah akan menjelaskan wali itu siapa saja. Gitu. Ayah, ya. Saudara laki-laki. Nah, paman dari jalur ayah misalkan, kakek. Nah, itu contoh-contoh wali. Wali dari pengantin wanita. Kalau yang laki-laki tidak perlu wali. Yang wali itu dari wanita. Al-ijab itu adalah lafaz yang diucapkan wali. Kaqawlihi, seperti ucapan wali, zawajtuka au ankahtuka. Bisa pakai zawajtuka atau pakai ankahtuka. Maknanya sama. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Begitu. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu kalimat zawajja dan inkah. Fankihu ma taba lakum minan nisa zawajnakaha. Kalimat-kalimat seperti itu. Maka sebagian ulama menjelaskan, pakai lafaz yang maknanya menikahkan, mengawinkan dari wali. Itu ijab. Wal qabul, sedangkan qabul, wa huwa al-lafdhus sadiru min al-zawji aw na'ibihi. Qabul itu lafaz yang diucapkan oleh suami. Jadi pengantin laki-laki. Aw na'ibihi, atau wakilnya. Ada wakilnya. Jadi boleh diwakilkan. Akad nikah itu boleh diwakilkan. Misal, seseorang karena sebuah keadaan tidak bisa hadir dalam akad nikah. Maka kemudian yang pengantin aslinya mewakilkan kepada laki-laki lain, tolong kamu jadi wakil saya untuk akad nikah. Kalau di dalam sejarah kehidupan Nabi, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan akad nikah beliau dengan Ummu Habibah kepada Ashamah An-Najasyi. An-Najasyi itu penguasa Ethiopia waktu itu. Semua penguasa Ethiopia disebut An-Najasyi. Tapi An-Najasyi pada waktu itu adalah namanya Ashamah. Alif, Sot, Ha, Mim, Ta, Marbutoh. Ashamah. Jadi ceritanya, para sahabat diizinkan oleh Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Karena mendapat penindasan. Di Habasyah itu penguasanya waktu itu kafir Nasrani. Ashamah ini. Tapi Ashamah itu meskipun beliau waktu itu Nasrani, kafir, tapi ada tabiat-tabiat baik dalam diri beliau, tidak rela kalau ada ketidakadilan di wilayah beliau. Tidak rela beliau. Kalau ada orang ditindas di wilayah beliau, tidak rela beliau. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang tidak punya kabilah-kabilah yang membela mereka. Kalau Nabi kan masih punya kabilah yang membela beliau. Ada paman yang membela beliau. Ini sahabat-sahabat sebagian yang lain ketika ditindas tidak ada yang bela. Dalam posisi sangat lemah. Maka Nabi menyuruh, silahkan kalian berpindah, berhijrah ke Habasyah. Karena sesungguhnya di Habasyah itu ada pemimpin yang tidak rela ada ketidakadilan di wilayahnya. Nah, maka berpindah, berhijrah sebagian sahabat. Termasuk Ummu Habibah masih bersama suami sebelumnya. Qadarullah di Habasyah, suaminya Ummu Habibah ini murtad, meninggal dalam keadaan kafir. Ummu Habibah sendiri baru melahirkan Habibah waktu di Habasyah. Begitu sedih beliau karena suami yang sebelumnya berhijrah bersama, kok di tempat hijrah malah menjadi murtad meninggal situ. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan calon suami yang lebih baik, jauh lebih baik dan terbaik, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi yang ada di Madinah, sedangkan pengantin wanitanya Habibah yang ada di Habasyah, Ethiopia, wilayah sekitar Ethiopia. Kalau sekarang sudah beda benua, pengantin laki-laki di benua Asia, pengantin wanita di benua Afrika. Maka Nabi kirim surat. Pada waktu itu, Ashamah An-Najasyi setelah beberapa saat kemudian masuk Islam. Beriman kepada Rasul padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah timbul kecintaan yang tinggi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya orang beriman. Maka Ashamah ini jadi wakilnya, wakil Nabi. Ashamah bilang, kamu tunjuk walimu, siapa yang akan menikahkan? Aku yang menjadi wakil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebagai pengantin pria itu ada di Madinah. Wakilnya itu Ashamah An-Najasyi yang sudah Muslim pada waktu itu. Nah, jadi ketika disebutkan di sini, wal qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw na'ibi, qabul itu adalah lafaz yang diucapkan oleh sang suami atau orang yang mewakili. Ya. Cuma kalau jadi wakil, antum ditunjuk jadi wakil, jangan bertindak sebagai pengantin. Antum wakil. Jangan jawab, kabiltu nikahaha. lagi kesempatan itu dimanfaatkan. Tapi disebut kalimat qabiltu an muwakkili. Saya terima nikahnya dari orang yang mewakilkan kepada saya. Gitu. Ingat, antum wakil saja. Wakilnya cuma dalam akad. Setelah itu selesai, tugas antum selesai. Nah, hanya saat akad saja. Jadi yang menjawab sebagai kobul itu boleh pengantin pria, boleh juga wakilnya. Kaqaulihi qabiltu hadzal zawaj, saya terima pernikahan ini. Au qabiltu, saya terima. Begitu saja. Mau dijawab qabiltu saja boleh. Kan biasanya yang diucapkan itu sudah hafalan. Mau pakai bahasa Arab, sudah hafalan. Hafalannya kadang seminggu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Dihafalkan seminggu. Setelah akad nikah, pakai bahasa Indonesia. Ternyata hafalan seminggunya itu kayak sia-sia. Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau bilang qabiltu, selesai. Tapi kadang perlu disebut maharnya. Berapa? Nah, sebenarnya penyebutan mahar itu bukan sifatnya rukun, bukan. Tapi sekedar mustahab saja. Nah, baik. Ini selesai bagian yang pertama sebelum masuk ke bab syarat-syarat nikah. Ya. Kita baca dulu ada pertanyaan yang tadi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, yang pertama, gimana hukumnya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan mengucapkan 1, 2, 3, engkau kutalak? Apakah ucapan ini masih talak 1 atau sudah jatuh talak 3? Di sini perlu dirinci, apa maksudnya? Apakah dia menghitung? Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, jatuh talak. Nah, kalau yang maksudnya seperti itu, berarti jatuh talaknya hanya 1. Hanya saja, kalau misalkan seorang suami menyatakan kepada istrinya, engkau aku talak 3. Atau disebut talaknya jumlahnya lebih dari 3. Engkau aku talak 1000, misalkan. Bagaimana hukumnya? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Tetapi sebenarnya, yang diterapkan di masa Nabi Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Umar, talak 3 itu jatuh 1. Ini kalau berdasarkan asar dari Ibnu Abbas. Baru di masa Umar, ketika banyak orang-orang yang main-main, sedikit-sedikit talak 3, sedikit-sedikit talak 3. Maka Umar ingin memberikan efek jera kepada mereka. Ya sudah, kalau itu memang maumu, ya sudah jatuh talak 3. Begitu. Tujuannya untuk mentakdib sebenarnya. Maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Jatuhnya talak 1 atau talak 3. Jumhur ulama dari kalangan ulama madhab kebanyakan menilai jatuh talak 3. Sedangkan sebagian ulama berpandangan bahwa terhitung tetap jatuh talak 1. Nah, terhitung tetap jatuh talak 1. Sebagaimana yang dikuatkan, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga Syekh Ibnu Taimin. Nah, pertanyaan kedua, gimana hukumnya seorang suami hendak merujuk istri yang telah dia talak, tetapi sang istri masih dalam masa iddah? Apakah sang suami cukup mengucapkan engkau aku rujuk, atau harus ijab kabul lagi? Cukup dengan menyatakan engkau aku rujuk, itu sudah rujuk. Kalau masih dalam masa iddah, misalkan seorang suami mentalak istrinya, kemudian istri ini kan kalau baru 1 kali talak, berarti dia masih terhitung istrinya. Wanita itu masih terhitung istrinya. Masa iddahnya adalah 3 kali masa haid. Hanya saja yang diingatkan dalam Al-Quran, seorang suami jangan sampai mentalak istri saat haid atau saat suci, di mata suci itu terjadi hubungan suami istri. Nah, ketika belum berakhir masa iddahnya, belum sampai 3 kali masa haid, sang suami kalau mau rujuk cukup menyatakan saya tidak rujuk. Begitu. Kalau kemudian dia tambahkan dengan saksi, dia WA temannya persaksikan saya rujuk. Sebelumnya dia cerita kepada temannya itu kalau dia baru mentalak istrinya. Kemudian setelah dia rujuk dengan istrinya, dia bilang kepada temannya, saksikanlah bahwa saya telah rujuk dengan istri saya. Nah, kalau bisa ada 2 saksi, maka itu suatu hal yang baik. Nah, ijab kabul lagi itu kalau berakhir masa iddah, pengen rujuk, dua-duanya pengen rujuk. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1, kemudian setelah itu istrinya sudah selesai masa iddah, 3 kali masa haid selesai, iddahnya berakhir. Kalau mereka ingin rujuk, maka ijab kabul lagi. Semua persyaratan akad nikah harus terpenuhi. Walinya, saksinya 2 orang, ya, juga mahar, ya, ijab kabul. Itu perlu ada saat sudah berakhir masa iddahnya. Nah, kita lanjutkan dahulu kajian kita. Bab syurut an-nikah. Bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Ini masuk bab tentang syarat-syarat sah pernikahan. Sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala budda fihi min ridha az-zawjain. Harus dengan kerelaan 2 pasangan, suami dan istri. Nah, illa kecuali, jadi kalau disebut harus dengan kerelaan, berarti tidak boleh dipaksa. Sang ayah tidak boleh memaksa putrinya, kamu harus terima ini nak, karena ayah sudah dapat Avanza. Nah, kamu harus terima ini nak, karena ayah punya utang banyak, gak bisa bayar. Gak bisa, dipaksa gak boleh. Harus rela antara 2 pasang calon suami istri itu. Illa kecuali. As-saghiratu fayujbiruha abuha. Nah. As-saghirah. Anak kecil boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu dalam ketentuan syariat. Contoh paling utama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq, saat usia 6 tahun. Kita tidak bisa menentang kenyataan tersebut. Bahwa itu memang boleh. Dan Nabi menyetujui. Nah, walaupun secara pelaksanaan, kita juga memperhatikan keadaan yang lain. Ketika sesuatu itu boleh, belum tentu kita harus menerapkan itu. Kalau di dalam aturan negara kita, aturan pemerintah misalkan, tidak boleh menikahkan anak di bawah umur. Bahkan misalkan ada ketentuan pidananya, ya jangan. Ditunda dulu. Nah, meskipun boleh. Yang kita tahu bahwa secara syariat tidak dilarang. Tetapi dalam menerapkan, kita harus mencermati dan bijak dalam melihat keadaan. Bukankah sesuatu yang boleh itu bukan berarti harus dilakukan? Begitu. Illa as-saghiratu fayujbiruha abuha. Kecuali anak perempuan kecil yang boleh dipaksa oleh ayahnya. Nah, terutama kalau dalam kasus Abu Bakar, beliau tidak ingin melewatkan kesempatan. Ya, tidak ingin melewatkan kesempatan. Dan Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, memberikan kebaikan yang besar kepada putrinya. Kepada putrinya. Nah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wanita yang memiliki keutamaan melebihi sekian banyak wanita yang lain. Nah, itu karena ayahnya. Kemudian kalau dikatakan anak kecil, wanita, boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu karena kebanyakan ayahnya memang memiliki perasaan kasih sayang kepada putrinya. Hanya takut melewatkan kesempatan saja. Nah, tetapi seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya kepada laki-laki yang zalim. Kepada laki-laki yang fasik. Yang akan mendolimi putrinya. Nah. Kemudian juga yang dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam syarah Manhajus Salikin ini, yang berhak untuk menikahkan anak kecil tanpa harus tanya keridoan dia. Namanya anak kecil ditanya paling ngertinya cuma permen, ya. Tidak paham masalah itu. Nah, itu yang berhak hanya ayahnya. Wali lain tidak berhak. Mau kakaknya yang sudah dewasa, pamannya, itu tidak berhak. Menurut pendapat sebagian ulama. Nah. Wal amatu yujbiruha sayyiduha. Dan hamba sahaya wanita boleh dipaksa oleh tuannya. Nah, sekarang kita kaji dalilnya. Apa dalil pernikahan itu harus dengan saling ridho? Calon mempelai laki, calon mempelai wanita. Harus saling rela. Tak boleh dipaksa. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. Wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Tidaklah seorang janda, wanita yang janda, dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Tidaklah seorang wanita janda dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Sampai dia bilang, ayahku nikahkan aku dengan fulan. Itu namanya dia memerintahkan. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. Tidaklah boleh seorang wanita janda dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga dia diminta izinnya. Wala tunkahu bikru hatta tustadzan. Tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintakan izinnya. Ini hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, nanti akan disebutkan sendiri oleh Syekh hadisnya, tapi kita dahulukan penyebutannya. Yang menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak boleh didasarkan paksaan, tetapi mestinya dengan kerelaan calon suami dan calon istri. Nah, sedangkan kebolehan seorang ayah memaksa putrinya, bukan memaksa, lebih ke arah menikahkan putrinya tanpa menunggu dia menyampaikan keridhaan karena masih kecil. Ya. Itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin. Tazawwajani, telah menikahi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin, ketika aku berusia 6 tahun. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita ambil kutipannya saja. Penggalan hadisnya. Juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Ijma' ulama. Sebagaimana dinukil kesepakatan ini oleh Ibnu Abdil Bar, seorang ulama Malikiyah. Ibnu Abdil Bar rahimahullah, kata beliau rahimahullah, ajma'al ulama ala anna lil abi an yuzawwij ibnatahu as-saghirah wa la yushawiruha. Ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala anna lil ab, bahwasanya seorang ayah boleh an yuzawwija banatahu shaghirah, menikahkan putrinya yang masih kecil, wala yushawiruha, tidak harus bermusyawarah minta pendapat anaknya yang masih kecil itu. Litazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, karena pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Wa hiya bintu sitti sinin. Pada saat Aisyah berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun. Illa annal iraqiyin qalu. Hanya saja ulama-ulama Irak berkata, lahal khiyar idza balagat. Ulama-ulama Irak berkata, anak yang dinikahkan ayahnya saat masih kecil, ketika dia baligh, dia punya hak khiyar. Mau lanjut atau dulu saya dinikahkan oleh ayah saya tidak rela, tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya ingin pernikahan ini fasakh, terhapus. Kata ulama Iraqiyin, ulama-ulama Irak, anak itu saat sudah baligh, dia punya hak khiyar. Punya pilihan untuk membatalkan pernikahan yang dulu. Pernikahan itu atas inisiatif ayahnya saat dirinya masih kecil. Nah, kita lihat Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh ayahnya saat masih usia 6 tahun. Tetapi ketika beliau sudah baligh, pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istri-istri beliau semuanya, dimulai dari Aisyah. Apakah kalian ingin tetap bersama Rasul? Atau kalau kalian ingin dunia, marilah aku ceraikan engkau dengan perceraian yang baik. Pertama yang diberi pilihan oleh Rasul itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sampai ketika menyampaikan pilihan itu memberikan kesempatan, mungkin engkau mau bermusyawarah dengan ayah dan ibumu dulu, gak harus jawab sekarang. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah untuk yang seperti ini aku harus minta musyawarah kepada ayah dan ibuku? Ketahuilah sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya. Aku ingin tetap bersama Anda sebagai istri Anda. Tidak perlu aku minta pertimbangan dari ayah dan ibuku. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wal amatu yujbiruha sayyiduha. Kemudian seorang hamba sahaya boleh dipaksa oleh tuannya. Boleh dipaksa oleh tuannya. Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nur ayat 33. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna." Jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya kalian yang wanita untuk berzina kalau mereka ingin menjaga kehormatan dirinya. Jangan kalian paksa wahai pemilik budak-budak wanita untuk para budak itu berzina. Kalau memang mereka ingin menjaga kehormatan dirinya, jangan kalian paksa. Nah, surah An-Nur ayat 33. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti menjelaskan mafhumuhu anna ikrahahunna ala ghairil bigha kan nikahis sahih la ba'sa bihi wa huwa kadzalik. Mafhumuhu, mafhum dari ayat tersebut, anna ikrahahunna, bahwasanya memaksa mereka hamba sahaya itu ala ghairil bigha, pemaksaannya bukan disuruh berzina, bukan. Kan nikahis sahih, seperti dipaksa untuk menikah dengan pernikahan yang sah. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Yang dilarang dalam surah An-Nur itu, jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya wanita kalian untuk berzina. Itu yang dilarang. Mafhumnya adalah, kalau dipaksa untuk menikah, boleh hamba sahaya oleh tuannya. Ini mafhum yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Nah. Baik. Sekarang kita lanjut pada pembahasan wali. Wali nikah itu siapa saja? Wali nikah itu siapa saja? Wala budda fihi minal wali. Pernikahan itu harus dengan wali. Harus ada walinya. Wali dari pihak wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hadisun sahih
1: sahih rawahul khamsah. Hadis sahih riwayat imam yang lima.
0: Imam yang lima itu diantaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah.
1: Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah.
0: Kalau yang dalam Kutubus Sittah ini, ya, ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, ya, wallahu alam. Lima yang dimaksud bisa jadi empat yang tadi disebutkan dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang enam, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Bisa jadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengira An-Nasai juga meriwayatkan, wallahu a'lam. Atau yang dimaksudkan adalah imam yang lain juga, baik itu Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni atau Al-Baihaqi. Nah, jadi kalau antum mau mengingkari kemungkaran seorang menikah tanpa wali, antum sampaikan hadis yang mudah dihafal, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa adanya wali. Riwayat siapa? Antum bisa sebutkan riwayat Ahmad boleh, riwayat Abu Dawud boleh, riwayat At-Tirmidzi boleh, riwayat Ibnu Majah boleh. Nah, antum sebutkan satu saja. Tapi antum sudah menyampaikan hujjah mengingkari seorang yang akan menikah atau sudah menikah tanpa wali. Antum sampaikan. Karena bagian dari ingkarul mungkar secara benar, secara tepat, itu sebenarnya bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Nah, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa, kecuali tanpa wali. Illa biwali, kecuali tanpa, kecuali dengan wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, setelah itu, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan urut-urutan wali. Nah, wali dalam pernikahan. Wa awlan nasi bitazwijil hurrah. Manusia yang paling layak menikahkan seorang wanita yang merdeka, manusia yang paling layak menikahkan wanita merdeka, yang pertama abuha wa inna, ayahnya ke atas, ayahnya, kakeknya dari jalur ayah, ya, kakeknya ayah, seterusnya ke atas. Tapi dari jalur ayah, jalur ibu tidak bisa. Kakek dari jalur ibu tidak bisa jadi wali. Abuha wa in'ala. Wali yang paling berhak itu adalah ayahnya dan seterusnya ke atas. Kakek dari jalur ayah, seterusnya. Summa benuha wa in najal. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, setelah ayah, peringkat berikutnya yang berhak untuk menikahkan adalah putranya, anak laki-lakinya ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, itu berhak menikahkan. Baik. Masalah, apakah seorang anak boleh jadi wali bagi ibunya? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Masalah, apakah seorang anak kandung yang sudah baligh boleh menikahkan ibunya? Itu ada perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama menyatakan boleh. Bahkan anak didahulukan dibandingkan saudara kandung.